0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi, kawan. Inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan DLH angkut sampah dari sumber air Mercusari. Cuaca Jawa Timur Sabtu ini didominasi cerah hingga berawan. Prabowo instruksikan 100 kampung nelayan beroperasi akhir 2026. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi, selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. PLT Kepala DLH Kota Malang Gamelil Raymond Hatigorang Matondang menyebut pihaknya sudah melakukan pembersihan di kawasan sumber air Mercusari dan mengangkat sampah sebanyak 1,5 ton. Pembersihan dilakukan dalam rangka kegiatan World Clean Up Day 2026. Menurut Raymond, kegiatan pembersihan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengangkut sampah yang menumpuk, namun perubahan perilaku masyarakat juga diperlukan agar kawasan yang sudah dibersihkan tidak kembali menjadi tempat pembuangan sampah. BMKG memperkirakan cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur pada Sabtu ini bervariasi mulai dari cerah, cerah berawan hingga berawan. Suhu udara di sejumlah daerah diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius, di antaranya Kota Surabaya, Kota Madiun, sementara Trenggalek berpotensi mengalami udara kambur dan Kota Batu berpotensi berkabut atau berasap. Masyarakat diimbau memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG serta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Kawan, saat menerima kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri kemarin di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan dan ditarget selesai pada 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan 100 kampung nelayan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Seperti dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, kemudian pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, fasilitas penyimpanan pendingin, serta pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kita masuk kawan di program Mijen Talk. Saya Yola Octavia, masih menemani perjalanan Anda. Nanti kita akan bincang-bincang ya di talkshow Mijen Talk di jam 8 pagi bersama dengan dua narasumber. Topik bahasannya adalah realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Nanti bincangnya bersama dengan dosen psikologi UMM, Dr. Judiah MSI, dan juga ada dosen sekolah pasca sarjana manajemen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Dr. Dianawati Suryaningtyas MMCHRA. Nah, barangkali kawan-kawan mau ikut sharing-sharing juga. Kalau kita lihat sekarang tuh di media sosial ya, gak cuma Gen Z sih, dari milenial sekalipun juga banyak yang bikin tren banting setir untuk karir sendiri, berubah dari yang mungkin yang awalnya di bidang apa terus ganti ke bidang apa, yang mungkin awalnya mobilnya itu mereknya apa ganti lagi, dan pokoknya banyak yang downgrade seperti itu, atau mungkin rumah yang awalnya luas banget sekarang rumahnya jadi lebih kecil dan lain sebagainya, atau biasanya beli kopi dengan mungkin merek-merek yang terkenal gitu ya, sekarang ganti jadi kopi-kopi yang pinggir jalan aja. Nah, seperti itu banyak yang ini juga yang banyak yang share juga soal downgrade karir dan gaya hidup. Mereka bilang gak apa-apa, yang penting fungsinya sama. Dan ya kurang lebih sama-sama seperti itulah. Nanti kita akan bahas-bahas lebih lanjut juga ya, seperti apa. Lalu juga untuk tambahan lainnya, kawan, kita akan sambung nanti bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang di segmen berikutnya terkait dengan stok darah di UDD PMI Kota Malang. Mungkin kawan-kawan juga ada yang mau tanya-tanya ya soal bagaimana persyaratan donor kah, ketentuan dan lain sebagainya. Monggo bisa bergabung juga nanti di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tadi kita sempat ngobrol soal ini ya, balap liar yang juga terjadi tadi malam di dua titik, ada di Esparman sampai dengan area Ciliwung itu kawan ke selatan, dan juga titik lainnya ada di area Veteran. Nah, sudah ada monitor dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Katanya kami sudah melaksanakan giat patroli dan penjagaan pada titik-titik yang rawan terlaksananya balap liar. Tapi realitanya juga ternyata masih ada balap liarnya meskipun sudah ada petugas. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan kita, kenapa kok masih berulang begitu. Nanti kita follow up juga ya ke Pak Rionya. Gitu kawan untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Anda juga masih boleh berkabar, Anda masih boleh menambahkan beberapa catatan lain dengan mention kami di @city911fm. Saya pantau lalu lintas dulu pagi hari ini. Tadi beberapa laporan yang masuk ada di sekitaran Grand Mercure, katanya Panji Suroso padat imbas dari giat wisuda. Tadi sih kalau dari saya lihat kiriman video itu masih ada security-nya Grand Mercure saja yang ngatur. Apakah ternyata di titik lainnya sudah ada petugas, kawan? Boleh menambahkan ya, di perempatan Ella Sucipto barangkali, atau mungkin biasanya itu bantu tetap di pintu keluar masuknya Grand Mercure kalau Grand Mercure ada acara di sana. Nanti boleh update juga pantauan terkini di lokasi. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Solutions for Your Life. City Guide FM.
1: Sedegate 911 FM, guidance for your life. Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economy Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kawan, hari ini ya di tanggal 10 Oktober itu juga diperingati sebagai World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tahun ini tema yang diangkat adalah Live Expressions Heard. Jadi real voice, real change atau pengalaman nyata didengarkan, suara nyata dan perubahan nyata. Jadi diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global, sekaligus juga mendorong berbagai tindakan nyata dalam mendukung kesehatan mental. Nah, ini peringatan ini juga pertama kali

0: Pentingnya melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung untuk menghadapi kondisi kesehatan mental dan pengetahuan yang mereka miliki dinilai sebagai bentuk keahlian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan layanan kesehatan mental. Kalau dari keterangan sendiri, kawannya dari ini ya, dari Federasi Kesehatan Mental Dunia juga menyampaikan bahwa untuk pengalaman langsung itu bisa memberikan pemahaman yang berbeda dari pengetahuan yang diperoleh hanya melalui bacaan atau cerita orang lain. Karena itu mendengarkan pengalaman mereka tidak cukup hanya dengan memberikan ruang untuk berbagi cerita. Selama ini orang dengan pengalaman langsung menghadapi masalah kesehatan mental sering dimintai menceritakan kisah mereka ya, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Padahal keterlibatan ini punya makna memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut menentukan arah kebijakan, merancang layanan kesehatan mental, mengembangkan dukungan sebaya, melawan stigma, sampai mendorong pertanggungjawaban dari penyedia layanan. Nah, ini kita juga ikut support ya kaitannya dengan kesehatan mental, tidak hanya pada saat momen World Mental Health Day, tapi kalau di hari Rabu jam 7 malam kita selalu bincang-bincang dengan para psikolog kawan, bicara soal kaitannya dengan kesehatan mental dari berbagai sisi juga, bicara dari berbagai isu juga. Nah, itu bisa Anda saksikan ya di program Konsologi setiap hari Rabu di jam 7 malam gitu. Barangkali nanti kita akan bincang-bincang juga kaitannya dengan kesehatan mental bersama dengan para psikolog ya. Kita lihat isu-isu kesehatan mental yang saat ini lagi ramai itu apa sih gitu. Apakah juga kaitannya masih dengan burnout, dengan topik bahasan kita hari ini. Kalau topik bahasan hari ini kan juga pastinya bicara soal karir dan gaya hidup juga punya pengaruh tentunya dengan kesehatan mental itu sendiri. Gitu kawan, untuk beberapa catatan. Kita akan geser sesaat lagi bersama dengan UDD PMI Kota Malang. Saya hubungkan dulu ya, kita akan masuk di program Halo PMI. Nanti saya akan update bagaimana stok darah bersama UDD PMI Kota Malang. Sudah terhubung bersama dengan Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Bu Alia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Kabar sehat Bu Alia pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Alhamdulillah. Baik Bu Alia, untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini seperti apa?
1: Oke, makasih Mbak Yolanda. Selamat pagi pendengar setia Citycat FM. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 akan kami sampaikan kondisi stok darah di PMI Kota Malang. Perlu kami sampaikan juga ini adalah stok per pagi ini ya. Jadi dan stok itu bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, kita mulai saja untuk produk darah WB atau whole blood darah lengkap golongan A 45, golongan B 107, O 71, AB 6 jumlahnya 229. Untuk produk darah PRC atau packed red cell, sel darah merah, golongan A 613, B 866, O 1100, AB 2013, jumlahnya 2792. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan A 36, B 22, O 86, April 18 jumlahnya 162. Dengan stok yang seperti ini, kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang membutuhkan dan rumah sakit di Malang Raya. Dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada relawan donor darah yang telah mendonorkan darahnya secara rutin, baik itu ke kantor kami di Jalan Buri nomor 10 Kota Malang. Ya, pelayanan ini bisa setiap hari dimulai pukul 7.30 pagi sampai jam 7.30 malam, atau nggak bisa bergabung di kegiatan mobile kami ya. Untuk hari ini, hari Sabtu, kita akan ada di satu titik kegiatan, yaitu ada di Poltekad, Politeknik Angkatan Darat, atau yang dulunya Lenjentek ya. Nah, yaitu kegiatannya mulai jam 6. Oh, atau okay. Kalau di sana itu pagi, pagi jam 7 ya. Ini Jalan Raya Pendem Batu, tepatnya nanti di aula. Begitu. Untuk yang besok hari Minggu tanggal 11 Oktober kita ada di dua titik lokasi. Lokasi yang pertama yaitu GPIB Pelangi Kasih Lawang. Jalan Argopuro nomor

0: satu kegiatan ini mulai jam 10 sampai jam 2 siang. Di titik yang kedua, GKI Bromo. Nah, ini di Jalan Bromo nomor 2 Ruang Kalvari. Nanti kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Begitu Mbak Yolanda.
1: Oke, yang tadi di Poltekad itu dari jam 6 sampai jam berapa, Bu Alia?
0: Sampai jam 12.
1: Oh, sampai jam 12,
0: jam 12 ya. Iya.
1: Oke, ini terbuka untuk umum enggak, Bu Alia?
0: Kalau Bang Jiantek ini biasanya untuk kalangan sendiri.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
0: Iya, di sana kan karena ini politeknik, mm-hmm, berarti banyak mahasiswa-mahasiswa di sana ya. Mm-hmm. Untuk kalangan sendiri aja, mm-hmm, begitu.
1: Baik, Bu Alia. Untuk persyaratan donor apa saja, Bu, yang harus dipersiapkan, baik itu administrasi maupun juga persyaratan fisik?
0: Oke, okay, persyaratan yang harus disiapkan, yang pertama yaitu kondisi fisik yang fit ya, tidak ada keluhan apapun, even itu flu, apalagi sekarang kan flu-nya juga agak sedikit menakutkan ya Mbak Ilona. Dengan adanya influenza ini, jadi kalau mau donor pastikan harus fit, tidak ada keluhan apapun. Kalau memang minum obat, pastikan sudah bersih dari obat kurang lebih 3 hari, seperti itu. Karena kita akan memberikan darah untuk pasien, jadi pastikan darahnya pun juga sehat. Nah, untuk selanjutnya, persyaratan secara fisik, usia 17-60 tahun, dibuktikan dengan menunjukkan KTP atau SIM gitu. Kemudian berat badan minimal 45 kg, istirahat yang cukup, tidak bergadang, minimal 5 jam, usahakan pukul 10 itu sudah tidur ya, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Kemudian tidak senang sakit atau konsumsi obat, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk perempuan ada persyaratan tambahan, tidak sedang hamil dan juga tidak sedang menyusui, tidak menderita penyakit organ dalam atau gangguan perdarahan, bukan pecandu alkohol atau narkoba, tidak menderita penyakit menular melalui darah ya, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir, dan jarak donor adalah 60 hari. Nanti ada notifikasi dari PMI. Nah, kenapa persyaratannya banyak seperti ini? Karena kami berusaha untuk memberikan mengkondisikan bahwa pendonor itu aman sebelum berdonor, dan juga darah yang didonorkan pun juga aman untuk pasien, seperti itu Mbak Yolanda. Dan juga jangan lupa ya, KTP,
1: okay,
0: nanti harus ditunjukkan ke petugas kami untuk verifikasi data, seperti itu.
1: Oke, okay, baik Bu Alia. Saya juga penasaran kalau kita mau donor atau mungkin butuh transfusi darah begitu, itu apakah dikenakan biaya ya Bu Alia?
0: Iya, ada biayanya, biaya pengganti pengolahan darah atau BPPD, disingkat BPPD itu. Nah, okay, kenapa harus ada ini ya? Itu tadi sesuai dengan namanya, biaya pengganti pengolahan darah. Nah, karena darah yang didonorkan itu kan tidak bisa langsung dari pendonor nih diambil. Nah, sudah dalam kantong. Nah, itu kan tidak bisa langsung serta merta dikasihkan ke pasien. Nah, seperti itu. Harus melalui proses-proses selanjutnya. Nah, kalau yang pendonor yang bisa lihat kan di ruang hanya pelayanan donor aja ya,
1: yeah,
0: seleksi, pengambilan darah, istirahat, itu aja. Nah, padahal setelah itu masih ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, tahapan-tahapan lain yang harus kami lakukan untuk mendapatkan produk darah atau darah ini yang aman, bermutu, dan kami usahakan memberikan dampak terapeutik untuk pasien, seperti itu. Nah, apa saja yang kita lakukan sampai ada muncul biaya pengganti pengolahan darah, biayanya ini Rp490.000 per kantong, dan ini pun juga sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga PMI Pusat. Waktu pengambilan darah itu kan mulai dari kantongnya, kemudian bahannya, itu kan ada biayanya juga ya Mbak Yolanda. Kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, pemeriksaan golongan darah, kami konfirmasi golongan darah, kami cek kembali golongan darahnya, kemudian pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah terhadap 4 parameter virus gitu, virus hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian ada pemeriksaan lagi antibody screening. Nah, antibody screening ini harus negatif supaya tidak ada reaksi samping kepada pasien ketika nanti ditransfusikan begitu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada whole blood, ada packed red cell, ada trombosit. Nah, di situ kan dilakukan pengolahan darah, diambil trombositnya saja, diambil sel darah merahnya saja. Nah, pengolahan ini pun juga menimbulkan biaya. Kemudian terakhir, pemeriksaan terakhir ini pun juga sangat penting, tidak bisa kalau kita skip. Itu adalah pemeriksaan uji silang serasi atau cross matching darah pendonor kemudian darah pasien. Di sini kita coba sampel, kita cross ya, kita campur lah, istilah awamnya kita campur jadi satu. Nah, dari situ kita lihat ada efeknya apa enggak, ada reaksi sampingnya apa enggak, ada cocoknya apa enggak, kan gitu. Nah, kalau cocok, kompatibel, barulah kita keluarkan ke rumah sakit. Nah, serangkaian ini kan, pemeriksaan ini kan sangat penting. Karena ketika transfusi dan itu salah, itu kan fatal ya Mbak Yolanda. Jadi kita harus memastikan darah itu harus aman, cocok untuk pasien. Makanya muncul biaya pengganti pengolahan darah. Memang ada ini ya, donornya loh, itu cuma dikasih satu goodie bag aja, tapi begitu membutuhkan kenapa harus 490.000 per kantong, kan gitu ya Mbak. Di sini makanya kami ingin menyampaikan bahwa ini loh sebenarnya gitu, dan kami pun memberikan edukasi kepada edukasi dini ya, kepada relawan-relawan seperti PMR atau KSR, atau kalau memang ada, atau dari masyarakat yang ingin melihat prosesnya, kami persilahkan. Begitu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Bu Alia. Terakhir mungkin boleh disampaikan juga untuk benefit donor darah Bu Alia, untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor. Silahkan.
0: Oke. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Ya, kalau untuk pasien sudah pasti kita berusaha untuk memberikan terapi terapeutik ya kepada pasien untuk mendukung proses penyembuhan. Sedangkan untuk pendonor sendiri ini juga sangat banyak, ada yang namanya pemeriksaan kesehatan nanti, mulai tensinya, hemoglobinnya, nanti juga ada anamnase. Kemudian ada pemeriksaan IMLTD tadi yang saya sampaikan. Nah, ini anggap aja ini adalah cek kesehatan secara berkala selama interval 60 hari begitu. Nah, kemudian dengan donor darah ini dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, kalau dengan donor darah ini dapat mengurangi kelebihan zat besi yang sekaligus dapat menjaga kesehatan jantung. Jadi jantung itu tidak keras memompa darah begitu, tidak bekerja keras. Kemudian dapat membakar kalori setara dengan 650 kalori. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, dengan pendonor darah ini dapat meregenerasi sel-sel dalam tubuh sehingga tubuh itu jadi lebih fresh begitu, karena darah yang sudah tua sudah keluar digantikan dengan darah-darah yang baru diproduksi. Begitu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Alia atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Sehat selalu Bu Alia, lancar-lancar juga kegiatannya.
0: Terima kasih Mbak Yolanda. Selamat pagi.
1: Itu kawan, sambung kita bersama Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Dan program ini juga merupakan kerjasama Citycar FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364617. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 dan 19 Kota Malang.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, pagi hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar saja. Beberapa gate untuk pagi hari ini, Anda yang menuju ke Malang, nanti keluarnya di kawasan Gate Singosari maupun Madiopura juga masih ramai lancar saja. Kawan, untuk info tol pagi ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, dan K-Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oginila. DPRD Kabupaten Banyuwangi mendesak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mengevaluasi strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Desakan ini muncul menyusul masih berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah, pondok pesantren, hingga lembaga pendidikan keagamaan. Anggota Komisi 4 DPRD Banyuwangi dari fraksi PKB, Zaki Al-Mubarok, menilai berulangnya kasus tersebut menjadi indikator bahwa metode pencegahan yang diterapkan selama ini belum berjalan efektif.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basah FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPP Kabupaten Situbondo telah menyelesaikan pengembalian kerugian keuangan negara dengan jumlah total sebesar 1,7 miliar rupiah atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHP BPK tahun anggaran 2025. Hal ini diungkapkan PLT Inspektur Pemkab Situbondo Imam M. Ansori. Katanya kawan, Dinas PUPP telah mengembalikan kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 217 juta rupiah sehingga semuanya sudah terbayar, yakni 1,7 miliar rupiah. Imam Ansori juga mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar tepat waktu saat pengembalian temuan kerugian keuangan negara, karena hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian opini dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
3: Kabar selanjutnya, bersama K-Radio Jember, saya Raviana. Bea Cukai Jember membongkar distribusi rokok ilegal yang memanfaatkan jasa ekspedisi dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Lebih dari 800 ribu batang rokok tanpa pita cukai ditemukan dalam pengawasan di sejumlah gudang ekspedisi. Nilai barang diperkirakan mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kasih Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, mengatakan pengungkapan berawal dari informasi pengiriman rokok ilegal dari Jember menuju sejumlah daerah. Petugas kemudian menemukan lebih dari 500 ribu batang rokok dalam sekitar 300 paket, serta lebih dari 500 resi pengiriman. Dua orang telah ditangani aparat penegak hukum. Rokok tersebut diduga berasal dari produsen di Madura dan dikirim melalui Jember menggunakan jasa ekspedisi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Kawan setiap tahun di Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah ini merupakan peluang yang sangat bagus ya untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang. Berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikanlah grand launchingnya pada hari ini kawan, 10 Oktober sampai besok 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, Workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Event. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Untuk tanggalnya sekali lagi ya saya sampaikan kawan, di hari ini 10 Oktober sampai besok 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Event, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Saya kembali geser dulu ke WhatsApp, ada beberapa update ya dari kawan-kawan yang sudah masuk. Salah satunya tadi Pak Jamal yang berkabar kalau besok ada giat maulid Nabi. Katanya sih kalau di Galunggung dan juga di area Gading itu, biasanya kalau dari arah utara, itu pengaturan sudah dilakukan dari perempatan Galunggung Tidar sampai di depan gerbang pondok yang sebelah barat. Biasanya itu ada rekayasa lalin Pak ya, kadang ditutup juga.

kadang dibuka setengah jalur, kadang ya dilakukan kontraflow dan ada pengalihan arus. Tapi ini kita belum dapat update juga apakah nanti akan ada rekayasa lalin di sana. Terima kasih banyak Pak Jamal. Pak Budi Setiawan, ini update di area Balai Kota. Kawan, saya mau tampilkan di visual radio kami update dari Pak Budi Setiawan. Ini dia. Oke, masih ditutup setengah lingkaran ya seperti biasa. Dari di sub standby di lokasi, water barrier juga sudah dipasang. Lalu ini kita ikuti ya Pak Budi, katanya ada pond fit di sana. Cuman belum tahu ini giatnya dari mana. Oke, ada senam ya di tengah-tengah itu Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi untuk update-nya. Nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar update di sejumlah titik lainnya dengan mention di @citykate911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew alias jam malam ngopi. Aturannya simple. Stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simple tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: Komunikasi Korporat, Tugu Tirta, mengalirkan masa depan.
1: Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun-Alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Ada sekitar 166 zona air minum Prima, terutama di SD SMP Negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di Alun-Alun, di tempat-tempat mana. Ini yang menginisiasi. Jadi masyarakat bisa langsung menikmati air yang siap minum tanpa bayar. Ini juga menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak, mas. Gitu. Dari PDM-PDM bahkan kepala daerah kesini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Halo sahabat Persada, jangan abaikan keluhan pada area dada dan paru-paru yang terus berulang. Seperti sesak nafas, kemudian nyeri dada, atau keluhan tertentu pada paru. Ini bisa memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter. Nah, di Persada Hospital, tersedia layanan VAST atau Video Assist Thoracoscopic Surgery, yaitu salah satu prosedur bedah dengan teknik minimal invasif yang menggunakan bantuan kamera untuk membantu dokter melakukan tindakan pada area dalam rongga dada. Nah, melalui pemeriksaan dan juga evaluasi terlebih dahulu, dokter akan menentukan apakah tindakan VAST ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien, karena setiap kondisi memiliki penanganan yang berbeda. Pemeriksaan secara menyeluruh menjadi langkah penting sebelum menentukan tindakan. Dengan pendekatan minimal invasif pada kondisi yang sesuai, tindakan dapat dilakukan melalui sayatan yang lebih kecil dibandingkan prosedur bedah terbuka. Apabila Anda atau keluarga memiliki keluhan atau kondisi yang berkaitan dengan paru maupun rongga dada, jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan VAST, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita ke WhatsApp lagi ya, ada beberapa catatan tadi yang belum saya akomodir juga. Ini salah satunya dari Pak Gunawan. Pak Gunawan, update-nya melalui voice note kawan.
2: Selamat pagi, mau update info seputaran Tugu, alun-alun Tugu, Balai Kota, arus lalu lintas sudah normal.
1: Oh, sudah normal, oke. Okay.
2: Demikian informasi dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Gunawan, di jam 7 lewat 41 menit, ternyata sudah normal kawan pantauan di lokasi. Lalu juga tadi ada yang berbagi informasi dari Pak Abdul Majid, SPBU Gadang. Ada antrian juga katanya, imbas dari pengisian BBM. Sampai mengularkah Pak ke jalan ini? Saya tampilkan ada videonya kawan ya. Ini dia. Oh, Pak Abdul Majid termasuk salah satu yang ikut ngantri juga. Dan ngantrinya di luar ini ya, di luar halaman SPBU itu. Sudah hampir ke badan jalan. Terima kasih Pak Abdul Majid. Antrian Pertalite ternyata kawan di SPBU Gadang. Karena ini, yang dari arah mana nih berarti ya? Dari arah utara ya, ada perlambatan di sana. Terima kasih banyak Pak untuk update-nya juga. Selain tadi di sekitaran Gadang maupun Grand Mercure yang ada peningkatan volume, kawan, yang kalau Gadang tadi imbas dari SPBU, kalau yang di Grand Mercure tadi karena ada wisuda, saya juga melihat ada peningkatan volume di sekitaran ini, perempatan Kaliurang, dari arah Lejen Sutoyo ke selatan, dan juga di Ijen Kawi yang dari arah Ijennya masih imbas dari volume saja kalau di dua titik ini ya. Gitu untuk beberapa update. Sesaat lagi kita akan masuk di Talkshow Ijen Talk. Kita bakal bincang bersama dua narasumber kawan dengan topik bahasan realita pekerja kini, downgrade karir, dan gaya hidup.

Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah, di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selamat pagi, kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan Pemkot Malang bidik sumber air Merjosari bisa layani ribuan pelanggan. DPRD Jatim desak pengawasan tambang bisa diperketat. Prabowo instruksikan 100 kampung nelayan beroperasi pada akhir 2026. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi, selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyebut Pemkot Malang berupaya mengoptimalkan potensi sumber air di kawasan Merjosari untuk mengurangi ketergantungan pasokan air bersih dari luar daerah. Berdasarkan hasil peninjauan kemarin, salah satu sumber air Merjosari diperkirakan mampu melayani sekitar 8.200 pelanggan apabila jaringannya dioptimalkan dan dihubungkan dengan jaringan distribusi Perum Air Minum Tugu Tirta. Menurut Wahyu, pengembangan sumber air Merjosari menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pasokan air bersih di Kota Malang agar pasokan dari luar wilayah bisa dikurangi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Warasundari Reni, meminta penertiban pertambangan yang bermasalah dilakukan secara menyeluruh mulai dari perizinan hingga dampak lingkungan dan keselamatan warga. Desakan ini muncul setelah adanya keberatan warga Desa Puncu dan juga Desa Sata di Kabupaten Kediri terhadap rencana tambang pasir, batu, dan kerikil yang dikaitkan dengan PT EPAS. Reni menegaskan penertiban tidak boleh berhenti pada penutupan tambang, tapi harus mencakup pemulihan kerusakan lingkungan dan juga pengawasan pendapatan daerah. Kawan, saat menerima kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyudi kemarin di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang sudah disiapkan dan ditarget selesai beroperasi sampai akhir 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan 100 kampung nelayan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, seperti dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, kemudian pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, fasilitas penyimpanan dingin, serta pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain on the FM, guidance for your life. Ya kawan, pagi hari ini saya Nur Fitriani menemani Anda di program Ijen Talk untuk ngobrol bersama dengan narasumber. Untuk di pagi hari ini kita akan bahas terkait realita pekerja kini. Ada downgrade karir dan juga gaya hidup. Nah ini yang sedang ramai ya kawan dibahas di berbagai media sosial. Tapi kalau yang paling ramai sepertinya di threads ya sejauh ini, terkait kenaikan jabatan dan juga penghasilan yang kerap dianggap sebagai tanda kalau karir seseorang berkembang. Tapi kok belakangan ada fenomena menarik gitu ya, karena sejumlah orang justru menceritakan bagaimana mereka menurunkan standar karir dan juga gaya hidupnya. Kira-kira apa nih yang terjadi? Kemudian juga apa yang sedang dibahas ya di beberapa platform media sosial yang sedang ramai, ini juga karena apa? Kita akan bahas tentunya di program Ijen Talk pagi hari ini dengan topik realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup bersama dengan dua narasumber nantinya. Anda bisa gabung bersama kami untuk interaktif di 0811 3600 911. Dan juga kawan, kita bakal live di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: Serigen Line on FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini senang sekali kembali menemani Anda di program Ijen Talk. Hari ini kawan, edisi Sabtu, tanggal cantik ya, 10 Oktober 2026. Nah kita akan bahas kawan terkait realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Nah, kalau biasanya kita melihat di media sosial banyak tuh ya yang flexing pencapaian maupun juga barang-barang branded. Tapi kayaknya sekarang ini sudah mulai berubah tuh kayaknya. Karena kalau kita bicara soal kesuksesan dalam karir, ada yang biasanya mungkin terlintas di benak Anda ya, jabatan yang makin tinggi, penghasilan yang terus meningkat, kendaraan yang lebih bagus barangkali, atau gaya hidup yang semakin mapan. Nah selama ini kawan, kenaikan jabatan, penghasilan itu kan kerap dianggap sebagai tanda kalau karir seseorang sedang berkembang. Tapi kok belakangan ada fenomena yang menarik ya, bahkan di berbagai platform media sosial. Tapi kayaknya yang paling ramai di Threads ya. Sejumlah orang justru menceritakan bagaimana mereka menurunkan standar karirnya dan juga gaya hidupnya. Ada tuh yang sharing sebelumnya menduduki posisi sebagai kepala bagian ya dengan gaji belasan juta rupiah. Tapi kemudian memilih sebagai staf saja dengan penghasilan yang lebih rendah. Ada pula tuh yang mengurangi pengeluaran, kemudian juga meninggalkan kebiasaan konsumtif gitu ya, minum kopi biasanya di kafe atau di luar berapa puluh ribu, tapi sekarang justru bikin di rumah. Bahkan beralih juga kawan ya, dari kendaraan, ada yang pakai mobil, sekarang memilih motor demi menyesuaikan kondisi keuangan. Fenomena ini kalau di media sosial ada yang bilang istilahnya downgrade ya, atau downgrading ya. Tapi apakah ini semata-mata juga pilihan untuk hidup yang sederhana? Atau justru menjadi gambaran kalau sebagian pekerja ini sedang menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian dalam dunia kerja? Nah tentunya kita tidak bisa menarik kesimpulan ya kalau hanya melihat dari unggahan media sosial saja. Kita perlu melihat kawan, apa sih yang sebenarnya terjadi, kemudian faktor apa saja yang mendorong perubahan ini, dan bagaimana kiranya dampaknya pada kehidupan serta masa depan pekerja. Kita akan bahas dengan dua narasumber. Saya mau sapa dulu untuk kedua narasumber luar biasa pagi hari ini. Saya mau sapa dulu ada dosen Sekolah Pasca Sarjana Manajemen Universitas PGRI Kanjuruan Malang, ada Dr. Dianawati Suryaningtyas, MMC HRA. Selamat pagi, Bu Dian.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, waduh. Hari ini adakah rencana ke kampus, Bu Dian?
1: Tidak, untuk ngajar pasca itu online.
0: Oh, online ya. Baik, tapi kalau hari Sabtu libur juga ya, Bu Dian?
1: Pasca itu banyaknya di hari Sabtu.
0: Oh, justru Sabtu dan juga Minggu. Oh, baik. Terima kasih loh Bu Dian, iya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama si di GR FM pagi hari di tengah kesibukannya. Baik, selain dengan Bu Dian, kawan kita juga bakal ngobrol ya dari sisi psikologi, kiranya gimana untuk kondisi para pekerja sekarang ini, atau mungkin lebih luasnya lagi masyarakat juga ya. Nah kita akan ngobrol juga dengan dosen dari psikologi UMM, ada Dr. Judiah MSI. Selamat pagi juga Bu Judiah.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
0: Pagi. Pagi hari ini Bu Judiah izin, apakah nanti kameranya bisa agak ke bawah sedikit, karena di kami agak terpotong ya tadi. Nah oke okay. Sudah pas ya. Baik gitu. Kalau Bu Judiah seperti apa, Bu Judiah kesibukan akhir pekan, masih harus ke kampus kah?
2: Ya biasanya hari saya juga ngajar di pasca, kemudian ada biasanya ngaji pengajian Aisyah.
0: Oh baik.
2: Jadi kami ada ya, salah satunya juga ada pengajian Aisyah yang nanti menjadi syarat untuk kenaikan pangkat.
0: Oke. Waduh, akhir pekan masih aktif juga ya beberapa kegiatan. Terima kasih juga loh menyempatkan waktunya untuk ngobrol dulu dengan Sidigar FM pagi hari ini, Bu Dian dan juga Bu Judiah. Kemudian kawan, saya ingatkan dulu nih untuk Anda pendengar Sidigar FM, sekali lagi yang pengen join bersama kami apa yang kita bahas di program Ijen.

0: Nah, saya mau tanya dulu nih, setelah tadi sempat saya gambarkan ya fenomennya di media sosial yang ramai seperti apa, kemudian muncul istilah downgrade karir dan juga lifestyle downgrading. Saya mau ke Bu Dian dulu nih. Bu Dian, ketika melihat ya ada fenomena seperti itu di media sosial, kemudian muncul istilah downgrade karir dan juga lifestyle downgrading, apakah keduanya ini merupakan dua hal yang beda atau justru sama, dan kapan sebuah perubahan ini bisa disebut sebagai downgrade gitu? Monggo Bu Dian.
1: Ya nah ya Mbak ya, biar nggak bingung dengan Bu Dian nanti terdengarnya.
0: Oh baik.
1: Oke, baik. Maaf saya agak serak soalnya karena ada batuk. Memang dua hal, downgrade karir dan downgrade gaya hidup itu sering berkaitan sebenarnya ya, karena keduanya itu memang berdampak dari kondisi perekonomian juga ya, apalagi situasi saat sekarang ini dari sisi geopolitik juga. Seperti itu ya, tidak baik-baik saja, yang berdampak pula pada perekonomian Indonesia, sehingga banyak menimbulkan kondisi-kondisi di mana pemerintah harus membuat suatu keputusan, atau dampak dari semuanya itu adalah banyak terjadinya PHK. Jadi kalau kemudian di downgrade, kondisi pekerja itu kan mengalami tekanan dari sisi ekonomi. Jadi ada kemungkinan bahwa karena tekanan ekonomi, karena setelah di PHK kemudian bisa berusaha mencari pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan asal bisa bertahan hidup, itu satu ya. Yang kedua adalah downgrade karir, karena memang bukan karena tekanan ekonomi, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena adanya strategi. Karena sekarang kan gini Mbak Nurul, tenaga kerja Indonesia yang produktif sekarang banyak didominasi oleh Gen Z, di mana mereka punya karakteristik yang berbeda daripada generasi-generasi sebelumnya ya, di mana mereka sebenarnya sepertinya kurang suka untuk mempunyai tanggung jawab struktural, jabatan yang sangat mengikat. Mereka lebih memilih untuk memiliki posisi yang rendah dengan gaji yang cukup, asal waktu mereka tidak banyak terbuang berfokus pada pekerjaan, sehingga mereka masih memilih untuk bisa menikmati hidup untuk diri sendiri maupun keluarganya. Dan ini seringkali disebut sebagai work-life balance. Jadi kecenderungan ini memang prioritas, dan satu lagi karena adanya keterpaksaan karena tekanan ekonomi. Seperti itu Mbak Nur.
0: Oke, jadi memang ada dua sisi ya, ada yang memang terpaksa, ada juga yang memang sudah ini pilihannya gitu, para-para Gen Z ini. Kemudian kalau melihat ya, contohnya yang dibagikan di media sosial kan ada yang sharing nih, gajinya 18 juta sebagai kepala bagian, kemudian menerima posisi sebagai staff dengan gaji 9 juta. Ada juga yang beralih terkait kendaraan nih, dari mobil ke sepeda motor. Sebenarnya sejauh mana sih contoh-contoh yang bisa menjelaskan kondisi pekerja saat ini? Apa yang barangkali perlu diperiksa gitu ya sebelum menyimpulkan kalau ini fenomena yang menandakan adanya tekanan ekonomi gitu Bu?
1: Tekanan ekonomi karena mungkin juga kondisi politik dan faktor hal-hal yang BBM pasti akan menentukan dampak ekonomi, harga-harga naik ya. Ya Mbak Nurul ya, kemudian sekarang program pemerintah MPG itu juga akan berdampak pada banyak harga-harga kebutuhan pokok itu yang naik. Jadi untuk strategi mereka yang memiliki keterpaksaan harus menyesuaikan kondisi ekonominya sehingga masih mampu untuk bisa mengurangi kebutuhan, mengurangi atau meniadakan, memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting dulu, yang lebih pokok, sehingga mereka bisa masih bisa survive gitu. Sedangkan mereka yang sudah punya pilihan, mereka memilih dari gaji 18 juta, kok dari 9 juta mereka mau aja 50% dan nyaman-nyaman aja. Kita lihat bahwa ini bukan sesuatu yang mungkin tidak berdampak ya, karena mungkin 9 juta untuk hidup sebulan, 2 bulan mungkin masih bisa, meskipun harus menentukan prioritas lagi yang dulu bisa untuk membeli hal-hal yang memang sifatnya lifestyle, gaya hidup, mungkin bisa dikurangi, tetapi prioritasnya ke hal yang lain. Barangkali bisa kita lihat juga, mungkin beralih kepada pendapatan yang kedua. Jadi sekarang itu

0: generasi-generasi muda itu, Mbak, jadi mereka memilih memiliki batasan waktu, juga jabatan yang karir yang dia tidak terlalu kejar, tapi mereka fokus juga pada selain work-life balance tadi adalah juga mereka punya pendapatan yang lain, bisa bisa dari usaha-usaha yang dia lakukan di rumah barangkali. Dia bisa mendapatkan pekerjaan mungkin secara commuting ya, secara online, dapat penghasilan di luar itu. Jadi nyaman-nyaman aja meskipun di downgrade karirnya, pendapatannya sedikit, tapi dia mendapatkan penghasilan dari hasil kerja yang lain, seperti itu, Mbak.
1: Oke, dan kalau dilihat memang hal tersebut sudah menjadi pilihan mereka gitu ya, Bu. Ya. Dan kalau melihat kembali, kalau kita tarik ke seluruh Indonesia barangkali ya, karena fenomena ini kan dibicarakan di media sosial, kemudian mereka juga menggunakan bahasa Indonesia, kalau secara keseluruhan ya, data apa sih yang harus kita lihat? Apakah data pengangguran saja sudah cukup, atau kita juga perlu melihat perubahan upah, kemudian status pekerjaan, jam kerja juga, dan juga daya beli masyarakat untuk bisa mengukur seberapa luas fenomena ini di Indonesia?
0: Betul, Mbak. Ya memang data dari data pemerintah ya, yang memang diketahui pengangguran, data pengangguran itu sejak dari tahun 25 itu sudah sekitar 88 juta sekian ya, belum lagi dampaknya juga di 2026 semakin banyak pengangguran, tentu akan berdampak pula pada daya beli masyarakat ya, dan juga ketahanan hidup masyarakat, karena dengan kondisi yang sulit ya, dengan perekonomian yang semakin sulit, harga BBM naik, dan kemudian prioritas-prioritas juga harus naik, sementara mungkin juga punya tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan, misalkan cicilan mobil, cicilan rumah, dan yang lain-lain, sehingga mereka kemudian mendowngrade gaya hidupnya. Dan data-data dari pusat ketenagakerjaan bisa juga digunakan untuk, atau dari perekonomian digunakan untuk menjadi tolak ukur ya, bahwa secara nasional perubahan penduduk Indonesia yang mayoritas adalah kelas menengah ya, karena perkembangan penduduk Indonesia yang semakin pesat itu yang paling besar ada di kelas menengah. Jadi dengan adanya kondisi ekonomi yang semakin meningkat, sulit, semakin sulit, itu kemudian kelas menengah itu akhirnya mendowngrade, banyak yang terdowngrade, menjadi kemudian secara kependudukan itu akan turun kemudian. Banyak kemudian kelas menengah itu turun kelasnya menjadi kelas kelas bawah juga gitu. Dampaknya ke situ, Mbak.
1: Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Nah ini saya selanjutnya mau geser juga nih ke sisi psikologi. Setelah melihat paparan ya, tadi yang disampaikan, apa yang dibahas nih lagi ramai di media sosial terkait downgrade karir dan juga lifestyle downgrading. Ini memang ada dua kemungkinan ya, ada yang memang terpaksa karena tekanan ekonomi, ada juga yang pilihan gitu ya, para Gen Z pengennya nyaman gitu. Nah, kalau dari psikologi nih, Bu Dia, barangkali boleh disampaikan juga, kenapa cerita tentang orang yang menurunkan jabatan, penghasilan, gaya hidup ini menarik perhatian, kemudian banyak orang yang merasa relate nih dengan pengalaman tersebut untuk saat ini, seperti apa, Bu Dia?
2: Ya, memang sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, bahwa mayoritas yang ada di pasaran tenaga kerja saat ini adalah Gen Z ya. Di mana Gen Z itu di dalam bekerja, karena gaya kerjanya berbeda dengan X dan Y, barangkali ada agak sedikit berbeda. Mereka biasanya tadi seperti yang disampaikan oleh Budian, bahwa mereka mintanya adalah work-life balance. Bahwa dalam hidup ini ya, jangan hanya disuruh bekerja saja, ada penghasilan, tapi juga saya bisa menikmati hidup. Itu prinsipnya anak-anak Gen Z. Jadi secara psikologis mereka di samping ingin mendapatkan pendapatan, mereka juga ingin minat-minatnya, bakat-bakatnya tersalurkan, sehingga mereka merasa bisa tumbuh dengan apa namanya bekerja, dan mereka bisa tumbuh dengan minat dan karirnya itu bisa tumbuh kembang dengan baik kalau mereka diberi kesempatan. Jadi aku jangan hanya disuruh bekerja saja, tapi saya minta diberi kesempatan juga untuk mengembangkan hal-hal yang lain dari diri saya. Misalnya mereka, ada beberapa perusahaan yang saat ini juga mengembangkan bahwa di sana disediakan beberapa apa namanya tempat yang berkaitan dengan misalnya sarana olahraga, kemudian sarana apa namanya tempat-tempat yang dibutuhkan oleh para karyawan supaya mereka menjadi enjoy di situ. Karena apa? Kalau mereka tidak mendapatkan itu, biasanya mereka akan intensi turnover-nya akan tinggi, niatan untuk pindah kerjanya akan tinggi. Itu yang sekarang saat ini banyak di apa namanya dibicarakan di oleh Gen Z. Jadi kalau aku nggak cocok di sana, karena apa? Aku tidak ada apa ya work life balance tadi seperti yang disampaikan oleh Budian, bahwa aku di sana cuman bisanya hanya bekerja, tuntutan kerja ini. Setelah itu aku nggak bisa mengembangkan hal-hal lain yang ada di dalam diriku, yang mungkin berkait seperti halnya yang dilihat di mungkin negara-negara lain. Karena sekarang AI sangat gencar ya mempengaruhi kehidupan para Gen Z, tenaga Gen Z, sehingga mereka juga mengharapkan hal-hal yang ada di dalam dirinya selain bekerja juga bisa berkembang, dan mereka juga bisa menikmati apa tadi yang namanya work-life balance antara pekerjaan dan hal-hal yang menjadi interest-nya, minatnya, bakatnya yang lain, hobinya itu juga tersalurkan dengan baik. Itu sepertinya pada Gen Z ya Mbak Nurul.
1: Baik ya. Kalau dari tadi yang dibahas ini terkait dengan Gen Z, apakah barangkali memang kebanyakan yang menyuarakan hal tersebut di media sosial para Gen Z gitu ya, Bu Diah? Karena kalau dia lihat, mereka juga punya hal yang sama gitu yang di-sharing di sana. Kemudian apakah hal ini juga menjadi hal yang bagus? Karena tadi yang disampaikan kan menyesuaikan dengan gaya hidup anak muda. Gimana Bu Diah?
2: Iya. Jadi sebenarnya yang kena imbas dari apa namanya sekarang kondisi ekonomi sekarang ini memang tidak hanya Gen Z, tapi juga bisa gen yang lain. Misalnya orang-orang seusia saya, mungkin karena apa namanya mereka ada resign di pekerjaannya, ada restrukturisasi organisasinya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan organisasinya, sehingga harus dilakukan upaya penurunan grade. Nah, kadang-kadang mereka mungkin secara materi mungkin sudah punya banyak apa namanya simpanan ya, sudah punya banyak saving ya untuk kehidupan berikutnya, sehingga ketika mereka menganggap bahwa apa namanya savingnya sudah cukup untuk anak-anak, juga pendidikan anak-anak sudah cukup, untuk kehidupannya juga sudah cukup, mungkin dia juga ingin yang bukan Gen Z ini adalah juga work life balance, hidupnya juga balance. Karena apa? Kalau saya tetap bertahan, karena menurut informasi dari apa namanya teman-teman itu, aku sekarang apa namanya ada workload yang ada tambahan workload gitu, ada tambahan dari pekerjaannya yang itu nanti, jadi ada beberapa karyawan yang pensiun gitu, kemudian tidak dilakukan penambahan karyawan sehingga beban kerja karyawan yang pensiun tadi didistribusi ke beberapa yang belum pensiun. Nah, kadang-kadang apa namanya Gen X dan Y ini misalnya mungkin berpikir bahwa kok kerjaku sekarang ini load pekerjaannya kok semakin banyak berlebih ya, sehingga mungkin apa namanya jadi interaksi dengan keluarga menjadi berkurang, kemudian sama anak-anak juga jarang ketemu, itu sehingga mereka memutuskan atau mungkin pisah dengan keluarganya ya, mungkin jarak jauh. Nah, sekarang daripada apa namanya sekarang kan ada penurunan apa namanya gaji, penurunan status, barangkali mungkin pilihannya mungkin apa namanya resign atau apa, karena yang resign yang dikendaki ini kan nanti jadi apa namanya penilaian orang lain kan positif dibanding kita di PHK gitu, jadi ada apa namanya pertimbangan-pertimbangan seperti itu kira-kira. Jadi kalau mereka seusia saya sudah tua begini, mungkin sudah ada simpanan, ada pekerjaan, mungkin pekerjaan kecil-kecil yang lain, misalnya punya kebun, punya apa, punya ya, mungkin mereka daripada apa namanya ya jumlah load pekerjaannya banyak gitu, kemudian mereka memutuskan untuk apa namanya resign dari pekerjaannya karena itu akan lebih terhormat bagi dia dibanding okay. nanti kalau saya di PHK gitu. Secara psikologis barangkali itu.
1: Oke. Termasuk apakah juga nanti akan berdampak pada psikologis para masyarakat gitu ya, Bu Diah? Karena ketika mereka mengikuti gaya hidupnya yang sesuai begitu ya, mereka melakukan downgrading, kemudian melakukan gaya hidup yang sesuai dengan apa yang mereka mampu, ini apakah juga bisa berpengaruh ke psikologinya juga?
2: Kalau misalnya apa namanya tadi resign itu keinginannya sendiri, itu enggak apa-apa, tapi kalau resign itu atas keinginan perusahaan karena dia misalnya masih punya tanggungan hutang, masih punya tanggungan apa namanya, anak-anak belum juga kelar gitu. Barangkali ini yang menyebabkan ada problem-problem psikologis yang mengikuti. Tapi kalau mereka tadi saya yang sudah siap, barangkali tidak ada problem-problem psikologis yang mengikuti. Tapi ketika resign atau PHK ya istilahnya, kalau tidak keinginannya sendiri, itu barangkali nanti akan menimbulkan beberapa persoalan. Misalnya, apalagi laki-laki ya, laki-laki menurut teori itu mereka pekerjaan adalah harga dirinya, pekerjaan adalah identitas dirinya, pekerjaan adalah menunjukkan status di masyarakat, ya. Kemudian ada prestis di situ, makanya kenapa orang seneng masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN, apa-apa karena kaitannya sama prestis, misalnya begitu. Jadi kalau mereka misalnya keluar dari pekerjaannya karena di PHK, bukan karena keinginan sendiri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, barangkali itu nanti juga akan berdampak ke psikologis yang lain. Ada perasaan-perasaan itu tadi, perasaan identitas dirinya sekarang, atau dia malu dengan masyarakat yang tadi kena PHK ya Pak, apa itu. Itu nanti akan menghasilkan kondisi psikologis tertentu gitu Mbak Nurul.
1: Baik. Dan ini kita masih di segmen pertama ya untuk seluruh narasumber. Kita masih ada beberapa segmen yang lainnya, jadi kita akan bahas lebih panjang lagi fenomena yang lagi ramai dibicarakan di media sosial nih, terkait realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Dan saya ingatkan dulu untuk seluruh pendengar Sidigar FM, barangkali yang mau join juga ya obrolan kita, boleh langsung di 0811 3600 911.
3: Jalan-Jalan Plus.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu edesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
5: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sedikit lain One FM, guided for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, kita juga masih bahas di IGN Talk terkait realita pekerja kini, downgrade karir, dan juga gaya hidup. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah tahu ya bagaimana untuk gambarannya, apa sih yang mempengaruhi, kemudian juga apakah ini juga keterpaksaan atau bagaimana. Ternyata ada dua faktor gitu ya. Bisa saja memang akibat tekanan dan juga ekonomi sehingga terpaksa. Ada juga nih para Gen Z maupun juga gen yang lainnya yang memang sudah nyaman gitu ya, cari nyamannya saja. Tapi kemudian melihat fenomena ini yang juga lagi ramai diperbincangkan gitu ya di media sosial, kemudian saya mau tanya lagi ke para narasumber. Saya mau ke Bu Diana kembali nih. Kalau melihat begitu ya, tadi dari apa yang sudah dijelaskan, ketika orang rela menerima posisi atau penghasilan yang lebih rendah, bahkan menjual mobil ya dan beralih ke roda 2, ini bahkan mereka flexing ya di media sosial. Apa nih sebenarnya yang terjadi pada daya beli dan juga kondisi pekerja kita? Seperti apa gambarannya, Bu Diana?
1: Baik, kembali lagi kepada downgrade tadi ya Mbak Nurul. Kalau yang terpaksa itu kan beda dengan yang pilihan ya. Kalau sebenarnya kalau dia flexing ke sosmed itu sebenarnya dia bukan karena terpaksa tetapi karena pilihan, Mbak. Jadi dia merubah orientasi strateginya dari berkarir menjadi mempunyai prioritas yang lain. Barangkali dia sudah mendapatkan sumber penghasilan dari yang lain, di mana dia juga selain itu bisa menjalankan keseimbangannya ya, work life balance tadi, keseimbangan hidup antara waktu bekerja kemudian memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya. Nah itu memang sudah menjadi pilihan dari employee atau karyawan yang kemudian beralih kepada dia lebih suka untuk menikmati hidup itu tadi yang disampaikan oleh Bu Dia tadi, sehingga seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Flexing malah dia sebenarnya kalau istilah flexing berarti dia sudah show off apa yang menjadi kondisinya saat ini, berarti dia itu sudah percaya diri, nyaman ya, istilahnya nyaman dengan kondisi bahwa saya tidak malu dengan downgrade pekerjaan saya. Nah, itulah banyak Gen Z yang memang seperti itu. Bahkan dikasih jabatan pun sebenarnya juga tidak mau mereka. Kenapa? Terlalu banyak beban, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak waktu yang akan tercurah di situ, sehingga itu yang mereka enggak mau. Tadi sebab banyak disampaikan saya mau berlibur, saya mau menikmati hidup. Nah, itu yang memang downgrade yang memang menjadi pilihan sebagai strategi kehidupan yang dia anggap ini sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau keterpaksaan itu saya rasa mereka pasti akan nggak nyaman juga kalau flexing ya Mbak Nurul, karena di situ pasti dia adalah orang-orang yang terdampak karena PHK, kehilangan pekerjaannya, dan mereka nggak punya banyak pilihan, dan mereka tetap berusaha untuk bisa mempertahankan hidupnya melalui pekerjaan yang apa sajalah, yang penting saya harus bekerja, saya masih harus memiliki ketahanan secara finansial untuk hidup. Nah, itu yang mereka yang

0: yang karena kondisi tekanan ekonomi itu, Mbak. Jadi fenomena di sosmed itu bisa dibaca dari dua sisi, tadi pilihan itu, ataukah memang dari kondisi yang terbatas, gitu, Mbak. Saya rasa.
1: Baik, berarti memang artinya downgrade karir dan juga lifestyle ini, apakah juga bisa dilihat sebagai strategi bertahan hidup atau justru karena konsekuensi memburuknya pasar kerja ini dilihat lagi gitu, Bu Diana, ya?
0: Betul, karena dampak daripada kondisi ekonomi yang memburuk itu kan pasti para pekerja itu akan memilih strateginya, kan. Kemudian ada juga bagaimana saya harus bertahan secara finansial dalam kondisi ekonomi yang memburuk. Itu memang dalam dua hal bisa persamaan terjadi, Mbak. Jadi dampak dari kondisi ekonomi yang memburuk itu akan menimbulkan dua respon tadi. Jadi downgrade pekerjaan karena terpaksa, dan risiko-risiko terhadap karir yang kemudian hilang itu sudah tidak dipertimbangkan lagi. Yang penting masih bisa mendapatkan pekerjaan untuk ketahanan finansial selama dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ya, perekonomian di Indonesia ini. Tapi dalam jangka yang panjang itu juga akan memiliki risiko yang kurang menguntungkan, Mbak, gitu.
1: Nah, ini dia disinggung juga nih terkait resikonya, ya, termasuk jangka panjangnya. Jadi kalau saya buka nih, ada salah satu pendengar Sidigare FM, Bu Kurnia, juga yang menanyakan. Selamat pagi untuk seluruh narasumber. Menanyakan bagaimana kalau downgrade jadi tren, apakah nasib perusahaan-perusahaan bisa terpengaruh juga, ya? Nah, ini bagaimana, Bu Diana?
0: Baik, untuk jenis bisnis tertentu, ya, organisasi itu juga berubah, berkembang, ya, Mbak, mengikuti perubahan dari lingkungan eksternal dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan-perusahaan sudah menata ulang kembali struktur organisasinya, terutama bisnis-bisnis yang memiliki dinamika yang tinggi, itu struktur organisasi sekarang sudah menjadi flat. Jadi tidak ada jabatan yang terlalu tinggi strukturnya, hanya mereka akhirnya karena flat itu adalah hanya departemen-departemen, dan mereka menjadi teamwork yang masing-masing bisa menjadi leader sesuai dengan skill dan skillnya masing-masing atau kompetensinya masing-masing. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah bisnis yang struktur organisasinya masih yang birokratis sekali, atau yang memang masih struktural, yang jenjang hierarkinya panjang, itu yang akan terasa terdampak. Karena dengan begitu mau tidak mau organisasi juga harus berubah. Karena kalau tidak, mereka juga akan terhempas oleh perkembangan zaman, Mbak. Jadi banyak juga tahun kemarin atau tahun 2 tahun yang lalu, ya, itu 10.000 tenaga kerja Gen Z itu di PHK karena memang tidak kompeten. Itu beritanya di secara nasional, ya, Mbak. Nah, itu kan juga berdampak pada bisnis itu sendiri, struktur organisasi masing-masing, karena memang sulit untuk melibatkan karakteristik Gen Z di dalam dunia bisnis yang istilahnya yang mapan, gitu loh, yang mapan. Mereka sebenarnya Gen Z itu tidak suka sesuatu yang sangat mapan, yang struktural, yang memang mengharuskan begini dan begitu, tanggung jawab yang lebih itu. Nah, itu kan tentu sudah dipertimbangkan oleh para pelaku bisnis, ya, para HR manager, untuk mengantisipasinya bagaimana. Jadi banyak sekarang organisasi sudah memangkas strukturnya menjadi lebih flat, lebih jenjangnya lebih pendek, seperti itu, Mbak.
1: Oke, luar biasa. Kemudian ini tadi juga masih ada beberapa yang sambung juga, ya, dari pendengar Sidigare FM yang bertanya. Nanti saya bacakan setelah saya tanya ke Bu Diah nih. Saya mau geser juga nih ke Bu Diah kalau dari sisi psikologi, setelah dijelaskan oleh Bu Diana beberapa poin ini tadi, ya. Kemudian kalau melihat kembali, ya, apakah memang keputusan turun jabatan, pindah bidang sampai ganti kendaraan, ya, dari mobil ke roda 2 ini merupakan bentuk adaptasi atau memang ada tekanan psikologi gitu di situ, bahkan ketika dia harus benar-benar downgrade gitu, Bu Budiah, bagaimana untuk realitasnya sebenarnya?
2: Yeah. Jadi apa namanya, mereka kalau downgrade-nya, jadi trennya sekarang ini kan pekerjanya Gen Z itu kan apa namanya, sangat tergantung waktu. Tapi gajinya lebih banyak dibanding apa istilahnya, apa ya, jenis pekerjaan apa ya, mungkin Bu Diana nanti bisa menjelaskan. Jadi jenis pekerjaan sekarang ada kalanya yang pekerjaannya 3 bulan tapi gajinya setahun. Itu mungkin ada yang model karyawan seperti itu. Kalau seperti itu berarti nanti dia akan vakum beberapa bulan, mungkin tidak ada pekerjaan karena dia tidak di hire oleh sebuah perusahaan. Kalau jenis pekerjaannya seperti itu memang tidak apa-apa, karena dia secara materi banyak dan masih bisa survival hidupnya masih bisa ditopang dengan gajinya yang meskipun 3 bulan bekerja, tapi nanti gajinya itu bisa untuk bekerja beberapa bulan. Akan tetapi memang ada banyak Gen Z ini yang informasi dari beberapa HR, kami punya beberapa alumni HR itu yang bercerita bahwa kami ini merasa kesulitan. Karena apa? Gen Z itu setelah saya terima selama pertama kali 6 bulan apa masa percobaan itu, kemudian ada kompetensi yang kurang kita tambah, tapi setelah itu mereka ternyata pengen keluar dari perusahaan. Mereka akhirnya keluar dari perusahaan. Itu juga nanti akan menurut ilmunya Bu Diana ini akan biaya operasionalnya akan tinggi karena berkali-kali harus rekrutmen karyawan gitu. Jadi ada banyak keluhan dari HR yang mengatakan bahwa Gen Z ini dengan banyak mungkin downgrade ataukah mereka pindah kerja, itu efeknya ke keuangan perusahaan itu ternyata akan lebih membengkak. Dan biasanya juga HR-nya akan dimarahi sama unit kerja yang minta, kamu itu rekrutmen orang kok nggak bener misalnya. Karena apa, sudah baik-baik saya ajari, saya tambah ininya, tiba-tiba dia melakukan resign misalnya begitu. Begitu. Sekarang trennya yang pada HR itu pada mengeluh seperti itu, ada Gen Z gitu.
1: Okay. Tapi juga melihat kembali di lingkungan masyarakat pastinya juga masih ada juga tuh yang barangkali gengsi, maupun juga mungkin boleh dijelaskan seberapa besar sih status sosial gitu yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima downgrade karirnya maupun juga lifestyle gitu Bu Dia.
2: Yeah. Jadi kalau memang pekerjaan itu dianggap status tadi atau prestis atau identitas dirinya, nah biasanya orang ya nyari yang jenis-jenis pekerjaan yang memang prestis, misalnya BUMN apa-apa, sehingga mereka larinya misalnya mencari yang ada di atasnya, karena dengan masuk BUMN itu berarti citra dirinya juga akan meningkat, kemungkinan gajinya juga akan naik, padahal juga tuntutan kerjanya juga semakin tinggi sebenarnya untuk kalau mereka masuk ke perusahaan-perusahaan yang bonafit atau perusahaan-perusahaan luar negeri. Mereka biasanya cari pindah kerja. Tapi mereka biasanya juga berpikir, tetapi ada kalanya itu ada beberapa yang dari putranya beberapa teman itu mengatakan bahwa ternyata mak aku ini salah, kemarin itu sudah perusahaan bagus-bagus, tapi kenapa aku pindah? Jadi sekarang ini aku merasa kurang termotivasi dalam kerja, karena apa? Di situ ternyata jenjang karirnya tidak seperti yang perusahaanku yang baru, lama, Ma. Ternyata seperti ini, itu ngeluh-ngeluhnya ke mamahnya. Itu misalnya itu, ada Gen Z yang mengeluh itu. Jadi sebenarnya lebih bagus yang kemarin. Jadi tidak selalu mereka pindah kerja itu kemudian menghasilkan kepuasan, tapi juga ada yang kecewa, merasa kecewa dengan kepindahannya karena ternyata secara fasilitas, secara apa itu ternyata lebih bagusan yang kemarin gitu, misalnya gitu, perusahaan yang pernah dia masukin gitu. Itu Bina sekarang juga.
1: Okay. Baik, ini tadi ada yang juga mau bergabung ya di telepon. Untuk seluruh narasumber kita coba sambungkan dulu. Tadi ada Pak Yudi ya yang mau bergabung. Oke, sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi, Pak Yudi.
3: Selamat pagi.
1: Iya. Monggo Pak Yudi, apa yang mau disampaikan, iya, Pak?
3: Mau komentar sedikit ini. Fenomena downgrade ya. Pada dasarnya sebetulnya manusia itu enggak mau downgrade gitu ya. Mana ada yang mau turunkan posisinya begitu dengan pendapatan. Tapi karena kondisi ekonomi menjadikan mereka-mereka itu harus melakukan itu supaya finansialnya itu sehat. Kalau gaya hidup itu kan mengikuti daripada kondisi finansial gitu. Ya toh. Jadi kalau kita katakan bahwa peluang-peluang itu ada tapi tidak mau diambil, Iya toh, itu nalurinya berarti kurang sehat begitu. Perlu terapi psikolog menurut saya. Iya toh. Sekarang kondisinya kan banyak tekanan. Perusahaan-perusahaan juga tidak mudah untuk mengupgrade ya. Cukup dengan gini aja, saya bisa bayar. Anda mau dibayar sekian, kalau tidak mau ya, ya sudah. Akhirnya kan posisi tawar kita itu lemah gitu loh. Jadi jangan digeret ke gaya hidup. Memang keadaan sini orang mau tidak mau downgrade gitu loh. Iya toh. Mana ada naluri manusia diberi upgrade tidak mau diterima begitu loh. Coba itu ditekankan bahwa bagaimana sekarang kondisi perekonomian kita lebih baik. Naluri manusia itu ingin selalu, ya toh, ingin selalu lebih. Dia ilmu pengetahuan dikejar terus, waktu digunakan untuk sebaik-baiknya, mengejar karir dan sebagainya. Itu naluri manusia gitu. Ya toh, jadi jangan karena tidak mau upgrade supaya saya enjoy, supaya apa namanya? Ini gaya hidup saya itu saya kira nalarnya tidak sehat itu, ya toh. Coba ditinjau dari sisi ekonomi kita kan stagnan sekali. Mau tidak mau harus dilakukan gitu. Sekarang apa namanya itu lulusan sarjana sekarang itu kan masih mau menerima UMR gitu. Kalau tidak gimana mau hidup? Ya toh, boro-boro mengejar karir kesempatan itu tidak ada karena finansialnya terbatas begitu loh. Jadi jangan kita geret ke Gen Z dan sebagainya. Memang saya tahu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin berkembang. Saya lebih baik begini supaya enjoy. Itu kan nalar kita beda. Terima kasih, selamat pagi. Okay.
1: Baik, terima kasih juga. Itu dari pendengar Sedigir FM, Pak Yudi. Karena kalau secara logika memang ya siapa yang gak mau untuk upgrade gitu. Nah ini bagaimana untuk seluruh narasumber, ada yang mau ikut berkomentar dari apa yang disampaikan dari Pak Yudi? Silahkan dari Bu Diana dulu barangkali.
0: Baik Mbak Nurul, benar apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya. Memang secara normal tidak ada orang yang memang harus turun, diturunkan, menerima kenyataan bahwa dia di downgrade itu sesuatu yang tidak nyaman. Dan kenapa kalau masih bisa upgrade, kenapa harus downgrade? Nah itu sangat yang sangat logis sekali ya. Dan juga saya tidak memblame bahwa semua Gen Z itu memang downgrade itu adalah pilihan. Ada beberapa Gen Z ya, ada juga masih banyak Gen Z yang karena keterdesakan ekonomi, kebutuhan untuk adanya ketahanan finansial, mungkin orang tuanya kurang mampu, jadi dia tetap harus bekerja untuk membantu orang tuanya, itu juga masih ada Gen Z. Tapi ya mereka mau bekerja, tapi kalau untuk jangka panjang, kalau ditanya seperti itu, karena karakteristik Gen Z ini bukan hanya di Indonesia, Mbak. Di seluruh dunia itu juga sudah dikeluhkan. Di perhimpunan manajemen sumber daya manusia, saya ikut tergabung di situ yang di Malang maupun di Jakarta, itu ada grup para HR para petinggi HR istilahnya. Itu juga sangat mengeluhkan karakteristik yang unik dari Gen Z itu yang memang sulit untuk di yang agak nyeleneh, agak aneh, yang secara kita generasi sebelum Gen Z itu menganggap itu sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak logis. Tetapi itulah mereka, itulah lahir mereka itu seperti itu. Jadi untuk merubah karakteristik mereka itu mungkin Bu Dia mungkin bisa lebih menjelaskan ya terkait dengan cara psikologisnya karakteristik Gen Z itu seperti apa. Tapi dari yang saya sampaikan adalah dari ranah informasi dari dunia kerja seperti itu, Mbak. Jadi mereka itu sulit untuk diatur, diharuskan untuk mempunyai tugas beban kerja yang berat. Itu yang mereka yang nggak nyamannya di situ. Kalau masalah pendapatan gaji, barangkali Gen Z ini kan memang berasal dari keluarga yang berada, ya orang tuanya mampu sehingga buat dia nggak masalah secara finansial. Saya masih ingin menikmati hidup. Atau memang dia juga, oh dia bisa mendapatkan penghasilan yang lain dari menjadi konten kreator barangkali. Itu kan bekerja lepas yang dia bisa dapat duit. Atau dari hal yang terkait dengan digitalisasi AI yang dia bisa kembangkan, dia bisa dapat duit. Jadi bukan karena bukan karena dia dalam secara struktural itu dia harus mengikuti, harus taat, enggak gitu loh. Tapi bagi sebagian yang memang masih membutuhkan, secara tekanan ekonomi masih kurang, pasti akan nyaman kalau dia juga bisa di-upgrade seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Itu untuk dari Bu Diana. Dari Bu Diah, kita akan jawab di segmen selanjutnya, Bu Diah ya. Kita jeda sejenak dulu kawan. Untuk Anda tetap bersama kami. Ini tadi juga masih ada beberapa yang mau sharing juga nih terkait apa yang kita bahas di program Ijen Talk pagi hari ini. Tetap bersama kami ya di Sidikait 911 FM.
4: Guidance for your life. Sidikait FM.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini kita masih di Ijen Talk ya. Kita bahas terkait realita pekerja kini, downgrade karir, dan gaya hidup. Kalau tadi sudah ada Pak Yudi ya yang ikut bergabung melalui telepon. Kemudian tadi juga sudah dijawab ya, atau dikomentari juga oleh narasumber kami, Bu Diana. Selanjutnya nih, saya mau ke Bu Diah. Tadi dari apa yang disampaikan Pak Yudi ya, memang kalau ditarik secara logika, siapa sih yang gak mau untuk upgrade begitu. Kemudian juga dari apa yang dilihat ya, fenomenanya kali ini memang tidak lepas dari masalah ekonomi yang nampaknya juga sedang tidak baik-baik saja. Atau jangan-jangan orang-orang ini gak mau upgrade gitu memang. Nah, ini yang perlu dicek juga tadi kabarnya dari Pak Yudi ya ke psikolog. Ini bagaimana menanggapi hal tersebut, Bu Diah? Karena hal ini ya sekali lagi bukan hanya downgrade terkait karir, tapi juga lifestyle dan grading. Jadi barangkali yang biasanya ngopinya di luar, sekarang pilih ngopinya di rumah. Kemudian juga lipstiknya barangkali yang branded gitu ya, sekarang sudah ganti yang pokoknya fungsinya sama. Nah, itu gimana, Bu Diah?
2: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Yang disampaikan Pak Yudi tadi memang betul. Jadi ada kalanya tidak semua Gen Z itu memang apa namanya tadi dari orang-orang yang berada. Tetapi ada Gen Z juga yang dari keluarga yang memang setelah lulus kuliah dia dilepas. Mau kamu mau hidup dari mana terserah kamu. Sehingga apa, mereka mungkin lebih tough dibanding mereka-mereka yang mungkin dari orang tuanya yang masih disuplai. Karena Gen Z itu adalah produk dari orang-orang tua yang memang secara ekonomi sudah mapan, anaknya memang anak-anak sekarang ini kan kayaknya tough-nya kurang, tidak seperti orang-orang dulu. Biasanya kita membandingkannya begitu. Jadi tapi ada beberapa Gen Z yang mungkin karena tadi keterpaksaan mereka, seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, mereka harus bersyukur. Sekarang ini kamu masih bekerja, dapat penghasilan, dan dapat hidupi dirimu sendiri, itu masih syukur. Karena kamu sekarang sudah tidak lagi ditopang oleh keluargamu. Jadi memang ada yang begitu, sehingga mempengaruhi gaya hidupnya. Jadi yang tadinya bisa ngopi-ngopi, sekarang tidak lagi karena mereka harus efisiensi. Karena saat ini dia tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, karena dia juga cari peluang-peluang kerja juga di HP-nya juga agak lebih sulit, sehingga mereka menyesuaikan dengan seperti itu. Tapi mereka sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi tadi, bahwa mereka sebenarnya nggak mau disuruh downgrade, maunya upgrade, tapi karena kondisi ekonomi saat ini seperti ini, maka yang terjadi begitu. Mereka juga terpaksa sebenarnya. Ya, makanya ada beberapa, jadi ada Gen Z tidak semuanya berasal dari keluarga tidak mampu dan mayoritas banyak yang mampu dan mapan, sehingga kadang-kadang mereka lebih suka nganggur daripada misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Mau digaji sekian ya enggak apa-apa, karena memang karena mereka terpaksa harus menghidupi dirinya sendiri karena orang tuanya sudah lepas, menganggap dia sudah dewasa pemikiran, dewasa secara umur, makanya mereka harus menghidupi dirinya sendiri, sehingga mereka harus mencari penghasilan meskipun penghasilannya tidak sebanyak uang sakunya dulu barangkali, sehingga mereka harus menyesuaikan dari sisi perbelanjanya, mereka mungkin akan menyesuaikan, barangkali itu Mbak Dian.
1: Baik.
2: Nurul.
1: Iya. Nah, kemudian ini juga menarik juga nih, Bu Dia ya, dari para anak muda gitu ya yang ramai menyampaikan hal tersebut di media sosial, takutnya nanti ada yang kebablasan memang enggak mau upgrade gitu, Bu Dia. Mungkin boleh dijelaskan nih batasannya, barriernya apa untuk orang yang memang sekarang ini lagi downgrade untuk karir maupun lifestyle yang memang mereka sudah sepatutnya gitu ya, karena mereka sudah cukup, atau justru mereka ini ada yang nggak mau upgrade diri, gimana tuh Bu Dia?
2: Kalau kondisi ekonomi seperti ini, mereka sebenarnya bukan tidak mau upgrade diri seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, tapi nanti ketika ekonomi membaik, kemudian peluang-peluang kerja lebih menjanjikan, karena anak-anak sekarang ini secara ada kompetensi-kompetensi yang yang berkaitan dengan IT yang mereka lebih bagus, tapi meskipun ada beberapa personality yang mereka tidak sama ya dengan generasi-generasi terdahulu, tapi secara kompetensi mereka ada yang lebih, barangkali nanti bisa menjangkau beberapa perusahaan. Tidak semua maunya downgrade. Kalau kondisi ekonomi seperti ini mau apa? Ya karena mereka terpaksa itulah, makanya mau downgrade. Tapi sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Diana dan Pak Yudi tadi, nggak ada orang ini yang mau turun grade-nya, itu tidak ada yang mau. Karena apa? Pada prinsipnya orang itu lihat ya lihat ke upgrade, bukan downgrade gitu. Lihatnya ya ke atas, bukan ke bawah. Nah, dari sisi dari sisi segala hal, dari sisi karir, dari sisi penghasilan barangkali pengen. Makanya mereka biasanya juga ngejar perusahaan-perusahaan yang punya citra bagus di mata masyarakat, misalnya begitu. Itu artinya mereka kan pengen juga upgrade, bukan downgrade, Mbak Nurul.
1: Nah, kemudian untuk seluruh narasumber ini tadi ada yang sempat bergabung juga menceritakan ini dari Pak Dimas. Pak Dimas izin curhat ini dengan terkait tema di IGN Talk. Di tahun 2017, Pak Dimas masuk kerja di satu PT dengan gaji yang lumayan. Tapi tahun 2024 akhirnya memutuskan resign dengan alasan psikologi mental dan juga jiwa, karena merasa overstress dan juga nekat akhirnya berwirausaha saja. Dan di awal memang tambah stres waktu itu. Tapi setelah 3 tahun, meskipun hasil dari usahanya di bawah dari gaji pas kerja di PT, tapi puji syukur mental health ini sekarang stabil. Kalau orang Jawa bilang buru ayem urip gitu. Karena hidupnya Pak Dimas sekarang tanpa dikendalikan atasan. Nah, ini juga termasuk tadi yang kita bahas gitu ya untuk seluruh narasumber, terkait barangkali downgrade karir gitu. Dan ini tadi juga masih ada lagi. Nah, ini barangkali bisa dijelaskan juga nih, masih dengan Bu Diah. Bu Diah, ini boleh dijelaskan bagaimana agar downgrade ya ini tidak dipersepsikan sebagai kegagalan, tapi strategi untuk menghadapi perubahan dalam kondisi hidup, gimana Bu Diah?
2: Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dimas ya. Jadi perusahaan dalam kondisi sekarang ini banyak karyawan yang mengalami job stress ya, job stressnya tinggi karena apa tadi, ada load pekerjaannya ditambah karena perusahaan tidak lagi menggaji beberapa orang, sehingga dititipkanlah beberapa tugas itu kepada karyawan yang masih tersisa di situ. Itu dampaknya adalah karyawan merasa stres, karyawan yang merasa tertekan. Tapi ada kalanya seperti Pak Dimas, barangkali dia lebih suka berwirausaha sendiri dibanding dia dikendalikan orang. Mungkin jenis personality-nya dia begitu. Jadi ada kalanya orang itu yang senang wirausaha sendiri dibanding dikendalikan orang. Nah, mungkin Pak Dimas ini jenis yang begitu. Itu barangkali downgrade bagi dia itu tidak masalah, asal apa? dirinya juga apa namanya sehat tadi secara mental. Kalau tuntutan pekerjaan berlebih atau load pekerjaannya melebihi dari kapasitas yang dia bisa biasa lakukan, itu juga nanti berdampak pada namanya job stress. Tekanan kerjanya akan meningkat, kemudian membuat dia mungkin secara emosional tidak stabil, secara kognitif juga kurang berfungsi dengan baik. Itu nanti ada dampak-dampak tertentu. Mengambil keputusannya jadi sulit, itu nanti juga akan berdampak psikologis tertentu. Sehingga pilihan Pak Dimas tadi memilih seperti itu, supaya dia secara kognitif bisa berkembang, pengambilan keputusan berkembang, secara emosi dia juga stabil, sehingga hidupnya menjadi sejahtera atau well-being, atau tadi yang dibilang well-being atau merasa bahagia dalam hidup ya. Gitu barangkali Mbak Nurul.
1: Baik, menarik sekali ya. Tapi juga dari terkait ini ya, downgrade karir. Nah, saya juga mau ke Bu Diana. Bu Diana, kalau melihat gambarannya berarti sekarang seperti itu, kemudian juga dari sisi psikologi nampaknya mereka juga merasa lebih bebas begitu ya sepertinya. Nah, apakah fenomena ini akan jadi pola baru di dunia kerja, di mana keberhasilan tidak lagi selalu diukur dengan kenaikan jabatan, gaji, dan juga gaya hidup, Bu Diana?
0: Ya, setuju Mbak Nurul, karena dengan perkembangan dunia bisnis yang saat sekarang ini banyak dipengaruhi AI, kemudian faktor-faktor eksternal yang banyak juga akan berpengaruh dalam dunia bisnis, maka perusahaan pun juga harus secara fleksibel ya, agile, untuk bisa melakukan penyesuaian. Jadi tadi sudah saya jelaskan terkait struktur organisasinya. Nah, sekarang terkait dengan minat untuk bekerja di suatu perusahaan itu tergantung masing-masing ya. Sebenarnya ada juga karakteristik orang yang memang tidak bisa, saya nggak punya mental berbisnis gitu. Ada juga jadi mau jadi bekerja, ya memang masih ada mereka orang-orang, maka orientasinya adalah mereka akan melamar pekerjaan. Tetapi kalau orientasinya memang jiwanya tidak suka dipimpin oleh orang lain, dia akan berontak, pasti tidak akan bertahan lama untuk bekerja di suatu perusahaan, maka dia akan keluar untuk menjadi wirausaha. Kalau menurut saya ini bukan downgrade Mbak, dari karena sebagai pekerja kemudian beralih menjadi wirausaha, ini adalah pengalihan strategi untuk hidupnya, pilihan hidupnya. Jadi kalau downgrade itu pada level yang kondisi di mana mereka masih menjadi pekerja, tetapi kalau berubah menjadi seorang wirausaha itu adalah suatu pengalihan ya, atau strategi hidup mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, itu memang mulainya memang mereka harus dari nol. Nah, itu memang perlu ketahanan mental, siap mental, tetapi pada prinsipnya ada satu kebebasan, yaitu bebas tidak dia memimpin dirinya sendiri dan orang lain, karena sebelumnya kalau dia bekerja sama orang lain dia akan dipimpin oleh orang lain. Nah, itu satu kemenangan buat dia sendiri yang mungkin membuat nyaman. Dan kalau dilihat dari sekarang di Malang aja banyak sekali, hampir tiap hari ini Malang nggak bisa diem, banyak lagi muncul kafe-kafe, kuliner-kuliner yang mereka ternyata banyak juga anak-anak muda yang memang mendirikan itu. Jadi bisa jadi itu menjadi sebuah pilihan juga jika memang pasar tenaga kerja memang tidak siap. Dunia pemerintah tidak menyiapkan pasar kerja, karena bisnis sekarang tuh sangat banyak ditekan dari faktor pajak ya, yang lumayan untuk mencekik para pelaku usaha, sehingga banyak juga akhirnya perusahaan yang tidak mampu untuk membayar tenaga kerja untuk survive, banyak yang akhirnya terjadi PHK. Pilihan lain adalah alternatifnya memang orang akan beralih ke sana menjadi seorang wirausahawan. Itu sebenarnya bagus karena pertumbuhan ekonomi secara melalui UMKM itu beberapa tahun yang silam memang menjadi suatu kelebihan dari perekonomian Indonesia yang tetap survive di tengah krisis ekonomi dunia, seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya itu juga sesuatu yang sangat bagus untuk perkembangan ekonomi Indonesia itu sendiri, menjadi sebuah ketahanan nasional juga dari sisi ekonomi, begitu Mbak.
1: Baik, menarik juga ya, berarti memang merupakan pengalihan strategi tadi ya yang dilakukan oleh Pak Dimas. Baik, untuk seluruh narasumber, karena kita juga sudah di akhir segmen ya dari apa yang kita bahas dalam program Ijen Talk pagi hari ini terkait realita pekerja kini, downgrade karir, dan gaya hidup. Saya mau minta dari masing-masing narasumber untuk closing statement ya, pesan untuk masyarakat terkait apa yang kita bahas di program Ijen Talk. Silakan dari Bu Diah dulu, monggo.
2: Ya. Ya, dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, mungkin apa namanya, saya apa ya istilahnya, menyarankan bahwa kita ini tetap hidup realistis ya, seperti apa yang kita punya. Kita nggak usah mengada meskipun ada apa namanya, karena ini sekarang ini banyak yang apa istilahnya, belanjanya sekarang, bayarnya nanti, itu artinya kan hutang. Jadi apa namanya, kita realistis terhadap kondisi ekonomi kita, pandai-pandai bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan atau apa yang kita miliki, supaya kita bisa menjadi lebih berbahagia. Karena pada prinsipnya yang orang cari adalah kebahagiaan. Jadi selain apa namanya, punya materi seperti ini ya, kita syukuri apapun yang kita dapatkan ya, syukuri. Ketika tidak punya, saya harus mencari ya, tetap kita harus berusaha meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Barangkali itu harapan saya, supaya kita tetap menjadi orang yang berbahagia, karena pada prinsipnya orang ini kepingin bahagia. Gitu barangkali Nurul.
1: Baik, oke, selanjutnya monggo Bu Diana juga, apa yang mau disampaikan untuk para pendengar Serigar FM terkait realita pekerja kini ya, downgrade karir dan gaya hidup.
0: Ya baik, sebenarnya tidak harus fokus pada downgrade karir, tetapi bagaimana kita menata kehidupan kita melalui pekerjaan-pekerjaan itu dengan menempatkan prioritas-prioritas yang pokok untuk tetap bertahan hidup ya, dan itu yang menjadi fokus utama, sehingga ada prioritas-prioritas yang memang perlu didulukan dan ada yang lain yang memang perlu dipangkas atau diselesaikan sehingga tidak membebani hidup gitu Pak.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan insight-nya ya, terkait apa yang kita bahas, realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Serigar FM yang sudah join bersama kami, yang sudah ikut tanya-tanya juga. Dan sekali lagi untuk seluruh narasumber yang luar biasa, Bu Diana, Bu Diah, terima kasih untuk join-nya bersama kami. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya.
2: Sama-sama Mbak Nurul.
0: Terima kasih Mbak Nurul.
1: Baik. Dan kawan, dari apa yang kita bahas ya pagi hari ini, memang kita juga bisa belajar perubahan karir dan gaya hidup tidak bisa dinilai hanya dari apa yang nampak di luar gitu ya. Karena penurunan jabatan, penghasilan, standar konsumsi, ini bisa jadi pilihan yang memang sudah didasari, sudah jadi pilihan gitu. Karena kesuksesan tidak selalu berarti punya lebih banyak ya daripada sebelumnya, tapi juga perlu memastikan kalau penyesuaian yang dilakukan bukan sekedar membuat kita bertahan hari ini, tapi juga tetap punya ruang untuk hidup lebih aman dan sejahtera ke depannya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar Serigar FM. Jangan lupa untuk selalu simak program Mijentok setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat pagi.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjeding. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak sore iki.
3: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
2: Iso, maju titik. Semburi dipangkuai.
3: Waduh, jangan umpel-umpelan.

0: wis mepet kuoco iki.
1: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
0: Wis, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wis penak, gak resiko.
2: Ya wis, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmanane ya iso tenang.
1: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigen 9 FM Guidance for Your Life. Ya kawan, untuk di pagi hari ini ya, Ijen Talk baru saja kita bahas terkait realita pekerja kini dan karir dan gaya hidup. Ini kita bahas ya karena beberapa waktu terakhir ini cukup ramai di media sosial terkait fenomena downgrade lifestyle, bahkan juga downgrade karir gitu ya. Karena ternyata memang banyak alasan kenapa mereka menurunkan gaya hidup. Kalau tadi bersama dengan narasumber, salah satunya juga memang tidak lepas dari ekonomi kawan ya, yang dinilai tidak mudah untuk saat ini. Kalau dari realitanya, banyak yang membagikan cerita mereka pindah gitu ya, dari yang sebelumnya menggunakan kendaraan roda 4, kemudian sekarang ini mereka justru lebih sering menggunakan kendaraan roda 2. Ada yang membagikan karena ya masalah terkait perawatan maupun juga BBM dan lain sebagainya. Tapi memang hal tersebut ya, ini kalau barangkali dari Anda tadi yang baru saja simak ya di pertengahan atau barangkali mau akhir dan mau simak kembali untuk secara keseluruhan, Anda boleh simak ulang kawan di YouTube kami. Anda bisa cek di YouTube Radio Sidikir FM dari apa yang dibahas tadi ya, realita pekerja kini, downgrade karir dan juga gaya hidup. Dan kawan, untuk di pagi hari ini juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, ini tadi masih ada beberapa informasi yang kita terima dari pendengar Sidikir FM tapi belum sempat untuk kita update ya. Coba saya cek dulu. Selamat pagi, tadi ada informasi dari pendengar pantauan di SPBU Gadang. Oh, masih ada antrian juga ya di beberapa SPBU. Tadi ada informasinya dari Pak Abdul Majid, ini sekitar jam 7:30 sih untuk videonya. Mungkin sudah berbeda lagi ya untuk sekarang karena sudah berselang berapa jam ini. Kalau tadi sih informasinya di SPBU Gadang antri roda 2 sampai ke jalan. Dan untuk di lokasi tadi, untuk pengendara yang mau mengarah ke kawasan Gadang, ini pun juga harus hati-hati karena sekali lagi antrinya sampai ke jalan. Dari Pak Abdul Majid videonya. Kalian bisa lihat kawan di visual radio kami, memang antriannya cukup mengular ya. Sudah berubahkah untuk sampai di jam 9 kali ini pantauan di lokasi? Karena kalau jam 7 biasanya memang jam-jam berangkat untuk kerja maupun juga aktivitas lainnya ya. Nah ini sudah sampai di jam 9:30, barangkali sudah berbeda juga di lokasi, nanti boleh untuk Anda share bersama kami. Kemudian tadi ada lagi untuk informasi dari pendengar Sidikir FM, antisipasi perjalanan dari arah Landung Sari di tanggal tersebut dari Pak Muhammad Syafiul. Oh, ada acarakah Pak Syafiul? Tadi ada informasi berupa flyer yang di share ya. Oh baik, ada informasi terkait pengajian ini di daerah Jalan Tirto Utomo tanggal 12 ya, jadi 2 hari lagi. Anda yang biasanya akses di kawasan Tirto Utomo nampaknya perlu untuk antisipasi sekitar jam 2 siang kawan. Mulai dari besok itu sudah ditutup total. Kalau acaranya sih nanti di tanggal 12 Oktobernya. Tapi untuk kondisi jalan bakal ditutup sejak di tanggal 11 Oktober 2026 dari jam 2 siang. Itu kalau informasi dari Pak Syaiful. Kalau roda 2 masih bisa lewat ya. Kalau mobil itu yang gak bisa lewat sejak besok jam 2 siang di kawasan Jalan Tirto Utomo. Oke, baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Coba nanti saya cek ya Tirto Utomo ini yang sebelah mana. Kemudian untuk jalur alternatif lewat di mana nih? Selain lewat di jalan utama ya pastinya, karena kalau Tirto Utomo ini nampaknya juga di jalan alternatif.

Anda mau menambahkan kembali beberapa kegiatan di sekitar Anda, karena sekarang sudah di hari Sabtu ya, akhir pekan biasanya bakal banyak di kegiatan yang dilaksanakan pada momen weekend. Anda boleh sampaikan juga di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya selama periode Juli hingga September 2026. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Stio mengatakan dari penindakan tersebut sebanyak 175 orang ditetapkan sebagai tersangka berserta penyitaan barang bukti sabu, ganja, ekstasi hingga pil double L. Lebih lanjut, kepolisian juga menyita sekitar 2 ton bahan baku kosmetik ilegal guna melindungi masyarakat dari ancaman zat berbahaya.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, Forum Bulog mencatat rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah dengan realisasi mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian tersebut setara 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Forum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Bulog dan para pemangku kepentingan di berbagai daerah. Menurut dia, capaian lebih dari 4 juta ton bukan sekedar angka, melainkan hasil kerja keras petugas di lapangan untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Perum Bulog Cabang Surabaya melampaui target pengadaan gabah dan beras. Target awal 9.000 ton setara beras, sementara capaian per Oktober ini mencapai 142.000 ton. Nur Fuad Indramitra, Kepala Perum Bulog Cabang Surabaya bilang, capaian ini hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran, termasuk dukungan petani, mitra penggilingan, dan seluruh pemangku kepentingan. Secara nasional, Perum Bulog mencatat sejarah dengan realisasi pengadaan beras tertinggi mencapai 4 juta ton lebih. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dicetak tahun 2012 dan 2025.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
3: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan Wakil Presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
4: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
3: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
5: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci, dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
3: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Serigen lain udah FM, guidance for your life. Kawan untuk Anda, salah satunya juga ya, yang kalau akhir pekan jalan-jalan, ada yang mau mengarah ke Kota Batu. Kadang pengen ya, kalau jalan-jalan ke Kota Batu, melihat suasananya sejuk, adem. Kalau punya rumah di Kota Batu kayaknya cocok nih untuk akhir pekan. Atau bahkan juga bisa disewakan gitu ya berupa villa. Karena sekarang sepertinya juga investasi berupa properti lagi banyak nih yang minat. Apalagi kalau di Kota Batu. Tapi buat Anda nih barangkali ada yang juga masih takut gitu ya. Kalau beli properti takutnya malah boncos atau nggak produktif. Nah makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Paramal Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, lokasinya dekat dengan Jatimpa Group, dan terkait legalitas dipastikan aman. Kawan segera miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek ya di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk Anda yang mau cek dulu ya, barangkali bisa lihat juga di sosial medianya @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kali ini kita juga akan cek dulu seperti apa pantauan traffic. Ada yang mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan daerah Kepanjen. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic di kawasan Mojosari ya, daerah Kepanjen, Kabupaten Malang, itu masih lancar. Untuk yang menuju ke Kota Malang ya, mengarah ke utara sampai daerah Pakisaji, kemudian mengarah ke Kebonagung, ini juga masih cukup lancar saja. Untuk arah sebaliknya pun ya, yang mengarah ke selatan juga sejauh ini kondisi trafik masih cukup landai. Kawan, untuk di pagi hari ini juga City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Jalan-Jalan Plus.
6: Bagi Anda yang mencari tantangan dan ingin lari sejenak dari keramaian, destinasi kali ini adalah jawabannya. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Goa Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Goa Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan kars yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
7: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
12: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Udah siap? Yuk berangkat.
14: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
13: Bukan.
14: HP?
13: Bukan.
14: Pacar?
13: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
14: Terus apa dong?
13: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
14: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
13: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
14: Iya sih.
13: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
14: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
15: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
16: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di pagi hari ini ya, dari beberapa informasi tadi yang sudah masuk di WhatsApp, coba kembali saya akomodir untuk Anda, karena terakhir tadi ada informasi dari Bu Ita ya, pas melintas di kawasan Sukun itu melihat kondisi lantas kok panjang sekali antriannya, bahkan sejak kelayatan itu Bu ya, yang mengarah ke utara, yang mengarah ke Kota Malang. Ada apakah di lokasi? Dari Bu Ita tadi yang bertanya.
1: Dari Pak Abdul.
2: Kak, tanya di Sukun antriannya panjang sampai di Gang 2 Kelayatan. Itu di Sukun ada apa ya?
0: Baik. Tadi kalau berdasarkan informasi yang kita terima dari laporan pendengar ya, memang antrian di SPBU Sukun itu sudah mulai terjadi sejak pagi tadi, bahkan sampai ke jalan gitu ya. Dan kalau berdasarkan laporan pendengar juga, sejak beberapa hari terakhir ketika di lokasi itu ada antrian di SPBU, sehingga ekornya nanti itu sampai di badan jalan. Nah, ketika ada pengendara yang melintas di lokasi itu, jalurnya kan jadi menyempit ya, yang bisa diakses hanya di lajur sebelah kanan, karena biasanya yang antri itu bukan hanya roda 4 saja, tapi juga ada roda 2 tuh sampai ke badan jalan. Cuman ini tadi masih belum dapat gambaran ya, di lokasi apakah memang sampai di badan jalan untuk kendaraan roda 2 juga, atau seperti apa gambarannya? Untuk update-nya nanti boleh untuk di-share. Barangkali Bu Ita juga sudah lepas ya dari antrian kendaraan, nanti boleh kembali diinformasikan kembali. Terima kasih Bu Ita. Kemudian tadi juga terkait informasi penutupan jalan ya di daerah Tirto Utomo, tadi saya sempat cek ya dari aplikasi pemantau traffic, ternyata ini memang di jalur alternatif, cuman yang paling sering dilintasi oleh masyarakat. Nah, itu kayaknya perlu untuk antisipasi, karena besok dari jam 2 siang, kawan, untuk Anda pengendara roda 2 maupun juga roda 4 gitu ya, perlu untuk antisipasi karena bakal dilakukan penutupan jalan sejak jam 2 siang besok ya, daerah Tirto Utomo. Dari flyer yang kita terima, itu akan ada kegiatan pengajian. Nah, untuk lokasi pengajiannya juga tidak ada keterangan ya, jalan Tirto Utomo itu tepatnya di depan area apa gitu ya, atau di rumah apa gitu, tidak ada keterangannya. Yang jelas di sepanjang jalan Tirto Utomo itu ditutup, kawan, mulai dari gapura masuk jalan Tirto Utomo, kalau Anda dari arah Landung Sari gitu ya, nah itu tidak bisa akses di jalur alternatif. Kemudian dari flyer yang kita terima, untuk kegiatan ataupun juga jalan bisa kembali diakses nanti di tanggal 13 Oktober 2026. Nah, itu untuk pembukaannya juga tidak ada pemberitahuan jamnya ya, karena jam terkait kapan dibuka tanggal 13 itu masih menunggu informasi lebih lanjut. Itu yang perlu untuk Anda perhatikan, barangkali yang sering memanfaatkan jalur alternatif untuk mobilitasnya akhir pekan besok ya. Dan tadi ada juga yang bertanya, karena di Sirigar FM ya, setiap jam 7 pagi kita ada yang namanya program Halo PMI. Nah, itu kita akan update bagaimana kebutuhan, kemudian juga stok ya, darah yang ada di PMI Kota Malang, termasuk bagaimana untuk yang mau mengadakan kegiatan donor darah di acaranya, barangkali nih mau mengadakan donor darah itu juga bisa bersama dengan PMI Kota Malang. Tadi ada beberapa pendengar yang menanyakan ya terkait donor darah dalam program Halo PMI. Tadi ada Pak Ahmad Syafrila. Selamat pagi Pak Ahmad, tadi pertanyaannya masuk di jam 7 ya, dan tadi sudah kita sampaikan juga ke pihak PMI Kota Malang yang terhubung bersama kami di jam 7 pagi tadi. Tadi ada kasih tata usaha UDD PMI Kota Malang, Bu Aliyah, tadi sudah dijawab dari pertanyaan yang disampaikan soal donor darah. Bisa, biasanya itu berapa liter darah yang diambil oleh pendonor darah? Untuk jawabannya, pengambilan darah itu biasanya sebanyak 350 ml atau 450 ml tergantung berat badan pendonor. Tapi dari PMI Kota Malang lebih banyak menggunakan kantong volume 350 ml. Sedangkan untuk yang 450 ml itu akan izin terlebih dahulu ke pendonor apabila berkenan. Seperti itu Pak, tadi Pak Ahmad Syafrila ya yang bertanya. Kemudian juga dari Pak Ahmad Syafrila menanyakan, terus kalau sudah diambil darahnya apakah pendonor bisa mengalami anemia gitu. Tadi juga sudah dijawab oleh Bu Alia, apakah akan anemia setelah melakukan donor darah. Nah, persyaratan donor, kadar hemoglobin dalam darah itu harus di antara 12,5 gram per DL gitu ya, sampai 17,0. Nah, untuk mencegah kondisi donor kekurangan darah setelah donor, maka hal tersebut harus dilakukan pengecekan. Tadi bahkan juga disertakan juga ya perumpamaannya, contohnya kalau perempuan dengan kadar HB 11 gitu ya, itu masih bisa melakukan aktivitas normal. Sedangkan untuk donor diambil dari orang dengan kadar HB lebih tinggi sesuai dengan syarat di atas yang bisa menyebabkan anemia yang itu apabila donornya sering dilakukan dalam interval kurang dari 2 bulan. Itu keterangan dari Bu Alia ya, selaku Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, dari apa yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Safrila tadi terkait donor darah biasanya itu diambil berapa liter, kemudian juga apakah ada kemungkinan nanti takutnya setelah donor malah kena anemia gitu ya. Nah, hal tersebut sudah dijelaskan kawan, dan Anda bisa terus simak ya program Halo PMI setiap pagi jam 7. Anda bisa simak untuk ngobrol bersama dengan PMI Kota Malang. Untuk yang lainnya lagi, sampai di jam 9 kali ini ada yang mau menambahkan juga pantauan di sekitar Anda, Anda boleh ikut share di WhatsApp kami 0811 300 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Kawan penanganan sampah tidak cukup melalui giat bersih-bersih. Irjen Dekananto resmi dilantik jadi Kapolda Jawa Timur. Wacana pansus untuk dalami putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran mulai bergulir di DPR. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita menegaskan penanganan sampah di sungai tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan bersih-bersih. Edukasi dan perubahan perilaku masyarakat harus menjadi prioritas agar sungai tidak terus-menerus dijadikan tempat pembuangan sampah. Menurutnya kegiatan pembersihan lingkungan harus diikuti kesadaran masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Amitia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah maupun petugas kebersihan, melainkan masyarakat juga harus mengambil tanggung jawab dengan membiasakan diri mengelola sampah secara benar, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga kawasan sungai. Kawan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono resmi dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur oleh Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto di Mabes Polri pada Jumat kemarin. Dekananto berkomitmen memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat serta menjalankan program Asta Cita Presiden dan tagline Kapolri Polisi Bersama Masyarakat. Dekananto juga mengajak seluruh jajaran kepolisian bergandengan tangan dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta hadir memberikan rasa aman dan mendengarkan persoalan warga. Anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo yang pertama kali menyebut pertimbangan MK pada putusan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus jadi perhatian lembaga negara yang punya kewenangan konstitusional untuk memastikan persyaratan Presiden dan Wakil Presiden terpenuhi. Menurutnya jika kemudian ditemukan bukti kuat dan ada persoalan konstitusional, DPR memiliki instrumen pengawasan dan dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam konstitusi. Di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP, Dedi Yefri, mendukung pembentukan pansus ini sehingga DPR akan mendapat gambaran utuh dalam kasus tersebut. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya. Satu jam mendatang.

CityK9 1FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report. Kawan, Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus ini melakukan penyesuaian ya untuk pola distribusi bahan bakar minyak ataupun BBM. Di sini untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah Malang Raya ini tetap terpenuhi. Menurut dari Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, ada Aha Trahedi yang mengatakan bahwa pengaturan suplai mempertimbangkan kebutuhan konsumsi masyarakat dan juga kondisi operasional kawan. Karena pengelolaan tersebut ini menjadi bagian dari rantai pasok BBM Regional Jatim Balinus yang mencangkup 4 provinsi ya, mulai dari sumber pasokan hingga penyaluran ke wilayah operasional. Dan menurutnya kawan, pemantauan kebutuhan di lapangan juga masih terus dilakukan ya, agar suplai ini dapat disesuaikan dengan konsumsi masyarakat. Maka dari itu kawan, ketersediaan BBM dan juga pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum ataupun SPBU ini tetap terjaga. Lalu untuk mendukung kebutuhan tersebut kawan, pengiriman BBM dari Surabaya menuju Malang ini dilakukan secara bertahap ya pada hari Kamis lalu, tanggal 8 Oktober 2026 ini pengiriman dijadwalkan 3 kali kedatangan ya. Masing-masing itu diperkirakan tiba pada pukul 1 pagi dini hari, ada pukul 7 dan juga pukul 1 siang. Nah, 2 pengiriman pertama itu mencangkup Pertamax, Pertalit dan juga Biosolar, dan sementara untuk pengiriman yang ketiga dijadwalkan membawa Pertamax dan Pertalit itu khusus pada akhir pekan. Nah, ini pengiriman tersebut direncanakan akan ditingkatkan menjadi 4 ritase ya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakatnya kawan. Dan selain mengatur jadwal pengiriman, di sini Pertamina akan mengoperasikan fuel terminal ya selama fuel terminal Malang selama 24 jam karena selama operasional tersebut ditujukan untuk menjaga ya kesiapan sarana serta kelancaran penyaluran BBM ke wilayah layanan. Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus tentu saja terus ya, terus mengevaluasi kondisi pasukan dan juga memperkuat koordinasi operasional guna mengantisipasi perubahan kebutuhan. Lalu Pertamina juga menghimbau kepada masyarakat kawan untuk penggunaan BBM itu secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan mengakses kanal resmi perusahaan untuk mendapatkan informasi yang sudah terverifikasi kawan. Lalu di pagi hari ini kawan, City Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa Lantai 2 View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa menghubungi di nomornya 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
5: Sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report. Kawan, di sini rencana pemerintah Kota Malang sendiri akan menggelar kegiatan retreat ya bagi 345 kepala sekolah ini di tingkat SD dan juga SMP dengan anggaran itu senilai 300 juta rupiah kawan. Tentu saja dari nilai tersebut menuai kritik ya dari DPRD Kota Malang. Ada Dani Agung Prasetyo ini menilai penggunaan anggaran tersebut masih perlu dikaji kembali ya, supaya prioritas belanja pendidikan ini lebih berorientasi pada kebutuhan nyata kepada masyarakat. Ini menurut Dani kawan, dana ratusan juta rupiah yang direncanakan untuk kegiatan pembinaan ini selama satu hari pada Oktober atau November 2020 itu berpotensi dimanfaatkan untuk program yang lain. Yang pasti manfaatnya tuh dapat dirasakan ya secara langsung, terutama oleh siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, sorotan itu pasti berkaitan dengan pentingnya memastikan setiap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD memberikan hasil yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat kawan. Dalam pandangannya ini, sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian bagi berbagai persoalan yang mendasar ya, mulai dari ketepatan sasaran, ada juga bantuan siswa hingga peningkatan kualitas pelayanan yang berada di lingkungan sekolah. Lalu dengan pernyataan itu kawan, menjadi catatan ya terhadap kebijakan penganggaran kegiatan retreat yang tengah disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang. Nah, ini Dani menilai pemerintah tuh perlu mempertimbangkan kembali urgensi kegiatan tersebut dengan membandingkan terhadap kebutuhan lain yang dinilai itu lebih mendesak ya daripada ini kawan. Nah, paling tidak itu dari dana 300 juta rupiah, Dani kembali menyoroti alangkah baiknya untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Ini salah satu alternatif ya pemanfaatan anggaran yang disampaikan oleh Dani. Ini adalah memperkuat bantuan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu maksudnya. Ia menekankan pentingnya pendapatan penerima secara akurat agar dukungan pemerintah ini benar-benar menjangkau peserta didik yang membutuhkan. Lalu, meski demikian kawan, persoalan pengadaan seragam juga masih memerlukan penjelasan dan juga evaluasi tersendiri yang berdasarkan data serta keterangan dari pihak terkait. Penyebutan kasus itu menjadi bagian dari argumen dari Dani yang mengenai perlunya perhatian lebih besar terhadap kebutuhan siswa, bukan merupakan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran kawan. Lalu pendataan yang transparan dan akurat tersebut akan dinilai dapat membantu pemerintah untuk menentukan prioritas penerima bantuan.

0: di Kota Malang ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi oleh peserta didik, kawan ya. Lalu selain bantuan pendidikan, di sini Dani mengusulkan agar anggaran tersebut itu dapat dipertimbangkan untuk memberikan penghargaan kepada atlet muda yang sudah mengharumkan nama Kota Malang melalui prestasi olahraga tersebut, kawan. Dan menurutnya terhadap atlet muda merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada generasi berprestasi, dan penghargaan yang diberikan secara terukur itu dapat menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan atlet sekaligus mendorong pembinaan olahraga di daerah. Nah, ini menurut kawan ya, menurut pendapat Anda kira-kira dari retreat mengenai anggaran senilai 300 juta rupiah itu bagaimana, kawan? Ini bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic Report, kawan, didukung dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa Anda chat di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di siang hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Ada yang lagi dalam perjalanan di kawasan area tol Pandian Malang. Untuk lalu lintas masih lancar saja dari Malang sampai ke Pandian maupun juga sebaliknya. Cuman untuk di kawasan gate ya, karena hari ini juga akhir pekan, biasanya di kawasan gate Singosari lebih ramai. Tapi kalau saya lihat dari pantauan traffic ya, memang cenderung lebih ramai gate Singosari, utamanya exit. Hanya ramai saja, belum ada antrian yang signifikan, dan yang mengarah ke arteri baru ada sedikit antrian kendaraan. Kita update juga yang di Madiopuro, biasanya juga cenderung ramai, ternyata juga sama ya, lebih ramai untuk di exitnya dibandingkan di entry gate Madiopuro. Seni Bandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Waru Utama masih cukup lancar. Info dari Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
5: Sabar dong.
4: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
5: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
4: Males banget, aku gak mau pakai, terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
5: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
4: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
6: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, kawan, komposisi dari Tiara Andini, kupu-kupu yang sudah hadir menemani perjalanan pagi hari Anda ya. Di menit 32 lepas dari jam 10 pagi, kawan, tentunya di pagi hari ini ada Pak Pulung Dwi yang menanggapi penganggaran yang saya sempat bahas tadi senilai 300 juta rupiah ya untuk retreat kepala sekolah. Nah, Pak Pulung Dwi tadi mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Pulung Dwi.
1: Selamat siang Siti Cat 911 FM.
0: Selamat pagi menjelang siang,
1: menanggapi
0: Pak Pulung.
1: Penganggaran yang saya rasa itu kok lucu ya pemerintah itu. Kadang memangkas anggaran yang notabene anggaran di pos-pos penting digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang instrumen keberhasilannya itu tidak bisa diukur secara objektif gitu loh. Contoh memangkas anggaran kemudian untuk MBG. Nah, MBG itu instrumen keberhasilannya itu sampai sekarang itu tidak bisa diukur. Nah, ini sekarang ada lagi menggunakan anggaran untuk retret. Nah, terus instrumen ukurnya itu apa? Sekian ratus juta loh. Mbok Yao, kalau menganggarkan itu jangan tiba-tiba. Terus kedua, instrumen keberhasilannya itu harus bisa diukur. Seperti itu.
0: Oke.
1: Ya gitu aja Mas Ilham atau Mas siapa ini?
0: Iya, dengan Ilham ini.
1: City Cat 911 FM. Itu komentar saja ya. Bukan bukan urun apa namanya? Bukan urun ide, bukan apa, cuma komentar aja. Mudah-mudahan komentar ini juga bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Okay. Soalnya kalau semua itu serba tidak ada perencanaan, tiba-tiba penganggaran. Dan kita-kita ini yang bayar pajak ini kan kayak males gitu kan. Nopo ternyata orang anggarkan untuk kegiatan aja nggak pakai mikir. Gitu. Ya, yes, mudah-mudahan pemerintah makin kesana makin baik saja.
0: Amin, amin,
1: kita
0: amin.
1: Kita rakyat siap mendukung kalau yang baik-baik. Tapi kalau yang tidak baik ya mohon dikurangi lah.
0: Oke.
1: Itu terutama ya itu tadi kegiatan-kegiatan yang mikirnya bak mendadak-mendadak itu tolong dikurangi. Kasihan yang bayar pajak. Dan mungkin dana-dana pos-pos itu bisa digunakan dengan apa? Dengan kemanfaatan yang lebih besar.
0: Ya.
1: Itu selamat siang City Cat 911 FM.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Pulung ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Pulung. Itu tadi komentar ataupun pendapatnya dari Pak Pulung, kawan. Mungkin di hari ini Anda mempunyai pendapat lain atau opini lain, ini bisa sampaikan juga ya ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kalau mau on air juga boleh, bisa kawan ya. Dari sini pemerintah Kota Malang yang pasti memberikan pembinaan ya kepada seluruh kepala SD dan juga SMP negeri maupun swasta itu melalui retreat alam militer yang menuai juga kritikan. Nah, selain DPRD Kota Malang, kawan, pakar bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Malang atau UM, ini sekaligus penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur, ada Prof. Joko Saryono, juga menilai bahwa pendekatan retreat Kota Malang itu tersebut terlalu berlebihan, kawan, apabila menjadi respon atas kasus dugaan kekerasan terhadap siswa di SMPN 18 Kota Malang. Ini menurut Joko, kebijakan itu juga perlu dilihat ya dari latar belakang dan juga waktu perencanaannya. Dia kembali menegaskan, kawan, program pembinaan yang telah direncanakan sebelumnya itu berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang muncul secara mendadak sebagai respon terhadap satu kasus. Lalu dia kembali menilai bahwa menjadikan satu kasus sebagai alasan untuk memberikan pembinaan seragam kepada seluruh kepala sekolah itu beresiko merugikan pihak lain yang tidak terlibat, dan dampaknya menurut dari Prof. Joko Saryono ini bukan hanya dirasakan kepala sekolah saja, tetapi juga sekolah dan para siswa. Apakah memang pantas kawan? Karena nilai setitik rusak susu sebelanga, itu katanya dari Prof. Joko Saryono. Lalu Prof. Joko ini kembali menjelaskan, retreat Kota Malang dengan melibatkan unsur militer pasti tetap dapat dipertimbangkan ya, apabila merupakan bagian dari program pembinaan mental, spiritual, dan juga kedisiplinan yang telah direncanakannya sejak awal. Namun jika baru muncul setelah kasus kekerasan itu terjadi, kebijakan tersebut harus perlu diuji kembali ataupun dikaji kembali agar tidak menjadi respon yang tergesa-gesa, kawan. Lebih lanjut, Joko juga kembali mempertanyakan relevansi pendekatan ya, pendekatan militeristik untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan pendidikan. Nah, ini menurut dia, metode yang digunakan dalam dunia militer tidak serta-merta itu dapat diterapkan ya dalam kebijakan publik dan juga kehidupan sipil. Karena dia menilai retreat Kota Malang melalui latihan militer itu beresiko hanya menjadi kegiatan seremonial saja apabila tidak disertai perubahan-perubahan nyata serta praktik di dalam pendidikan, dunia pendidikan tersebut ya. Dan penyelenggaraan, pelatihan, penggunaan anggaran hingga pemberian sertifikat tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu program itu berhasil untuk mencegah kekerasan. Nah, ini Joko juga kembali menyoroti pentingnya mempertimbangkan prinsip supremasi sipil dalam penerapan kebijakan tersebut. Nah, ini kedisiplinan dengan pendekatan militer memiliki konteks yang tersendiri ya, terutama dalam menghadapi situasi darurat dan perang. Dan sementara untuk persoalan pendidikan itu membutuhkan pendekatan kawan ya, yang mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan manusia di lingkungan sekolah. Lalu pendekatan yang digunakan dalam pendidikan itu semestinya berangkat dari prinsip memanusiakan manusia. Ini karena itu pembinaan kepala sekolah itu perlu mengutamakan penanaman etika, penegakan hukum, dan pembentukan kedisiplinan secara berkelanjutan. Nah, persoalan kekerasan di sekolah tidak cukup kita tangani ya melalui pelatihan sesaat seperti retreat di Kota Malang ini, dan menurut dia itu penegakan aturan dan etika harus berjalan secara konsisten agar kepala sekolah ini memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewenangan tugasnya. Nah, kedisiplinan di lingkungan sekolah semestinya dibangun ya melalui aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, bukan semata-mata melalui tekanan dari pihak yang memiliki kewenangan. Ketika etika dan hukum tidak ditegaskan dengan baik kawan, yang pasti retreat Kota Malang dengan pelatihan militer berisiko hanya menjadi formalitas saja tanpa menyentuh akar persoalan di kekerasan lingkungan pendidikan tersebut. Yang pasti kawan, di pagi menjelang siang hari ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Inside.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan yang berulang di Kabupaten Malang setiap musim kemarau. Tahun ini sedikitnya 13 desa di 6 kecamatan terdampak, dan kebutuhan air bersih warga masih harus dipenuhi melalui distribusi bantuan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menjelaskan kondisi kekeringan tahun ini tidak selalu sama dengan tahun sebelumnya. Sejumlah wilayah yang terdampak tahun lalu justru tidak mengalami kekeringan tahun ini. Begitu pula sebaliknya.
4: untuk daerah-daerah yang kering kekeringan di wilayah kita di Kabupaten Malang. Ini ada di 6 kecamatan di wilayah selatan, ada di dari 6 kecamatan ada di 13 desa. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini tuh agak berkurang, ada yang berkurang, ada yang kemarin tidak ada, sekarang ada. Ini dikarenakan untuk beberapa wilayah Malang Selatan itu saat ini, di tahun ini sudah ada beberapa wilayah kecamatan yang tercover oleh PDAM, oleh Tirta Kanjuruhan itu. Sementara ada satu desa di wilayah Berpucung itu yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada kekeringan, tetapi tahun ini ada. Ini karena di beberapa wilayah di desa-desa di Berpucung itu, ini biasanya masyarakat tuh pakai sumur, sumurnya sumur resapan, dan saat Sungai Molek itu sedang dilakukan pengeringan untuk perbaikan saluran, sehingga sumur resapannya warga ini mati kering.
3: Di sisi lain, persoalan kekeringan juga berkaitan dengan kondisi sumber air. Kabupaten Malang memiliki ratusan sumber mata air, namun debitnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini membuat pemantauan dan pengelolaan sumber daya air menjadi semakin penting. Kepala Bidang PPSDA Dinas PU SDA Kabupaten Malang, Dr. Miftahul Fauzi, menjelaskan dari 740 sumber mata air yang terdata, rata-rata mengalami penurunan debit hingga di bawah 20%.
5: Untuk evaluasi, memang tidak dipungkiri, memang terjadi pengurutan. Ya, hal ini ada faktor macam-macam ya. Yang utamanya itu adalah perkembangan terhadap masyarakat, yaitu areal yang tadinya untuk tanggapan menjadi rumah atau ruko. Itu memang yang terjadi, kita nggak bisa mungkiri. Terus yang berikutnya adalah bahwa terjadinya kerusakan ini juga karena adanya kerusakan yang tidak disengaja, yaitu kebakaran karhutla. Itu salah satu contoh yang fenomenal atau berbesar ya. Di daerah juga gitu, terjadi penebangan liar dan sebagainya. Itu memang perlu kita antisipasi dan kita carikan solusinya, yaitu dengan cara membuat kesadaran masyarakat itu yang utama, bahwa akan pentingnya dari wilayah-wilayah tanggapan air yang lestari.
3: Namun, kekeringan tidak hanya bisa diatasi ketika musim kemarau sudah tiba. Upaya pencegahan perlu dilakukan sejak musim hujan, salah satunya dengan memastikan daerah aliran sungai mampu menyimpan air. Penataan das, pembangunan waduk, hingga menjaga kawasan resapan menjadi bagian dari mitigasi jangka panjang. Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air FTUB, Profesor Dr. Doni Hari Suseno, menilai pengelolaan air harus dilakukan secara lebih menyeluruh, termasuk memperhatikan karakteristik wilayah Malang Selatan yang didominasi kawasan kars.
6: Kita akhirnya ya reboisasi ya, kita juga, tapi kita juga harus kombinasikan dengan dropping ya, tetap ada, tapi jangan menjadi yang selamanya dropping, jangan ya. Kita punya mindset berubah, jangan dropping menjadi emergency response, paradigmanya itu terus, tapi kita bicara tentang resilience, ketahanan. Ketahanan itu butuh planning, butuh rencana. Nah, tadinya itu kan kita bicara mulai misalkan, pertama kita menyiapkan drought early warning system misalkan. Jadi ini kan penting sekali ya, drought early warning system ini. Jadi kita tahu bagaimana early warning system sebelum ada kejadian kekeringan itu, sehingga ada penanganan. Itu kalau kita bicara tentang penanganan itu, yang jangka yang sebelum ini ya, sebelum ada kejadian, sehingga kita bisa mengestimasi. Kita nggak perlu harus menunggu menderita dulu, tapi kita sudah bisa melihat dari ilmu yang kita miliki, kita bisa mengestimasi kira-kira akan ada potensi kekeringan, sehingga akhirnya kita bisa antisipasi dengan itu, sehingga pada saat hariannya itu kalau memang benar-benar kekeringan, kita sudah siap dengan rencana itu. Yang kedua tentunya, strategi yang kedua itu selain kita drought early warning system, ada peta dan sebagainya lainnya, Pak, itu peta kekeringan. Yang kedua adalah pasti yang paling penting ini, panen air hujan ini penting sekali, saat ini yang paling efektif itu. Bagaimana panen air hujan ini? Ya kita pembangunan kolam-kolam penampungan itu penting sekali, karena saat ini kita butuh itu.
3: Kekeringan tahunan tidak cukup dijawab hanya dengan distribusi air bersih, mitigasi sejak musim hujan, penataan das, perlindungan sumber air, hingga sistem distribusi yang baik menjadi kunci agar persoalan kekeringan tidak terus berulang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang hari kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan pagi menjelang siang hari Anda, tentunya di program City Report. Hari ini kawan akan ada Pak Nur Ali ini yang bergabung menanggapi tentang penganggaran retreat kepala sekolah ini senilai 300 juta rupiah. Pagi hari ini ada Pak Nur Ali sudah bergabung bersama saya. Selamat pagi Pak Nur Ali.
6: Pagi Mas Ilham, pagi.
5: Iya.
6: Ya, ya. Bagus, selamat sukses City Guide ini. Memunculkan isu-isu publik yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat secara umum.
5: Ya,
6: terkait
5: ya,
6: dengan trik-trik ini, itu yang perlu sebutnya adalah mapping masalah, bukan kebijakannya. Nah, sebetulnya ini kan bisa ditelaah bagaimana peran pengawas madrasah selama ini, peran pengawas sekolah selama ini, itu. Karena kepala sekolah kan ada 5 kompetensi atau 4 kompetensi. Sisi yang lain juga bagaimana peran pengawas ini harus dimaksimalkan. Makanya pengawas sekolah itu bukan orang yang mau pensiun kemudian dipengawaskan. Itu pekerjaan profesional yang selama ini terlupakan dari para pengambil kebijakan terkait kompetensi itu. Jadi jangan sampai satu titik kemudian dikit-dikit kebijakan bersifat umum. Ini kan merugikan madrasah atau lembaga pendidikan ini sudah dibingungkan dengan adanya kebijakan efisiensi. Kebijakan efisiensi ini kan kebijakan yang mohon maaf, kayak orang kerja gak jelas gitu loh. Lembaga pendidikan disuruh membuat program di pertengahan, disuruh ngurangi lagi. Lalu ada kebijakan mendadak-mendadak ngambil dan yang ada. Ibarat orang itu kan jalan gak jelas lah. Gini kepingin hasil yang bagus, ya gak mungkin lah. Kembali kepada kebijakan retrik itu, merespon bagus ide dari Mas Prof. Joko tadi itu. Ya, jangan langsung retrik ya, ini persoalan ini ditelaah. Misalkan diambil sanksi, dinonjokkan lah itu kan. Pihak sekolah, kepala sekolah yang melanggar aturan, kan ada kriterianya, kan ada instrumennya untuk menilai bahwa suatu kepala sekolah layak nggak dipertahankan. Saya kira ini ya, jadi mapping menjadi penting lah supaya tidak ada kebijakan yang bersifat ad hoc atau ujung-ujungnya anggaran itu betul dari pajak, dari yang lain itu. Nanti kalau masyarakat nggak bayar pajak lalu bingung lagi. Makasih, Ge, itu aja beberapa masukan.
5: Oke.
6: Makasih.
5: Baik. Selamat. Ge, terima kasih untuk Pak Nur Ali. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Nur Ali. Itu tadi untuk pendapatnya dari Pak Nur Ali. Atau mungkin pagi hari ini kawan-kawan mempunyai pendapat lain, ini bisa Anda sampaikan juga ya ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Saya juga mempunyai informasi untuk Anda kawan, yang pastinya setiap tahun Kota Malang ini menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Dan selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir kawan Iskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang yang berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Iskala Female Living kawan? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 dimulai jam 8 pagi. Di sini akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, Workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan Grand Launching Rumah Kos Iskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Iskala Female Living. Jangan sampai kehabisan kawan, karena sampai hari ini Iskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya, tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 dimulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launchingnya. Sampai bertemu di Iskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.

Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, penanganan sampah tidak cukup melalui giat bersih-bersih. Persiapan venue Porprov Jatim 2027 dimatangkan. Wacana pansus untuk dalami putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran mulai bergulir di DPR. Berikut 911 Hot News jam 11 siang. Selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menegaskan penanganan sampah di sungai tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan bersih-bersih. Edukasi dan perubahan perilaku masyarakat harus menjadi prioritas agar sungai tidak terus-menerus dijadikan tempat pembuangan sampah. Menurutnya, kegiatan pembersihan lingkungan harus diikuti kesadaran masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Amitya menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah maupun petugas kebersihan, tapi juga masyarakat. Kawan, pemerintah Kota Surabaya

0: Ya kawan, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak berharap Pekan Raya Jatim atau PRJ menjadi stimulus perekonomian daerah melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Kegiatan ini digelar pada 8 sampai 18 Oktober 2026 dengan menghadirkan 730 stand. Emil menyebut sekitar 60% perputaran ekonomi di Jawa Timur ditopang konsumsi rumah tangga, sehingga aktivitas jual-beli terus didorong. Dan Emil juga menyampaikan ekonomi Jawa Timur tumbuh hampir 5,85% pada Januari sampai Juni 2026, tertinggi di Pulau Jawa. Anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo yang pertama kali menyebut pertimbangan MK pada putusan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran harus jadi perhatian lembaga negara yang punya kewenangan konstitusional untuk memastikan persyaratan presiden dan wakil terpenuhi. Menurutnya, jika kemudian ditemukan bukti kuat dan ada persoalan konstitusional, DPR memiliki instrumen pengawasan dan bisa menggunakan mekanisme yang tersedia dalam konstitusi. Di sisi lain, kawan anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP, Dedi Fervi, mendukung adanya pembentukan pansus ini. Dan kemudian DPR juga harapannya bisa mendapat gambaran utuh terhadap kasus tersebut. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 11 lewat 7 menit masuk di traffic hour ya. Kita di program City Report juga. Happy weekend untuk Anda yang lagi jalan-jalan, mungkin yang baru masuk ke Malang dari area luar kota ya. Warga luar kota yang baru masuk di Malang, selamat datang, selamat menikmati indahnya Malang karena lagi pada blooming nih. Kalau misalnya di sejumlah titik itu ada tanaman tabe buya, pasti kiri kanan cantik ya warna-warni. Di utara tuh juga ada beberapa, saya lihat dari Malang Utara arah ke ini ya, arah ke selatan, lalu juga kalau mungkin nanti tujuannya ke Batu, itu juga lagi cantik-cantiknya. Bahkan Wali Kota Batu Nur Rohman juga sempat menyampaikan ini juga tabe buya itu menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Batu. Kalau biasanya itu yang jadi jujukan, ini yang tergantung ya, tergantung referensi ya. Kalau yang banyak itu juga di Arhanud katanya kawan. Pernah diadakan festival tabe buya juga ya di sana, di area Arhanud itu, yang bunganya tuh serba kuning. Tapi kalau yang di ruas Patimura, Insinyur Soekarno, itu rata-rata warnanya putih pink. Dan juga di sekitaran ini, Panglima Sudirman, area Balai Kota Among Tani, sampai nanti yang mengarah ke alun-alun Kota Batu, nah itu juga lagi cantik-cantiknya. PR-nya ini ya, PR-nya tuh bunga-bunga yang berjatuhan, yang sudah kering-kering berjatuhan, ya, sampahnya juga makin banyak tuh di ini. Di sepanjang jalan ya, sampah organik tapi tetap tidak mengurangi keindahannya, jadinya malah semakin ini ya, semakin orisinil, semakin cantik. Kata Pandu Rohman, Wali Kota Batu, bilang ini warga Jatim, warga Malang gak perlu jauh-jauh ke Jepang, katanya tinggal datang ke Batu saja. Dan untuk Anda mungkin yang lagi di perjalanan, yang sedang mengarah ke Kota Batu, atau mungkin menuju ke sejumlah destinasi wisata lainnya, boleh report juga pantauan di siang hari ini bagaimana, kawan bisa langsung kabarkan juga ya di 0811 36091

Boleh juga mention di @city_guide911fm. Informasi kawan, telah hilang satu lembar SNK sepeda motor merek Honda Type MCB berwarna hitam dengan nopol N3952HHO atas nama Rahmat Wildan. Diketahui hilangnya di sekitaran Jalan Raya Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada akhir September lalu. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda berwarna hitam dengan nopol N3952HHO atas nama Rahmat Wildan. Diketahui hilangnya di sekitaran Jalan Raya Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Untuk Anda yang menemukan, bisa langsung hubungi Polsek setempat, bisa juga langsung kabarkan melalui Radio City Care FM di 0811 3600 911.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dari beberapa hari yang lalu ya, kita masih ngobrol soal retreat yang sampai saat ini sebenarnya belum ada juknis resminya dari Pemkot Malang. Masih sebatas wacana, kemudian dari rekan-rekan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang juga menegaskan bahwa masih belum ada lokasi fixnya ya, masih diusulkan, masih dirembukan dulu di mana nanti akan melaksanakan retreat tersebut. Dan aturan sementara yang kita terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kawan bahwa retreat ini tidak akan sampai bermalam. Nah kalau spill-spillnya ya dari Pemkot Malang untuk anggaran yang juga akan digelontorkan nantinya itu sebesar 300 juta rupiah. Dari DPRD juga sudah menyampaikan pandangan bahwa kok kayak terkesan pemborosan. Lalu dari para pakar, akademisi juga sama menyoroti bahwa khawatirnya ini nanti jatuhnya tidak punya impact yang jelas ke depannya. Jadi harus ada parameter-parameter yang ditetapkan, termasuk kajian-kajian mendalam juga ya kaitannya dengan retreat ini sendiri. Itu yang diharapkan oleh banyak orang. Jangan terkesan mungkin sorry to say latah begitu ketika ada insiden sebelumnya, dugaan kasus kekerasan, lalu tiba-tiba diadakanlah lagi retreat untuk seluruh kepala sekolah, baik itu SD maupun SMP, negeri dan juga swasta. Tapi harus ada kajian dulu, karena jarak dari wacana untuk melaksanakan retreat dengan penanganan kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu rentannya nggak jauh-jauh banget gitu. Dan bagaimana, apakah memang sudah benar-benar dikaji, apakah juga ini benar-benar bisa efektif? Tadi dari dosen pendidikan UIN Malang, Pak Nur Ali ya, sempat mention bahwa harus ada peran pengawas yang dimaksimalkan di sana. Nah, siapa? Apakah sudah ada begitu ya? Dari 300 juta itu apakah juga ada anggaran untuk pengawasnya? Untuk memaksimalkan penilaian ke tiap kepala sekolah, kelayakannya, mappingnya seperti apa? Itu yang masih menjadi PR juga sebenarnya kawan. Sementara itu, kemudian tadi juga ada beberapa yang bergabung. Ini kita bergeser dulu ya, pantauan lalu lintas. Pak Bagus ini lebih tepatnya lagi cari SPBU. Oke, ini cari SPBU yang juga ready untuk Pertalite. Tadi katanya di sekitaran Tidar, Borobudur itu sempat kosong. Coba saya cek dulu ya.
1: Selamat siang, saya baru saja berkeliling Kota Malang dari Pertalite. Di SPBU Tidar kosong, SPBU Borobudur atau Suhat kosong, di Ciliwung dan Bendungan Sutami atau perempatan ITN antrian panjang. Baru dapat di SPBU Majen Miono, ternyata sepi, ready. Monggo yang mau merapat Pertalite di SPBU Majen Miono, antrian sedikit. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, daerah Rampal ya, Majen Wiono. Tidak ada hambatan katanya, antrian nggak begitu mengular juga. Bicara soal antrian, mungkin harus diantisipasi yang masih juga mengular kawan, itu ada di kawasan Ahmad Yani. Kalau tadi saya sempat kasih rekomendasi lewat Ahmad Yani untuk menghindari antrian di Panji Suroso, karena di Grand Mercure kan ada wisuda. Kayaknya sih semakin siang semakin rame. Ternyata yang Ahmad Yani juga tidak kalah ramenya. Dari flyover Arjosari itu sampai nanti ke TLMCC itu masih ngantri juga. Sama halnya dengan di perempatan Ella Sucipto, lalu juga dari arah Plausan, sebelumnya Plausan udah mulai ngantri juga. Sama halnya dengan Pasar Blimbing dari Simpang Borobudur, itu juga cenderung mendominasi antriannya. Hindari dulu ya, manfaatkan jalur alternatif, cuma khawatir juga nih kalau masuk di beberapa jalur alternatif, kadang suka ada kejutan. Tiba-tiba ada wisata terop juga di sana. Dan barangkali ada yang tahukah titik-titik mungkin jalur-jalur alternatif yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi ternyata di dalam ada hajatan kah, ada acara apa gitu, boleh menambahkan juga kawan ya. Nantinya bisa langsung kabarkan dengan mention kami di SCT 9911 FM. Kita jeda dulu kawan, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi Anda yang mencari tantangan dan ingin lari sejenak dari keramaian, destinasi kali ini adalah jawabannya. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Goa Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Goa Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan karst yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 9 Walon FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 9 Wallon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 9 Wallon FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-36-9911.
8: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: Cadence for your life. City Gate FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan diprediksi stabil pada APBD 2027 karena potensi naik dana transfer dari pemerintah pusat. Prediksi positif ini mengemuka usai Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyerahkan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur optimistis kondisi fiskal daerah akan jauh lebih sehat dibandingkan tahun sebelumnya. Ali Maskur membocorkan adanya potensi tambahan dana transfer pusat hingga miliaran rupiah. Menurutnya, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menopang pembangunan daerah. Ia berharap anggaran tersebut mampu mengakomodasi program kerja prioritas daerah Kabupaten Pamekasan.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Festival Ledri Perdana di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Jadi Bojonegoro ke-349. Kegiatan ini melibatkan puluhan pelaku usaha dan pengrajin sekaligus menjadi momentum pengembangan kampung Ledri untuk memperkuat posisi Purwosari sebagai sentra Ledri khas Bojonegoro. Camat Purwosari Ike Widyaningrum mengatakan pihaknya bersyukur dan bangga mendapat kepercayaan menjadi penyelenggara festival tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan kesempatan untuk mengembangkan industri UMKM, khususnya Ledri, yang menjadi produk andalan masyarakat setempat.
3: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Marif. Rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di kawasan industri terpadu Batang masih dalam tahap kajian. Kepala Bidang EBT dan Konservasi Energi Dinas ESDM Jateng, Dwi Suryono bilang, keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama jika proyek tersebut direalisasikan. Menurutnya, operasional data center membutuhkan listrik yang stabil dan konsisten. PLN pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan listrik apabila pembangunan data center di KITB Batang benar-benar berjalan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo sahabat Persada, jangan abaikan keluhan pada area dada dan paru-paru yang terus berulang. Seperti sesak napas, kemudian nyeri dada atau keluhan tertentu pada paru dapat memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan VATS atau Video Assist Thoracoscopic Surgery. Ini salah satu prosedur bedah dengan teknik minimal invasif yang menggunakan bantuan kamera untuk membantu dokter melakukan tindakan pada area dalam rongga dada. Jadi melalui pemeriksaan dan evaluasi terlebih dahulu, nantinya dokter akan menentukan apakah tindakan VATS ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Karena setiap kondisi memiliki penanganan yang berbeda, pemeriksaan secara menyeluruh menjadi langkah penting sebelum menentukan tindakan. Dengan pendekatan minimal invasif pada kondisi yang sesuai, tindakan dapat dilakukan melalui sayatan yang lebih kecil dibandingkan prosedur bedah terbuka. Apabila Anda atau keluarga memiliki keluhan atau kondisi berkaitan dengan paru maupun rongga dada, jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Untuk informasi dan juga konsultasi mengenai layanan VATS, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita geser kembali ya ke beberapa catatan yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar di WhatsApp. Ada Pak Taufik, katanya pom bensin Jalan Bandung ready Pertalite. Barusan lewat Mbak Yol, katanya tidak sempat rekam Mbak. Gis, ya Pak Taufik, gak apa-apa. Di Jalan Bandung kawan ya aman. Lalu tadi Pak Dani, arah Batu sepi, susah Pertalite katanya, makanya sepi. Pendemnya aman. Pendem, oke baiklah, terima kasih banyak Pak Dani untuk laporannya. Kalau kemarin tuh masih ada ya, sekarang berarti apa Pak, kosong ya yang arah ke Batu? Yang di SPBU sebelah mana aja Pak kalau Batu yang ini, yang kosong? Nanti boleh berkabar, kita bantu sampaikan ke rekan-rekan Pertamina ya. Lalu ada Pak Didik, ini Pak Didik ini update-nya melalui video kawan. Kita play dulu.
2: Saya ngantri di SPBU Batu yang di bawah Among Tani. Ya lumayan itu antriannya, nggak terlalu panjang. Tapi ya harus bersabar.
1: Yeah.
2: Namanya gantian Didi Eding. Terima kasih. Selamat siang. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa bahagia. Cuacanya panas.
1: Berapa derajat di sana Pak? Panas juga. Tlogomas nih panas sih, tapi nggak yang terik banget tuh nggak. Kita di 30 derajat, cuma kalau di luar itu agak relatif berawan. Suhunya emang panas ya, sumo juga. Cuma kalau saat ini masih agak berawan lah di sini. Mungkin di beberapa titik lain boleh berbagi info juga. Tadi Pak Abdullah juga menyampaikan ada antrian di area Jalan Bandung. Oh, Pertalite ya. Tapi masih aman, ready stock juga. Itu untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kita lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali bergabung. Langsung mention kami di @city_guide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia, padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew, alias jam malam ngopi. Aturannya simple, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir Americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain One FM, Cadence for Your Life, kawan kaitannya dengan retreat ya. Dari beberapa hari yang lalu kita sempat bahas juga, dan Bu Kurnia ini sudah beberapa kali komentar. Yang pertama tuh kayaknya kemarin ya, Bu Kurnia sempat menyampaikan pernah ikut retreat juga dulu. Tidak bermalam memang katanya, seminggu Bu ya, kalau saya nggak salah kemarin Bu Kurnia sempat bergabung juga. Lalu ini Bu Kurnia kembali menambahkan, katanya saya memang dulu pernah ikut dan itu sangat baik walau memang biayanya tinggi. Kalau itu diterapkan untuk kepala sekolah ya pas aja untuk masa depan anak didik. Tapi gimana? Yang komen memang nggak pernah mengalami katanya Bu Kurnia. Jadi mereka mungkin punya asumsi negatif apalagi kalau dikaitkan dengan pajak. Tapi bagaimana perbandingannya jika uang itu justru bisa menyelamatkan miliaran atau triliunan ke depannya, terutama untuk bisa menenangkan anak didik penerus kita katanya. Bukankah itu worth it ya? Lebih mahal lagi untuk kedepannya ketika tidak ada retreat ini, intinya seperti itu. Dan sepertinya dulu Pak Prabowo kalau nggak salah juga sudah mendahului awal pemerintahannya mengutus para pemerintah-pemerintah daerah untuk mengikuti retreat. Karena Pak Prabowo dan juga Pak Wali sudah merasakan hasilnya. Nah itu yang ini ya yang disoroti oleh Bu Kurnia karena dulu pernah mengikuti retreat. Jadi menurut Bu Kurnia fine-fine saja. Ini sebagai investasi. Lalu tadi ada yang menambahkan juga apa, Steve? Ini menanggapi melalui voice note, kawan. Sebentar ya, saya mau play dulu.
1: Selamat siang, Kak. Ikut menanggapi tentang wacana retreat itu memang anggarannya lumayan ya, fantastis banget. Ya, mestinya tidak perlu harus seperti itu, tinggal sosialisasi atau ya pakai banyak cara lah, lebih pendekatan secara personal ke setiap kepala sekolah, tidak harus dikumpulkan jadi satu karena biaya operasional dari setiap sekolah untuk ke satu titik itu juga butuh biaya besar, kemudian sewa tempat itu juga ada biaya, jadi terkesan memang betul sebuah pemborosan. Nah jadi ya lebih saya tekankan sih untuk teman-teman semua ke pembayar pajak, sehat-sehat selalu ya. Jangan sampai kita nggak bayar pajak, jangan sampai kita sakit, karena nanti akan ada pejabat-pejabat dan PNS-PNS yang kesusahan nanti hidupnya. Jadi kita ini memang harus menafkahi gaya hidupnya mereka, kehidupannya mereka, pasangannya mereka, anaknya mereka, dan juga simpanannya mereka. Sehat-sehat ya para pembayar pajak.
0: Itu tanggapan ya dari Pak Steve. Yang diharapkan oleh masyarakat juga lagi-lagi soal transparansi, kemudian bagaimana uang pajak itu dipergunakan dengan semestinya. Wajar kok masyarakat mungkin merasa sensitif ya ketika bahas uang, apalagi soal uang pajak, karena tentu tidak mudah juga bagi sebagian karena harus menyisihkan, dan kadang tuh di beberapa pengurusan administrasi kita juga diwajibkan untuk melampirkan bukti pembayaran pajak dan lain-lain. Kalau memang tujuannya jelas, pemanfaatannya jelas, ya tidak apa-apa gitu. Mungkin masyarakat juga geram karena sekarang korupsi makin merajalela ya di mana-mana. Berbagai instansi kayaknya 2026 ini sudah mewarnai pemberitaan korupsi di Indonesia. Wajar masyarakat gerah juga dengan apa yang sedang terjadi, sehingga ketika ada pemanfaatan untuk alokasi APBD, APBN, ya wajar orang-orang harus mengkritisi hal tersebut. Hanya saja nanti yang kita lihat bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. Apakah memang ada kajian realnya, jangan sampai uangnya tidak ini ya, maksudnya habis-habis gitu aja tanpa ada dampak nyatanya. Itu yang mungkin diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Steve tadi sudah menambahkan. Barangkali kawan-kawan ada yang mau kembali bergabung ya, untuk selain juga pembahasan soal retreat, pembahasan yang lain juga monggo. Yang lagi di perjalanan juga boleh report pantauan di sejumlah titik lain dengan mention kami di @city9911FM. Informasi juga kawan, ini telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda berwarna hitam atas nama Yulianto, diketahui hilangnya di wilayah Tumpang ya, di Jalan Raya Tumpang, Kabupaten Malang. Dan saya sampaikan kembali, telah hilang STNK sepeda motor merek Honda berwarna hitam dengan nopol N5638EBV atas nama Yulianto. Nopolnya N5638EBV atas nama Yulianto. Diketahui hilang di Jalan Raya Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat atau bisa juga langsung hubungi City Guide di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjeding. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah. Sejak ratusan tahun yang lalu, sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di tengah pemukiman padat penduduk.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
3: Oh no.
2: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Wahyu meminta penanganan pasar besar tak sekedar jangka pendek. Emil Dardak harap PRJ dorong perputaran ekonomi Jawa Timur. Maladewa tunda kenaikan pajak untuk turis karena banyak diprotes. Berikut 911 Hot News jam 12 siang, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta penanganan pasar besar Malang tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek dan menegaskan perlunya kesepakatan jangka panjang antara dua kelompok pedagang meliputi Himpunan Paguyuban Pedagang Pasar Besar ataupun HIPAMA dan Persatuan Pedagang Pasar Besar Malang ataupun P3BM untuk menjamin keamanan serta kelangsungan usaha para pedagang. Wahyu menyoroti penurunan kualitas fisik pasar besar Malang mulai dari penurunan keandalan konstruksi bangunan, potensi kebocoran hingga kerentanan sistem kelistrikan ataupun engineering yang baru-baru ini kembali memicu insiden kebakaran. Menurutnya, penanganan ideal yang menjamin keselamatan pedagang adalah melalui opsi revitalisasi total atau pembongkaran gedung untuk dibangun kembali secara memadai. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak berharap Pekan Raya Jatim ataupun PRJ menjadi stimulus perekonomian daerah melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Kegiatan ini digelar pada 8 hingga 18 Oktober 2026 dengan menghadirkan 730 stand. Emil menyebut sekitar 60% perputaran ekonomi Jawa Timur ditopang konsumsi rumah tangga, sehingga aktivitas jual beli perlu terus didorong. Emil juga menyampaikan, ekonomi Jawa Timur tumbuh hampir 5,85% pada Januari hingga Juni 2026, tertinggi di Pulau Jawa. Menteri Pariwisata dan Penerbangan Sipil Maladewa Muhammad Amin menyampaikan pemberlakuan pajak baru sebesar 17% untuk para agen perjalanan dan operator tur asing ditunda, menyusul adanya gelombang penolakan serta lobby intensif dari industri pariwisata Britania Raya. Amin menyampaikan implementasi pajak ini diundur dari jadwal semula 1 Oktober 2026 jadi 1 April 2027. Mereka dikenakan tarif 17% atas margin serta komisi yang diperoleh dari penjualan produk wisata mulai dari akomodasi sampai paket tur eksplorasi. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Serigen 9 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, masuk di jam 12. Untuk pantauan di kawasan Tlogomas masih belum ada perubahan ya dari jam sebelumnya. Tadi disampaikan oleh Yola, memang kondisinya agak-agak mendung gitu kalau yang di Tlogomas. Tadi di Batu kabarnya cerah nih. Kira-kira juga berapa derajat Celsius nih di wilayah Kota Batu? Nah, Anda boleh sampaikan juga ya. Kayaknya kalau ke Kota Batu sekarang ini yang paling dicari tabibuyanya. Mungkin barangkali beberapa spot nih yang baru saja Anda abadikan juga di Kota Batu ketika melintas di beberapa ruas jalan yang sekarang lagi mekar-mekarnya ya tabibuyanya, nanti boleh untuk Anda share. Karena dari kemarin tuh yang viral tadi kan sama Yola sempat di-share juga, yang di kawasan Arhanud biasanya ada festival. Tapi kayaknya sekarang ini masih belum ada info nih terkait festivalnya. Tapi selain di kawasan Arhanud ya, kemudian juga di beberapa ruas jalan di wilayah Kota Batu yang jadi primadonanya ya akhir-akhir ini untuk dibuat video maupun foto ala-ala Jepang, itu ada di kawasan depannya Balai Kota Among Tani. Karena di situ kan juga banyak ya pohon tabibuya. Kemudian di kawasan Jalan Diponegoro ya itu masuknya. Yang sisi timurnya alun-alun Kota Batu, nah itu juga mekarnya cantik sekali kawan. Sampai di area Pasar Induk Among Tani Kota Batu ya, nah itu juga menjadi spot yang paling banyak diminati para kreator untuk mengabadikan mekarnya bunga tabibuya di Kota Batu. Mungkin ada list lagi nih di kawasan Anda, nanti boleh untuk Anda share. Selain di Kota Batu boleh ditambahkan ya, Kota Malang atau masuk Kabupaten Malang ya itu masuknya. Yang di kawasan kampus UB yang di Dieng, nah itu juga biasanya jadi salah satu spot yang paling ramai juga di media sosial. Banyak kreator yang mengabadikan juga tabibuya mekar di sana. Dari tambahan Anda juga boleh untuk share bersama kami di 0811-3600-911. Yang jelas kalau terkait cuaca, memang di kawasan Tlogomas meskipun angka suhunya ada di angka 30 derajat Celcius, tapi masih agak mendung ya. Mungkin siang hari ini meskipun agak gerah, tapi nggak begitu terik kalau di kawasan Tlogomas. Hari ini apakah ada potensi untuk hujan juga? Nanti coba saya cek kawan dari perakiran BMKG, karena akhir-akhir ini masuk di awal Oktober, memang sesuai dengan perakiraan BMKG ya, sudah mulai akan sering adanya hujan. Tapi ya kalau hujan di musim kemarau pastinya intensitasnya lebih ringan, durasinya juga hanya sebentar saja. Dan itu biasanya terjadi di jam-jam sore ya, jam 3 mengarah ke jam 6 petang. Kalau untuk hari ini apakah ada prediksi cuaca hujan juga di wilayah Malang? Nanti coba saya cek dulu untuk Anda. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Serigen 9 Radio FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di hari ini ya, setelah tadi sempat sedikit disinggung terkait kondisi cuaca untuk di wilayah Malang, apakah juga hari ini ada potensi untuk hujan? Kalau dilihat dari laman BMKG, wilayah Malang hari ini potensinya masih cenderung antara berawan dan juga cerah berawan. Untuk suhu tertinggi ada di angka 31 derajat Celcius. Dan apakah ada potensi untuk hujan? Masih ada potensi untuk hujan, tapi hujannya hujan ringan. Ini diperkirakan terjadi sekitar jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Itu untuk yang ada di wilayah kota Malang. Tapi sekali lagi, ini masih prediksi kawan, bisa berubah juga tergantung bagaimana kondisi yang ada di atmosfer. Apalagi di wilayah kota Batu tadi juga sempat dibagikan informasi terkait cuaca dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu. Secara visual, di kawasan Kota Batu kali ini kondisi cuacanya itu cerah berawan di bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di posko PB BBBD Kota Batu. Saat ini kondisinya masih cerah berawan saja. Itu untuk update-nya kawan. Dan kalau saya cek dari beberapa informasi juga yang masuk di WhatsApp, tadi masih ada tambahan informasi dari pendengar terkait antrian di beberapa SPBU. Ada dari Pak Beni, selamat siang. Tadi Pak Beni sekitar jam 11 lewat 36 menit mengabarkan di SPBU Sulfat ya. Untuk pertalite-nya aman, solarnya itu yang kosong, info dari Pak Beni. Selanjutnya Pak Syahril, selamat siang juga, barusan pantau di SPBU yang Trogomas ya, dekat dengan studionya Sidiger FM. Nah, ini kalau yang di kawasan Trogomas, coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Anda bisa lihat di visual radio kami, yang di Trogomas pertalite-nya tersedia, tapi antriannya itu yang lumayan. Oke, terima kasih juga Pak Syahril ya untuk tambahan informasinya. Update yang lainnya juga dari Anda kawan masih boleh bagikan di WhatsApp kami 0811-3600-911. Tapi untuk siang hari ini kawan, saya juga mau update dulu bagi Anda, karena kalau melihat ya di media sosial, mungkin Anda yang juga main di Instagram, kalau di Instagram kan ada salah satu fitur at yours ya, yang banyak juga digunakan oleh masyarakat. Kalau untuk hari ini saya lihat dari beberapa story kawan gitu ya, ini kok banyak juga nih yang membagikan at yours terkait bagaimana kondisi udara yang ada di wilayah-wilayah Indonesia yang sampai sekarang itu masih ada karhutla. Karena kalau berdasarkan informasi yang kita terima masuk di bulan Oktober kali ini, kondisi karhutla di Indonesia itu memang menunjukkan tren penurunan jumlah titik panas secara nasional. Tapi ternyata situasinya masih fluktuatif ya. Tetap ada wilayah yang kritis di beberapa wilayah kawan yang sampai sekarang ini terjadi. Karena kalau di bulan sebelumnya kejadian karhutla ini juga bisa dibilang rata, termasuk di wilayah Jawa itu ya, beberapa kawasan gunung di wilayah Jawa Timur itu banyak juga yang mengalami karhutla. Tapi masuk di bulan Oktober sudah mulai turun untuk jumlah titik hotspot, tapi memang di kawasan tertentu ini masih dalam kondisi kritis. Jadi berdasarkan data terbaru dalam sistem informasi deteksi dini pengendalian karhutla, atau Anda bisa cek juga ya, ada aplikasi Sipong kawan milik dari Kementerian Kehutanan, itu sangat jelas sekali ketika Anda buka langsung muncul seperti maps begitu, kemudian daerah manakah yang ada titik hotspot, nanti ada warna indikatornya, kemudian nanti kalau Anda klik itu nanti bisa kelihatan daerahnya daerah mana, kemudian juga kondisinya seperti apa. Itu aplikasi milik dari Kementerian Kehutanan ya, Sipong, jadi bisa untuk Anda akses juga. Kalau dari data sistem informasi deteksi dini pengendalian karhutla milik Kementerian Kehutanan, sampai 9 Oktober kemarin memang jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi gitu ya, tercatat ada sekitar 387 titik. Ini memang turun signifikan di hari sebelumnya atau dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau waktu itu sempat menembus di angka 1000 titik. Walaupun trennya turun, resiko kebakaran tetap tinggi karena kondisi di beberapa titik itu masih kritis, seperti di kawasan yang merupakan lahan gambut yang kering akibat kemarau panjang. Dan memang kawasan seperti di daerah Sumatera, Kalimantan ini menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih serius. Karena dari pemerintah saat ini juga masih fokus penanganan di 6 provinsi prioritas dengan konsentrasi titik api yang paling masif. yang paling masif itu ada di Sumatera. Sumatera untuk saat ini status dan kondisinya paling kritis, kawan. Kemudian kalau untuk Kalimantan, status dan kondisinya masuk kategori yang sangat luas. Sedangkan untuk di wilayah Pulau Jawa, ini juga dikabarkan memang ada beberapa kawasan yang masih punya titik hotspot, tapi tidak separah kawasan Sumatera dan juga Kalimantan. Ini yang paling kritis memang di kawasan Sumatera Selatan ya, daerah Jambi, Riau. Karena di kawasan Sumatera Selatan mencatat lonjakan titik panas tertinggi, mencapai ribuan indikasi titik panas dalam 24 jam terakhir. Bahkan operasi udara berupa pemadaman ya menggunakan waterbombing ini juga beberapa kali sempat terkendala akibat pekatnya asap yang memotong jarak pandang penerbangan. Itu yang terjadi di kawasan Sumatera Selatan, area Jambi dan juga Riau. Kemudian kalau untuk yang di Kalimantan sendiri, ini lebih dirinci juga, tepatnya di kawasan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ya, tercatat lebih dari 1.366 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar itu lebih dari 2.000 hektar. Dan sama, problemnya ini akibatnya juga mengakibatkan adanya asap tebal di wilayah tersebut dan sempat mengganggu mobilitas udara komersil dan menyumbang polusi lintas batas. Kalau dari beberapa informasi yang kita terima, ada dua kawasan ya yang sampai sekarang ini juga terimbas, ada di Malaysia, kemudian juga di kawasan Singapura. Nanti kembali kita update juga kawan untuk Anda bagaimana efek dari karhutla ya yang ada di wilayah Indonesia ini. Kemudian untuk informasi yang lainnya lagi dari Anda, sekali lagi boleh untuk Anda share bersama kami infonya di 0811-3600-911. Ada yang lagi mobile ke ruas tol, kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

0: Selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mengarah ke tol Kecapan dan Gempol, kondisi trafiknya siang hari ini ramai lancar. Nah ini bagaimana kawan, bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update kondisi cuaca maupun traffic, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Di Jalan-Jalan Plus, siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Goa Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Goa Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan karst yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kamu duduk di siang hari ini untuk Anda juga ya, yang barangkali momen akhir pekan sudah ada rencana untuk jalan-jalan di wilayah Malang Raya. Nah, untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk jalan-jalan keliling Malang, yuk bepergiannya dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Carinya mudah kawan, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, karena tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Pancen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Dan kawan untuk di siang hari ini masih kita cek juga ya bagaimana kondisi traffic di beberapa kawasan, karena nampaknya sudah mulai ada peningkatan arus di siang hari ini. Tadi ada Pak Alan, selamat siang Pak Alan, sempat berbagi info, sempat menemui kondisi lalu lintas padat juga nih. Di mana Pak Alan? Oh, ini dia infonya. Jadi informasi dari Pak Alan, macet panjang lokasi di flyover Arjosari, ekornya sudah sampai di jembatan Taman Ken Dedes untuk arah yang masuk Kota Malang. Oh, baik. Coba saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic. Waduh, memang betul kawan, sesuai laporan dari Pak Alan, arah masuk dalam Kota Malang lewat Ahmad Yani padat ya. Ini kira-kira volume sajakah atau yang lain kawan? Nanti boleh di-share ya. Barangkali ada yang mengarah sebaliknya menuju ke Karanglo dari dalam Kota Malang, itu masih lancar kalau yang arah sebaliknya. Jadi boleh di-share juga ya, mungkin ada yang barusan melintas dari dalam Kota Malang untuk mengarah ke Karanglo, untuk bisa cek juga nih arah sebaliknya padatnya karena apa ya. Dan karena di jalur tersebut masih padat, rekomendasinya sih yang mau masuk dalam Kota Malang, nanti Anda bisa hindari Gate Singosari kawan. Mungkin bisa keluarnya di Gate Pakis dulu ya, Gate Pakis atau Madiopuro, karena untuk yang mengarah ke dalam Kota Malang lewat arteri setelah keluar dari gate tersebut lancar. Karena kalau Anda keluarnya di Gate Singosari, belok kiri Ahmad Yani, nah itu kondisi traffic sudah padat bahkan sebelumnya di flyover Arjosari. Ini juga masih belum tahu ya padatnya efek apa. Kalau yang di Panji Suroso pun juga sama, kondisinya padat. Apakah karena bubaran wisuda ya? Hari ini kabarnya di Mercure tuh ada wisuda kawan. Nah, ini sekarang sudah mulai agak padat kawasan Panji Suroso. Anda perlu untuk antisipasi juga ya di kawasan tersebut. Dan untuk di wilayah lain, kita masih cek juga terkait lalu lintas. Kita bergeser menuju ke Kabupaten Malang, sisi selatan. Kita update juga di kawasan Kepanjen, daerah Mojosari. Ini kalau saya lihat yang mengarah ke selatan, barangkali kalau Anda dari dalam Kota Malang ya, daerah S. Supriyadi gitu. S. Supriyadi ini masih lancar sampai mengarah ke Kebonagung, Rayang Genengan, Pepen, sampai di daerah Kepanjen masih lancar. Utamanya di kawasan Mojosari, itu untuk kondisi lalu lintas masih cukup landai di kawasan Unira. Untuk siang ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Wisdom.

tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya, tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kemis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan di siang hari ini ya, informasi juga tadi kalau sedikit disinggung bagaimana untuk update karhutla yang ada di wilayah Indonesia. Memang ketika masuk di bulan Oktober, untuk area yang mengalami karhutla ini sudah mulai mengalami penurunan titik hotspot. Tapi diketahui juga masih ada kawasan yang masuk dalam statusnya itu kritis ya. Ada di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan Jambi dan juga Riau. Kalau Anda simak di Sedikit FM, bahkan di beberapa kali 911 Hot News ya, kita update juga bagaimana dari kejadian karhutla yang ada di wilayah Indonesia ini juga berimbas ke negara-negara tetangga. Kalau dari informasi yang kita dapat kawan, beberapa negara tetangga yang terimbas antaranya ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, termasuk Filipina dan juga Vietnam. Dengan area yang paling terdampak ya, itu memang ada di kawasan Malaysia dan juga Singapura yang dekat dengan kawasan Sumatera dan juga Kalimantan ya. Kalau yang di Malaysia beberapa waktu lalu kawan, informasi yang kita terima untuk pendidikan gitu ya, ada sekolah-sekolah yang terpaksa memang harus diliburkan gitu ya, atau bahkan mereka harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Jadi pendidikan di kawasan Malaysia kawan itu sempat dilakukan dengan kegiatan belajar secara daring. Kalau dari data yang kita terima itu lebih dari 1000 sekolah bahkan ditutup ya, dan memaksa sekitar 600 ribuan siswa beralih ke pembelajaran daring. Karena untuk di kawasan Malaysia ini juga terdampak asap karhutla dari kawasan Indonesia. Waktu itu selain mengganggu untuk bagaimana mobilitas para siswa gitu ya untuk ke sekolah, sehingga mereka diminta untuk sekolahnya ini dari rumah. Kemudian juga yang terganggu pastinya terkait transportasi juga ya. Bahkan di Malaysia dikabarkan bandara internasional yang ada di Johor itu mengalami gangguan jarak pandang dan mengakibatkan penerbangan dialihkan ke Kuala Lumpur dan juga Chaki. Selanjutnya kawan, ini juga mengakibatkan adanya krisis kesehatan ya, lagi-lagi juga akibat dengan indeks pencemaran udara di Kuala Lumpur yang menyentuh angkanya itu lebih dari 200, yang artinya sangat tidak sehat. Sekitar 214 kawan, bahkan puncaknya waktu itu. Dan hal ini mengakibatkan adanya kasus ISPA juga ya di wilayah Malaysia yang cukup tinggi waktu itu untuk informasi yang kita terima. Nah, selain karena berimbas pada pendidikan, kemudian mobilitas transportasi gitu ya yang terganggu, termasuk juga krisis kesehatan ini yang terjadi di kawasan Malaysia. Kemudian juga respon dari pemerintah setempat waktu itu dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim sempat mendesak gitu ya untuk pertemuan darurat tingkat menteri lingkungan ASEAN untuk membahas soal solusi jangka panjang agar karhutla yang ada di wilayah Indonesia ini tidak melulu untuk mengakibatkan kawasan di sebelah-sebelahnya itu terdampak. Karena Malaysia pun juga menawarkan bantuan armada pemadaman ke Indonesia gitu ya, selain untuk mendesak pertemuan darurat di tingkat menteri lingkungan ASEAN. Kemudian selain di wilayah Malaysia, untuk yang di Singapura juga kawan ya, ini sempat menjadi sorotan karena dalam kegiatan event balap dunia gitu ya, ini juga sempat dikabarkan terganggu karena asap dari karhutla. Karena di Singapura juga sedang berlangsung Formula 1 ya, Singapore Grand Prix. Jadi pembalap dunia banyak yang mengeluhkan udara yang tidak sehat di kawasan Singapura karena memang terkena imbas asap gitu ya dari karhutla yang ada di kawasan Kalimantan dan juga Selatan. Bahkan juga hal ini bisa berdampak pada kesehatan warga Singapura setempat karena warga lokal yang punya riwayat penyakit pernapasan ini menderita kambuhan kronis gitu informasinya, akibat kadar PM2,5 yang cukup fluktuatif dan juga tinggi. Dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat di kawasan Singapura, waktu itu pemerintah Singapura juga sudah menyiapkan rencana kontingensi dengan memberikan masker N95 secara massal gitu ya, dan juga menyiagakan posko medis melalui Kementerian Singapura. Ini juga mengabarkan siap untuk membantu Indonesia memadamkan karhutla di titik manapun. Itu kawan, dua kawasan yang cukup parah ya imbasnya untuk asap dari karhutla yang ada di Indonesia. Selanjutnya masih ada nih Brunei Darussalam, Filipina dan juga Vietnam. Nanti kembali saya update untuk Anda. Bahkan kemarin yang sempat ramai juga ya di media sosial, bahkan akibat asap karhutla nih di wilayah Kalimantan, kiriman dari Kalimantan, ada kejadian gitu ya, kecelakaan di wilayah Malaysia. Itu ada 3 kakak beradik di Malaysia yang meninggal dunia ketika berkendara akan ke sekolah karena terjadi kabut gitu ya, asap kiriman dari Kalimantan, jarak pandang terbatas, dan mereka itu terlibat kejadian kecelakaan. Informasinya memang mereka bertiga ya, kakak beradik yang ada di Malaysia itu dikabarkan meninggal dunia. Ini lagi-lagi karena kabut asap kiriman dari Indonesia. Dan untuk yang lainnya lagi, untuk siang hari ini coba kembali kita cek dulu beberapa laporan dari pendengar Sedigir FM. Ini masih terkait lalu lintas ya, yang cukup banyak informasi masuknya. Karena tadi setelah kita dapat laporan dari pendengar Sedigir FM, tadi informasi dari Pak Alan ya, untuk antrian kendaraan yang masuk dalam kota Malang itu sudah sampai di jembatan Taman Kendedes atau di kawasan Kalimewek ya. Ini tadi ada tambahan lagi informasi dari pendengar, Pak Tihadi, selamat siang, lagi mobil di kawasan Panji Suroso sepertinya ya.
1: Halo, siang info, Lalin, Sidigat. Barusan tadi saya keluar drop di Hotel Mercure. Nah, kemudian dari Hotel Mercure mau keluar ke arah kota, ke kanan, itu tidak boleh, ada polisi yang jaga. Jadi semua dari Mercure yang keluar diarahkan ke kiri semua. Otomatis itu akan mereka berputar di Ayani, yang membuat Ayani semakin padat. Tapi kalau misalkan diizinkan nyebrang, memang di situ pun juga padatnya luar biasa. Jadi ini jalur yang luar biasa hari ini di situ. Kalau misalkan ada jalan menghindar, mungkin lebih baik menghindar situ, jadi lewat di Cakalang lebih lancar.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Tihadi. Ternyata ini juga kawan penyebabnya. Karena untuk di kawasan Mercure ya ada kegiatan wisuda, kemudian untuk kendaraan tadi nggak boleh crossing. Sepertinya untuk mengurangi crossing ya memang, jadi lalu lintasnya biar lancar, semuanya diarahkan ke kiri mengarah ke Ahmad Yani. Karena Panji Suroso yang mengarah ke kawasan selatan juga LA Sucipto itu juga lumayan ini Pak ya, kelihatannya sama-sama padatnya. Dan tadi rekomendasi dari Pak Tihadi ya, bisa lewatnya di Cakalang, barangkali bisa jadi alternatif. Terima kasih Pak Tihadi untuk infonya. Tadi ada tambahan lagi informasi dari pendengar Sedigir FM, Pak Indra, selamat siang juga. Tadi sempat pantau di perempatan Kepuh ya, macetnya tembus sampai ITN. Oh, baik. Ini di kawasan Karangploso, Pak ya. Coba saya scroll juga, kawan, kawasan Karangploso yang mengarah ke Kota Batu. Memang luar biasa, sudah mulai panjang sekali ya antriannya yang dari arah Karanglo menuju ke Kota Batu. Sesuai dengan informasi dari Pak Indra, antrian nanti bakal Anda temui kawan di kawasan ITN. Kemudian Pak Randi nih menanyakan, apa sudah ada info hujan ya? Sejauh ini masih belum ada Pak Randi informasi terkait cuaca hujan. Kalau tadi perakiran BMKG saya baca, hujan itu memang ada potensi di wilayah Malang, tapi sore nanti Pak. Dan prediksinya sih hujannya hujan ringan ya untuk sore nanti, tapi karena itu masih prediksi, ini juga bisa berubah ya tergantung bagaimana kondisi atmosfer di sekitar kita. Jadi barangkali kalau sudah ada informasi hujan juga, nanti boleh di-share nih. Tadi Pak Randi yang menanyakan apa sudah ada info hujan. Sejauh ini masih belum ada nih Pak. Dan untuk update yang lainnya juga, saya coba cek dulu untuk pantauan lalu lintas kembali. Dari kawasan Suhat, kita coba pantau untuk Anda yang sekarang ini lagi mobile. Daerah Suhat itu sebenarnya masih lancar ya, yang dari arah jembatan Suhat menuju ke patung pesawat itu masih lancar. Kalau untuk arah sebaliknya, nah itu ada antrian kendaraan mengarah ke jembatan Suhat, start dari pertigaan Bunga Coklat. Kelihatannya juga efek volume kendaraan saja ya untuk di akhir pekan ini. Dan terkhusus di depan kawasan RSUB, kondisi trafik masih lancar saja kawan. Traffic Depot dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. or info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id. Anda juga bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2 Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, untuk di siang hari ini saya masih punya satu informasi juga ya untuk Anda. Ini barangkali bisa untuk Anda manfaatkan di momen akhir pekan ini. Kawan, setiap tahun kan Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu juga banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Dan ini bisa jadi peluang yang sangat bagus untuk punya bisnis kos-kosan. Dan sekarang telah hadir ada Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang. Lokasinya ada di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu kawan seperti apa Niskala Female Living? Nah, Anda bisa hadiri dan juga ramaikan grand launchingnya hari ini dan juga besok, tanggal 10 dan 11 Oktober 2026 sejak jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan ya, seperti women fun run, kemudian bus party, food truck, kemudian food festival, workshop, dan juga hiburan menarik lainnya. Sekali lagi kawan ya, untuk para bos-bos kos-kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng hari ini dan juga besok 10 dan 11 Oktober 2026 dari jam 8 pagi. Anda bisa dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour dan juga show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini kabarnya Niskala itu sudah terjual lebih dari 50% ya. Jadi sekali lagi catat kawan tanggalnya hari ini dan juga besok 10 dan 11 Oktober 2026 dari jam 8 pagi. Banyak promo yang menarik, harganya akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu kawan, ini Niskala Female Living, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng. Kawan, di jam 12 ini ada beberapa tambahan informasi pendengar ya terkait traffic tadi yang masih cukup ramai. Pak Dani, selamat siang. Tadi Pak Dani juga sempat mengabarkan ya, informasi selain Cakalang, rekomendasi lewat mana lagi nih Pak Dani?
4: Selain lewat Cakalang, mending dari Merkur, tekuk kiri, perempatan Pelawasan belok kanan. Nanti tembusnya di LA Sucipto itu. Kalau tujuannya ke kota, bisa lewat Simpang Sulfat Utara itu. Itu lebih lancar daripada masuk ke jalur tengah lagi.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Dani ya untuk rekomendasinya. Tadi Pak Irul juga mengabarkan waktu di Panji Struoso ya, kondisinya padat. Cuman petugasnya nggak ada tadi, info dari Pak Irul.
5: Selamat siang, sekedar info, perempatan Panji Struoso sangat padat dan terkunci, petugas tidak ada sama sekali. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih ya Pak Irul untuk infonya. Ada tambahan lagi kawan? Nah, ini juga masih terjebak di kawasan perempatan Blimbing ya, LA Sucipto. Tadi dari Pak Ilham juga kirim foto, saya coba tampilkan dulu untuk Anda di visual radio kami. Nah, ini memang kondisinya cukup padat ya. Barangkali bisa dihindari dulu kawan di kawasan tersebut. Untuk beberapa tambahan informasi juga dari Anda masih bisa ikut tambahkan di Sedigar FM melalui WhatsApp 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Kawan turun jabatan belum tentu berarti gagal berkarir. Kemenhub perkuat penanganan odol di Jawa Timur. Presiden Donald Trump meluapkan kekesalannya karena kembali gagal memboyong Nobel Perdamaian. Berikut 911 Hot News jam 1 siang, selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Hari ini dalam talk show di Radio City Guide, dosen Pascasarjana Manajemen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Dinawati Suryaningtyas menjelaskan fenomena downgrade karir dan gaya hidup bisa terjadi karena dua hal, yaitu tekanan ekonomi atau pilihan untuk mendapatkan keseimbangan hidup. Dinawati menyebut pekerjaan yang terdampak PHK bisa menerima pekerjaan dengan posisi dan penghasilan lebih rendah demi mempertahankan kondisi finansial. Sementara itu, sebagian pekerja justru sengaja mengurangi tanggung jawab jabatan agar memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Menurut Dinawati, perubahan tersebut perlu dilihat dari alasan dibalik keputusan pekerja, bukan hanya dari penurunan jabatan atau penghasilannya. Sebab ada pekerja yang memang terpaksa beradaptasi, tetapi ada juga yang menjadikannya strategi untuk menjalan hidup. Kawan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, akan memperkuat penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau odol di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Aan menyebut upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan barang serta normalisasi dimensi kendaraan untuk mendukung target nasional zero odol pada 2027. Lebih lanjut, Aan menegaskan melalui langkah ini pemerintah berharap pelanggaran odol dapat ditekan, sehingga risiko kecelakaan dan kerusakan jalan akibat kendaraan berdimensi maupun bermuatan berlebih bisa diminimalkan. Kawan amarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meledak beberapa jam setelah Komite Nobel mengumumkan pemenang penghargaan Nobel Perdamaian, bahkan melontarkan kecaman keras ke Norwegia selaku tuan rumah Komite Nobel. Trump juga mengklaim dirinya punya andil besar dalam meredakan berbagai konflik dunia seperti pecahnya peperangan besar antara Korea Utara dan Selatan, Jepang dengan Korea Utara, sampai ketegangan China dan Taiwan. Sebagai informasi, peraih Nobel Perdamaian tahun ini adalah Navi Pillay, mantan Hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC yang memimpin laporan PBB terkait dugaan kejahatan genosida oleh Israel di Gaza. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Gate 9 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, di sini demi Festival Sound Horror ya, siswa SD yang berada di Malang ini harus mengalah dan juga belajar daring. Sementara panggung besar yang justru berdiri di depan sekolah hingga mengganggu aktivitas belajar, Festival Sound Horror yang berada di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur itu menuai beberapa kritikannya setelah kegiatan belajar siswa sekolah dasar terdampak persiapan acara tersebut. Panggung besar itu yang berdiri tepat di depan sekolah dan juga penutupan jalan ini membuat akses warga pun juga akan terganggu. Nah, situasi tersebut bahkan berujung pada pembelajaran tatap muka menjadi daring. Peristiwa tersebut ini terjadi di Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Kepanjen pada hari Jumat kemarin. Nah, informasi mengenai kondisi sekolah dan juga pemasangan panggung itu kemudian ramai juga nih diperbincangkan melalui media sosial. Terlihat juga kawan, jalan utama di sekitar lokasi mulai ditutup ya pada pukul 10 pagi. Dan sementara itu untuk pertunjukan sound horror-nya sendiri dijadwalkan berlangsung mulai jam 5 sore hingga Sabtu hari ini pukul 5 pagi kawan. Dan persoalannya, dampak persiapan acara juga sudah dirasakan ya dirasakan warga sebelum pertunjukannya dimulai, sehingga pemasangan panggung yang bertepatan dengan aktivitas kepulangan siswa dan pekerja sehingga kawasan tersebut ini dilaporkan mengalami kemacetan. Nah, ini penutupan jalan membuat sejumlah orang tua harus mencari tempat parkir yang lebih jauh dari sekolah tersebut ya. Nah, mereka juga kemudian berjalan kaki untuk menjemput anak-anak di tengah akses yang menyempit jalanannya akibat perlengkapan panggung yang begitu besar. Nah, hal tersebut kawan juga memicu keluhan dari beberapa wali murid. Salah satunya ini ada mamoyanya menceritakan bahwa anaknya mengalami kesulitan saat pulang sekolah ya, karena jalur yang tersedia itu sangat terbatas. Ia juga menyebut kawan, tas bekal anaknya itu tersangkut hingga rusak ketika melewati akses tersebut, dan keluhan-keluhan itu menggambarkan dampak langsung ya dari pengaturan lokasi acara yang terhadap aktivitas keluarga. Nah, mereka juga menilai bahwa penyelenggaraan karnaval seharusnya mempertimbangkan ya kepentingan masyarakat di sekitar, apalagi lokasi panggung yang berada tepat di depan fasilitas pendidikan yang setiap hari digunakan siswa dan tenaga ini untuk mengajar. Lalu, pengalihan pembelajaran menjadi daring ini menjadi salah satu hal yang paling disorot ya dalam peristiwa ini, dan sebab siswa ini harus menyesuaikan kegiatan belajarnya ketika persiapan festival berlangsung di sekitar sekolah. Nah, ini beberapa sejumlah warganet tentunya ya mempertanyakan mengapa ya aktivitas pendidikan harus terdampak oleh agenda hiburan. Lalu beberapa kritik mengarah pada pemilihan juga ke lokasi panggung serta pengaturan waktu pemasangan perlengkapan acara. Dan sementara itu beberapa akun media sosialnya mengkritik ya, ada band Era Biru ini mengkritik penyelenggaraan festival yang dinilai itu mengesampingkan kepentingan pendidikan anak kawan. Nah, perdebatan tentu saja bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya Festival Sound Horror digelar ya. Persoalan utamanya itu bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung tanpa mengganggu hak masyarakat untuk beraktivitas ya, termasuk hak siswa mendapatkan pembelajaran yang teratur. Lalu penyelenggaraan acara yang berskala besar itu semestinya harus memperhitungkan aksesnya, itu bagaimana akses jalannya, lalu keselamatan warga, jadwal sekolahnya juga, serta kebutuhan orang tua yang menjemput anak. Selain itu, pemilihan lokasi panggung dan penutupan jalan menjadi aspek yang perlu dievaluasi ya, agar kejadian serupa ini tidak terulang. Nah, menurut Anda bagaimana kawan?
ini mengenai Sonhorek, demi festival Sonhorek ya. Siswa SD yang berada di Malang ini terpaksa belajar daring. Bisa juga Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda, komentar-komentar Anda, bisa Anda kirim ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau juga mau on air, boleh bisa di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
7: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
6: Eh, BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, di siang hari ini kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Di jam 1 siang ada Pak Abu Torik ya dari Tlogomas, macet mulai sebelum pom bensin Tlogomas. Gak tahu macet kenapa, tapi tetap jalan namun pelan.

0: Oh, ini ada dua video ternyata kawan. Ada dua video yang dikirimkan Pak Abu Torik. Sebentar kita play video yang pertama ya.
1: Melaporkan dari Telogomas. Nah, ini dekatnya markas City Guide 911. Terjadi kemacetan mulai dari sebelum pom bensin Telogomas. Ini nggak tahu nih kemacetannya kenapa. Ini ke arah Batu, ke arah jembatan Tunggul Mas. Saya mau belok di Tunggul Mas. Nggak tahu nih kenapa macetnya sampai di sini. Tapi tetap jalan ya.
0: Oh, oke.
1: Cuman ya pelan-pelan. Begitu kakak, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Abu Torik. Dan untuk video kedua kita bisa tampilkan kawan. Nah ini Pak Abu Torik sudah hampir mencapai
1: imbas
0: Begawan ini ya.
1: Traffic yang luar biasa.
0: Ini kemungkinan akibat naik volume kendaraan saja ini Pak Abu Torik.
1: Tinggi trafiknya dari arah Malang ke Batu juga tinggi. Dari Tunggul Mas juga begitu. Sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa. Imbas trafiknya. Nggak tahu nih, misalnya karena mungkin ada kegiatan atau apa.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Abu Torik informasinya yang dikirimkan ya ke nomor WhatsApp kami. Lalu ada Pak Hanafi. Kondisi BBM POM Bandung antri sampai panjang. Pak Hanafi juga mengirimkan video. Ini kita bisa play dulu videonya dari Pak Hanafi, kawan.
2: Kondisi BBM POM Bandung antri tuh sampai panjang itu. Demikian infonya, terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih untuk Pak Hanafi. Lalu di siang hari ini bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Ini bisa Anda sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi mobile, kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cukup lancar. Di siang hari ini kawasan Rogomas sudah mulai mendungnya awet ya. Seperti apa kawan cuaca di ruas tol? Anda boleh bagikan infonya di 0811-36911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istola Ram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istola Ram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri Kota Batu, Istola Ram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua.

0: yang di sosmed harus dikomentarin.
1: Aku tuh gemes liatnya.
0: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
0: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
0: Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, komposisi dari Raisa featuring Ahmad Dhani, biarlah menjadi kenangan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, di menit 38 lepas dari jam 1 siang untuk menemani perjalanan siang hari Anda. Kalau di area Tlogoma sendiri kawan, siang ini terpantau mendung ya, tapi masih belum hujan. Mendung itu masih belum berarti hujan kawan. Lalu kalau kami lihat ya, suhu cuaca sendiri area Tlogo Emas, kalau kita pantau berada di 26 derajat Celcius ya, untuk kelembapan udaranya di 74%, lalu kecepatan angin di 3,8 km per jam kawan. Kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima. Ada Pak Yopi Suwarsono di jam 13.04 mau nanya, jalur dari Suhat ke Jalan Raden Intan apakah macet? Baik, kita lihat dulu kawan. Kalau saya pantau ini ya, dari Suhat menuju ke Jalan Raden Intan ini masih terpantau ramai lancar ini ya, tidak ada hambatan. Ini bagaimana untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu ada Pak Dhani di jam 13 lebih 2 menit ya, mengabarkan tadi ada perlambatan di terusan Surai Akarna. Ada truk tangki Pertamina masuk ke sana. Kayaknya drivernya baru. Oh, baik Pak Dhani. Itu tadi mengabarkan ya. Lalu ada Pak Rinikso Kartono Landung Sari. Kita coba play untuk, oh kita tampilkan dulu ya fotonya dari Pak Rinikso Kartono. Ini terdapat antrian kawannya dari Terminal Landung Sari mengarah ke TL Tunggul Mas ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rinikso. Kalau kita lihat pantauan dari pemantau traffic ya, nah ini parah kawan untuk kemacetannya, dimulai dari UMM ya. Ini dari UMM, ini malah dari pom bensin UMM ini ya, SPBU UMM, kemacetannya mulai dari situ, lalu melanjut lagi ke TL Tunggul Mas sampai ini, sampai di pom bensin Tlogomas kawan. Itu dari arah Kota Batu menuju ke Malang. Kalau dari arah Kota Malang sendiri menuju Tlogomas, nah ini mulai dari sekitar SDN Tlogomas 2 ya, sampai ke UMM, ini kepadatannya. Ini dari arah Kota Malang ke Kota Batu kawan. Nah ini perlu diwaspadai untuk Anda, atau mungkin bisa cari jalur alternatif lain ya kalau mau ke Batu. Nah ini imbas naik volume kendaraan saja sepertinya ya. Atau di siang hari ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu siang ini kita akan move dulu, bergabung bersama reporter CityGate FM, ada Asrul Rozi yang akan membawakan kabar berawal dari lemon sulit terjual, cuka buah UMKM Kota Batu jangkau Malaysia.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silahkan.
2: Kawan, berawal dari melimpahnya pasokan lemon yang sulit dijual saat panen raya, seorang pelaku UMKM di Desa Sidomulyo, Kota Batu sukses mengolah menjadi cuka buah hingga berhasil menembus pasar Malaysia. Usaha bernama Petani Lemon Jaya ini digagas Nizi Hilmi sejak 2022 untuk memberikan nilai tambah bagi buah-buahan lokal yang tak terserap pasar dalam kondisi segar. Selain lemon, Nizar juga memproduksi cuka apel, nanas, hingga strawberry yang dipasok langsung oleh para petani di sekitar. Keberhasilan inovasi ini mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Batu Nuroman saat meninjau lokasi produksi pada Jumat kemarin.
3: Buah yang terbuang, maka di samping dijual secara fresh ke pasar-pasar tradisional maupun modern, ada diolah. Itu adalah dalam rangkanya diversifikasi produk, ya, pengembangan supaya tidak kemudian menjadi produk-produk yang fresh saja tapi bisa menjadi.
2: Meski pemasarannya secara daring telah menjangkau pembeli hingga mancanegara, Nisar mengaku saat ini usahanya masih terbuka untuk menjalin kerjasama dengan jaringan lokal, toko oleh-oleh lokal agar jangkauan pasar juga buah apel dapat semakin luas. Baik kawan, saya Suruh dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
6: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
7: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
6: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai dasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
8: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
6: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kita akan beberapa informasi akan kita akomodir terlebih dahulu kawan. Ada Bu Kusnul, tadi jam 13:29. Cuaca saat ini panas terik dengan suhu 29. Oh, di Wajak ya Bu ya? Panas teriknya. Kalau di Trogoma sendiri dari tadi mendung ini ya. Kalau di Wajak ternyata panas terik ya, dengan suhu 29 derajat Celcius. Baik, terima kasih untuk Bu Kusnul. Lalu ada Pak Anas di jam 13:35. Ciliwung macet parah dari semua arah. Kenapa ya? Nah, ini Pak Anas mengirimkan foto. Kita lihat dulu kawan, fotonya dari Pak Anas. Nah, ini ya, untuk volumenya di Ciliwung macet kendaraannya ya. Nah, ini, atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi Ciliwung, bagaimana? Dan di sana kira-kira ada apa, atau hanya imbas karena volume kendaraan saja, atau bagaimana nih? Bisa Anda share kembali ya ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu ada Pak Hendri di jam 13:37, Jalan Teluk Bayur macet tidak bergerak dari SMPN 14. Pak Hendri ini tadi mengabarkan ya. Terima kasih untuk Pak Hendri. Lalu 13:39 ada Pak Dani yang mengabarkan Suhat aman. Siap Pak Dani, terima kasih. Lalu Pak Yordan Asari masih ya, Pak Yordan Asari mengirimkan info di jam 13:40 ada antrian menuju jembatan Suhat dari arah patung pesawat karena volume saja, cuacanya mendung. Apakah sudah ada yang hujan? Nah, ini Pak Yordan Asari mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Yordan Asari.
7: Selamat siang.
6: Selamat siang Pak Yordan.
7: Antrian menuju jembatan Suhat dari arah anu ya, pesawat itu ya.
6: Iya.
7: Karena volume sepertinya ini. Cuacanya mendung, apakah sudah ada yang hujan? Terima kasih.
6: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Yordan. Ini bagaimana pantauan-pantauan cuaca di kawasan Anda kawan? Siang hari ini adakah yang sudah diguyur hujan daerah Anda? Ini bisa juga berbagi, bisa Anda share ke WhatsApp kami 0811 360 911. Baik, kita siang ini akan move terlebih dahulu, bergabung bersama reporter CityGate FM, ada Heri Prasetyo yang membawakan kabar. Akademisi kritik rencana retreat kepala sekolah di Kota Malang, anggaran 300 juta rupiah disorot.
0: jeda, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Iya, Harry, silakan.
8: Kawan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menggelar retreat bagi kepala sekolah SD hingga SMP dengan anggaran yang disebut mencapai 300 juta rupiah menuai kritik. Akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik dari STIA Malang, Dr. Ali Zainal ASH MKN, mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut di tengah berbagai persoalan pendidikan yang membutuhkan penanganan nyata. Ali menilai penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan 2026 itu harus didasarkan pada skala prioritas, kebutuhan yang terukur, serta manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Mengenai rencana retreat kepala sekolah untuk SD dan SMP se-Malang Kota, ada rencana retreat yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan, beberapa hal yang patut untuk diperhatikan. Yang pertama, seluruh stakeholder terkait harus menyadari bahwa uang 300 juta rupiah tersebut bersumber dari anggaran daerah, dari APBD, bukan dari duit pejabat, gitu ya. Karena itu duit APBD, karena itu anggaran daerah, maka sepatutnya, selayaknya, seharusnya duit itu memang dibelanjakan untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang nyata-nyata ada. Seperti misalkan perbaikan fasilitas-fasilitas di sekolah yang rusak.
8: Selain itu kawan, lebih jauh Ali menilai kebijakan penganggaran harus mencerminkan kepekaan sosial dan kesadaran terhadap kondisi masyarakat. Menurut dia, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang urgensi dan manfaatnya belum dijelaskan secara terbuka berisiko mengesampingkan kebutuhan publik yang lebih mendasar. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan uang rakyat semestinya sejalan dengan semangat penghematan dan efisiensi di lingkungan pemerintahan. Dalam pandangannya, setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki alasan yang kuat, target yang terukur, serta manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tanpa hal tersebut, pemerintah akan kesulitan meyakinkan publik bahwa anggaran lebih digunakan berdasarkan prioritas yang tepat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Kawan Gen Z tak hanya mengejar gaji tinggi. Anggota DPRD Jatim desak Pemprov Jatim untuk percepat penanganan air bersih di Ngawi. Pemerintah akan bangun pabrik tepung tahun depan. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Judiah pada Citigar FM hari ini menyampaikan sebagian pekerja Gen Z tidak lagi menjadikan jabatan tinggi sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan. Mereka juga ingin memiliki waktu untuk mengembangkan minat, bakat, dan kehidupan di luar pekerjaan. Judiah menjelaskan pekerja muda cenderung menginginkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Jika pekerjaan hanya berisi tuntutan tanpa ruang untuk berkembang, keinginan untuk pindah kerja bisa semakin tinggi. Karena itu menurut Judiah, perusahaan perlu memberi ruang bagi karyawan untuk mengembangkan potensi dirinya sekaligus memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan begitu, pekerja tidak hanya mengejar penghasilan tetapi juga bisa bertumbuh dan merasa nyaman dalam pekerjaannya. Kawan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Atika Banuwati menyampaikan sebanyak 4.403 warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Untuk mempercepat penanganan krisis air bersih, Atika mendesak pemerintah kabupaten bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur agar gerak cepat dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat. Selain distribusi air menggunakan truk tangki, sebagai langkah darurat Atika mendorong pembangunan sumur bor dan jaringan pipa air sebagai solusi jangka panjang agar desa rawan kekeringan memiliki pasokan air yang lebih berkelanjutan. Kawan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pemerintah berencana membangun pabrik pengolahan tepung dan telur dan daging pada 2027 untuk membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Rencana ini sudah mengantongi lampu hijau dari Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Maka jika disetujui, target proses konstruksi akan dimulai pada tahun depan dan rampung dalam kurun waktu 1,5 sampai maksimal 2 tahun. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendorong masyarakat ini lebih peduli ya terhadap kesehatan di tengah meningkatnya aktivitas influenza. Ini ia menekankan pentingnya menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga dan juga menerapkan pola hidup sehat ya. Lalu olahraga ini dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun suasana yang positif. Menurutnya kawan, kebiasaan hidup sehat itu sejalan dengan program Ngalam Pahes yang dijalankan pemerintah Kota Malang. Nah ini ujar Wahyu ya, dengan berolahraga bersenang-senang, apalagi olahraga itu menyenangkan ya, bisa memberikan kebahagiaan. Tentu dengan kesehatan yang baik, kesehatan mental ini juga bisa terjaga. Perhatian terhadap kesehatan juga diperlukan di tengah meningkatnya aktivitas influenza yang berada di Indonesia. Menurut dari Kementerian Kesehatan, pada akhir September 2026 ini melaporkan untuk tingkat positif influenza ini mencapai 50% ya pada minggu ke-38 ini. Meski meningkat, untuk aktivitas influenza itu masih berada pada kategori sedang dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Di Kota Malang sendiri, Dinas Kesehatan sebelumnya juga melaporkan temuan 3 subtipe influenza dari hasil pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan pada September 2026. Ada influenza A dan influenza B ya. Data itu disampaikan kepada Kepala Dinkes Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif pada tanggal 21 September ini, mencangkup 10 temuan H3N2, 4 H1N1 dan 1 influenza B Victoria. Lalu Husnul juga menghimbau masyarakat ya agar tidak panik dan tetap waspada supaya warga yang mengalami keluhan mengarah kepada influenza segera meminta ataupun segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan kawan. Lalu melalui program Pahes, melalui program Ngalam Pahes ini dan juga kegiatan edukasi kesehatan, Pemkot Malang juga mendorong masyarakat ini agar lebih memerhatikan kondisi tubuh serta memanfaatkan layanan kesehatan ketika mengalami keluhan kawan. Lalu di siang hari ini bagaimana pantauan-pantauan cuaca maupun trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Di hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City. Oh, siang hari Anda ya Mas ya. Siang hari Anda di program City Report. Kali ini akan mengakomodir terlebih dahulu kawan beberapa informasi yang sudah kami terima. Ada Pak Iswoko di jam 13.41 ini mengabarkan info hindari Jalan Kapiworo, ada penutupan jalan karena ada terop kegiatan warga dekat makam. Ini Pak Iswoko mengabarkan ya, untuk kawan-kawan hindari terlebih dahulu di Jalan Kapiworo karena ada penutupan jalan ya, ada terop kegiatan warga di dekat makam. Baik, terima kasih untuk Pak Iswoko. Lalu ada Pak Budi Kuncoro, ini ayo kepolisian di Malang bisa ditiru itu. Nah ini Pak Budi Kuncoro juga mengirimkan sebuah video, tapi ini videonya dari TikTok ya. Nah ini kita lihat dulu untuk videonya dari Pak Budi Kuncoro ya. Nah, oke. Terima kasih untuk Pak Budi Kuncoro. Lalu tadi di jam 13.48 menit ada Iqbal yang mengabarkan Sukun macet parah akibat antrian SPBU Sukun. Panjang antrian sampai ke TL Janti. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Toto di jam 13.51, flyover Arjosari arah ke selatan merambat. Pak Toto juga mengirimkan video. Nah, ini bisa kita lihat dulu untuk videonya dari Pak Toto ya. Nah itu kawan ya, flyover Arjosari mengarah ke selatan merambat. Nah, itu dari video dia Pak Toto. Atau mungkin di siang hari ini kawan, bagaimana pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentunya di siang hari ini saya juga ada informasi untuk Anda kawan ya. Buat sahabat Persada, jangan abaikan keluhan pada area dada dan juga paru-paru yang terus berulang. Nah, sesak napas, nyeri dada, atau keluhan tertentu pada paru ini dapat memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter. Di Persada Hospital tersedia layanan FATS atau video asis torakoskopik surgery ya, yaitu salah satu prosedur bedah dengan teknik minimal invasif yang menggunakan bantuan kamera. Di sini untuk membantu dokter melakukan tindakan pada area dalam rongga dada. Ini melalui pemeriksaan dan evaluasi terlebih dahulu, dokter juga akan menentukan apakah tindakan FATS ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Karena setiap kondisi ini memiliki penanganan yang berbeda, pemeriksaan secara menyeluruh menjadi langkah penting sebelum menentukan tindakan. Dengan pendekatan yang minimal, pendekatan minimal invasif pada kondisi yang sesuai kawan, tindakan juga dapat dilakukan melalui sayatan yang lebih kecil dibandingkan prosedur bedah terbuka. Apabila Anda ataupun keluarga ini memiliki keluhan atau kondisi yang berkaitan dengan paru maupun rongga dada, ini jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Untuk informasi lebih lengkap dan juga konsultasi mengenai layanan FATS, juga bisa menghubungi Persada Hospital di nomornya 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar dari beberapa getol yang ada di sekitaran Malang Raya. Contohnya seperti di getol Madiopuro. Kalau misalkan untuk saat ini, kepadatan itu yang dari arah Jalan Ki Ageng Gribik ya, tapi di sekitarnya lainnya ini sudah mulai aman di exitnya yang malah ada sedikit antrian. Lalu di sekitaran Pakis exit entry aman, dan sekitaran getolnya juga masih aman. Lalu di sekitar

Titik-titik lainnya seperti Lawang ini juga masih aman lancar. Dan dari Pandaan Malang mengarah ke sekitaran Kejabanan Gempol, lalu Porong, Surabaya Porong ini juga masih aman landai. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya di Kota Malang sendiri. Saat ini sudah mulai mendung, beberapa titik sudah ada rintik-rintiknya, bahkan gerimis. Mungkin di ruas tol bagaimana, apakah ada hujan? Kalau misalkan memang ada hujan dan jalanannya basah, kurangi kecepatan di bawah 80 km per jam untuk menghindari yang namanya hydro slipping, kawan.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi menjajaki langkah serius dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komitmen tersebut ditegaskan melalui deklarasi komitmen bersama sinergi pemberantasan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang berlangsung di Lapas Banyuwangi pada Rabu 7 Oktober. Kegiatan deklarasi ini dihadiri dan diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2 Banyuwangi Solihin, serta Kepala BNNK Banyuwangi Kombespol Rahmat Kurniawan. Sebagai bentuk komitmen nyata dan tindak lanjut dari deklarasi tersebut, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai Lapas Banyuwangi.
2: Selamat sore, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Jumlah kasus influenza-like illness atau ILI di Kabupaten Situbondo bertambah. Angkanya saat ini tembus 251 kasus. Gejalanya mirip influenza, yakni demam dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk-batuk atau sakit tenggorokan, disertai nyeri otot dan sendi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo bilang, peningkatan kasus influenza-like illness di Situbondo terus bertambah. Hingga awal Oktober 2026 tercatat ada 251 kasus ILI atau bertambah 38 kasus dari sebelumnya. Dwi Herman Susilo juga bilang, laporan kasus influenza-like illness diperolehnya dari 15 fasilitas kesehatan. Kenaikan kasus terbanyak dari Puskesmas Asembagus sebesar 76,2%. Hingga saat ini tidak ada kematian atas kasus influenza-like illness.
3: Kawan, saya Raviana. Kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton, diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar. Di Kabupaten Jember, penyerapan gabah petani mencapai 193 ribu ton hingga Oktober ini, setara dengan sekitar 98 ribu ton beras. Kepala Bulog Jember, Ade Saputra, mengatakan, capaian ini didukung koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kodim 0824 Jember. Bulog memastikan penyerapan berlanjut hingga akhir tahun dengan mengacu pada harga gabah Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Sementara itu, rencana penyerapan gabah nasional sekitar 4 juta ton pada 2027 masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang menjelang sore hari kawan. Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari menuju sore hari Anda tentunya di program City Report ya. Kali ini beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar kita akan mengakomodir terlebih dahulu di jam 13.58 tadi ada Pak Yudi. Hari ini Karnaval Son Horak di Wajak Desa Sumber Putih. Pak Yudi mengirimkan sebuah foto. Nah, ini untuk fotonya kawan, Sumber Putih Wajak Spektakuler Karnival 2026. Untuk checksonnya kemarin ya, kemarin. Dan untuk karnavalnya hari ini. Nah, terima kasih untuk Pak Yudi. Lalu ada Pak Muhammad Iqbal, semoga hari ini mendungnya rata. Oh, semoga hujan hari ini mendungnya ini rata ya. Pak Muhammad Iqbal mengirimkan video. Kita play dulu videonya dari Pak Muhammad Iqbal, kawan. Nah, kita lihat bahwa mendungnya ini rata ya. Di Malang Raya ini mendung sekali. Ini Pak Iqbal, posisi di mana nih, Pak? Tadi di jam 14 lebih 3 menit. Terima kasih untuk Pak Muhammad Iqbal informasinya. Lalu Pak Felix melaporkan pom bensin Jalan Bandung mengular hingga ke jalan. Mungkin ada bantuan dari petugas kepolisian ya untuk mengatur arus lalinnya. Terima kasih untuk Pak Felix. Pak Felix tadi mengirimkan video, oh foto ya maksudnya. Nah ini fotonya. Ini pom bensin Jalan Bandung mengular hingga ke jalan kawan. Ini untuk fotonya dari Pak Felix. Baik, terima kasih untuk Pak Felix. Lalu ada Pak Yohanes di Ciliwung. Ini gerimis. Pak Yohanes mengabarkan di Ciliwung gerimis, kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Yohanes. Lalu ada Bu Kurnia. Reportnya di Jalan Raya Sulfat sudah hujan sebentar 10 menitan padahal udaranya di 32 derajat Celcius. Gimana dengan di sana? Nah, di sini area Tlogomas masih mendung saja Bu Kurnia, belum turun hujan sama sekali ya. Baik, terima kasih untuk Bu Kurnia. Lalu tadi ada Pak Bagus Prayogo di jam 14 lebih 36 menit mengirimkan video. Kita bisa play dulu kawan videonya dari Pak Bagus Prayogo.
1: Selamat siang Radio City Guy.
0: Selamat siang Pak Bagus.
1: Mau menginformasikan lalu lintas di daerah Candi Panggung arah ke Sekso pun simpang 5. Padat. Situasi juga ini gerimis ringan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Bagus. Lalu video kedua ini kita play juga.
1: Sepertinya antriannya sampai RRI bahkan lebih. Kemacetan di Jalan Candi Panggung.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Bagus. Informasi traffic di kawasan Jalan Candi Panggung ya. Lalu ada Pak Dani di jam 14.42 bunul pemanasan hujan, semoga deres sampai malam. Oke, Pak Dani, siap, terima kasih untuk informasinya Pak Dani. Tentu saja di siang hari ini saya mempunyai informasi untuk Anda ya, bagi kawan-kawan yang internetnya lemot. Nah, ini pasti kita bikin emosi ya. Saja kita pindah ke Kapten Ratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online punya makin nyaman. Kapten Ratel juga hadir dengan jaminan 624 jika gangguan itu tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan biaya, tambah 24 jam gratis maksudnya. 24 jam masa aktif gratis dan tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya kawan, bisa Anda menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Kompas.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
3: City Guide 91 FM, guiding for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
4: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
3: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalem kan nggak begitu ya. Di Paramalem ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
4: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
3: Wih, menarik ya.
4: Iya.
3: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
4: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya.
3: Tinggal
4: gitu.
3: Duduk manis terima untung gitu ya.
4: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
3: iya, pasif income-nya langsung bekerja.
4: Gitu. Betul gitu Pak Eko.
3: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
4: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
3: ini enggak di mock up sama sekali loh.
4: Iya. Iya asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Parama Land ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
3: Menarik.
4: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
3: Oke. Okay. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
4: Iya.
3: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
4: Oke. Okay. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
3: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
4: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
3: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan, kemarin saya minta data,
4: iya,
3: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villatail naik hampir 9%.
4: Okay.
3: Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
4: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
3: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
4: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko, karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villatail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
3: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
4: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
3: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
4: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami kami pasarkan setiap hari gitu.
3: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
4: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
3: ya jarang.
4: Ya termasuk jarang, sehingga nah ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
3: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
4: Iya.
3: Adanya di Paramale.
4: Paramale. Ya.
3: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
4: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman, karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman, dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
3: Oke, Mas David, terima kasih.
4: Oke, terima kasih Pak Eko.
3: Sukses terus Mas David.
4: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
3: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
4: Yap,
3: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, PHK dan penurunan penghasilan bisa mengganggu kondisi psikologis. Kasus ISPA di Jawa Timur melonjak sampai 252 kasus. Singapura siapkan prosedur darurat akibat kualitas udara masih buruk. Berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Hari ini dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Judiah, dalam talk show Ijen Talk di Radio City Gate FM menjelaskan, kehilangan pekerjaan secara tidak sukarela bisa memicu persoalan psikologis terutama bagi pekerja yang masih memiliki tanggungan, keluarga, dan utang. Menurut Judiah, pekerjaan bagi sebagian orang bukan sekedar sumber penghasilan, tapi juga berkaitan dengan identitas diri, harga diri, dan status sosial. Karena itu, PHK atau penurunan posisi yang tidak diinginkan dapat menimbulkan rasa malu, ketidaknyamanan, hingga tekanan emosional. Sebaliknya, keputusan mengundurkan diri atau menurunkan tuntutan karir atas kehendak sendiri belum tentu menimbulkan dampak serupa. Judia menekankan, kondisi psikologis pekerja juga dipengaruhi kesiapan pribadi dan situasi yang melatar belakangi keputusan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono menyebut, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jawa Timur mengalami lonjakan pada bulan September 2026 dengan jumlah laporan mencapai 252 kasus. Erwin menambahkan, sepanjang periode Januari sampai September 2026, Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan laporan tertinggi, lalu disusul Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Maka dari itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk menerapkan etika batuk dan bersin, menggunakan masker di lingkungan beresiko, jaga kebersihan tangan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala pernafasan yang memburuk. Kawan, berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Nasional atau NIA Singapura, kualitas udara di Singapura masih ada di kategori tidak sehat meski sudah menurun dibanding puncak tertinggi musim asap tahun ini yang mencapai 192 kejadian terjadi kemarin. Dilansir dari CNA, kabut asap ini terdeteksi dari titik panas Karhutla di Sumatera bagian selatan serta Kalimantan yang terbawa angin sampai menutupi wilayah Singapura. Menanggapi hal ini, tim tugas HACE Singapura yang melibatkan 28 lembaga pemerintah sudah disiagakan untuk meluncurkan serangkaian prosedur darurat jika indeks standar pencemaran udara melampaui angka 200. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini ya, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi memang yang masuk ke WhatsApp kami. Kalau misalkan kita cek, ada Pak Yoki tadi yang menginformasikan lewat voice note.
1: Oke. Jadi
0: ini video kawan ya. Ada video. Wah, panjang sekali antriannya. Di mana ini ya? Kita coba lihat voice note-nya.
2: Selamat sore, Sobat City Guide. Dilaporkan dari pertigaan Kepoharjo, Karangposo.
0: Oke.
2: Sampai pom bensin Tunjung Tirto terpantau padat. Yang ke arah barat, yang ke arah timur lumayan lancar, tapi sempat tersendat di pertigaan Kepoharjo. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Yoki. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini ya, yang menuju ke sekitaran Kepoharjo Karangploso sampai pom bensin Tunjung Tirto pada arah barat itu padat gitu ya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini. Dan kalau misalkan cuaca di sekitaran Tlogomas ini masih sedikit gelap kawan, dan lalu lintas di sekitaran Tlogomas juga luar biasa padat ya. Jalan Raya Tlogomas ini memanjang dari arah sekitaran Unisma kawan, itu panjang sekali antriannya sampai ke TL Tunggul Mas, bahkan sampai ke pertigaan Tirta Utomo ini. Lalu kalau misalkan yang dari Jalan Raya Tlogomas mengarah ke TL Tunggul Mas ini juga, maksudnya dari arah UMM ya, UMM mengarah ke TL Tunggul Mas itu juga padat. Waspadai saja di belakang Tunggul Mas kawan, atau sekitaran Karyawiguna menuju ke Tegal Gondo, ini juga luar biasa padat sekali, sampai ke Saksofon juga panjang, Candi Panggung juga panjang antriannya. Jadi perlu waspadai saja, titik-titik yang ada di Kota Malang ini sudah mulai padat untuk di Sabtu sore ini. Dan mungkin untuk Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek untuk saat ini kawan, kasus influenza itu meningkat ya. Dan itu ada di Kota Malang, peningkatan ada di Kota Malang. Jadi hal inilah yang memang perlu kita lihat, perlu kita dalami kawan. Jadi dikatakan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, pihaknya ini mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan di tengah meningkatnya aktivitas influenza dan menekankan pentingnya menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Wahyu mengatakan olahraga ini bisa menjadi salah satu cara menjaga kebugaran sekaligus membangun suasana positif. Menurutnya kebiasaan hidup sehat sejalan dengan program Ngalam Tahes yang dijalankan oleh pemerintah Kota Malang. Jadi kata Wahyu itu dengan berolahraga, bersenang-senang, olahraga gitu ya, bisa memberikan kebahagiaan, tentu kesehatan yang baik dan kesehatan mental juga bisa terjaga. Nah kalau misalkan kita lihat, perhatian terhadap kesehatan ini juga perlu ditingkatkan karena ada peningkatan aktivitas influenza di Indonesia kawan. Apalagi dikatakan oleh Kementerian Kesehatan pada akhir September 2026, tingkat positif influenza dalam surveilan Sentinel mencapai 56% pada minggu ke-38. Dan meski meningkat, aktivitas influenza ini masih berada pada kategori sedang dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Di Kota Malang sendiri, Dinas Kesehatan sebelumnya melaporkan temuan 3 subtype influenza dari hasil pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan pada September 2026 seperti influenza A atau H3N2, lalu A H1N1 dan influenza B Victoria. Dan data yang disampaikan Kepala Dinkes Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif pada 21 September kemarin itu mencakup 10 temuan, ada H3N2, 4 H1N1 dan 1 influenza B Victoria. Dan Husnul ini mengatakan ke masyarakat tidak boleh panik tapi tetap waspada, dan warga yang mengalami keluhan mengarah ke influenza diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ada keluhan langsung bisa menghubungi puskesmas baik itu pemerintah maupun swasta. Dan lewat program Ngalam Tahes dan kegiatan edukasi kesehatan, Pemkot Malang ini mendorong masyarakat lebih memperhatikan kondisi tubuh serta memanfaatkan layanan kesehatan ketika mengalami keluhan. Dan Anda bisa sharing-sharing mengenai hal tersebut kawan. Anda bisa tambahkan kalau misalkan Anda sempat mengalami, saya sempat mengalami influenza juga. Nah, atau mungkin Anda yang sampai saat ini masih sehat bugar saja, apa tipsnya? Anda boleh berikan, boleh sharing-sharing tipsnya di WhatsApp kami atau sosial media di @cityguide911fm. Dan setelah ini kita akan coba move terlebih dahulu kawan ke newsroom. Kita akan update-kan terlebih dahulu bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Padan Malang, kondisi trafiknya ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol ke Japanan Gempol, ini kondisi trafiknya ada kepadatan ini kawan ya. Ini perlu dihati-hati yang mau mengarah ke tol Kejapanan Gempol, sedangkan ke tol Porong Gempolnya masih ramai lancar, dan ke tol Surabaya Porong kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda sedang mobil di ruas jalan tol kawan, juga bisa update bagaimana kondisi cuacanya, apakah sudah diguyur hujan atau masih panas. Ini bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36011.

0: dan Jalan Plus.
1: Bagi Anda yang mencari tantangan dan ingin lari sejenak dari keramaian, destinasi kali ini adalah jawabannya. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Goa Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Goa Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan karst yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayo rek, danglah dup kondangan. Selak suri iki.
9: Loh, iki mobilnya isini semua keng ini saya ditambah ta.
8: Iso, maju titik. Saya mburi dipangkuai.
9: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
10: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
9: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes penak, gak resiko.
8: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmanan nih, ya iso tenang.
10: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kasus influenza yang meningkat, dan khususnya di Kota Malang ini ditemukan beberapa kasus temuan gitu kawan ya, mulai dari H3N2, H1N1 sampai influenza B Victoria kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, selain membahas tentang influenza, kita juga perlu membahas salah satu dasar dari pencegahan penyakit menular kawan, yaitu imunisasi. Jadi kalau misalkan di Kota Malang, capaian imunisasi dasar ini sudah lebih dari 80% kawan. Dalam program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, ini masih berlangsung.

Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Marif, bias ini sudah berlangsung secara serentak mulai Agustus lalu dan ada sebanyak 43.354 siswa yang menjadi target. Para peserta didik akan mendapatkan 3 jenis vaksin selama program tersebut. Vaksin yang diberikan seperti campak rubella atau MR, lalu difteri dan tetanus atau DTTD, serta human papilloma virus atau HPV. Dan sementara yang menjadi sasaran pemberian ini siswa dari 3 tingkatan ya, diantaranya kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Nah, khusus yang vaksin HPV hanya diberikan kepada siswi kelas 5 dan jumlahnya ini mencapai 6.802 siswi, kawan. Dikatakan juga oleh Dr. Husnul ya, sempat ada wacana vaksin HPV ini diberikan kepada siswa, hanya saja belum ada instruksi pemberian vaksin HPV ke siswa, kawan. Dan sejauh ini, menurut Husnul, realisasi imunisasi dasar sudah cukup baik. Itu menyusul lebih dari 50% ya. Jadi kurang lebih sudah ada 80% siswa maupun siswi di Kota Malang yang mendapatkan vaksin. Dan Husnul menambahkan, pihaknya ini akan terus mendorong capaian vaksinasi dengan target minimal itu 95%. Dan upaya yang dilakukan untuk mendorong imunisasi dasar ini dengan cara menyisir ke seluruh sekolah. Jika ditemukan siswa atau siswi belum melakukan imunisasi dasar, maka akan segera diberikan. Jadi seperti itu, kawan. Dan itu capaiannya akan masuk ke rekapitulasi Dinkes. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa menambahkan capaian-capaian kesehatan yang memang ada di Kota Malang ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811 360 911 dan kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia, padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew, alias jam malam ngopi. Aturannya simpel, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guideline 101 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Tadi kita membahas tentang kesehatan, topik tentang kesehatan ya di Kota Malang. Jadi baik dari imunisasi sampai bahkan peningkatan virus atau peningkatan kasus influenza, dan hal inilah yang memang perlu kita lihat kawan. Dan kalau misalkan kita cek tadi itu, selain kita ingin membahas tentang penyakit karena virus atau mungkin bakteri, saya juga ingin membahas tentang penyakit karena buruknya kualitas udara kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat kabut asap di Palembang ini memburuk ya. Jadi warga itu meminta untuk ada penanganan cepat. Jadi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan atau wildfire di Palembang, Sumatera Selatan semakin memburuk pada Sabtu sore hari ini. Dan selain jarak pandangannya sekitar 20 meter, udara berbau asap ini mengganggu pernafasan dan membuat mata pedih serta tenggorokan kering. Dan kalau misalkan kita cek, menurut salah satu warga, kabut asap yang terjadi 2 bulan lebih di Kota Palembang ini semakin parah, bahkan menyebut sudah termasuk kategori berbahaya. Dan Nora ini berharap pemerintah cepat menangani karhutla karena dikatakan sudah banyak warga yang mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan lain-lainnya. Dan karhutla ini masih menjadi gangguan terus ya yang terjadi di Sumatera Selatan dan menyelimuti Palembang dengan lapisan udara yang tidak sehat. Bahkan Dinas Kesehatan Kota Palembang ini mencatat ada 17.434 kasus ISPA selama September yang didorong oleh karhutla. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan juga pendapat Anda tentang hal ini kawan. Apa yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk segera merampungkan kebakaran hutan dan lahan yang memang semakin sulit untuk diatasi kawan, karena banyak orang yang entah ini aksi manusia yang nakal atau bagaimana, akhirnya mereka ini dengan sengaja membakar seperti itu kawan. Anda boleh ya menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan untuk saat ini kawan, saya ada informasi juga untuk Anda. Setiap tahun, Kota Malang ini menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Dan ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Dan sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang. Berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Dan mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10-11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Ini akan ada berbagai keseruan ya, seperti Woman Fun Run, Push Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching di rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10-11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10-11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Nah, tadi selain kita membahas tentang kabut asap ya, kita akan move kawan ke hal lainnya juga. Jadi kalau misalkan kita lihat kasus-kasus yang muncul pada kasus MBG kawan, atau mungkin BGN ya lebih tepatnya, itu sudah ada titik terangnya. Jadi tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil, lalu Kejaksaan Agung, ini sudah secara resmi telah melimpahkan berkas perkara 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 pada Jumat kemarin. Dan Kejagung ini membeberkan kerugian negara di kasus korupsi molis MBG ini mencapai 863 miliar. Luar biasa ya, 863 miliar rupiah kawan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna menyampaikan, nilai ini diperoleh berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara
tanggal 5 Oktober 2026 atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Arta Trimanunggal atau PT YAT pada tata kelola program MBG di BGN pada 2025 hingga 2026. Dan perkara ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 863 lebih gitu kawan ya, miliar. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, pengadaan ini mencakup sebanyak 19.269 unit motor listrik yang terdiri dari 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit motor listrik jenis skuter atau bebek. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 5.355 unit listrik jenis trail dan 230 unit motor listrik jenis skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Selain itu, seluruh motor listrik roda 2 yang diserahkan itu dilaporkan tidak memiliki plat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke inventarisasi barang milik negara atau BMN. Dan proses hukum penanganan kasus tindak pidana korupsi ini sudah memasuki babak baru ya, dilakukannya penyerahan tahap 2 pada Jumat kemarin kawan. Jadi penyidik ini telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini yang terdiri dari jajaran petinggi perusahaan swasta serta mantan pejabat di BGN. Kelima tersangka ini BU selaku mantan sekretaris deputi bidang penyediaan BGN serta PPK, GB selaku direktur PT AC dan direktur PT AKI AM, lalu selaku komisaris PT AC dan komisaris PT YAT, lalu YY selaku direktur PT YAT dan AA selaku direktur PT AC. Dan Anang mengatakan kelima tersangka ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depannya. Kalau misalkan kita lihat kawan ya, dari 5 tersangka tersebut memang hal-hal seperti ini yang perlu kita lihat terus kawan, perlu kita kawal terus menerus karena ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dan barang pun juga tidak bisa dimanfaatkan oleh negara karena tidak terdaftar platnya, bukan plat merah seperti itu. Dan setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ini akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara beserta barang bukti, lalu disiapkan juga surat dakwaannya dan selanjutnya dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan. Anda boleh sharing-sharing kawan mengenai hal tersebut ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2 Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
4: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
0: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, kita tadi membahas tentang 5 tersangka kasus dugaan korupsi motor listrik BGN ini segera disidang kawan. Jadi hal inilah yang memang perlu kita lihat ya, dan perlu kita pertimbangkan bersama. Jadi bagaimana caranya negara ini bisa hadir dan mengadili orang-orang yang memang mengambil keuntungan dengan duit-duit yang memang didapatkan dari masyarakat atau dari rakyat. Dan kalau misalkan kita cek, selain kita membahas tentang BGN kawan, kita akan move ke topik-topik lainnya, yaitu tentang UU Ketenagakerjaan yang baru. Nah, apakah memang UU ini sudah sesuai dengan kebutuhan para pekerja atau buruh, atau mungkin ya hanya sekedar kompromi pemerintah saja? Dan kalau misalkan kita mulai, itu dilihat dari rapat paripurna DPR ke-9 masa sidang 1 2026-2027, ini resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada Selasa 6 Oktober kemarin. Dan panitia kerja dalam laporannya sebelumnya itu menyebut RUU Perlindungan Ketenagakerjaan itu terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, dan RUU mengatur mulai dari hubungan ketenagakerjaan, aturan tenaga kerja asing, hingga soal pengupahan. Dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 168/2023. Dan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lee mengatakan ada beberapa poin penting di UU tersebut, diantaranya seperti kesetaraan di tempat kerja, perlindungan pencari kerja, pemagangan, penempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, hingga perlindungan pekerja saat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan Baleid tersebut juga menyatukan norma UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang selama ini memicu ketidakpastian. Dan perlindungan pekerja ini masuk ke babak baru ya, UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang. Nah, terus apakah UU Perlindungan Ketenagakerjaan ini sudah menjawab kebutuhan kelompok pekerja saat ini? Nah, kalau misalkan dikatakan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspirasi, Mira Sumirat menilai pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan ini sudah menjawab kebutuhan kelompok pekerja dan menjadi momentum penting dalam perjuangan buruh. Dan pihaknya ini bersyukur karena perjuangan panjang kaum buruh akhirnya menghasilkan sebuah undang-undang perlindungan ketenagakerjaan. Dan ini menjadi langkah penting karena ketenagakerjaan saat ini sudah memiliki undang-undangnya tersendiri dan tertulis, yang akhirnya memaksa para pengusaha untuk menepati atau untuk mengikuti aturan tersebut kawan. Dan menurut Mira, pemisahan regulasi ketenagakerjaan dari klaster UU Cipta Kerja berhasil memasukkan sejumlah aspirasi buruh. Contohnya, poin-poin mencakup pembatasan outsourcing yang fokus pada jenis pekerjaan, kepastian batas masa kerja PKWT, lalu pencegahan modus pemagangan sebagai tenaga kerja murah, sampai alokasi APBN untuk pelatihan kompetensi di era transformasi digital. Jadi pekerja ini harus memiliki hubungan kerja dan kepastian status yang jelas. Lalu outsourcing jangan dijadikan instrumen untuk menciptakan pekerja murah dan pekerja tanpa kepastian. Dan terkait dengan skema pemagangan dan tantangan teknologi modern, dia menekankan agar penyesuaian kompetensi pekerja tidak dibebankan kepada individu semata. Jangan sampai pekerja ini diminta beradaptasi dengan AI, digitalisasi, dan otomatisasi, tapi biaya peningkatan kompetensinya dibebankan kepada pekerjanya sendiri. Jadi negara harus hadir. Dan Mira juga melihat UU baru tersebut menawarkan skema yang lebih imbang dan adil lewat gagasan pencadangan dana pesangon saat PHK serta pembentukan komite pengawas ketenagakerjaan. Dan hal ini dipandang penting karena pengawasan dan jaminan pesangon selama ini sering menjadi titik lemah kawan. Dan Serikat Pekerja berkomitmen untuk tidak terlena dan siap mengawal seluruh rancangan peraturan pelaksanaan agar hak buruh ini tidak tergerus di aturan turunan. Dan ukuran keberhasilan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan bukan ketika DPR menyetujui itu ya, tapi ketika pekerja Indonesia ini benar-benar merasakan perlindungannya, kepastian kerjanya, upah
yang layak dan jaminan sosial dan masa depan yang lebih baik. Mungkin Anda pun bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini di 0811 3600 911.

0: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, beban kerja menumpuk bisa mendorong pekerja berpindah haluan. Bulog Jatim serap 978 ribu ton setara beras. Presiden Donald Trump meluapkan kesalahannya karena kembali gagal memboyong Nobel Perdamaian. Berikut 911 Hot News jam 4 sore, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang Judiah menyampaikan, bukan hanya soal gaji, beban kerja yang semakin berat juga bisa menjadi alasan pekerja meninggalkan perusahaan. Judiah menjelaskan, ketika perusahaan tidak mengganti karyawan yang pensiun ataupun keluar, pekerjaan mereka bisa dibebankan kepada karyawan yang masih bertahan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan stres kerja, mengganggu interaksi dengan keluarga, hingga mempengaruhi kestabilan emosi dan kemampuan mengambil keputusan. Ia mencontohkan pekerja bisa memilih berwirausaha untuk mendapatkan pola pekerja yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Namun keputusan tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan mental dan kemampuan menjalankan usaha agar perubahan karir benar-benar mendukung kesejahteraan pekerja. Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu A mengatakan, Bulog Jawa Timur mencatat penyerapan gabah dan beras petani mencapai 978 ton setara beras hingga tanggal 8 Oktober 2026. Menurut Langgeng, capaian hasil panen ini untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Maka dari itu, Bulog berupaya untuk terus menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah, menyerap hasil panen petani serta mendukung stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat produsen maupun konsumen. Amarah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meledak beberapa jam setelah Komite Nobel mengumumkan pemenang penghargaan Nobel Perdamaian, bahkan melontarkan kecaman keras ke Norwegia selaku tuan rumah Komite Nobel. Trump juga mengklaim dirinya punya andil besar dalam meredakan berbagai konflik dunia seperti memecah-pecahnya peperangan besar antara Korea Utara dan Selatan, Jepang dengan Korea Utara, sampai ketegangan Cina dan Taiwan. Sebagai informasi, Prize Nobel Perdamaian tahun ini adalah Nevi Pillay, mantan Hakim Mahkamah Pidana Internasional ataupun ICC, yang memimpin laporan PBB terkait dugaan kejahatan genosida oleh Israel di Gaza. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, kembali menemani Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Happy weekend juga untuk Anda yang hari ini lagi beraktivitas, terutama di sekitaran wilayah Malang Raya. Kalau untuk di Kota Malang, kondisi gelap ya hari ini ya. Kondisinya mendung pekat. Tadi saya sepanjang perjalanan itu lihat kondisi jalanan juga lumayan ramai, terutama di sekitaran Jembatan Tunggul Mas. Tadi dari semua arah kondisinya padat, baik itu yang dari Tunggul Wulung, kemudian yang dari Telogomas arah ke Sengkaling, maupun juga yang arah turun. Antriannya lumayan panjang dari semua arah, barangkali juga momen weekend kali ya. Yang juga perlu diwaspadai kawan, hari ini tadi sepanjang saya perjalanan kondisi juga mendung pekat, kayaknya rata di berbagai wilayah. Ini tadi ada Pak Andika menyampaikan di jam 3 lebih 13 menit, Maijen Panjaitan ini bahkan sudah mulai turun hujan. Lalu ada Pak Muhammad Syawalwi tadi melaporkan informasi traffic dari Malang ke Panjen, kondisi ramai padat dua jalur. Kemudian sepanjang perjalanan tadi ada beberapa SPBU yang terpantau ada antrian kendaraan. Ini Arema versus Bayangkara, kondisinya juga masih sepi. Siap on air bila diperlukan, menjabarkan sekaligus terkait dengan karhutla dan juga ladang tebu. Ini ada karhutla, Pak Syawal, atau bagaimana? Nah, nanti coba kita tanya lebih lanjut ya. Barangkali kalau Pak Syawal mau on air, boleh juga Pak. Nanti setelah ini ya, kita bantu akomodir untuk bisa on air bersama kami. Untuk informasi lain kawan, barangkali sekarang ini Anda juga sedang mendengarkan siaran dari Radio City Guide 911 FM. Anda boleh juga bergabung menyampaikan berbagai informasi seputar Malang Raya. Untuk update informasi boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

Iya, kawan, tadi sempat ada bahas awal ini yang mau ikut menyampaikan komentarnya terkait dengan karhutlah. Karena sampai dengan hari ini masih ada beberapa daerah di Indonesia yang memang mengalami dampak karhutlah luar biasa ya, termasuk di Kalimantan, kemudian Palembang dan beberapa daerah lain. Yang tadi juga sempat dibahas oleh Iqbal ketika Iqbal siaran di jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Ini Pak Syawal tadi menyampaikan mau ikut on air. Setelah ini kita bantu untuk akomodir Pak ya. Sebelumnya ini tadi ada info juga kawan dari Bu Mulyani di jam 4 lebih 9 menit. Selamat sore juga Bu Mulyani, terima kasih. Tadi perjalanan di rest area 754 arah ke Malang, kondisi sangat ramai. Terjadi antrian panjang karena banyaknya kendaraan yang berhenti. Parkirannya penuh, apakah ini bisa dibantu diatur di lokasi parkirnya? Ada foto yang tadi juga dikirimkan oleh Bu Mulyani, saya coba tampilkan dulu. Ini di rest area.

0: ya 754. Biasanya kalau sore hari memang relatif lumayan ramai nih Bu. Barangkali orang-orang sambil menunggu istirahat, kemudian sholat sekalian karena menjelang maghrib ya. Lalu ada beberapa pusat kuliner juga kan di sana. Ini ada foto, ada dokumentasi yang dikirimkan oleh Bu Mulyani. Kondisi terkini di rest area 754 di tol arah ke Malang, parkirannya full. Tapi masih ada slot parkir nggak nih Bu Mulyani? Barangkali Bu Mulyani juga masih sambung di siaran kami, boleh juga untuk menambahkan update informasinya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Nah, ini di line telepon ada Pak Syawal yang juga sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat sore, Pak Syawal.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, bagaimana?
1: Sejahtera untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semuanya juga. Oke, Mbak. Saya juga tadi yang menanggapi tentang karhutlah ya. Saya sangat prihatin di Indonesia ini karhutlah sangat-sangat anu ya, apa sebenarnya
0: sangat masif,
1: mengganggu,
0: luar biasa, Pak, ya.
1: Iya, sampai ke negara tetangga itu yang lebih besar ya. Ini saya punya cerita sedikit ya, Pak, ya, tentang kebun tebu
0: di daerah
1: ya,
0: mana
1: kebetulan,
0: itu, Pak?
1: Kebetulan di daerah saya di daerah Wagiring Jedong, Kabupaten Malang. Kebetulan rumah saya ini di perumahan kecil, Mbak, di pinggir ya, yang mepet dengan kebun tebu. Nah, setiap setelah panen, kebun tebu itu kan selalu dibakar ya, Mbak, ya. Nah, itu asap sama debu, yang debu bekas pembakaran itu selalu terbangnya ke arah rumah, kalau anginnya arahnya ke rumah, Mbak. Itu pas samping rumah itu kebun tebu. Jadi ketika saya pas istirahat di rumah ya, ketika itu libur kerja atau apa ya, itu kalau anginnya ke arah ke rumah saya, itu pasti baunya itu, bau asapnya itu sangat-sangat sangat mengganggu. Dan itu pasti agak sesek juga. Kebetulan di daerah saya itu banyak anak kecil juga, yang beberapa warga juga beranggapan bahwa anaknya ada ispa juga kadang-kadang. Nah, itu sangat-sangat mengganggu. Itu hal yang kecil, Mbak. Apalagi kalau yang di daerah Kalimantan, Sulawesi, sampai Sumatera yang begitu besarnya ya. Waduh, itu saya tidak membayangkan betapa sulitnya hidup mereka. Ya, semoga lekas-lekas menjadi padam dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu sih, itu saja di rumah saya merasakan itu juga tidak nyaman, sangat tidak nyaman.
0: Itu aktivitas yang rutin, Mbak, setiap habis adanya
1: ya,
0: penebangan
1: setiap
0: tebu.
1: Pastinya, Mbak, setiap tebu dipanen itu ladangnya dibakar agar tumbuh lagi tunas baru kan, seperti itu, biar subur lagi. Nah, bekas pembakarannya itu kan ada daun-daun yang kering yang sudah kosong-kosong itu ya, itu terbang-terbang. Kalau mepe baju, jemur baju itu kalau diketap, no, apa ya bahasa Indonesia, diketap itu apa ya,
0: dikibaskan
1: ya, itu diketap,
0: gitu,
1: dikibaskan, betul. Itu yang apa, bekas-bekas kosong-kosong daun-daun ranting-ranting itu yang sudah terbawa angin itu mempel ke baju-baju, Mbak. Itu ada yang hitam-hitam kadang-kadang kalau baju putih. Nah, itu juga jadi polemik juga ya di warga kami. Itu juga menjadi perhatian kami. Ketika kami melarang untuk membakar. Itu pun kami tidak bisa. Karena apa? Sebelum perumahan itu ada, pasti ladang tebu dan semuanya ladang tebu pasti seperti itu budayanya atau kegiatannya. Jadi ya mau gimana lagi ya, kita akan
0: terbentur menerima budaya tadi, Pak ya.
1: Ya, dan bukan budaya sih, tapi keharusan ya mungkin ya, untuk keharusan agar bisa dipanen lagi untuk 6 bulan ke depan, seperti itu, Mbak.
0: Ya, siap Pak Syawal, terima kasih itu ceritanya. Ya. Saya kurang paham juga nih kalau di teori pertanian apakah harus dan wajib kalau habis penebangan itu dilakukan pembakaran. Ada enggak ya metode lain yang barangkali yang lebih ramah lingkungan begitu, ramah supaya lingkungan tidak juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Harapannya mungkin, kayak gitu Pak Syawal ya.
1: Mungkin bisa ya, mungkin dari apa namanya teknik kekinian itu ya, mungkin betul, mungkin lah ya Mbak ya, mungkin dengan mesh dan lain-lain mungkin ya bisa di anu ya, di apa, penemuan-penemuan pertanian yang sekarang ini lebih canggih-canggih bisa dipraktekkan di apa ya, di apa, perkebunan-perkebunan tebu dan lain sebagainya.
0: Iya, ini itu, kan siap Pak Syawal. Iya, terima kasih itu tadi sharingnya.
1: Kan, iya tadi kan saya lewat dari ini ya, info lain ya, traffic juga. Saya info lain lalin dari Panjen ke Malang itu padat banget. Apa namanya, banyak truk-truk tebu juga ya yang besar-besar mulai tertebaran di jalan.
0: Tadi
1: tapi
0: lewat jalur
1: macet
0: mana Pak? Lewat jalur utama?
1: Saya Panjen pakai Saji Genengan. Itu juga ditambah, kenapa kok padat juga, ditambah antrian BBM sepanjang jalan. Saya itu antrian BBM itu panjang banget. Dan setiap BBM pasti, itu pasti antri BBM. Apakah Pertamina ini akan menjadi langka ya, Pertalite sama solar ya, takutnya. Mungkin kok bisa setiap SPBU pasti antrinya panjang banget.
0: Ya,
1: bahkan sepeda motor
0: SPBU
1: pun
0: ya.
1: Iya, sepeda motor beberapa hari ini loh Mbak, fenomena seperti itu terjadi. Apa ada apa ya? Apa iya, mau ada kenaikan lagi?
0: Kita sudah konfirmasi ke Pertamina, sebenarnya kalau stoknya itu jumlahnya tetap, hanya saja memang justru terjadi peningkatan konsumsi masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kemudian beralih ke BBM bersubsidi. Nantilah Pak, kita bahas juga ya, Pak Syawal ya. Tapi terima kasih banyak Pak untuk
1: terima
0: update
1: kasih
0: informasinya di sore hari ini.
1: Terima kasih.
0: Happy weekend
1: salam
0: Pak Syawal. Salam sehat juga. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan Pak Syawal ya, yang menyampaikan beberapa catatan informasi plus juga sharing pengalamannya terkait dengan Karhutla. Kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, kawan City Guy, tahu tidak ya, ketika kita membeli produk tembakau yang legal dan juga berpita cukai, ada kontribusi penerimaan negara yang kembali mendukung kepentingan masyarakat. 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan juga 10% untuk penegakan hukum. Makanya jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Kenali cirinya, pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas, atau tanpa pita cukai. Kalau menemukan peredarannya, jangan diam. Laporkan ke kantor Bea Cukai Malang di 0851-1747-7876. Gempur rokok ilegal. Karena tuku rokok ilegal nggak boy scare. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
2: Info informasi seputar jantung.
3: Kawan, sore hari ini kita update dulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama masih terpantau aman lancar. Yang punya rencana untuk keluar melalui gate tol Singosari yang menuju ke perempatan Karanglo, saat ini di sekitaran perempatan Karanglo sudah mulai ada peningkatan volume, kawan, untuk yang menuju ke kota wisata Batu. Untuk info tol, kawan, didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
2: Info tol, informasi seputar

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, sore hari ini Anda bersama dengan kami di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi sebelumnya ada Bacawal yang juga bergabung bersama dengan kami. Nah, Bacawal ini menyoroti tadi perjalanan dari Kebanjen mengarah ke Malang lewat di Bagisaji, Genengan, kemudian Kebonagung. Itu menjumpai ada beberapa SPBU yang kondisinya terpantau ada antrian pengisian BBM ya. Lalu tadi Pak Syawal juga menanyakan ini kenapa kok hari-hari ini terjadi fenomena antrian di beberapa SPBU? Apakah BBM-nya langka atau bagaimana? Yang jelas tidak Pak, karena beberapa waktu yang lalu ya, bahkan sejak ada informasi adanya antrian di beberapa SPBU, kita juga beberapa kali komunikasi dengan Pertamina, termasuk Pertamina Jatim Balinus, kemudian juga Pertamina yang ada di Malang. Nah, kenapa kok hari-hari ini ada antrian di beberapa SPBU, termasuk yang mungkin Anda juga jumpai di sekitaran wilayah Malang Raya? Ini kalau dari keterangan dan juga press release ya, dari press release Pertamina disampaikan salah satu penyebabnya karena ada lonjakan konsumsi BBM bersubsidi. Salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya harga BBM non-subsidi. Nah, ini mendorong sebagian konsumen yang sebelumnya mereka menggunakan BBM non-subsidi kemudian beralih ke BBM bersubsidi. Sementara untuk penyaluran BBM bersubsidi, karena namanya saja subsidi, tentu anggarannya sudah teratur, sudah terukur ya, di anggaran APBN, anggaran belanja nasional, ini sudah terukur dalam

periode tertentu. Jadi kalau untuk stoknya, tentunya juga tetap stoknya. Stoknya tetap karena memang anggarannya juga sudah terukur. Sementara ada peningkatan konsumsi untuk BBM bersubsidi. Jangan-jangan Anda termasuk salah satunya yang sebelumnya barangkali Anda menggunakan BBM non-subsidi, tapi kemudian karena ada penyesuaian harga, ada kenaikan harga, sekarang ini beralih ke BBM bersubsidi. Nah, inilah yang mengakibatkan konsumsi BBM bersubsidi di beberapa SPBU juga meningkat ya. Itu yang dikatakan oleh Pertamina menjadi penyebab kenapa di beberapa SPBU terjadi antrian. Dalam hal ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kawan, Anda tidak perlu panik, apalagi sampai panik buying dengan menimbun adanya BBM bersubsidi. Atau menimbun itu kategorinya tidak harus dalam jumlah yang langsung banyak ya, tapi barangkali ketika Anda beli dalam jumlah yang berlebih, ini dalam kondisi Anda lagi panik buying, itu justru juga akan mempengaruhi pasokan loh ya. Karena kan yang di pasar itu kan tentunya kuncinya adalah supply and demand. Nah, ketika bagaimana nanti peningkatan konsumsi BBM ini naik, kemudian takutnya terjadi kelangkaan, justru akan mempengaruhi harga, mempengaruhi stok, lalu juga mempengaruhi kestabilan yang ada di masyarakat. Barangkali salah satu kuncinya ya kita menyikapi biasa saja. Ketika memang butuh ya beli BBM, tapi tidak perlu kemudian beli dalam jumlah yang berlebih. Dari Pertamina juga memastikan kalau pasokan sampai dengan hari ini masih aman, tidak ada pengurangan pasokan. Hanya saja itu tadi, memang konsumsinya ada peningkatan, salah satunya dipicu banyak orang yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Mungkin Anda punya beberapa catatan lain kawan, bicara terkait dengan itu ya, terkait dengan BBM, Anda boleh juga ikut bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Nah, saya juga kembali mengingatkan ini untuk Anda, Sobat Jatim, tidak terasa sudah momen weekend lagi, sudah punya rencana keliling Malang kawan, ayo bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara untuk pelajar, santri dan juga mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Batu Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte dan juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim, nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemerintah Kota Malang mulai mengkaji rencana pengaktifan kembali Taman Rekreasi Kota atau Tarekot yang terakhir beroperasi pada 2022. Rencana ini membuka peluang penataan ulang kawasan rekreasi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Baihaki, memastikan status kepemilikan tanah Tarekot tidak bermasalah. Menurutnya, kawasan ini sudah tercatat secara resmi dalam neraca aset Pemkot Malang, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar kepemilikan untuk mempertimbangkan revitalisasi maupun bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, PT KAI Daop 7 Madiun mencatatkan kinerja positif di sektor angkutan barang. Hingga triwulan 3 tahun 2026, total mengangkut 23.446 ton barang. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan apresiasi atas kepercayaan para pelanggan setia KA angkutan barang yang terus memilih moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama dalam mendukung distribusi logistik. Berdasarkan volume angkutan barang di Daop 7 Madiun hingga triwulan 3 tahun 2026 terjadi tren positif atau pertumbuhan dibandingkan program tahun 2026, yakni sebesar 1.100%.
3: Saya Alfani Kinandani mengabarkan dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya punya waktu maksimal 2 bulan memastikan lokasi pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 siap dipakai. Kata Indriyatno Heriawan, Kabid Disbud Porapar Kota Surabaya, 68 cabor, 78 disiplin, dan 1046 nomor lomba siap memanfaatkan fasilitas milik Pemkot, Pemprov, TNI, perguruan tinggi sampai swasta. Beberapa lokasi yang dipetakan di antaranya GBT, Kompleks Olahraga Tor, Gelora 10 November, dan kawasan Kenjeran.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Wisdom.
1: Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kemis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom CityGate 911 FM. Wisdom.

0: Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun-Alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ada sekitar 166 zona air minum Prima, terutama di SD SMP Negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di Alun-Alun, di tempat-tempat mana. Ini yang menginisiasi. Jadi masyarakat bisa langsung menikmati air yang siap minum tanpa bayar. Ini juga menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak, Mas. Gitu. Dari PDM-PDM bahkan kepala daerah ke sini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.
2: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
3: Hai warga Kota Batu, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota

0: 1 memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, jam 4.49 menit Anda masih di program City Report Weekend. Terima kasih banyak untuk yang sudah berbagi informasi. Ini tadi ada Pak Andri. Pak Andri mengeluhkan adanya kegiatan sound horror. Ini lokasinya di depan sekolah SDNU Kepanjen. Ini kegiatannya hari ini begitu Pak Andri. Barangkali ada informasi lebih lengkap Pak Andri, kegiatannya itu mulai kapan sampai dengan kapan, terutama untuk waktunya ya. Dan ini gimana Pak, apakah mengganggu lalu lintas juga di lokasi? Barangkali bisa jadi catatan ya bagi pengguna jalan yang lain. Lalu ada Bu Mulyani, tadi menyampaikan jam 4.21 menit, ternyata antrian panjang mobil yang di rest area 754, itu penyebabnya karena pengisian SPBU kendaraan besar. Jadi ada antrian untuk pengisian SPBU untuk kendaraan besar. Ini tadi Bu Mulyani juga kirim dokumentasi lagi di jam 4.21 menit ya. Saya coba putar, saya coba tampilkan dulu informasi dari Bu Mulyani. Nah, ini terlihat kendaraan besar tuh maksudnya truk begitu atau gimana nih Bu Mulyani? Karena kalau dari dokumentasinya ini banyak yang ngantri kendaraan roda 4 juga ya. Atau posisi kendaraan roda 4-nya ini ada di parkiran. Nah, barangkali Bu Mulyani juga masih sambung bersama dengan kami. Lalu Bu Mulyani juga menambahkan, sekarang ini sudah teratasi kepadatan kendaraan di rest area 754. Tapi untuk antrian di SPBU yang beli bahan bakar itu masih panjang kondisinya. Lepas dari situ kondisi lalu lintas sudah kembali lancar, kondisinya ramai dan lancar. Ada beberapa catatan info lagi tadi dari Pak Yudi Wibisono. Ini menginfokan ada mobil mogok lokasinya di perempatan Kasin yang dari arah selatan Jalan Arif Margono. Tadi pas melintas sedikit menimbulkan kemacetan tapi masih tergolong lancar kondisinya. Oh ternyata ada videonya ya dari Pak Yudi Wibisono di jam 4.27 menit. Saya coba tampilkan dulu Pak Yudi. Nah ini mobilnya jenis apa nih Pak? Kayak Pajero Fortuner gitu ya. Tapi untuk lalu lintasnya masih relatif ramai lancar di Jalan Arif Margono. Ini persis arah selatan Jalan Arif Margono di perempatan Kasin. Terima kasih Pak Yudi. Ada lagi Bu Birgita tadi menyampaikan, Bu Birgita ini terkait dengan apa ya? Saya coba cek dulu. Tadi Bu Birgita menanyakan ini bagaimana ya? Bagaimana terkait apa nih maksudnya Bu? Bagaimana ini mobil nggak ada plat nomornya. Nah ini saya tampilkan dokumentasi dari Bu Birgita. Jadi tadi di jalan Bu Birgita ini menjumpai ada mobil yang tidak ada plat nomornya. Tulisannya cuma GR gitu di plat nomornya. Yang ditanyakan oleh Bu Birgita ini gimana nih lokasinya. Kalau dari gambarnya yang dikirim oleh Bu Birgita, ini dari stasiun Blimbing arah ke TLMCC ya. Kalau dilihat dari lokasinya, itu dari LA Sucipto arah ke Traffic Light MCC. Nah ini Bu Birgita juga menyampaikan betul untuk kedepannya itu kurang tahu. Mobilnya mengarah kemana dan lain sebagainya tidak ada informasi lebih lengkap ya. Tapi terima kasih Bu Birgita, ini tentu kembali mengingatkan kita ada loh ya di Kota Malang ini yang masih belum tertib aturan, salah satunya terkait dengan penggunaan nomor kendaraan. Ada lagi Pak Hasta tadi juga menyampaikan informasi mulai dari depan Kostrad Singosari yang mau mengarah ke Lawang, dua lajur kondisinya padat merambat. Ada apa ini? Apakah ada antrian di SPBU Randu Agung atau bagaimana? Nah Pak Hasta menambahkan, ternyata penyebab antrian ini karena ada bis yang mogok, posisinya ada di lajur kiri setelahnya pertigaan Songsong Singosari. Ada dokumentasi yang dikirimkan. Nah ini bis besar ya kalau dari dokumentasinya kawan. Bis pariwisata atau bis antar kota dalam provinsi ini Pak? Nggak begitu jelas bisnya ini. Nah saya juga nggak begitu jelas nih kalau lihat merek bisnya apa nih ya.
Yang jelas bisnya itu warna biru. Ini tergolong bis yang ukurannya besar. Kondisinya mogok ada di lajur sebelah kiri. Hati-hati untuk Anda yang mau melintas yang dari Singosari mengarah ke Lawang. Tepatnya setelahnya pertigaan Songsong Singosari ya. Oh, tadi Pak Hasta menambahkan di jam 4 lebih 55 menit ini jenis bis pariwisata. Tadi sudah ada perbaikan, Pak, di lokasi. Kalau dari dokumentasinya ini kayaknya sudah ada kru dari bisnya. Tapi apakah sudah ada perbaikan? Mungkin ada teknisi yang melakukan perbaikan di lokasi atau belum ya? Hanya dikasih penanda berupa daun, kawan. Ini tentu sangat membahayakan apalagi ketika malam hari. Dan sekarang momen weekend ya. Biasanya ada potensi kepadatan di beberapa titik yang ada di sekitar Singosari. Hati-hati untuk Anda mungkin yang mau melintas di sana. Nah, kawan, untuk Anda yang tentunya kayaknya semua ya, tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya layanan internet. Kalau mungkin internet Anda masih suka lemot, bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan juga belajar online semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lengkap, Anda bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjeding. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Hati-hati kawan untuk Anda yang mau melintas di sekitaran Singosari arah ke Lawang. Tadi diinfokan oleh Pak Hasda, dimulai dari depannya Gostrad Singosari itu sudah mulai ada kepadatan ya, arah ke Lawang. Kondisi dua lajur padat merambat. Ternyata penyebabnya itu ada bis yang mogok di lajur kiri. Posisinya setelah pertigaan Songsong Singosari arah ke Lawang, ini bis pariwisata warnanya biru. Ini tadi teman-teman yang ada di newsroom sudah meneruskan laporannya ke Banit 1 unit lantas dari Polsek Singosari, Ibda Ani. Barangkali yang mau melintas di sana bisa diantisipasi, kalau mau lebih aman lewat di tol barangkali. Sore hari ini masih di program City Report Weekend kawan. Anda yang mau berbagi informasi boleh juga bergabung bersama dengan kami. Termasuk ini tadi ada Pak Rosani, ini mau ikut on air menanggapi terkait dengan antrian BBM, termasuk juga menanggapi soal BBM bersubsidi. Nanti kita akomodir Pak, kita jeda dulu sejenak, tetaplah di program City Report Weekend, City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, perusahaan perlu menyesuaikan struktur kerja. Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya ditargetkan beroperasi akhir Oktober 2026. Malaysia naikkan gaji minimum menjadi 8,7 juta rupiah. Berikut 911 Hot News jam 5 sore selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Dosen Pascasarjana Manajemen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Dianawati Suryaningtyas menyebut, perusahaan perlu lebih fleksibel dalam mengelola organisasi seiring perubahan karakteristik tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Dirinya menjelaskan sejumlah perusahaan mulai menerapkan struktur organisasi yang lebih datar atau flat, dengan jenjang jabatan lebih pendek dan pembagian kepemimpinan berdasarkan kompetensi. Model ini berbeda dengan organisasi yang masih memiliki jenjang birokrasi panjang, yang dinilai perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja. Karena menurutnya, penyesuaian tersebut penting agar perusahaan tetap mampu beradaptasi di tengah perkembangan zaman. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Ceto Eko Yuli Saputro, menyampaikan operasional bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya akan beroperasi pada akhir Oktober 2026 setelah jadwal awal pada tanggal 12 Oktober mengalami penundaan. Menurutnya, layanan ini disiapkan untuk memperluas akses transportasi publik, khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari wilayah Kabupaten Malang menuju Kota Malang. Pengoperasian koridor kedua ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat konektivitas transportasi yang berada di Malang Raya. Informasi terakhir kawan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional menjadi RM2.000 ringgit atau setara 8,7 juta rupiah. Kata Anwar, kebijakan baru yang mulai berlaku Juni 2027 ini bakal mencakup 4 juta pekerja serta aparatur sipil negara demi mengimbangi lonjakan biaya hidup. Lebih lanjut, pemerintah Malaysia juga menetapkan batas gaji 10 juta rupiah bagi lulusan perguruan tinggi, sementara sektor UMKM diberikan pelonggaran penyesuaian aturan. Demikian 911 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM Guidance Why Your Life. Kawan saya Erika Rosa kembali menemani Anda di program City Report Weekend, menemani momen weekend Anda. Tadi masih terkait dengan adanya bis yang mogok di setelahnya pertigaan Songsong Singosari, ini yang mengarah ke Lawang. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan. Tadi informasi kita dapat dari Pak Hasta ya, lalu lintas mulai dari depannya Kostrad Singosari yang arah ke Lawang itu sudah mulai ada kepadatan. Nah ini tadi kita sudah komunikasi dengan Panit 1 Unit Lantas dari Polsek Singosari, Ibda Ani. Tapi kok masih belum ada jawaban juga sampai dengan sore hari ini. Teman-teman di newsroom coba komunikasi, barangkali boleh ke Kapolsek Singosari atau ke Kanitur Jawali dari Satlantas Polres Malang, supaya segera ditindaklanjuti ya. Karena tadi disampaikan kalau dari dokumentasinya Pak Hasta, yang mogok itu berupa bis pariwisata. Ini tergolong bis yang besar. Tadi bisnya warna apa ya? Saya lupa juga nih. Saya coba play dulu kawan. Tadi Pak Hasta kirim dokumentasi. Oh, bisnya warnanya biru dongker. Ini saya tampilkan di visual radio. Nah, bisnya warna biru dongker. Ada garisnya kuning begitu. Ini gak terlalu jelas tulisan bis apa gitu ya. Tapi yang jelas ada kru dari bisnya yang posisi turun. Kemudian di bisnya itu diberikan penanda berupa daun. Kalau sudah ada perbaikan atau belum. Nah barangkali Anda yang baru saja lewat di sana boleh kawan titip mata, bisa juga menyampaikan untuk update informasi. Pak Rosani, tadi kita coba telepon kembali ya. Pak Rosani mau gabung di on air, tadi saya bantu untuk sambungkan lewat bisi penyiar, belum sambung, sekarang sudah dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom. Selamat sore Pak Rosani.
1: Selamat sore, dengan Mbak siapa nih Mbak?
0: Saya dengan Erika, Pak Rosani.
1: Oh ya.
0: Silakan Pak Rosani. Sehat? Alhamdulillah ya. Sehat Pak, happy weekend juga Pak ya.
1: Oke.
0: Gimana Pak? Tadi mau komentar soal apanya nih Pak? Soal antrian BBM-nya atau soal ya, meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi?
1: Ya, soal antrian itu, terus sikap tanggapan pemerintah tentang apa ya, pengkamping hitaman peningkatnya tingkat kebutuhan atau beralihnya konsumen itu kan juga nggak masuk akal Pak. Terlalu instan kalau bagi saya.
0: Kenapa Pak?
1: Gitu. Ya sekarang ini peraturannya kan sangat rigid dan apa ya, rumit. Kalau dia mau beralih kan harus daftar dulu dengan sistem barcode-nya. Itu pun tidak mudah. Nah di sistem barcode untuk mendaftar itu kan ada standarisasi. Dia CC-nya berapa, terus jenis mobilnya apa, belum lagi tingkat desilnya. Nah kan tidak instan gitu. Nah terus sekarang pihak Pertamina dengan mengatakan banyak beralihnya masyarakat ke tingkat yang non-subsidi, kan juga nggak masuk akal.
0: Kalau sepeda motor kan nggak perlu barcode juga Pak ya?
1: Kenapa?
0: Kalau sepeda motor nggak perlu barcode juga Pak ya?
1: Kalau sepeda motor nggak perlu barcode. Pertalat subsidi. Tapi jumlahnya kan nggak signifikan Pak. Nah justru yang antrian itu kan yang paling banyak itu kan yang non barcode itu.
0: Yang paling banyak yang ya, sepeda motor Pak ya, beberapa SPBU ya.
1: Iya. Gitu loh. Nah. Tapi kan juga enggak signifikan Pak, terus bisa sampai apa ya, membuat antrian panjang gitu kan juga enggak rasional. Kecuali kalau dalam artian mobil kan pengaruhnya besar. Paling kalau sepeda motor kan juga ada aturannya bahwa dia subsidi, tapi kan sehari dua kali dan itu dibatasi Mbak jumlah liternya.
0: Itu kalau yang di mobil Mbak ya?
1: Enggak, yang di sepeda motor. Oh, sepeda motor itu boleh Mbak. Iya, di sepeda motor itu boleh. Dia masuk isi penuh. Nah, dia punya kesempatan satu kali lagi. Enggak terus bisa, ada batasannya Mbak itu Mbak.
0: Tapi dan kalau pindah SPBU Pak, kan bisa juga ya? Enggak.
1: Bisa juga. Nah, tapi kan berapa sih Mbak paling banyak untuk sepeda motor tuh kalau kita bicara untuk Vario ya paling besar ya itu paling 90 ribu.
0: Nggak sampai 100 ribu ya.
1: Nah, Tapi terus dalam artian terus dengan pemerintah mencoba pembenaran dengan asumsi banyak beralihnya, itu juga ya nonsen lah, karena juga pakai sepeda motor pun banyak yang di non pemerintah sekarang, ada di apa yang Malaysia itu apa, karena dari RON-nya kan juga sebetulnya kalau kita bicara RON untuk sepeda motor itu lebih banyak yang non pemerintah malah, kalau kita bicara RON Pak ya, jumlah timbal yang ada di dalamnya. Jadi saya cuma mbok yao pemerintah ini saya salis apa introspeksi bahwa ada persoalan ekonomi, ada persoalan pemerintah yang memang sekarang itu BBM di tingkat nasional apa internasional memang lagi bermasalah, sudah menginjak pada tahapan $200. Ini kan pemerintah harus apa ya, banting tulang dan sebagainya. Apalagi kalau dalam artian dalam menjalankan pemerintahan itu hanya berdasarkan pajak rakyat kan nggak masuk akal.
0: Oke, baik, begitu menurut Pak Rosani, Pak ya.
1: Iya, kalau jadi jangan Rosani... terserah rakyat dijadikan kambing hitam gitu loh, Mbak. Maksud saya gitu, bahwa pemerintah ya introspeksi lah. Memang ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja hari ini.
0: Oke, barangkali itu yang juga memicu masyarakat berpindah dari yang sebelumnya non-subsidi, kemudian pakai subsidi, Pak ya.
1: Iya,
0: kalau Pak Rosani ya, sendiri ini mengalami nggak, Pak, antrian BBM beberapa hari ini mungkin?
1: Saya nggak mengalami, Mbak, karena saya praktis saja. Kalau lagi antri, ya saya ganti kendaraan. Ya, bukan dalam artian saya ekonomi yang lagi ya nggak terdampak itu, tapi saya mencoba mengapresiasi bahwa pemerintah itu hari ini cobalah agak terbuka ke masyarakat, ada persoalan apa sih sebenarnya di tingkat nasional, di tingkat internasional. Jadi terus jangan masyarakat jadikan kambing hitam, kan tidak benar. Ini kan pasti tahun 2027 pasti ada BBM baru, Mbak, ini, Mbak. Nah, itu disampaikan aja, Pak. Memang pemerintah sekarang keuangan lagi nggak baik-baik aja. Defisit itu diakui aja, gitu, Pak. Nah, jadi kan masyarakat disadarkan, dipandaikan, bukan dibodohi terus selalu mengambil masyarakat sebagai kambing hitam, kan nggak bertanggung jawab pemerintah seperti itu.
0: Ya, terima kasih Pak Rosani sudah menyampaikan tanggapannya ya sore hari ini.
1: Iya.
0: Ya, begitu Pak Rosani. Oke. Terima kasih sudah
1: Mbak,
0: bergabung
1: selamat
0: juga.
1: Beraktivitas. Ya, terima kasih.
0: Selamat sore Pak Rosani.
1: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Rosani ya. Kita beralih ke beberapa catatan informasi. Tadi kalau dari beberapa info yang masuk di kami ada beberapa yang belum saya baca. Ada Bu Eni jam 4:54. Tadi Bu Eni menyampaikan mau ke Batu lewat Tunggul Wulung, lalu lintasnya sedikit merambat, ini manut Google, semoga saja lancar. Amin Bu, semoga lancar. Kalau tadi sore saya lewat di sekitaran Tunggul Wulung memang sudah mulai padat, apalagi momen weekend ya. Tapi enggak yang sampai berhenti, kalaupun padat ini masih bisa bergerak. Jadi kondisinya padat merambat, semoga tidak sampai mandek jegrek begitu. Terima kasih Bu Eni, ada dokumentasi juga yang tadi disampaikan, saya tampilkan di visual radio. Ini dari Bu Eni, lalu ada lagi dari Pak Hanafi, tadi Pak Hanafi jam 4:55, ini kondisi lalu lintas di sekitaran Kebuharjo yang arah ke Kota Batu. Hati-hati, sudah mulai ada kepadatan juga.
2: Selamat sore, izin melaporkan.
0: Sore Pak.
2: Ini kondisi lalu lintas di Kepuharjo yang ke arah Batu padat sekali, tapi arah sebaliknya yang arah ke Karanglo alhamdulillah lancar. Demikian info dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Hanafi. Ada lagi Pak Ahmad Safrila ya, ini tadi juga mengomentari terkait dengan antrian BBM. Kalau kata Pak Ahmad Syafrila, ini menyikapi tentang banyaknya antrian termasuk juga sepeda motor di beberapa SPBU karena ngantri Pertalite. Bagaimana reaksi nyata dari pemerintah untuk memaksimalkan pasokan dari Pertalite, khususnya yang ada di Malang? Bukankah impor BBM dari Rusia itu melimpah meliputi 6.000 per liter? Nah, terima kasih juga Pak Ahmad Syafrila, ini juga ikut menyampaikan tanggapannya di sore hari ini.

Kawan, masih terkait dengan tadi beberapa komentar ya, soal antrian SPBU termasuk yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Malang, di wilayah Malang Raya sebenarnya, bukan hanya di Kota Malang, tapi bahkan dari, ini bukan jadi hal yang baru ya, bukan baru pertama kali ini, tapi kalau dari saya tadi baru cek di beberapa database kami, sejak kurang lebih bulan Juni, bahkan sebelum bulan Juni, tapi memang salah satu yang masif dilaporkan ke kami, itu mulai dari bulan Juni 2026. Ada beberapa laporan yang masuk terkait dengan seringkali adanya antrian di SPBU. Ini untuk ngantri khususnya BBM bersubsidi, baik itu jenis solar maupun juga Pertalite. Nah, terakhir di hari Selasa kemarin, di hari Rabu kemarin ya, ini kalau kita cek dari database kami, kita komunikasi dengan branch manager Pertamina Malang Raya. Waktu itu kita sambung langsung bersama dengan Imam Rizky Arianto, branch manager Pertamina Malang Raya. Ini disampaikan oleh Pak Imam, kalau terkait dengan BBM yang ada di wilayah Malang Raya, termasuk di wilayah Malang dan juga Batu, sampai sekarang ini sudah diatur untuk pengirimannya. Untuk beberapa SPBU yang hari Kamis kemarin itu juga dilaporkan ada yang masih kosong ya, itu juga pengirimannya, infonya terus terpantau untuk perjalanannya. Dan sampai sekarang Pertamina juga mengklaim untuk kondisi stok di Pertamina, termasuk untuk ketersediaan BBM bersubsidi, ini masih dalam kondisi yang kondusif. Kemudian disampaikan juga, seringkali kita melaporkan ya, ada antrian di SPBU ini, ada antrian di SPBU itu. Disampaikan terakhir di hari Rabu kemarin oleh branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Nah, ini kalau data dari data Pertamina, memang ada peningkatan sekitar 7 sampai dengan 10% konsumsi BBM bersubsidi di beberapa hari ini. Nah, ini juga

0: dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pertamina ya. Kami juga tidak kurang-kurang setiap kali ada berbagai informasi yang masuk ke kami, termasuk waktu itu ada yang menanyakan apakah benar setelah ini kalau membeli BBM bersubsidi itu harus pakai KTP. Waktu itu di bulan September, ini kalau kita cek di database kami, di tanggal 4 September 2026 ya, ada salah satu kawan pendengar yang menanyakan, benar tidak sih kalau mau beli BBM bersubsidi itu harus pakai KTP setelah ini? Kita menanyakan langsung ke area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Ahad Rahedi. Disampaikan oleh Pak Ahad, sampai sekarang ini masih menunggu juknis dari pemerintah selaku penentu kebijakan dan regulasi. Jadi belum ada ketetapan secara pasti penggunaan KTP untuk pembelian BBM bersubsidi. Kita upayakan berbagai komentar dari masyarakat, apalagi yang sifatnya tanya maupun juga menyampaikan beberapa masukan. Kita juga intens untuk komunikasi dengan Pertamina, baik itu Pertamina yang ada di Malang Raya maupun juga Pertamina Jatim Balinus. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk informasi ada Pak Iswoko, tadi jam 4.57 ini Pak Iswoko menyampaikan traffic Logomas yang dari Batu ekornya sudah sampai di kampus UMM. Kalau yang dari Dinoyo ekornya sudah dekat di SPBU Logomas. Lalu lintasnya padat merambat juga nih Pak Iswoko ya. Tadi jam 5 sore Pak Iswoko juga menambahkan informasi kepadatan yang dari Dinoyo ini ke traffic light Gajah Yana itu juga terpantau lumayan panjang, ekornya sudah sampai di dekatnya Mall Dinoyo. Ada beberapa dokumentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Iswoko, saya tampilkan juga di visual radio. Oke, ini ada beberapa dokumentasi kawan dari Pak Iswoko. Terima kasih banyak Pak Iswoko untuk update informasinya di sore hari ini ya. Nah kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan boleh juga menambahkan kalau di titik Anda ini di mana lagi yang barangkali kondisinya mulai ada kepadatan atau bahkan juga memang kondisinya terpantau padat, dan di titik mana yang barangkali juga masih terpantau lancar. Terima kasih banyak untuk Anda termasuk yang sudah berbagi beberapa catatan informasi lalu lintas. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi Anda yang mencari tantangan dan ingin lari sejenak dari keramaian, destinasi kali ini adalah jawabannya. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Gua Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Gua Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan kars yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus.

0: berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan untuk yang hari ini barangkali juga masih dalam perjalanan, Anda yang bersiap mau menikmati weekend di sekitar Malang Raya atau berbagai aktivitas lain. Tadi jam 5 lebih 3 menit kawan, saya dapat, ini kami di WhatsApp Radio City Guide ya, kita dapat informasi dari Info Singosari, relawan Siaga Utara, menyampaikan untuk arus lalu lintas yang mengarah ke utara kondisinya padat. Ini bisa tolong dibantu, barangkali bisa disiarkan begitu. Kendaraan roda 4 ini bisa cari jalur alternatif atau disarankan lewat di tol. Ini dari grup Info Singosari, terima kasih infonya. Lalu ada Mas Bilal tadi di grup Siaga Utara, ini masih di grup relawan Siaga Utara, Info Singosari, juga menyampaikan untuk update bis yang mogok kawan, yang tadi sempat menghambat perjalanan juga, terutama yang dari sekitaran Songsong Singosari mengarah ke Lawang. Ini tadi disampaikan kalau bisnya sekarang sudah berjalan, sudah kembali berjalan. Ada video yang tadi disampaikan oleh Mas Bilal. Ini bisnya sudah kembali jalan arah ke Surabaya. Nah ini ya, tadi ada bis warna biru, bis pariwisata warna biru itu mogok di lajur kiri. Sebelumnya pertigaan Songsong Singosari yang mengarah ke Lawang, tapi sekarang ini bisnya sudah bisa jalan. Lalu lintas kondisinya padat tapi masih terpantau lancar. Terima kasih untuk update informasinya. Lalu beberapa catatan lagi, ini tadi dari Pak Arif Ubaidillah ya. Dari Pak Arif Ubaidillah tadi infonya di jam 5 lebih 6 menit. Termasuk ada beberapa video kayaknya yang disampaikan. Informasi dari Pak Arif, ini lalu lintas arah Karangploso ada potensi kepadatan mulai dari ITN 2 Losawi sampai dengan perempatan Kepuharjo. Tapi setelah itu kondisi lancar, untuk arah sebaliknya kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar. Ada videonya, saya tampilkan kembali di Visual Radio. Nah ini yang dari Karanglo arah ke Karangploso ya. Dari setelahnya ITN 2 arah ke Karangploso kawan, lalu lintasnya padat merambat. Arah sebaliknya juga lumayan ramai ini kayaknya Pak, tapi masih lancar ya kata Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif. Nah kawan, kalau Anda ingin menyaksikan visual radio kami, Anda bisa akses lewat aplikasi City Guide Apps atau bisa juga melalui website City Guide 911 FM. Anda bisa tahu bagaimana situasi studio kami, termasuk Anda juga bisa lihat langsung beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh kawan pendengar City Guide, baik itu berupa foto maupun juga video. Nah ini tadi terakhir dari Pak Arif ya, informasi lalu lintas yang dari Karanglo mengarah ke Karangploso. Ada potensi kepadatan, apalagi momen weekend biasanya makin panjang, makin malam, makin panjang. Barangkali bisa diantisipasi termasuk untuk yang hari ini mau mengarah ke Kota Batu. Kawan, informasi terkait dengan kesehatan, kesehatan ini kan menjadi hal yang penting juga untuk kita perhatikan ya. Untuk Anda sahabat Persada, jangan abaikan kalau ada keluhan pada area dada dan juga paru-paru yang terus berulang, sesak nafas, nyeri dada, ataupun juga keluhan tertentu pada paru, ini bisa memerlukan pemeriksaan dan juga penanganan lebih lanjut oleh dokter. Di Persada Hospital tersedia layanan VATS atau Video Assisted Thoracoscopic Surgery. Ini salah satu prosedur bedah dengan teknik minimal invasif yang menggunakan bantuan kamera untuk membantu para dokter melakukan tindakan pada area dalam rongga dada. Melalui pemeriksaan dan juga evaluasi terlebih dahulu, dokter akan menentukan apakah tindakan VATS ini sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan dari pasien. Karena setiap kondisi tentunya memiliki penanganan yang berbeda, pemeriksaan secara menyeluruh ini tentu menjadi langkah penting sebelum menentukan tindakan. Dengan pendekatan minimal, invasif tentunya, pada kondisi yang sesuai, tindakan bisa dilakukan melalui sayatan yang lebih kecil dibandingkan dengan prosedur bedah terbuka. Mungkin ada di antara Anda ataupun juga keluarga yang punya keluhan atau kondisi yang berkaitan dengan paru maupun juga rongga dada, jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Informasi dan juga konsultasi mengenai layanan VATS, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 0811-305-8885. Persada Hospital, first choice of healthcare.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
3: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
4: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
3: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
5: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
3: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah ditungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Izin menginfokan ada laka di gadang
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Jalan-Jalan Plus.
12: Alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letaknya yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan Patung Sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @cityguide911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, di jam 5.57 menit masih di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda menemani tadi yang juga sudah berbagi informasi. Terima kasih banyak. Salah satunya tadi ada Pak Dian Setiawan ya, sempat menanyakan kalau yang didengar Pak Dian tadi siang itu adalah yang melibatkan bis Trans Jatim, lokasinya di daerah Gor Kenarok. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Dian, bagaimana kronologinya? Ini tadi teman-teman yang ada di newsroom masih coba konfirmasi ke Kasih Sarana Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro. Tapi kok belum ada jawaban juga ya dari Pak Cito. Mungkin Anda yang tahu informasinya kawan tadi siang, ini terkait dengan katanya ada laka yang melibatkan bis Trans Jatim, lokasinya ada di Gor Kenarok. Tadi barangkali ada yang sempat tahu infonya, boleh menambahkan. Sambil kita cek juga ya informasi di siang hari tadi. Ini tadi Pak Dian juga gak menyampaikan waktunya itu jam berapa, dan ini informasi yang memang sudah valid atau bagaimana. Sambil kita cek di database kami. Terima kasih juga untuk yang masih bergabung kawan. Lalu ada juga Nurul, tadi jam 5.16. Ini Nurul menyampaikan informasi. Lalu lintas di kawasan Kayu Tangan, kondisi posisi ada di depannya Gramedia. Lalu lintasnya ramai dan lancar. Nah, ada dokumentasi yang tadi dikirimkan oleh Nurul, ada di visual radio. Kayu Tangan, tadi jam 5.16, kondisinya masih cerah ya dan masih terpantau lancar. Ini tadi Nurul juga menyampaikan lagi nunggu temannya begitu. Terima kasih Nurul untuk informasinya. Nah kawan, untuk Anda kawan City Guide, ini yang ingin memiliki investasi masa depan yang jelas, ada satu pertimbangan yang barangkali bisa jadi satu rekomendasi untuk Anda yang mau investasi. Setiap tahun Kota Malang ini menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang juga tinggal di Kota Malang. Ini tentunya merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang ini sudah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan juga terbesar di Kota Malang. Lokasinya ada di kawasan Puncak Dieng. Kalau mau tahu seperti apa Niskala Female Living, hadirilah dan juga ramaikan grand launchingnya. Nanti dilaksanakan hari ini ya, di tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2026, mulai dari jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Bus Party, Food Truck dan juga Food Festival, Workshop dan juga hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng, tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2026, mulai dari jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai dengan hari ini, Niskala ini sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya, 10 sampai dengan 11 Oktober 2026, mulai dari jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan juga Puncak Dieng.

Selamat petang kawan, inilah Headline 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, dari karyawan menjadi pengusaha bukan sekedar downgrade. Kemenhub perkuat penanganan odol di Jawa Timur. Erlangga tegaskan SDM digital jadi kunci ekonomi masa depan. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Kawan, berpindah dari pekerjaan bergaji tetap ke usaha sendiri tidak selalu berarti mengalami penurunan karir. Dosen pasca sarjana manajemen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Dianawati Suryaningtyas pada Sedikit FM menyebut, perubahan tersebut bisa menjadi strategi hidup yang dipilih seseorang sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Dianawati menjelaskan, sebagian pekerja merasa lebih nyaman mengelola usaha sendiri daripada bekerja di bawah arahan atasan. Meski harus mulai dari nol, pilihan menjadi wirausaha bisa memberi ruang untuk mengatur pekerjaan dan mengambil keputusan secara mandiri. Namun, ia mengingatkan menjadi pengusaha tetap membutuhkan kesiapan mental dan kemauan menghadapi tantangan usaha. Menurut Dianawati, ketika seorang beralih dari karyawan menjadi wirausaha, perubahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengalihan strategi hidup, bukan sekedar downgrade karir. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan akan memperkuat penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan ataupun odol di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Aan menyebut upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan barang serta normalisasi dimensi kendaraan untuk mendukung target nasional zero odol pada 2027. Lebih lanjut, Aan menegaskan melalui langkah ini pemerintah berharap pelanggaran odol dapat ditekan sehingga risiko kecelakaan dan kerusakan jalan akibat kendaraan berdimensi maupun bermuatan berlebih bisa diminimalkan. Kawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, pengusaha teknologi digital dan kecerdasan buatan menjadi kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia. Kata Erlangga, pemerintah kini fokus memperkuat talenta digital serta industri semikonduktor agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, melainkan mampu menciptakan inovasi bernilai tinggi. Lebih lanjut, langkah ini didukung lewat kerjasama internasional dan program beasiswa untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan industri global. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza. Selamat petang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Hari ini cukup ramai kawan ya untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya karena sekarang juga sudah masuk di akhir pekan. Lalu juga banyak yang didominasi untuk volume kendaraan memang didominasi oleh kendaraan yang entry ya. Jadi masuk ke Kota Malang maupun juga yang menuju ke Kota Wisata Batu. Untuk beberapa catatan kawan, untuk saat ini dari DPRD Kota Malang saat ini sedang menyoroti rencana retreat dari ratusan kepala sekolah yang ada di Kota Malang. Kalau misalkan beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Anda sempat mendengar juga adanya rencana untuk menggelar retreat ya, atau pelatihan kembali peningkatan SDM dari seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Malang, baik dari SD, SMP, sampai SMA, baik negeri maupun juga swasta. Nah, ini ada rencana dari Distikbud Kota Malang untuk dilakukan retreat ataupun juga penggemblengan ulang supaya nantinya wilayah ataupun juga lingkungan yang ada di sekolah benar-benar terbebas dari segala bentuk kekerasan. Namun hal tersebut justru ditanyakan tujuannya ataupun juga disoroti ya oleh DPRD Kota Malang, termasuk dari Ketua DPRD Kota Malang yang menyampaikan secara langsung, Amitya Rananggani, yang menyampaikan pihaknya menyoroti rencana Distikbud Kota Malang yang akan menggelar retreat untuk kepala sekolah se-Kota Malang. Karena menurutnya, pihaknya itu mempertanyakan kawan sebetulnya, urgensi dari kegiatan ini itu apa? Termasuk penggunaan anggaran 300 juta yang ditujukan untuk peningkatan SDM kepala sekolah. Nah, total dari jumlah kepala sekolah yang akan mengikuti kegiatan retreat ini awalnya adalah sebanyak 345 kepala sekolah dari seluruh jenjang, baik dari SD sampai SMA, baik dari negeri maupun juga swasta. Karena menurutnya, dengan dana ataupun juga uang 300 juta ini lebih baik bisa digunakan ataupun juga dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan juga mendesak. Jadi pihaknya meminta untuk Distikbud untuk mengkaji ulang rencana kegiatan dari retreat kepala sekolah yang ada di Kota Malang. Bahkan dari Amitya Rananggani juga menjelaskan, uang 300 juta itu bisa untuk memberikan buku gratis di sekolah-sekolah negeri maupun juga swasta. Kemudian juga bisa menyuplai seragam gratis dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Jadi menurutnya, untuk menggembleng kepala sekolah itu tidak harus dengan cara retreat. Banyak cara-cara lain yang disampaikan oleh Amitya Rananggani selaku dari Ketua DPRD Kota Malang, seperti dengan melihat situasi kondisi langsung ya dari siswa-siswanya, kemudian juga pendekatan antara murid dan juga siswa. Jadi tidak harus dengan kegiatan yang sampai menghabiskan anggaran sebesar 300 juta rupiah. Kawan, di sore hari ini kembali kita cek dulu, kita pantau lagi untuk beberapa arus lalu lintas yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, ini sudah mulai ada peningkatan volume kawan ya, dari Jalan Ahmad Yani yang menuju ke Traffic Light Sabilillah ataupun juga TLMCC. Saat ini sudah mulai ada peningkatan dan didominasi memang yang dari utara menuju ke selatan. Kalau selatan yang menuju ke utara di Traffic Light MCC saat ini juga masih ramai lancar, nggak begitu panjang juga untuk kepadatan kendaraannya. Begitupun yang di Panji Suroso kawan, dua arah. Kalau misalkan Anda dari perempatan Ela Sucipto, maksud saya dari perempatan Ela Sucipto yang menuju ke Panji Suroso, ini dua arah ya, cukup panjang untuk kepadatannya ataupun juga ramai lancar. Tapi selepas dari Persada Hospital yang menuju ke Raden Intan maupun juga yang menuju ke Arjosari sudah mulai lancar, tidak ada kendala. Kalau saat ini memang yang di perempatan Karanglo sudah mulai ada peningkatan ya, dari keluar Getol Singosari sudah mulai ada antrian nih di traffic light-nya yang menuju ke Karanglo. Tapi kalau kita pantau di Kepuharjo ini sekarang, nah ini Kepuharjo ini sudah mulai panjang sekali antriannya, mulai dari Jalan Raya Gembrung sampai di Kepuharjo ya, di persimpangan Balai Desa ini sudah mulai panjang kawan untuk antriannya. Begitupun kalau misalkan Anda dari
atas ya, maksudnya dari Karang Peloso, mulai dari Jalan Raya Kertanegara, kemudian masuk di Kepuharjo, yang menuju ke bawah, yang menuju ke Kota Malang, ini antriannya juga panjang, sampai di sekitaran Bluder Kapas untuk antriannya, yang dari Karang Peloso yang menuju ke Kepuharjo. Antisipasi kawan untuk yang sedang beraktivitas di malam hari ini. Satu komposisi untuk menemani malam minggu Anda dari Shawn Mendes, Treat You Better.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
5: Guidance for your life. City Gate FM.
6: Ada update juga kawan yang disampaikan oleh Pemkot Malang ya, terkait dengan belanja tidak terduga atau proyeksi anggaran tidak belanja tidak terduga ya, atau BTT Kota Malang, dalam pembahasan Raperda maupun juga untuk penambahan APBD yang ada di Kota Malang di tahun 2027 ini tembus sampai 23 miliar rupiah. Bahkan disampaikan juga oleh kepala dari BKAD Kota Malang, Baihaki ya, atau dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Baihaki, yang menyampaikan pihaknya mengonfirmasi pembahasan mengenai potensi penambahan anggaran belanja tidak terduga senilai 23 miliar rupiah. Dan ia menyebut anggaran awalnya terkait dengan BTT yang ada di Kota Malang ini sebetulnya hanya sebanyak 7 miliar rupiah kawan. Tapi kini sudah ditambah dalam pembahasan sebanyak 23 miliar rupiah. Berarti sudah masuk ataupun juga kelipatannya 200% ya. Sampai 2 kali lipat ya, 3 kali lipat bahkan. Dan tapi menurutnya dari rencana anggaran ini masih belum final dan nantinya juga akan dibahas ulang dalam pembahasan Ranperda berikutnya. Karena menurutnya ada sekitar selisih 16 miliar dari dana yang diproyeksikan dan juga dana yang tertampung untuk sementara waktu ini. Namun katanya peruntukan untuk akhir dana masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Jadi masih belum dipastikan ya apakah 23 miliar ini akan diketok palu, akan difiksasikan, atau juga masih menjadi sebuah rencana saja yang di kemudian hari juga masih ada potensi untuk mengalami perubahan dan juga potensi untuk mengalami pengurangan dari rencana anggaran belanja tidak terduga dari pemerintah Kota Malang. Kembali kawan, untuk di malam minggu ini beberapa ruas jalan memang sudah cukup padat untuk lalu lintasnya. Kita coba lihat ya dari pantauan CCTV Kota Malang dan kita tampilkan juga di visual radio. Untuk traffic light MT Haryono yang tadi sempat dikabarkan juga oleh beberapa pendengar ya, bahkan tadi antriannya sudah mencapai Mall Dinoyo untuk yang mengarah ke traffic light Gajayana. Kalau kita lihat memang dari pantauan CCTV tidak begitu jelas ya, tapi kalau di aplikasi pemantau traffic memang antriannya masih stuck kawan ya, masih stagnan untuk yang menuju ke traffic light Gajayana ataupun traffic light MT Haryono. Kepadatannya masih mencapai Mall Dinoyo City. Kalau dari arah sebaliknya, dari traffic light MT Haryono yang menuju ke Tlogomas terpantau memang masih ramai lancar, tidak begitu panjang antriannya. Kita coba cek lagi untuk beberapa ruas. Ah ini, Jembatan Soekarno-Hatta memang langganan ya. Kalau Jembatan Soekarno-Hatta tidak hanya di weekend, tapi kalau misalkan di hari-hari kerja di jam-jam yang cukup padat, di jam-jam yang cukup rawan memang sangat panjang untuk antriannya karena lalu lintasnya cukup tinggi, baik yang menuju ke Dinoyo ataupun yang mau ke Maijen Panjaitan. Nah, ini kita tampilkan di visual radio. Untuk yang di Soekarno-Hatta cukup banyak juga antriannya yang menuju ke Maijen Panjaitan, kawan ya. Begitupun yang menuju ke Dinoyo. Nah, ini yang dari Panjaitan arah timur, lalu lintasnya juga sudah mulai berjalan, lampu hijau ya sekarang sudah. Tadi saya sempat cek juga kawan ya, update yang di Kayu Tangan, karena tadi kan disampaikan oleh Nurul terkait dengan lalu lintas di Kayu Tangan, tadi infonya masih ramai lancar. Dan kalau kita lihat memang dari pantauan CCTV yang ada di Kota Malang, untuk di kawasan Kayu Tangan saat ini sudah mulai ada peningkatan volume wisatawan. Begitupun tadi ketika kita mengecek ya secara real time, ada beberapa petugas Satpol PP yang menjaga di sekitaran Kayu Tangan. Karena memang banyak sekali laporan dari pendengar maupun juga laporan dari masyarakat, aduan ya terkait dengan kondisi yang ada di Kayu Tangan ini, di trotoarnya, kemudian di pedestrian yang semestinya dipergunakan untuk pejalan kaki, yang semestinya digunakan untuk wisatawan, tapi malah digunakan untuk berjualan, malah digunakan untuk PKL, bahkan gak jarang ya sampai menyebabkan kumuh dari PKL akibat adanya PKL. Sehingga kalau kita lihat dan saat ini kita tayangkan juga kawan di visual radio, memang kondisinya sudah mulai ramai oleh wisatawan maupun juga kendaraan mobil yang terparkir ya di sisi kiri jalan dari Kayu Tangan. Yang sedang mobile kawan di malam hari ini, bagaimana untuk kondisinya? Yang sedang liburan ataupun yang sedang jalan-jalan santai di wilayah Malang Raya, nanti boleh untuk Anda kembali berkabar, kirimkan infonya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita pantau dulu untuk yang di ruas jalan tol.
7: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Ya, kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol malam hari ini untuk Anda yang mau mengarah ke gerbang tol Singosari. Sudah mulai ada keramaian terutama untuk jalur exit yang mengarah ke Malang dan juga mengarah ke Batu. Ini ada sedikit antrian mulai dari exit tol Singosari, kemudian nanti ada antrian lagi menjelang traffic light Karanglo. Sementara itu untuk jalur entry, kondisi lalu lintas relatif ramai dan lancar. Di gerbang tol lain, untuk gerbang tol Malang Madiopuro, di jalur entry kondisinya lumayan padat, ada sedikit antrian. Jalur exit juga sama, ada sedikit antrian. Bahkan nanti menjelang traffic light Madiopuro juga terpantau ada sedikit antrian kendaraan. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya

0: Makasih ya, Pak, Pol dan Mik-nya.
1: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Pamekasan pada 2027 diperkirakan naik sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah dibandingkan tahun ini. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menyampaikan hal itu usai rapat paripurna penyampaian nota keuangan Raperda PBD Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2027 oleh Bupati Pamekasan. Menurutnya tambahan dana tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Badan Gizi Nasional atau BGN telah menguji coba sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Uji coba dimulai pada 5 Oktober 2026 dan berlangsung selama 2 pekan sebelum dilakukan evaluasi. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Semarang Bagus Anindito mengatakan, penunjukan daerah berdasarkan rekomendasi Badan Gizi Nasional, di mana sistem ini memungkinkan siswa mengambil makanan sendiri dengan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, dan kecukupan gizi. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi pertimbangan sebelum sistem prasmanan diterapkan secara lebih luas di Jawa Tengah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga Oktober tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro telah merealisasikan penyaluran bantuan benih padi sebanyak 589,8 ton yang diperuntukkan bagi lahan seluas 23.693 hektar. Kepala DKPP Bojonegoro Senal Farani bilang, penyaluran benih ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah, provinsi hingga pusat untuk mendukung ketersediaan benih unggul bermutu untuk musim tanam serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani di wilayah Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan di setengah tujuh malam ya, kita coba update beberapa laporan dari pendengar. Tadi sempat ada info ya dari Pak Rido di grup traffic report City Guide. Untuk kondisi pintu tol Malang Madiopuro, ini terdapat antrian dan gerbangnya tertutup satu. Nah ini ada fotonya. Antriannya cukup panjang ya, kalau yang dikirimkan oleh Pak Rido memang. Ini. Kalau di gate tol Singosari memang nggak begitu panjang ya untuk exit gate exitnya. Cuma kepadatannya ataupun juga antriannya mulai di perempatan Karanglo kawan. Jadi selepas keluar dari gate tol. Tapi kalau di Malang Madiopuro, ini yang dikirimkan oleh Pak Rido justru antrian yang cukup panjang memang di gate tol exit ya dari Malang Madiopuro. Karena ternyata di salah satu gate-nya ini lampunya X. Jadi tidak bisa digunakan ya untuk sementara waktu. Apakah ada problem atau trouble ya dari mesinnya, mungkin untuk tap in kartunya apakah bermasalah? Nanti kita coba koordinasikan dengan pihak tol dari Malang Pandaan. Terima kasih Pak Rido. Lalu ada Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan, barusan mobile kawan di sekitaran Jalan Semeru. Ada update ya, ada bis parkir mas daerah Semeru. Waduh, ini coba kita tampilkan di visual radio. Nah ini, untuk busnya cukup besar berwarna hitam dan parkir di sisi kanan jalan. Jalan Semerunya yang mengarah ke mana ini, Pak Budi? Nanti boleh untuk kembali di update ya. Karena memang Jalan Semeru, baik di selepas Kayu Tangan ataupun juga yang di sekitaran Gajayana, kalau misalkan jam-jam aktivitas yang cukup tinggi seperti saat ini ya, di jam setengah tujuh sampai di jam 8 malam, apalagi kalau malam minggu, memang langganan padat kawan. Ditambah lagi kalau misalkan ada bus yang parkir ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, khawatirnya nanti malah semakin panjang untuk kepadatannya. Kalau kita lihat memang dari video yang dikirimkan oleh Pak Budi tadi, kendaraan lalu lintasnya memang gak begitu lancar ya. Jadi sedikit padat merayap untuk lalu lintasnya yang di Jalan Semeru. Terima kasih Pak Budi sudah update informasi. Lalu juga ada Pak Dhani kawan, pom bensin tidar, antriannya sampai Jalan Raya. Mandala Sport Arena tidar membludak juga. Kalau di Mandala Sport itu ada acara kah Pak Dhani? Ada event olahraga atau bagaimana? Atau memang kalau malam minggu gini banyak yang pakai arena olahraganya buat masyarakat? Biasanya kan kalau persewaan tempat olahraga kan kalau malam minggu memang cukup tinggi ya intensitas kegiatannya, karena memang free atau kosongnya masyarakat biasanya di malam minggu. Jadi mungkin ada yang futsal atau ada yang mau main tenis, padel gitu, atau badminton mungkin yang di sekitaran Mandala Sport. Oh, ada event basket cup. Oke. Terima kasih Pak Dhani untuk update-nya. Lalu untuk beberapa catatan informasi lainnya kawan, kita akomodir di segmen selanjutnya. Kita simak dulu lantunan azan Isya di malam hari ini.
2: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Inside.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan yang berulang di Kabupaten Malang setiap musim kemarau. Tahun ini sedikitnya 13 desa di 6 kecamatan terdampak dan kebutuhan air bersih warga masih harus dipenuhi melalui distribusi bantuan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menjelaskan kondisi kekeringan tahun ini tidak selalu sama dengan tahun sebelumnya. Sejumlah wilayah yang terdampak tahun lalu justru tidak mengalami kekeringan tahun ini, begitu pula sebaliknya.
2: Untuk daerah-daerah yang kering, kekeringan di wilayah kita di Kabupaten Malang, ini ada di 6 kecamatan di wilayah selatan, ada di dari 6 kecamatan itu ada di 13 desa. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini itu agak berkurang, ada yang berkurang, ada yang kemarin tidak ada, sekarang ada. Ini dikarenakan untuk beberapa wilayah Malang Selatan itu saat ini di tahun ini sudah ada beberapa wilayah kecamatan yang tercover oleh PDAM, oleh Tirta Kanjuruhan itu. Sementara ada satu desa di wilayah Berpucung itu yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada kekeringan, tetapi tahun ini ada. Ini karena di beberapa wilayah di desa-desa di Seberpucung itu, ini biasanya masyarakat tuh pakai sumur keranjang, sumurnya sumur resapan, dan saat sungai molek itu sedang dilakukan pengeringan untuk perbaikan saluran sehingga sumur resapannya warga ini mati kering.
1: Di sisi lain, persoalan kekeringan juga berkaitan dengan kondisi sumber air. Kabupaten Malang memiliki ratusan sumber mata air, namun debitnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini membuat pemantauan dan pengelolaan sumber daya air menjadi semakin penting. Kepala Bidang PPSDA Dinas PU SDA Kabupaten Malang, Dr. Miftahul Fauzi, menjelaskan dari 740 sumber mata air yang terdata, rata-rata mengalami penurunan debit hingga di bawah 20%.
3: Untuk evaluasi, memang tidak dipungkiri, memang terjadi pengurutan. Ya, hal ini ada faktor macam-macam ya. Yang utamanya itu adalah perkembangan terhadap masyarakat, yaitu areal yang tadinya untuk tangkapan menjadi rumah atau ruko. Itu memang yang terjadi, kita nggak bisa mengungkiri. Terus yang berikutnya adalah bahwa terjadinya kerusakan ini juga karena adanya kerusakan yang tidak disengaja, yaitu kebakaran karhutla. Itu salah satu contoh yang fenomenal atau berbesar ya. Di daerah juga gitu, terjadi penebangan liar dan sebagainya. Itu memang perlu kita antisipasi dan kita carikan solusinya, yaitu dengan cara membuat kesadaran masyarakat itu yang utama, bahwa akan pentingnya dari wilayah-wilayah tangkapan air yang lestari.
1: Namun, kekeringan tidak hanya bisa diatasi ketika musim kemarau sudah tiba. Upaya pencegahan perlu dilakukan sejak musim hujan, salah satunya dengan memastikan daerah aliran sungai mampu menyimpan air. Penataan das, pembangunan waduk, hingga menjaga kawasan resapan menjadi bagian dari mitigasi jangka panjang. Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air FTUB, Profesor Dr. Doni Hari Suseno, menilai pengelolaan air harus dilakukan secara lebih menyeluruh, termasuk memperhatikan karakteristik wilayah Malang Selatan yang didominasi kawasan kars.
4: Kita akhirnya ya reboisasi ya, kita juga, tapi kita juga harus kombinasikan dengan dropping ya, tetap ada, tapi jangan menjadi yang selamanya dropping, jangan ya. Kita punya mindset berubah, jangan dropping menjadi emergency response, paradigmanya itu terus, tapi kita bicara tentang resilience, ketahanan. Ketahanan itu butuh planning, butuh rencana. Nah, tadinya itu kan kita bicara mulai, misalkan pertama kita menyiapkan drought early warning system misalkan. Jadi ini kan penting sekali ya, drought early warning system ini. Jadi kita tahu bagaimana early warning system sebelum ada kejadian kekeringan itu, sehingga ada penanganan. Itu kalau kita bicara tentang penanganan itu, yang jangka yang sebelum ini ya, sebelum ada kejadian, sehingga kita bisa mengestimasi. Kita nggak perlu harus menunggu menderita dulu, tapi kita sudah bisa melihat dari ilmu yang kita miliki, kita bisa mengestimasi kira-kira akan ada potensi kekeringan, sehingga akhirnya kita bisa antisipasi sehingga pada saat hari hanya itu Kalau memang benar-benar kekeringan, kita sudah siap dengan rencana itu. Yang kedua tentunya, strategi yang kedua itu selain kita drop early warning system, ada peta dan sebagainya lainnya, Pak. Itu peta kekeringan. Yang kedua adalah, pasti yang paling penting ini, panen air hujan ini penting sekali. Saat ini yang paling efektif itu. Bagaimana panen air hujan ini? Ya kita pembangunan kolam-kolam penampungan itu penting sekali, karena saat ini kita butuh itu.
1: Kekeringan tahunan tidak cukup dijawab hanya dengan distribusi air bersih, mitigasi sejak musim hujan, penataan das, perlindungan sumber air, hingga sistem distribusi yang baik menjadi kunci agar persoalan kekeringan tidak terus berulang.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kembali kawan menuju jam 7 malam, kita update untuk beberapa catatan informasi tadi yang sudah dibagikan oleh pendengar ya. Ada Pak Joko Said. Lah, Pak Joko tadi sempat bercerita kawan ya, pengalaman, lebih tepatnya mengeluh ya, mengeluhkan terkait dengan kondisi jukir. Lagi-lagi terkait dengan juru parkir ya. Tadi Pak Joko sempat ke Indomaret Kayu Tangan sisi utara depannya BCA. Karena Pak Joko ini sebagai driver online mobil, jadi jukirnya ini minta parkir 5.000. Padahal ada tulisan bebas parkir di Indomaret. Pak Joko tadi awalnya nggak ngasih teman-teman. Awalnya nggak ngasih uang parkir begitu ya. Tapi ternyata juru parkirnya malah marah-marah. Lah karena Pak Joko ini membawa penumpang, jadinya nggak enak juga sama penumpangnya. Akhirnya memberi uang parkir. Saya tadi sempat tanya juga untuk ciri-ciri jukirnya bagaimana. Apakah nanti bisa diceritakan juga ya untuk kronologinya. Ciri-cirinya untuk jukirnya kurus, kemudian jalannya agak pincang, duduk di kursi. Bahkan dari jukirnya menggunakan rompi dishub kawan. Nah ini lagi-lagi ya, ada jukir pakai rompi dishub tapi dipertanyakan kevalitannya, keabsahannya. Ini apakah jukir resmi atau jukir yang ilegal? Padahal kalau ngetem di Indomaret saja sebetulnya sudah keliru kawan ya. Padahal memang minimarket-minimarket itu sudah ada storannya sendiri kepada pendapatan daerah ya. Karena mereka sudah menyediakan lahan parkir dan harusnya memang bebas parkir. Apalagi tadi kan Pak Joko juga yang beli adalah penumpangnya gitu loh, bukan Pak Jokonya sendiri. Nah, akhirnya mau gak mau Pak Joko ini bercerita akhirnya bayar. Kan gak mungkin juga nanti Pak Joko minta uang parkir ke penumpangnya gitu kan. Kesannya malah jadi jelek sama turis lokal. Ya ini masih menjadi PR bersama kawan ya. Seringkali Citygate juga menerima laporan dan berkoordinasi dengan pihak Dishub untuk ditindaklanjuti, untuk ditegaskan ya, bagaimana nantinya ada solusi yang tepat dari permasalahan ini. Karena pengalaman dari saya sendiri juga seringkali kawan ke bank yang sudah ada security-nya padahal ya, tapi masih dikenai uang parkir. Padahal bukan untuk mengurus sesuatu ya, hanya untuk mengambil uang saja ke ATM yang bahkan durasinya tidak sampai 5 menit, tapi harus dikenai pajak 2.000. Kan sebetulnya kasihan juga ya, apalagi kalau misalkan ada UMKM, ada yang berjualan makanan, kemudian malah dipalakin parkir. Padahal kalau misalkan kita lihat UMKM itu untungnya per porsi itu nggak seberapa kawan. Untungnya paling cuma 3.000, 4.000 per porsi itu ya, per sekali penyajian. Tapi kalau misalkan ada jukir yang tidak bermodalkan apa-apa, kemudian lahannya juga tidak ikut menyewa, tidak ikut memberikan retribusi daerah, kalau misalkan konteksnya adalah parkir ilegal. Nah ini tiba-tiba dapat uang 2.000 dari motor, dapat uang 5.000 dari motor tanpa modal apapun. Nah ini masyarakat mana yang tidak geram ya melihat dengan kondisi ini. Terima kasih juga Pak Joko tadi sudah update, nanti diteruskan informasinya kepada Satpol PP dan juga Dishub ya untuk segera diamankan. Update kembali dari Pak Zion. Dari RSSA ke Lafayette, ampun gremet katanya. Belum tahu apa yang bikin macet di depan. Ada dokumentasi dari Pak Zion tadi kawan. Ini kita tampilkan ya di visual radio. Nah ini. Dan memang didominasinya oleh kendaraan roda 4 dan plat luar kota Malang. Jadi memang kalau misalkan malam minggu, kepadatan di sekitaran Kayu Tangan, Lafayette, memang imbas murni dari volume kendaraan saja ya Pak Zion, karena masuk di akhir pekan, apalagi sekarang juga malam minggu. Jadi banyak wisatawan yang pengen melihat Kayu Tangan itu seperti apa bentuknya, apalagi Kayu Tangan kalau malam itu gimana sih modelannya. Nah ini banyak yang penasaran, akhirnya banyak yang berlibur juga ke kota Malang maupun juga ke kota wisata Batu. Begitu kawan, untuk beberapa update informasi lainnya nanti kita akomodir bersama Erika ya. Dan nanti juga ada kawan Animalia kawan, jadi bisa disimak di City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. DPRD soroti rencana retreat ke ratusan kepala sekolah. Anak buah kapal meninggal dalam insiden tenggelamnya KM Katulistiwa 8 di Tuban. Kawan, Israel buka opsi serang Iran sebelum pemilu. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyampaikan pihaknya menyoroti rencana Disdikbud Kota Malang yang akan menggelar retreat untuk kepala sekolah sekota Malang. Ia menyebut pihaknya mempertanyakan urgensi dari kegiatan ini, termasuk penggunaan anggaran sekitar 300 juta yang ditujukan untuk peningkatan SDM kepala sekolah. Lebih lanjut, dirinya meminta Disdikbud untuk mengkaji ulang rencana kegiatan tersebut karena dana 300 juta bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Syah Bandar Wilker Jenu Kabupaten Tuban, Ditjen Perhubungan Laut Bobby Mulia menyampaikan, korban meninggal itu anak buah kapal atau ABK yang sempat dinyatakan hilang. Menurutnya, korban dinyatakan hilang sejak insiden tenggelamnya kapal perairan Tuban Rabu 7 Oktober lalu. Bobby menjelaskan korban ditemukan meninggal dalam kondisi mengapung di dekat lokasi kapal tenggelam. Bobby menekankan misi penyelaman untuk mencari korban terus dilakukan sejak hari kejadian kapal tenggelam. Apalagi sebelumnya dilaporkan pasca kapal tenggelam, semua ABK loncat ke laut, 17 selamat dan sempat satu menghilang. Kawan, militer Israel dan Amerika Serikat dilaporkan mulai membuka opsi untuk kembali melancarkan serangan ke Iran sebelum pelaksanaan pemilu Israel pada akhir Oktober nanti. Pihak militer Israel memperingatkan potensi serangan susulan ini beresiko memicu balasan balistik dari Iran yang dapat memaksa penundaan jadwal pemungutan suara. Lebih lanjut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan masih mempertimbangkan keputusan akhir mengenai waktu pelaksanaan serangan militer tersebut dalam waktu dekat. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali menemani Anda. Malam minggu ini kita masuk di program Kawan Animalia. Seperti biasa, kalau sudah masuk di Kawan Animalia, itu tandanya kita mau bahas seputar hewan pastinya. Hari ini topik bahasan kita World Animal Day, Hari Hewan Sedunia. Seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Kenapa kok World Animal Day? Karena di tanggal 4 Oktober kemarin ya, ini juga diperingati sebagai World Animal Day, barangkali sebagai reminder untuk kita bersama apa yang sekiranya perlu kita lakukan memaknai Hari Hewan Sedunia. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Ranti Aisuka Rinjani. Untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh juga kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: Iya kawan, di malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia. Hari ini topik bahasan kita World Animal Day, seberapa ramah kita terhadap hewan. Nanti saya tentu tidak sendirian. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Kita bicara seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Ini dalam rangka World Animal Day yang diperingati di tanggal 4 Oktober 2026 kemarin. Saya sudah bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dr. Ranti Aisukarinjani. Dok Ranti, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, apa kabar dok, sehat?
1: Kurang sehat.
0: Iya, hari ini dok Ranti datang dengan sedikit kurang sehat ya. Betul. Tadi sampai pakai masker. Kalau sekarang mau pakai masker boleh juga loh dok, gak apa-apa dok.
1: Oh, aman.
0: Kalau memang tidak memungkinkan.
1: Aman.
0: Tapi terima kasih banyak dok Ranti, walaupun di tengah kondisi badan yang kurang sehat, hari ini datang langsung menyempatkan kita ngobrol lagi seputar hewan dok ya.
1: Iya.
0: Semoga segera pulih juga dok Ranti, segera sehat lagi.
1: Amin.
0: Pulih seperti sedia kala. Nah untuk Anda kawan juga boleh barangkali yang mau ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini ya. Kita bicara seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Itu yang kita bahas. Nah untuk Anda yang mau ikut berkomentar, mungkin juga punya beberapa pertanyaan, termasuk barangkali Anda pecinta hewan yang mau ikut sharing pengalaman, boleh kawan. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya saya mau membacakan dulu beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat terbaca. Ini ada Pak Septian menyampaikan perjalanan dari Dampit menuju ke Sawo Jajar. Ini tadi lokasi terakhir ada di Bululawang di Pondok Anur. Semua SPBU yang dilewati itu tidak tersedia Pertalite. Adapun untuk biosolar antriannya sampai mengekor, apalagi tadi yang di daerah Turen di SPBU Talok itu ada antrian. Barangkali ada info SPBU mana yang masih tersedia Pertalite untuk area Sawo Jajar. Nah, mungkin boleh kawan bisa bantu berbagi informasi ya, sambil nanti coba kita bantu komunikasi dengan jajaran dari Pertamina. Ada lagi Pak Anton tadi di live TikTok Radio City 3 jam 6.45 ini menyampaikan SPBU Araya, Pertalite tersedia, tidak antri juga, solar juga ada di sana, kalau solar juga tidak antri kondisinya. Nah ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk yang cari BBM. Ada lagi Pak Budi Setiawan, jam 6 lebih 47 menit. Tadi parkir di depan gereja setelah bakso Toha sebelah kanan. Ini kenapa nih Pak Budi? Saya cek dulu ya. Tadi kayaknya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Budi. Pak Budi tadi awalnya menyampaikan ada bis yang parkir di daerah Semeru. Lalu kita menanyakan itu lokasinya di mana? Ternyata parkirnya di depan gereja, setelahnya bakso Doha sebelah kanan. Ini ada parkir bis, kalau untuk lalu lintas gimana Pak? Apakah juga cukup menghambat lalu lintas atau bagaimana? Ada lagi Pak Bahar, tadi jam 7.55, Singosari, lalu lintas ke utara ramai lancar, alhamdulillah. Lalu ada juga dari Info Blimbing, tadi gabung di live TikTok, perempatan Dieng ada potensi kemacetan, ini yang arah kemana? Pak Bagus Prabowo di jam 6 lebih 54 menit SPBU Tidar, Pertalite-nya ready, antriannya cuma lumayan padat di sana. Oke, terima kasih kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi di malam hari ini. Kita kembali ke Dok Ranti berbicara soal memaknai hari hewan sedunia dok ya. Yang jadi pertanyaan sesuai dengan topik kita hari ini, kalau menurut dok Ranti sendiri, kita sudah cukup ramah tidak sih dok dunia hari-hari ini terhadap hewan?
1: Untuk keramahan mungkin baru beberapa saja ya Mbak ya, jadi belum menyeluruh, terutama untuk hewan-hewan yang memang seperti mungkin kalau saya boleh out topik sebentar, itu yang kemarin ada kebakaran di Kalimantan seperti itu kan pasti juga akan mengganggu kehidupan hewan ya Mbak ya. Jadi mungkin untuk hewan-hewan domestik yang dipelihara memang sudah cukup sejahtera, tapi untuk yang di luar mungkin ada juga yang masih banyak yang perlu diperhatikan.
0: Oke, itu kondisi. Kalau secara umum dok, kita masih perlu meningkatkan keramah tamahan ya terhadap hewan atau gimana nih dok?
1: Ya sebenarnya kalau untuk di Malang sendiri sudah cukup ya Mbak ya, karena memang akses untuk ke klinik juga mudah seperti itu. Selain itu juga owner juga sudah aware dengan kesehatan hewannya juga. Jadi kalau dirasa cukup atau kurang untuk di kalangan sekitar kita ini sebetulnya sudah cukup.
0: Baik, kalau kita bicara terkhusus untuk para pet owner ya, bagaimana sih dok melihat tren kepedulian terhadap hewan barangkali dari tahun ke tahun?
1: Oke, dari sekarang sepertinya semakin banyak ya untuk peminat yang memelihara hewan, khususnya anak bulu seperti anjing dan juga kucing. Mereka juga sudah ibaratnya sudah lebih mensejahterakan hewannya. Seperti contohnya mereka sudah banyak meluangkan waktu untuk hewannya, baik itu untuk sesimpel jalan-jalan, meluangkan waktu untuk bermain. Terus mereka juga sudah mulai concern juga terhadap pentingnya vaksinasi, yang itu merupakan suatu dasar yang paling penting dalam memelihara hewan itu sendiri sebagai tindakan preventif.
0: Oke, tidak sekedar punya hewan peliharaan, tapi betul, juga punya tanggung jawab yang besar kepada hewan yang dipeliharainya dok ya.
1: Betul, karena kalau sudah memutuskan untuk memelihara, tentu kita harus berkomitmen yang tinggi.
0: Dok Ranti, di tengah apa yang tadi dijelaskan oleh dok Ranti ya, ketika kesadaran berbagai hal terkait dengan hewan itu sudah mulai meningkat di kalangan pet owner, tapi apakah juga sudah diimbangi dengan kebiasaan-kebiasaan yang tepat dok?
1: Untuk kebiasaan, kalau saya lihat ya Mbak ya, dari waktu ke waktu sekarang owner itu lebih cepat untuk membawa hewannya dengan gejala klinisnya itu masih yang simple ya, jadi sesimpel tidak mau makan saja sekarang sudah mulai diperiksakan gitu. Padahal kalau misalkan kita tarik waktu ke belakang gitu ya, kebanyakan memang yang dibawa ke klinik itu ketika sudah sangat parah seperti itu. Jadi untuk kepeduliannya sebetulnya sudah meningkat kalau dari pandangan saya ya.
0: Oke, dok, misalnya nih kalau hewan bisa berbicara ya, tentunya kan dokter hewan ini sudah berpengalaman menangani berbagai jenis hewan nih dok. Hari-hari ini keluhan terhadap hewan itu yang paling banyak mayoritas soal apa sih dok?
1: Kalau terkait dengan ini kasus ya berarti ya Mbak ya, terkait dengan penyakit sebetulnya bervariasi ya, tapi kalau akhir-akhir ini dari pasien saya sendiri kebanyakan itu penyakitnya ada di metabolisme, dan metabolisme ini sangat dipengaruhi dari pemeliharaan dan juga pakan yang diberikan. Jadi dia jangka panjang, tidak seperti penyakit infeksius yang memang bisa datang kapan saja, tapi metabolisme ini dia dalam kurun waktu tertentu, jadi tidak langsung.
0: Contohnya tuh yang kayak gimana nih dok?
1: Contohnya seperti penyakit-penyakit diabetes, penyakit organ dalam ya, seperti ginjal, terus masalah hati. Nah ini biasanya memang dari kebiasaan dia makan dan juga pemeliharaannya sehari-hari.
0: Baik, oke dok Ranti, nanti kita masih punya beberapa segmen tentunya untuk ngobrol santai di program Kawan Animalia. Sambil mungkin kawan Anda juga mau ikut sharing di program Kawan Animalia malam hari ini, Anda boleh gabung juga bersama dengan kami, bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sambil saya juga pantau ini tadi beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Tanti Johan ya, baru saja bergabung di jam 7 lebih 4 menit tadi menyampaikan di Sukun itu lalu lintasnya padat merambat, terutama di sekitar SPBU Sukun. Ada videonya saya tampilkan di visual radio. Nah ini di Sukun yang arah kemana nih Pak? Kalau dari videonya Pak Tanti Johan kelihatannya dari Sukun mengarah ke utara Pak Tanti ya. Atau mungkin boleh ditambahkan Pak supaya lebih jelas begitu. Ini ada antrian di sekitaran Sukun, tapi yang mengarah kemana? Yang arah ke utara atau yang mengarah ke selatan? Kawan, itu tadi catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Banderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Banderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan, pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjedi. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jedi.

tanah. Sejak ratusan tahun yang lalu, sekarang sumber air alaminya ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs punden Sumberjeding berada di

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
2: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Suka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
2: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
6: Oh no.
5: Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
7: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ranti Ayusuka Rinjani, kita bicara World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Itu topik kita hari ini. Untuk Anda yang juga mau bergabung, boleh kawan, bisa sambung lewat WhatsApp ya di 0811 3600 911, boleh lewat chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Sebelumnya ini tadi ada Pak Dani menyampaikan di jam 7.4 menit di Atria arah ke kota, ini kondisi lalu lintasnya padat merambat. Kemudian ada Pak Septian, alhamdulillah tersedia SPBU Lesanpuro, antriannya tidak terlalu panjang dan juga cepat. Tadi ada foto juga yang disampaikan oleh Pak Septian, saya tampilkan di visual radio. Karena tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada beberapa antrian di SPBU, kemudian ada juga yang pertalite-nya tidak tersedia. Kalau di Lesanpuro aman, tidak terpantau ada antrian juga di sana. Pak Septian, terima kasih untuk update informasinya, semoga membantu untuk kawan pendengar City Guide. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 3600 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita kembali di program Kawan Animalia. Ini tadi ada Pak Yudi yang juga berkomentar, tapi komentarnya cukup singkat Pak Yudi. Pak Yudi menyampaikan manusia kejam terhadap hewan. Bentuk kejam yang seperti apa nih yang dimaksud oleh Pak Yudi? Mungkin boleh Pak Yudi ya, bisa dilengkapi juga komentarnya, atau barangkali juga mau bergabung bersama dengan kami di On Air, boleh nanti kita bantu untuk akomodir. Kita kembali ke Dok Ranti. Dok, tadi sempat disinggung kalau untuk kesadaran pet owner dengan berbagai kebiasaan, alhamdulillahnya sudah baik ya, sudah ada peningkatan setiap tahunnya. Nah, tapi yang disayangkan tadi terkait dengan kebanyakan hewan yang dibawa ke klinik itu dalam kondisi yang parah. Kalau menurut Dok Ranti sendiri dari pengalaman, apa yang memicu kondisi itu, Dok? Apakah para pet owner ini takut ke klinik atau kurang sadar melihat gejala dari awal, atau karena apa nih, Dok?
1: Kalau menurut pandangan saya ya Mbak ya, ini paling sering itu karena memang mungkin owner itu sibuk ya, jadi bekerjanya setiap hari, jadi untuk perubahan kecil yang ada di anabul itu tidak terlalu terlihat, jadi dianggapnya mungkin sepertinya hari ini moodnya kurang baik seperti itu, tapi sebetulnya itu merupakan suatu gejala awal yang patut untuk diwaspadai. Selain itu, selain kesibukan dari owner itu sendiri, biasanya juga karena memang mungkin akses untuk klinik itu sudah mudah, tapi terkait dengan informasinya mungkin yang masih ada kekurangan di situ ya Mbak ya, terkait apakah nanti di klinik itu akan dilakukan apa saja, mungkin owner masih belum mendapatkan bayangan itu, sehingga masih ragu untuk membawa hewannya. Seperti itu sih Mbak, kurang lebihnya ya.
0: Dok, tapi kalau di Malang sendiri sebenarnya klinik hewan cukup banyak dan bervariatif juga Dok ya?
1: Sangat banyak sekali, bahkan kalau kita di kota Malangnya ya Mbak ya, hampir setiap 10 meter mungkin bisa saya katakan ada klinik hewan. Jadi memang banyak, tergantung pilihan owner saja nanti. Mungkin bisa, kalau misalkan kondisi emergensi ya, jadi sebaiknya dibawa ke klinik terdekat terlebih dahulu, karena memang harus disegerakan.
0: Oke, Dok, mungkin boleh diceritakan dari pengalamannya Dok Ranti nih, kondisi seperti apa nih Dok yang pernah ditangani? Barangkali ini terkhusus ketika si hewan sudah dalam kondisi yang ibaratnya terlambat begitu.
1: Oke, jadi terlambat ini ada dua kategori ya Mbak ya. Ada terlambat yang memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan ada terlambat yang masih bisa kita tangani. Mungkin saya berikan contoh di beberapa saat yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, itu ada pasien. Dia pasiennya sudah cukup berusia untuk anjing besar ya, dia ini pasiennya. Dan ownernya kebetulan keluarganya sedang ada yang sakit juga. Jadi anjingnya sakit dan keluarganya sakit, jadi tidak sempat untuk mengurus anjingnya ini. Dan ketika datang ke klinik, ternyata diperiksa dan memang sudah banyak batu di area kantung kemihnya. Nah, ini bisa saya katakan sudah cukup terlambat, karena kalau sampai ada beberapa batuan itu berarti sudah cukup panjang, dan seharusnya anjing ini juga sudah menunjukkan gejala klinis seperti susah kencing atau mungkin kencingnya ada darahnya. Nah, tapi syukur alhamdulillahnya ini masih bisa ditangani, dan kemarin setelah operasi juga recovery-nya cukup baik untuk saat ini.
0: Iya, alhamdulillahnya masih bisa tertolong, Dok, ya, dengan betul kondisi yang tadi diceritakan, ya. Dok Ranti, ini di line telepon ada pendengar juga yang mau bergabung. Saya boleh angkat dulu, Dok, ya. Ada Pak Yudi. Selamat malam, Pak Yudi.
2: Selamat malam.
0: Iya, silakan, Pak Yudi.
2: Iya, saya komentar sedikit, ya. Pertanyaan tadi ya, judulnya ramahkah dunia terhadap hewan? Kalau saya mengatakan bukan ramah ya, malah kejam. Ya, komentar saya gitu. Karena bagaimana juga hewan yang harus dilindungi itu ya, atau diperlakukan dengan tidak manusiawi ya, atau kita sebagai manusia harus memperlakukan hewan itu sebagai makhluk ya, makhluk sama yang harus mendapatkan perlindungan, karena mereka bermanfaat. Kalau jika anggap tidak bermanfaat, diberangus, ya katakan seperti itu, dibunuh gitu loh. Jadi kalau secara internasional itu ada indeks perlindungan terhadap hewan ya, Animal Protection Index, itu ada nilainya, itu dari A sampai G. Kalau nilai A itu benar-benar sangat luar biasa perlindungan terhadap hewan. Kemudian yang paling buruk adalah nilai G. Kita itu masih E, ada undang-undang perlindungan hewan, tetapi mereka kita perlakukan juga tidak baik. Kalau kita pelihara hewan, ya katakan seperti itu, sakit pun kadang-kadang kita tidak mau bawa ke dokter, biarkan aja mati, ya toh. Jadi mestinya kita banyak belajar kepada negara-negara yang benar-benar ada perlindungan. Yang nomor satu itu Belanda, kemudian Swiss, kemudian ada Kanada dan sebagainya. Itu negara-negara yang benar-benar melindungi gitu loh. Biar loh. Kalau kita kan sekarang ada kebakaran hutan, biarkan aja orang hutan mati. Kemudian ada ular-ular dimakan semua itu. Benar, ular itu kan juga membantu kita untuk memberantas hama. Katakan seperti itu, itulah kondisi kita sekarang. Bagaimana sekarang kita menegakkan undang-undang perlindungan hewan? Di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya. Betul. Tetapi sekarang ya sudah, karena kita memang tidak peduli ke sana gitu. Jadi prihatin kita. Karena saya juga latar belakang pendidikan itu di animal science. Saya mengerti itu kebutuhan kita terhadap hewan itu. Ya tuh banyak sekali itu apa manfaatnya buat kita, tapi kita mengabaikan gitu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi, selamat malam. Nanti kita bahas setelah jeda, Dok, ya. Tadi komentar dari Pak Yudi, barangkali ada tanggapan juga dari Dok Ranti. Sebelumnya kita jeda dulu sejenak, kawan. Nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia hari ini. Kita masih bicara tentang World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini.
3: City Guides Life Hacks. Pernah gak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini, kafein curfew alias jam malam ngopi. Aturannya simple, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir Americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain Kafein Curfew dan rasakan bedanya.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, kita kembali di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter

0: Ini masih di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide ya. Anda bisa saksikan juga visual radio kami di website City Guide 911 FM maupun juga di aplikasi City Guide Apps. Hari ini kita lagi di program Kawan Animalia, topik bahasan kita World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Ranti Aisukarinjani. Dok, mungkin boleh ditanggapi dulu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi ya. Memangnya definisi ramah terhadap hewan, kalau menurut Dok Ranti sendiri harusnya seperti apa sih Dok?
1: Ini sekaligus menanggapi dari Pak Yudi tadi ya Mbak ya, memang betul dengan adanya kebakaran kemarin itu tentu akan itu menjadi suatu tamparan besar sebetulnya bagi kami yang memang profesinya bergerak di bidang hewan. Jadi dari artikel yang beredar tentang adanya orang utan yang terkena ISPA, banyak sekali gajah kehilangan habitatnya, bahkan ada ular dan terenggiling yang terbakar di situ. Tapi dengan penanganannya seperti itu, bahkan sudah mendapat komplain dari negara-negara tetangga, tapi masih belum ada penanganan yang cukup signifikan ya Mbak ya.
0: Iya,
1: tentunya ini menjadi suatu berita sedih bagi kita semua, khususnya kami dokter hewan. Nah, untuk apa yang bisa kita lakukan sebetulnya memang tidak banyak ya Mbak ya. Jadi karena memang ini bukan ranah kita, mungkin kita hanya bisa satu melakukan protes sebagai warga negara, atau mungkin kita juga bisa menyuarakan untuk berdonasi, atau mungkin ini dengan
0: edukasi salah
1: juga.
0: Salah satu judul,
1: nah,
0: ya.
1: Edukasi itu sendiri. Jadi menurut saya memang ini merupakan suatu bencana yang besar, karena semua makhluk hidup itu memiliki hak yang sama untuk hidup ya. Jadi tidak hanya manusia, tapi hewan dan juga tumbuhan memiliki hak yang sama. Jadi saya selalu mendoakan semoga bencana ini segera terselesaikan dan bisa ada penanganannya terkait dengan hewan-hewan yang sudah kehilangan habitatnya dan bagaimana cara mengembalikan kelestarian alam itu sendiri. Seperti itu mungkin Mbak.
0: Oke, kembali Dok ke pertanyaan saya tadi. Definisi ramah terhadap hewan, harusnya tuh kita bersikap seperti apa sih Dok?
1: Oke, ramah sebagai hewan, terhadap hewan, hewan ya Mbak ya. Sebagai kita sebagai manusia yang memiliki akal dan juga nalar, seperti tentunya kita bisa berpikir bagaimana cara untuk hidup berdampingan dengan hewan itu sendiri. Kalau misalkan dengan anabul yang dipelihara, simpelnya itu kita memberikan kesejahteraan yang memang dibutuhkan oleh anabulnya, baik itu dari segi pemeliharaan, pemberian pakannya, juga nutrisi serta untuk kesehatannya, dan juga kita tentunya harus meluangkan waktu terhadap hewan itu sendiri.
0: Oke Dok, kita juga melanjutkan tadi pembahasan di segmen awal yang belum selesai ya. Salah satu yang juga memprihatinkan ketika hewan ini dibawa ke klinik dalam kondisi yang sudah parah. Nah, biasanya nih Dok, sebenarnya tanda awal seperti apa yang barangkali bisa dikenali oleh para pet owner supaya penanganan berbagai kasus itu bisa dilakukan dengan cepat?
1: Oke, yang paling simple selalu saya katakan ya Mbak ya, jadi perubahan sekecil apapun dari anabul itu, baik dari aktivitasnya yang biasanya aktif terlihat jadi banyak tidur atau terlihat murung gitu ya, itu sudah menjadi suatu tanda bahwa anabul itu tidak nyaman. Lalu yang kedua, dengan nafsu makannya yang sudah menurun juga, itu menjadi suatu perubahan yang bisa dikatakan sudah waktunya dibawa ke klinik, karena memang anabul sendiri kegiatannya tentu tidak banyak ya Mbak ya. Jadi hanya bermain, makan, dan juga beristirahat. Jadi kalau misalkan makan tidak mau, padahal mereka ini sangat suka makan, ini berarti sudah ada perubahan, baik itu di badannya yang dia rasakan tidak nyaman atau mungkin memerlukan penanganan khusus.
0: Oke, ada lagi yang mau bergabung di line telepon ini tadi ya. Ada Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf ditahan dulu. Saya mau menyampaikan informasi dulu ke kawan pendengar City Guide. Ini khususnya untuk Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatimpang 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi tentu akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan juga terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Oke, saya bantu untuk kembali terhubung. Tadi ada Pak Yusuf Wahyudi yang juga mau bergabung ya. Boleh Pak Yusuf, ini kita bantu untuk akomodir bersama dengan kami malam hari ini. Nah ini saya coba sambungkan lagi. Tapi kok belum nyambung nih Pak Yusuf. Mungkin di segmen berikutnya Pak Yusuf ya, atau mungkin boleh dibantu nanti oleh teman-teman yang ada di newsroom. Oke kawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami, kita masih di program Kawan Animalia.

0: happens for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Prianto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu...

0: itu ibumu.
1: Oke oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Ranti Aisukarinjani. Sudah gabung juga di line telepon, tadi ada penelpon. Ini saya coba angkat dulu. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya. Dengan Pak Yusuf ya, silakan Pak Yusuf.
1: Iya betul. Iya, jadi saya tiap kali ada acara Kawan Animalia saya selalu ikutin gitu. Karena gini, saya terus terang aja ada masalah dengan animal, dengan hewan gitu. Gitu. Dan sampai sekarang dulu gitu. Makanya saya khusus untuk acara ini saya minta ya. 911 itu fair gitu, jadi jangan hanya mengakomodir dari satu sisi aja, dari perintahkan aja, tapi yang dirugikan enggak gitu loh. Jadi jangan single point of view, tapi multiple point of view gitu. Jadi semua diakomodir suara itu gitu loh.
0: Maksudnya
1: karena
0: gimana nih, Pak?
1: Karena hewan itu tidak hanya untuk beberapa orang membuat dia senang, buat bahagia, tapi buat orang yang lain merugikan banget gitu loh. Itu maksud saya.
0: Maksudnya merugikan tuh dalam hal seperti apa, Pak Yusuf? Mungkin secara spesifik, Pak?
1: Ya, jadi gini, terus terang aja saya sudah berapa tahun itu pusing dengan kucing gitu. Kucing yang sebetulnya nggak dipiara ya, cuma dikasih makan aja. Kucing liar itu yang dikasih makan tetangga saya, dan itu dilepas gitu aja sama mereka, dan kucing-kucing itu berkeliaran kemana-mana, masuk-masuk ke rumah saya yang tidak piara apa-apa gitu, yang tidak biara kucing, dan itu di rumah saya bikin kotor, bikin rusak gitu loh.
0: Baik. Ya. Oke, barangkali saya bantu terjemahkan mungkin Pak Yusuf ya, kalau mungkin nanti bisa dikoreksi. Di sisi lain ada ketentuan, bahkan kita sebagai sesama makhluk kita harus ramah terhadap hewan, tapi di sisi lain dengan adanya populasi yang tidak terkendali, terutama kucing liar, untuk manusia sendiri juga merasa terganggu dalam hal ini, begitu Pak Yusuf ya?
1: Betul. Betul sekali. Baik. Ya.
0: Oke, iya, begitu.
1: Nah, gini, lebih spesifik, tadi saya diminta untuk spesifik. Okay, lebih spesifik lagi, jadi begini, kucing-kucing liar itu di sekitar rumah saya ini, jika jauh dari rumah saya, dari 911 saya di Bukit Hijau ini. Ya, itu kucing-kucing liar itu, jadi mulai dari saya nggak ikut nyara ya. Tapi nggak tahu saya kenapa kok rumah saya itu disukai bener sama mereka gitu. Mulai dari beranak, berantem, sampai saya mati ada di rumah saya itu, lu komplit lengkap gitu loh. Gitu. Okay. Jadi di atap itu, nah, di atap itu dia, mereka kawin, beranak, berisik kan, nah, berisik gitu, berantem juga. Sesuatu waktu pernah saya tiba-tiba bau bangkai gitu. Saya minta tolong satpam untuk ngecek ke atas. Ternyata ada bangkai kucing yang udah kering gitu. Jadi udah berapa lama di situ gitu.
0: Gitu. Oke, persoalannya kucing, Pak ya. Intinya Pak Yusuf ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung. Nanti coba kita bahas bersama dengan Dr. Ranti malam hari ini. Begitu, Pak?
1: Iya, jadi jangan kepentingannya hewan aja yang di yang dipikirin, kepentingan manusia juga gitu loh.
0: Ya. Baik, siap Pak Yusuf. Terima kasih. Selamat malam, Pak.
1: Ya.
0: Gimana, Dok Ranti? Itu tadi ya, seperti yang tadi saya terjemahkan ya. Di sisi lain kita sesama makhluk hidup harus saling menghargai, ramah. Tapi dengan masalah populasi yang tidak terkontrol, manusia juga merasa terganggu loh. Faktanya memang seperti itu.
2: Betul.
0: Gimana dong menyeimbangkan itu semua nih dok.
2: Menanggapi dari Pak Yusuf, Pak ya Yusuf Mbak ya, memang betul ya. Masalah populasi kucing itu menjadi problem bahkan di beberapa negara tetangga kita juga. Dan memang sudah ada beberapa program yang terbukti efektif itu dengan cara disteril ya. Tapi disteril ini juga itu tentu tidak semuanya bisa tercakup seperti itu. Jadi masih menjadi PR besar karena memang dengan membatasinya pun ada batasan ya. Jadi tidak boleh sampai mengeliminasi yang sifatnya menyakiti hewannya itu sendiri. Jadi memang menjadi PR. Dan untuk saat ini di Malang sendiri sudah banyak sekali program steril-steril gratis untuk stray cat. Tapi tentunya dengan populasi yang besar itu dan juga cakupan yang bisa di raih oleh dokter hewan sendiri masih tidak seimbang seperti itu Mbak. Jadi memang di Jakarta sendiri beberapa daerah itu sudah mulai memindahkan kucing, bahkan ada sampai satu pulau yang dikhususkan untuk kucing. Gitu. Jadi karena memang populasinya sudah besar sekali, khususnya di daerah yang dekat dengan pasar ya Mbak ya, biasanya ini sudah ada beberapa yang dipindahkan ke sana. Tapi untuk di Malang sendiri itu memang masih menjadi PR. Tidak hanya di Malang sebetulnya, dan di beberapa daerah juga seperti itu. Jadi untuk penanganannya sebetulnya sudah diusahakan, tapi memang belum mencapai goals yang diharapkan masyarakat seperti itu.
0: Ada tips ya dok, kita sebagai masyarakat gimana nih menyikapi, ya gimana pun kita harus ramah terhadap hewan, tapi ada problem yang juga dirasa mengganggu keseharian kita. Harus bagaimana nih masyarakat bersikap nih dok?
2: Oke, jadi mungkin untuk masyarakat sekitar yang memang memiliki ekonomi lebih ya Mbak ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak di situ, jadi harusnya memang mereka lah yang membawa khususnya untuk cat lovers ya, yang memang kepeduliannya tinggi terhadap kucing itu dengan cara di masukkan ke shelter. Jadi di shelter kan, lalu nanti ketika sudah di shelter itu tentunya nanti akan ada yang mengadopsi seperti itu. Tapi tampungan shelter ini juga masih terbatas. Jadi memang ini persoalan yang memang susah untuk diselesaikan ya. Ini juga menjadi PR juga untuk owner-owner yang memang masih belum yakin untuk memelihara anabul, karena memang harus ada kepedulian yang tinggi. Yeah. Jadi ketika mereka sudah memutuskan untuk mengadopsi, dan kucing ini memang dia siklus reproduksinya cepat ya Mbak ya. Jadi dalam satu kali lahir saja bisa 6-8 ekor gitu. Jadi kalau misalkan memang belum terlalu tinggi komitmennya, jangan dikawinkan seperti itu. Mungkin yang bisa saya edukasi untuk owner-owner yang memiliki anabul juga, supaya di lingkungan sekitar tidak terlalu banyak.
0: Baik, dok, terakhir dok, pesan untuk masyarakat terkhusus untuk pet owner ya, bagaimana kita menerapkan budaya ramah terhadap hewan, barangkali mulai dari diri kita sendiri.
2: Oke, untuk menerapkan ramah kepada hewan itu bukan berarti kita harus memelihara hewan tersebut ya Mbak ya. Jadi ketika komitmen kita belum cukup untuk memelihara dan merawat suatu hewan, tidak hanya anabul, jangan terburu-buru untuk memiliki, membeli, mengadopsi, atau mungkin bahasa yang lain ya. Jadi kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Yang pertama budget, yang kedua tanggung jawabnya harus dipikirkan terlebih dahulu, jangka panjangnya seperti apa, seperti itu. Jadi keramahan menurut saya adalah dengan dari diri sendiri, yakin dulu kalau memang ingin memelihara harus itu tadi disiapkan terlebih dahulu, seperti itu.
0: Baik, oke, terima kasih dok Ranti untuk perbincangannya malam hari ini. Ini tadi ada beberapa yang bergabung, tapi mohon maaf karena bergabungnya di jam-jam akhir ya, jadi tidak bisa kita akomodir semuanya. Saya juga mengingatkan kawan untuk Anda yang lagi perjalanan, malam hari ini ada beberapa titik yang kondisinya masih cukup padat, terutama yang dari Karanglo arah ke Karangploso. Ini mulai dari setelahnya Masjid Kembar sampai dengan perempatan Kebu Harjo. Terpantau ada antrian, tapi lepas dari itu kondisi sudah lancar. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Nah, ini untuk info lengkapnya, Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang Lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke kawan, setelah ini kita juga nanti mau sambung bersama dengan reporter City Guide. Sebelumnya terima kasih banyak Dok Ranti untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi Dok ya, lain kesempatan Dok ya, cepat sehat juga Dok Ranti.
2: Terima kasih Mbak Erika.
0: Seru sekali ngobrolnya hari ini dan semoga bermanfaat juga kawan untuk Anda yang mendengarkan. Setelah ini kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Saya mau sambung bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, anggaran Simpang 4 Patih Kota Batu mencapai 10 miliar dibagi menjadi dua skema. DPUPR PKP mengungkap alasannya.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrur, silakan laporannya.
4: Kawan, anggaran pembangunan Simpang 4 Patih di Kota Batu sebesar 10 miliar rupiah dibagi ke dalam dua skema pengadaan. Sebanyak 6 miliar rupiah dialokasikan melalui lelang kontraktor, sementara 4 miliar sisanya digunakan untuk pengadaan material melalui skema supplier by owner atau SPU. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti menjelaskan, alokasi 4 miliar rupiah tersebut digunakan untuk menyediakan material khusus yang dibutuhkan dalam pembangunan, salah satunya box culvert dengan dimensi sesuai rancangan konsultan. Melalui skema ini, material tertentu disediakan langsung oleh pemilik pekerjaan, sementara itu kontraktor tetap bertanggung jawab mengerjakan proyek sesuai kontrak, termasuk pemasangan material di lapangan. Esti menyebut mekanisme SPU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, rincian penggunaan anggaran 4 miliar rupiah mulai dari daftar material yang dibeli, dasar penetapan harga, hingga pemilihan pemasokan masih menjadi aspek penting untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dalam proyek ini. Sementara itu, mengenai kabar pemanggilan kontraktor pelaksana oleh Polda Jawa Timur, Esti mengaku belum mengetahui kepastiannya. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak berkaitan dengan penerapan skema SPU tersebut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Iya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa juga baca di website City Guide 911 FM.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Proyeksi anggaran belanja tidak terduga Kota Malang tembus puluhan miliar rupiah. Anak buah kapal meninggal dalam insiden tenggelamnya KM Katulistiwa 8 di Tuban. Kawan Polri grebek sarang narkoba serentak se-Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 8 malam selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan pihaknya mengonfirmasi pembahasan mengenai potensi penambahan anggaran belanja tidak terduga senilai 23 miliar rupiah. Ia menyebut anggaran awal tentang BTT Kota Malang sebanyak 7 miliar, namun kini ditambah mencapai 23 miliar. Meski demikian, rencana anggaran ini masih belum final dan akan dibahas ulang dalam Raperda APBD 2027. Syah Bandar Wilkerjenu, Kabupaten Tuban, Ditjen Perhubungan Laut Bobby Mulya menyampaikan, korban meninggal anak buah kapal yang sempat ditanyakan menghilang, menurutnya korban dinyatakan hilang sejak insiden tenggelamnya kapal perairan Tuban, Rabu 7 Oktober lalu. Bobby menjelaskan korban ditemukan meninggal dalam kondisi mengapung di dekat lokasi kapal tenggelam. Dirinya menekankan misi penyelaman untuk mencari korban terus dilakukan sejak hari kejadian kapal tenggelam. Apalagi sebelumnya dilaporkan pasca kapal tenggelam, semua ABK loncat ke laut, 17 selamat dan sempat satu hilang. Jajaran Polri bersama TNI dan BNN menggelar penggerebekan sarang narkoba secara serentak di seluruh wilayah Indonesia demi memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Christian Siagian mengatakan, operasi besar-besaran ini merupakan arahan langsung Presiden untuk membersihkan kawasan rawan dari peredaran obat terlarang. Lebih lanjut, dalam penggerebekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta, petugas menerjunkan 700 personil gabungan dan berhasil mengamankan 24 orang tersangka. Demikian 911 News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 8 lebih 8 menit. Ini tadi ada informasi dari beberapa kawan pendengar. Kalau misalkan saya lihat, ini ada Pak Dani ya. Pak Dani menginformasikan kayu tangan kacau. Kenapa Pak Dani kacau ini? Bisa on air ya? Bisa on air bersama kami Pak Dani. Kita coba hubungkan ya dengan Pak Dani supaya langsung berbicara kawan untuk saat ini. Nah, kita coba hubungkan. Halo, selamat malam Pak Dani.
1: Halo.
0: Selamat malam Pak Dani. Gimana Pak Dani? Di kayu tangan ini ada apa di kayu tangan Pak Dani?
1: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam.
1: Itu yang saya foto tadi ada odong-odong baru kayu tangan wes. Tambah kacau, tambah ngawur ini.
0: Odong-odongnya itu gimana Pak?
1: Yang model kayak Macito itu, tapi cuma satu aja. Kalau Macito kan dua lantai. Di bawahnya ini jadi cuma satu aja.
0: Odong-odong baru ya. Nah itu
1: itu biasanya
0: lebar saya berarti Pak ya? Panjang, apa? Panjang maksudnya. Kendaraannya itu panjang.
1: Panjang banget ya. Enggak. Mungkin besar, pakai sasisnya ya? Terkengkel itu palingnya.
0: Oke, ini itu membuat kepadatan Pak?
1: Iya, sedikit.
0: Oke, nah kalau itu misalkan untuk apa?
1: Biasanya biasanya mangkal di Kauman ini.
0: Oh,
1: baru kali ini saya lihat lewat kayu tangan. Tetap kayu tangan hari ini penuh.
0: Kayu tangan penuh Pak. Parkirnya bagaimana Pak? Penuh juga?
1: Iya. Parkirnya kayak biasanya. Kayak biasanya penuh, terus ditambahi ada yang apa? Ada yang paralel juga.
0: Baik.
1: Kayak gitu. PKL-nya banyak juga. Petugas di subnya cuman gerombol doang. Gerombol yang di pertigaan Majapahit itu kan.
0: Oh iya.
1: Enggak tahu mereka di sana tadi saya lihat sampai 4-5 orang gerombol itu arisan apa kerja ya, enggak tahu saya.
0: Baik Pak Dani.
1: Iya. Oke Mas, selamat malam.
0: Baik, terima kasih.
1: Ini mau masuk Semeru sama
0: padat. Padat ya. Mau mengarah ke Semeru iya. Juga padat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi masih lebih lancar daripada padatnya Majapahit itu.
0: Majapahit sudah padat sekali Pak ya. Panjang antriannya.
1: Enggak sih, enggak terlalu panjang. Rapet gitu aja. Cuman begitu belok ke kayu tangan langsung guys.
0: Baik, baik.
1: Lebih rapet lagi.
0: Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Hati-hati ya, di jalan Pak.
1: Selamat malam.
0: Baik. Ya, selamat malam. Itu tadi kawan informasi dari Pak Dani mengenai kepadatan lalu lintas ya. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan saat ini saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City 3 FM, Heri Prasetyo kawan. Heri ini akan membawakan kabar dari Kota Malang tentang tertinggal 2 gol Arema FC bangkit dan tahan Bayangkara FC 2-2.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Heri.
3: Arema FC menunjukkan semangat pantang menyerah saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026-2027. Sempat tertinggal 2 gol pada babak pertama, Singoedan bangkit untuk memaksakan hasil imbang 2-2 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang hari ini. Bayangkara sempat berada di atas angin setelah Ocampo membuka keunggulan pada menit ke-15, disusul gol Ristovski pada menit ke-31, namun Arema membalas melalui Marcos Vinicius pada menit ke-32 dan Samuel Otusanya 8 menit berselang. Hasil ini membuat Arema gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Meski demikian, kebangkitan pada babak kedua menjadi bukti bahwa tuan rumah mampu keluar dari tekanan dan menjaga asa hingga pertandingan berakhir. Pelatih Arema FC Marco Santos mengapresiasi mentalitas para pemainnya yang mampu bangkit setelah tertinggal 2 gol pada babak pertama. Ia menilai perubahan sikap dan tanggung jawab pemain menjadi faktor penting di balik keberhasilan Singoedan menyamakan kedudukan.
4: It was a very hard game. We knew that because we discussed this. The first 10-15 minutes we did very well. We started the game very strong. But the rest of the first half, we went down. First thing the responsibility is this.
5: No intervalo a gente encheu os jogadores. Não foi a questão da troca, um jogador apenas no intervalo que fez a diferença. Mas a diferença de ter buscado um empate e quase ter virado, ter criado oportunidade para virar, foi a mudança de atitude e a postura mental do nosso grupo em relação ao jogo.
4: The locker room, we had time to talk to the players, and of course he did a change, but it's not the change the player that he changed. It was about behavior, the attitude, you know, when they talked in the locker room, the behavior, the attitude of the team in the second half was completely different, and that makes the team grow and tie the game.
5: Nós não saímos satisfeitos com o resultado, queríamos vencer, claro, não estamos felizes, satisfeitos, mas mostrou a Arema que normalmente um time que reage, que não se acomoda, que não aceita a derrota.
4: We are, of course, we're not satisfied about the tie. We wanted to win, but it shows to everybody that we never stop, we never give up. So we reacted, we came down to zero, and then we tied this game. It was good. It was important to add one more point on the table.
3: Meski hanya mendapatkan 1 poin, Marcos menegaskan perjalanan kompetisi masih panjang. Ia meminta seluruh pemain menjaga kebersamaan dan tidak

0: mengedepankan kepentingan individu demi kepentingan tim. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah, di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
3: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
2: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok ya jangan di situ.
3: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
2: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lo. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
0: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kita akan membahas beberapa topik kawan. Dan kita mulai dulu dengan topik-topik yang mungkin ada di Malang Raya. Nah, kalau misalkan kita cek, ini ada beberapa kritikan ya terhadap pemerintah Kota Malang soal anggaran retreat kepala sekolah Kota Malang. Yang tadi memang ada dari ketua DPRD dan bahkan anggota DPRD Kota Malang, Rendra Mas Derajat Safaat, menilai penggunaan anggaran untuk kegiatan ini perlu dicermati, apalagi dari sisi urgensi pelaksanaan, lalu dasar penganggaran, dan dampak langsungnya pada dunia pendidikan. Jadi outputnya apa kawan? Dan kalau misalkan kita lihat, di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah, program ini seharusnya punya urgensi yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Jadi apa dampak langsungnya? Dan menurut Rendra, pemerintah daerah ini harus memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran. Apalagi dengan peningkatan kapasitas kepala sekolah, itu kan memang penting. Tapi pelaksananya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai lebih dari itu mungkin ya. Dan kalau misalkan kita cek, jangan, kata Rendra, ini jangan sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang belum menjadi prioritas, sementara

Pemkot Malang perlu menjelaskan dasar perencanaan, tujuan, serta indikator keberhasilannya bagaimana secara terbuka ya penjelasannya. Dan Rendra ini mengatakan peningkatan kualitas kepala sekolah tidak seharus selalu dilakukan melalui kegiatan yang membutuhkan biaya besar. Pemerintah bisa mempertimbangkan alternatif pembinaan dan pengembangan kompetensi yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Dan jangan sampai ya retreat satu hari gitu kan selesai. Nah, tapi tidak ada penanganan lanjutan yang memang bisa mengawasi dan juga membina para kepala sekolah supaya tidak terjadi hal-hal yang memang kemarin terjadi itu kawannya, seperti pemukulan siswa dan lain-lain. Kan tujuannya itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, pemerintah juga harus bijak, transparan, dan berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak. Kalau ada cara yang lebih efektif, yaitu yang dipilih. Dan Rendra berharap yang Pemkot Malang ini memastikan seluruh program pendidikan disusun berdasarkan perencanaan yang matang, khususnya untuk mengutamakan manfaat bagi sekolah, lalu guru, dan peserta didik. Dan pengawasan terhadap penggunaan APBD ini terus dilakukan supaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak mengabaikan prinsip efisiensi anggaran. Mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, tentang retreat kepala sekolah yang memang direncanakan oleh Wali Kota Malang. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang Ketua DPRD Kota Malang, Mitya Ratnanggani Siraduhita, ini juga bertanya-tanya, lu kenapa kok sampai melakukan hal tersebut gitu ya, apa urgensinya, apakah memang efektif dalam membenahi kualitas dan tata kelola sumber daya manusia atau SDM pendidikan di Kota Malang. Jadi setiap rencana kegiatan pemerintah daerah seharusnya ditimbang secara matang, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, dan pembenahan kualitas maupun evaluasi personel di lingkungan sekolah ini tidak bisa dicapai hanya melalui kegiatan retreat atau kegiatan satu hari saja gitu ya. Dan one day event ini tidak akan menyelesaikan permasalahan panjang, khususnya tentang habits atau kebiasaan dan juga sifat dari tiap-tiap kepala sekolah. Dan Pemkot Malang, kata Amitya, ini lebih didorong untuk fokus pada akar permasalahan tata kelola SDM pendidikan. Contoh, mulai dari proses penyaringan, lalu sampai penempatan tenaga pendidik, ditambah dengan optimalisasi peran Dewan Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan. Nah, ini lebih krusial, dinilai lebih krusial untuk menganalisis dan mendiagnosa berbagai persoalan mendasar di lini-lini pendidikan Kota Malang. Mungkin Anda pun bisa berkomentar, kawan, tentang hal tersebut. Apakah rencana retreat kepala sekolah di Kota Malang itu cukup bisa mengubah susunan atau tatanan dan kualitas pendidikan di Kota Malang? Khususnya bagaimana urgensinya? Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh, kawan, di @cityguide911fm. Dan untuk kali ini saya akan move terlebih dahulu ya untuk memantau lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Nah, kalau misalkan kita cek lalu lintas di sekitaran Malang ini, beberapa titik sudah mulai padat, kawan, di Kota Malang ya. Seperti Jalan Kawi, Jalan Ijen mengarah ke perempatan Kawi, dari Semeru juga cukup padat mengarah ke Bromo, lalu sekitaran Kayu Tangan dari arah Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Majapahit itu sudah mulai padat, kawan. Yang mengarah ke Kahuripan, mengarah ke Semeru lumayan padat. Lalu di titik lain, perempatan Klenteng ternyata lancar. Yang padat ini di Gatot Subroto. Gatot Subroto mengarah ke Bugluduk itu padat sekali. Lalu titik lainnya di perempatan Kaliurang, kawan, dari arah utara maupun selatan, mau dari arah Jalan Kaliurang atau WR Supratman, itu juga padat sekali. Dan di titik-titik lainnya, ini yang padat di sekitaran TL Sabilillah. TL Sabilillah ini dari arah selatan ke utara juga padat, kawan. LA Sucipto pun juga sama mengarah ke TLMCC. Jadi perlu waspadai saja, banyak titik-titik yang padat. Nah, kita coba cek yang mengarah ke Batu dari Jalan Gajayana, ini antrian di pertigaan Sardu. Lepas dari sana di pertigaan MT Haryono atau pertigaan Dinoyo ada sedikit antrian. Lepas dari MT Haryono mengarah ke Tlogomas ada antrian lagi di sekitaran
ini Gacoan, dekat Gacoan atau mungkin dekat Unisma. Nah, sekitaran sana mengarah ke Batu terus sampai ke TL Tunggul Mas baru ada antrian lagi di sana. Lepas dari TL Tunggul Mas sangat ramai lancar.

sampai ke arah Batu kawan. Mungkin Anda pun bisa tambahkan informasi-informasi lalu lintas lainnya di malam hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Di malam hari ini kita update terlebih dahulu untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, sampai di Waru Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Yang ada rencana melalui tol Gempol Rembang, yang ada rencana untuk ke timur melalui tol Gempol Rembang sampai di Pasuruan Probolinggo, sampai di exit tol Leces di malam hari ini, di malam minggu juga masih terpantau aman lancar. Untuk kondisi bagaimana kawan, untuk yang saat ini sedang melintas di ruas jalan tol, nanti untuk boleh untuk kembali Anda berkabar di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ada informasi tadi yang masuk ya dari Pak Nick di jam 8 lebih 25 menit. Jadi kalau misalkan kita lihat ini, Pak Nick menginformasikan di Pasuruan ini antrian solar di SPBU 546738 Pasuruan. Panjang ya. Baik. Panjang kawan antriannya. Lalu kata Pak Nick sampai di kota Probolinggo, ini saya OTW ke kota Malang. Dan adik-adik saya dari Madiun ke Probolinggo juga mengatakan susah untuk beli solar buat mobilnya. Baik, terima kasih Pak Nick untuk informasinya. Nah ini karena peningkatan mobilitas kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat distribusinya memang cukup aman. Dan kalau misalkan kita cek juga dari pemberitaan, untuk stoknya juga aman. Tapi kalau misalkan kita lihat, karena peningkatan mobilitas orang-orang atau mobilitas masyarakat baik ke Malang, ke kota-kota lain itu cukup tinggi, jadi otomatis kebutuhan solar meningkat juga. Ditambah kawan, saat ini tanggal kembar ya. Kalau tanggal kembar ini pengiriman paket-paket itu meningkat, otomatis mobil-mobil atau mungkin truk-truk paket itu juga meningkat kawan mobilitasnya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Nick untuk informasinya. Dan tadi ada informasi yang sudah masuk ke WhatsApp kami, dan ini akan terhubung setelah ini dengan kami kawan, reporter Sidigat FM Asrul Rozi, yang akan terhubung dan membawakan kabar. Asrul ini akan membawakan kabar mengenai sejarawan Dwi Cahyono, gastronomi Kota Batu perlu digali dari ekologi hingga budaya.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Asrul.
2: Kawan, pengembangan gastronomi Kota Batu dinilai perlu berangkat dari penelusuran sejarah, kondisi lingkungan, dan kebudayaan masyarakat. Bukannya sekedar mengumpulkan daftar makanan populer. Hal tersebut ditekankan oleh sejarawan Dwi Cahyono dalam forum grup diskusi kajian kelayakan Batu, Kota Kreatif Gastronomi. Dwi menjelaskan bahwa karakter gastronomi suatu daerah terbentuk melalui hubungan panjang antara manusia dan lingkungannya sejak masa prasejarah. Karena itu, penelusuran identitas kuliner Batu harus memperhatikan empat konteks utama, yakni ekologi, sejarah, sosial budaya, dan pariwisata.
3: Kita bisa menggunakan pendekatan gastronomi kontekstual, ya, daerah Batu. Artinya apa? Artinya gastronomi itu perlu ditempatkan dalam konteks yang khas atau yang lokal Batu. Nah, yang pertama adalah
2: Dwi menambahkan bahwa pendekatan historis dan budaya ini penting agar potensi gastronomi tidak berhenti pada aktivitas jual beli makanan semata. Melalui pengemasan yang kreatif, kekayaan kuliner diharapkan dapat menjadi media untuk mengenalkan rekam jejak dan karakter khas Kota Batu kepada para wisatawan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asrul, terima kasih informasinya tentang sejarawan Dwi Cahyono mengatakan gastronomi Kota Batu perlu digali dari ekologi hingga budaya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Wisdom. Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya, kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kamis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di malam hari ini, tadi kita setelah membahas tentang retreat kepala sekolah kawan, mungkin Anda pun juga bisa menambahkan. Karena kalau misalkan kita lihat retreat kepala sekolah ini perlu menjadi perhatian bersama kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kan kita sebutkan dari beberapa anggota dan juga ketua DPRD, dan ini ada juga dari DPRD Kota Malang, tepatnya ketua komisi di DPRD Kota Malang Eko Herdianto. Pihaknya ini memang mengatakan telah menyetujui anggaran dalam perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026, tapi persetujuan awal ini diberikan untuk program peningkatan kapasitas pendidik, bukan kegiatan berlabel retreat. Nah, seperti itu kawan. Jadi konfirmasinya seperti itu, kata Eko. Dan Eko ini menambahkan penelusuran lebih mendalam diperlukan karena dokumen hasil pembahasan badan anggaran atau banggar itu mencantumkan anggaran ini untuk peningkatan kapasitas ASN penerima penghargaan SAKP serta pelatihan pengelolaan manajerial satuan pendidikan. Dan Komisi D berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang dalam rapat kerja atau hearing pekan depan untuk mengklarifikasi perbedaan istilah dan peruntukan program. Dan tentang urgensi kegiatan, Eko yang secara pribadi menilai retreat kepala sekolah itu kurang mendesak. Menurutnya alokasi dana ini akan lebih tepat digunakan jika dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang langsung terasa, seperti penambahan program seragam gratis bagi siswa. Nah, mungkin Anda pun bisa berkomentar kawan tentang hal tersebut. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Pemkab Malang gelar sholat istisqo untuk kekeringan, semoga cepat selesai. Anak buah kapal meninggal dalam insiden tenggelamnya KM Katulistiwa 8 di Tuban. Timnas Indonesia lolos langsung babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2030. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Bupati Malang Sanusi menyampaikan pihaknya menggelar sholat istisqo hari ini di Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak untuk meminta agar wilayah Malang segera masuk musim hujan. Ia menyebut hal ini karena beberapa wilayah Malang terus dilanda kekeringan serta rentan terjadi karhutlah karena hujan tak kunjung turun. Lebih lanjut dirinya berharap langkah ini bisa mempercepat turunnya hujan. Di samping Pemkab Malang sudah melakukan modifikasi cuaca untuk membasahi awan sehingga cepat terjadi hujan. Syabandar Wilker Jenu Kabupaten Tuban, Ditjen Perhubungan Laut Bobby Mulia menyampaikan korban meninggal anak buah kapal yang sempat dinyatakan hilang sejak insiden tenggelamnya kapal perairan Tuban Rabu 7 Oktober lalu. Bobby menjelaskan korban ditemukan meninggal dalam kondisi mengapung di dekat lokasi kapal tenggelam. Dirinya menekankan misi penyelaman untuk mencari korban terus dilakukan sejak hari kejadian kapal tenggelam. Apalagi sebelumnya dilaporkan pasca kapal tenggelam, semua ABK loncat ke laut. 17 orang selamat dan satu sempat dinyatakan hilang. Skuad Garuda dipastikan lolos langsung ke babak kualifikasi Piala Dunia 2030 tanpa harus bertanding di babak pertama pada Maret tahun depan. Kepastian ini didapat setelah peringkat FIFA Timnas Indonesia menembus posisi 21 besar Asia sehingga berhak mengamankan tiket otomatis ke babak kedua yang dimulai September 2027. Lebih lanjut, Indonesia bakal menempati pot 3 dalam pengundian grup Desember nanti, sekaligus dipastikan tidak akan berada satu kelompok dengan Malaysia maupun Filipina. Demikian 911 News jam 9 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang Kota Malang kawan, dan mungkin kita akan move ke yang lebih Indonesia kawan ya, lebih luas lagi. Jadi kawan, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini itu BMKG ya sudah menetapkan status siaga banjir dan longsor di Aceh dan Sumut. Bahkan kawan, kalau misalkan kita lihat di malam hari ini Padang dikepung oleh banjir ya, dan belasan orang itu dilaporkan terjebak kawan. Jadi BPBD ini terjunkan tim evakuasi bahkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak banjir. Nah, kalau misalkan kita lihat, mungkin kita mulai dengan pantauan dari BMKG ya, atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang merilis peringatan dini cuaca dini, peringatan dini cuaca di Indonesia untuk periode 10 sampai 12 Oktober 2026. Dan kalau misalkan kita lihat pada Sabtu hari ini, Aceh dan Sumatera Utara atau Sumut berada di level siaga dengan cuaca hujan lebat hingga sangat lebat. Dan status siaga ini berlaku bagi Aceh pada 10 dan 12 Oktober, sedang Sumut pada 3 hari, 10, 11, 12. Dan level ini berarti kedua provinsi berpotensi dilanda banjir hingga longsor. Dan di Aceh, status siaga ini berlaku pada 10 Oktober untuk wilayah Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Pidi. Lalu disusul wilayah Aceh Selatan pada 12 Oktober. Sementara untuk Sumatera Utara, peringatan siaga pada 10 Oktober itu mencakup wilayah Nias Selatan, Nias Barat, Mandailing Natal, dan Pak-Pak Barat. Di 11 Oktober itu di Langkat, Simalungun, Pemantang Siantar. Di 12 Oktober di Pak-Pak Barat, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Nias Selatan, dan Nias Barat. Selain level siaga, BMKG juga menetapkan peringatan dini tingkat waspada dengan tingkat hujan berskala sedang hingga lebat. Dan potensi bencana hidrometeorologi pada level ini berupa genangan, lalu luapan air sungai, dan longsor yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Dan kalau misalkan kita lihat, status waspada juga berlaku di wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua. Lalu peringatan waspada pada 11 Oktober ini di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Dan lusa nanti di 12 Oktober, wilayah yang diimbau untuk waspada itu seperti Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya. Nah, ternyata pada malam hari ini kawan, sejak memang hujannya ini hujan lebat yang terjadi sejak Sabtu siang tadi menyebabkan banjir di beberapa tempat di Padang, Sumatera Barat. Jadi belasan orang ini dilaporkan terjebak dan memerlukan evakuasi kawan. Banjir ini menyebabkan kawasan perumahan mewah di Lumin Park di Lubuk Minturun ya, yang pernah digenangi banjir juga pada akhir November 2025 lalu kembali terendam. Tapi belum ada laporan resmi terkait jumlah korban karena proses evakuasi ini masih terus berlangsung sampai malam ini. Kepala Badan Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulfiton, mengatakan lokasi terparah dilanda banjir bandang kali ini ada dua kecamatan, seperti Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah. Dan kalau misalkan kita lihat, daerah terparah adalah kawasan Goa Lapau Mungu. Sementara di Kecamatan Koto Tengah, lokasi terparah di Lumin Park dan Kampung Apa. Dan fokus tim saat ini adalah melakukan evakuasi terhadap warga terdampak. Dan kondisi air masih cukup tinggi kawan, berdasarkan pantauan-pantauan reporter ya, di beberapa titik, dan mengganggu arus transportasi. Bahkan di jalanan di kawasan bypass depan Rumah Sakit Siti Rahma, jalanan sudah tidak bisa dilewati karena kondisi air yang semakin tinggi. Ini di wilayah Padang kawan. Jadi sangat luar biasa banjirnya tinggi ya, dan ini sekitaran dada orang dewasa kawan, lalu pinggang sampai dada orang dewasa. Lalu kalau misalkan kita lihat, nanti kita akan bahas bagaimana BPBD yang memang berusaha menerjunkan tim evakuasi di Padang karena banjir bandang. Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami tentang hal tersebut di 0811 36091. kawan, saya ada informasi untuk Anda di malam hari ini ya. Mungkin untuk Anda sudah tahu semua gitu kawan, setiap tahun Kota Malang itu kan menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang, dan ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Dan sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang. Berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Dan mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Event, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.

0: ilok kuah seger. Seng diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada komentar dari Bu Kurnia. Oh, dihapus kawan ya komentarnya. Mungkin nanti bisa dikirimkan lagi Bu Kurnia untuk sharing-sharingnya ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat kawan, mengenai bencana di Padang, banjir bandang ya. Jadi BPBD ini menerjunkan tim evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Padang ini masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak akibat banjir bandang yang merendam beberapa titik di Kota Padang pada Sabtu hari ini kawan, malam hari ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Kepala Badan Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulfiton, mengatakan kalau misalkan pihaknya ini fokus mengevakuasi terlebih dahulu. Dan BPBD melaporkan belasan warga yang kini masih terjebak akibat banjir. Dan ada dua kecamatan yang tadi saya katakan ya, dengan kondisi terparah akibat banjir bandang, seperti Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tanga. Dan kalau misalkan kita cek, banjir ini merendam beberapa kompleks perumahan mewah Lumin Park, kawan, di Lubuk Minturun ya. Dan belum ada laporan resmi terkait jumlah korban. Dan di jalanan bypass dan lain-lain ini, jalan sudah tidak bisa dilewati kawan, karena kondisi air yang semakin tinggi. Kondisi serupa juga ada di dekat pemakaman umum

WhatsApp kami di 0811 3600 911. Bahkan kemarin pun juga kita lihat selain banjir bandang juga ada potensi kabut asap. Bahkan kalau misalkan kita lihat di Palembang, 15 penerbangan ini terdampak karena kabut asap di Bandara SMB 2 Palembang, kawan. Jadi pengelola Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang, Sumatera Selatan, itu mencatat ada 15 penerbangan di sana yang terdampak kabut asap yang menyebabkan jarak pandang terbatas hanya 500 meter, kawan. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syaugi Syahab, mengatakan, hari ini, berdasarkan pembaruan informasi di jam 12.30 tadi siang, kawan, kondisi jarak pandang di bandara tersebut itu hanya sekitaran 500 meter saja. Dan berdasarkan data operasional bandara, ada 15 penerbangan yang terdampak, terdiri atas 7 keberangkatan dan 8 kedatangan. Dan untuk keberangkatan penerbangan yang tercatat itu seperti tujuan Batam, tujuan Singapura, tujuan Pangkal Pinang, tujuan Pekanbaru, tujuan Jakarta, lalu tujuan Kuala Namu dan tujuan Kuala Lumpur. Dan 8 penerbangan kedatangan itu dari Singapura, dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Yogyakarta, dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, dan dari Jakarta. Seperti itu ya, dan pihak bandara terus memantau perkembangan jarak pandang untuk mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan di tengah kondisi kabut asap. Dan inilah yang terjadi, kawan, di Sumatera ya. Jadi ada banjir, ada kabut asap, luar biasa. Semoga kita doakan bersama-sama, kawan, rekan-rekan kita, saudara sebangsa kita, aman-aman saja di sana ya. Dan mungkin untuk Anda pun juga perlu berkomentar, bisa berkomentar apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, kawan. Indonesia ini menjadi negara yang rawan bencana, tapi mitigasinya cukup minim, antisipasinya cukup minim. Anda bisa sharing-sharing apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani bencana-bencana ini supaya tidak separah ini dan tidak terulang lagi di tahun-tahun kedepannya. Anda boleh berkomentar di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di malam hari ini kembali kita update untuk beberapa pantauan arus lalu lintas di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke Gempol, Kejapanan Sidoarjo di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Yang mau ke barat melalui tol Krian Kertosono sampai di Jombang Mojokerto, di malam hari ini juga masih terpantau cukup lancar kawan ya, walaupun masih berada di akhir pekan. Untuk beberapa update lainnya boleh untuk Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau

0: ke 0822-3331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
2: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
3: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
2: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
4: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
2: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
0: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
4: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
4: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang bencana yang terjadi di Sumatera kawan. Jadi di sana menumpuk juga ya, seperti di Kalimantan. Dan hal inilah yang memang sangat-sangat berbahaya. Dan kalau misalkan kita lihat, kita coba move ke bagian timur Indonesia kawan. Kalau misalkan kita lihat kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSUP kelas 3 Labuan Bajo itu menerbitkan maklumat pelayaran yang memang memberikan himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna laut menyusul potensi cuaca buruk di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sapi bagian selatan. Seperti itu kawan. Jadi ternyata tidak hanya di bagian barat saja, tapi di timur pun juga cuacanya lagi tidak baik-baik saja kawan. Karena ada peningkatan kecepatan angin dan gelombang di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sapi bagian selatan pada 10-11 Oktober ini. Dan itu diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang. Dengan tinggi gelombang ini yang diprediksi sekitar 1,25 hingga 2,5 meter, bahkan berpotensi lebih tinggi di area yang lebih terbuka kawan. Dan kondisi laut termasuk kategori sedang hingga tinggi dan juga bisa meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Dan mungkin untuk Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjeding. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah. Sejak ratusan tahun yang lalu, sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di tengah

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Musim kemarau memicu kenaikan harga cabai rawit di Malang. Kemenhub perkuat penanganan odol di Jawa Timur. BMKG peringatkan ancaman gelombang 4 meter landa Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan menyampaikan kenaikan harga cabai rawit di Kota Malang disebabkan oleh minimnya ketersediaan lahan cabai, serta banyak daerah yang mengalami kekeringan. Ia menyebut selama jumlah daerah yang menjadi lahan produksi cabai masih kekeringan, maka ketersediaan cabai di pasaran juga masih berpotensi terbatas. Lebih lanjut, dirinya berharap musim kemarau bisa segera selesai agar pasokan bahan baku serta aktivitas pertanian bisa berjalan lancar. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan akan memperkuat penanganan kendaraan lebih berdimensi dan lebih muatan atau odol di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Aan menyebut upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan barang serta normalisasi dimensi kendaraan untuk mendukung target nasional Zero Odol pada 2027. Lebih lanjut, Aan menegaskan melalui langkah ini, pemerintah berharap pelanggaran odol dapat ditekan, sehingga risiko kecelakaan dan kerusakan jalan akibat kendaraan berdimensi lebih bisa diminimalkan. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpeluang melanda sejumlah kawasan perairan Indonesia hingga 13 Oktober mendatang. Peningkatan gelombang ini dipicu oleh kecepatan angin tinggi di Samudra Hindia, Laut Jawa, serta Laut Arafuru yang beresiko membahayakan keselamatan aktivitas pelayaran. Lebih lanjut, peran nelayan hingga operator kapal feri diimbau untuk selalu waspada serta menunda aktivitas melaut jika cuaca di perairan terus memburuk. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, selamat malam, selamat bergabung di Blue Spirit. Hari Sabtu jam 10 malam kita kembali masuk untuk menelisik berbagai persoalan dan juga fenomena yang terjadi di Malang Raya. Atau mungkin juga beberapa catatan yang sempat Anda sampaikan juga terkait dengan keresahan masyarakat yang ada di wilayah Malang Raya, termasuk di Kabupaten Malang, di Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Tentunya seiring perkembangan zaman dan juga perubahan dari teknologi digital akan semakin membawa dampak yang berbeda-beda. Tentunya dampak ini akan dirasakan oleh masyarakat saat sudah terdapat masanya. Baik dampak positif maupun juga dampak negatif, tentunya masing-masing pribadi akan pernah merasakan terkait dengan perubahan zaman maupun juga kemajuan teknologi yang semakin berkembang yang ada di Malang Raya. Namun sebelum kita masuk, kawan, ke topik pembahasan di malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu tayangan ulang bersama Dahlan Iskan di This Way This Morning ya, yang terkait dengan beberapa topik yang malam hari ini juga akan disampaikan oleh Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa. Pagi.
0: Wih,
1: Apa? Mau ngomong apa?
0: cerah ya. Mau ngomongin tentang hari ini adalah hari mental health sedunia, Abah. Hari kesehatan mental dunia. Jadi kalau teman-teman baca di SWAI hari ini, itu kayaknya separuh artikel yang ada di sini itu membahas tentang kesehatan mental. Karena emang ini adalah harinya. Gitu, Abah. Boleh ya, Sasa? Pengin
1: kenapa ya waktu itu? Kenapa waktu itu ada Hari Kesehatan Mental Sedunia ya? Apa ya? Ada apa ya waktu itu ya?
0: Karena tren untuk bunuh diri semakin meningkat tiap tahun. Dan tren bunuh diri ini jadi tren karena memang peminatnya itu malah justru anak-anak muda yang harusnya usia-usia produktif. Jadi ini ada data, ternyata data presentasi rentang usia yang paling rentan untuk mengakhiri hidup itu usia 21 sampai 30 tahun.
1: Sangat muda ya.
0: Sangat muda, dan ini trennya setiap tahun meningkat, Abah. Mau dari negara manapun ini meningkat.
1: Di segala tipe negara maju, tipe negara miskin, sama begitu.
0: Iya, betul. Bahkan Sasa punya teman di Australia yang menyebutkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Australia itu setiap tahun meningkat. Tapi bukan karena lalainya orang-orang itu dalam pengendara, tapi memang ada stigma yang diduga. Maksudnya ini kayak jadi rahasia umum yang memang tidak tertulis di aturan bahwa sebenarnya orang itu sengaja menabrakkan diri ketika itu entah itu tiba-tiba dia lalai. Nah itu di Australia seperti itu.
1: Nah bunuh diri itu, ini kan Sasa ahlinya ya. Bunuh diri itu kan relatif, bukan relatif, cara berpikirnya kan lebih baik saya mati aja begitu ya. Tapi jangan orang lain mati, kan begitu kan. Nah
0: betul.
1: Tapi kalau nabrak tadi atau nabrak, menabrakkan diri ke pohon atau menabrak orang,
0: menabrak berkendara, contohnya tiba, dia ditemukan meninggal dunia karena mabuk, karena menyetir.
1: Waktu jadi, mabuk menyetir.
0: Ya bisa, atau tiba-tiba ya memang dia meloncat ke jalan yang highway gitu, supaya gitu. Kayak gitu gitu.
1: Artinya kan tetap bunuh diri itu bunuh diri sejati lah. Bunuh diri kok sejati. Artinya bunuh diri sejati itu bunuh diri yang biarlah saya mati tapi orang lain enggak usah mati, atau orang lain jangan mati karena bunuh diri saya itu, kan begitu kan? Prinsip dasar bunuh diri begitu kan?
0: Iya, prinsip dasarnya dia yang menanggung semuanya, kan begitu. Dia ngerasa kalau hidupnya berat, jadi dia harus, udahlah, gak ada aja deh, kayaknya lebih, itu akan lebih mudah untuk orang-orang di sekeliling aku. Biasanya seperti itu.
1: Ada gak bunuh diri yang ajak-ajak? Artinya bunuh diri bersama?
0: Ada. Ini sedih, saya kalau boleh cerita sedikit tadi, Pak. Ini adalah kasus yang tahun lalu sebenarnya sempat viral di Indonesia. Jadi ada seorang ibu, ngapunten dia mengakhiri hidupnya. Terus yang sebelumnya, sebelum dia mengakhiri hidupnya, itu adalah dia mematikan anak-anaknya dulu, dua orang. Masih sangat kecil, balita dan bayi. Dan dia itu sebelum, nah ini yang buat saya sangat sedih, karena apa? Ketika dia ditemukan itu kan, nah itu dia sudah menulis surat. Isi suratnya adalah, maaf gitu, saya tahu saya akan masuk neraka. Tapi saya lebih baik masuk neraka dibandingin saya meninggalkan anak-anak saya dengan bapaknya. Jadi saya tahu bahwa anak-anak saya akan masuk surga. Tapi nggak apa-apa saya masuk neraka. Itu di Indonesia. Aduh, sedih sekali, Sasa. Sedih sekali. Jadi memang itu terjadi. Jadi
1: di daerah mana itu?
0: Wah ya itu sebentar, saya salah lupa. Tapi di Indonesia itu sempat viral. Di Jawa kok, Abah, di Jawa, nggak di yang di ini. Jadi memang isu ini tuh bisa menyerang siapapun gitu. Bahkan walaupun orang itu memiliki kapasitas kognitif yang tinggi, mungkin dia ke apa ya, treatment untuk pendidikan dia tinggi, itu dia juga banyak klien saya juga yang tidak ada masalah di dunia pendidikannya gitu. Tapi tetap isu kesehatan mental itu bisa menyerang siapapun gitu.
1: Bunuh diri itu pikiran mendadak, artinya sekilas mau bunuh diri, sebunuh diri, atau ada bunuh diri yang direncanakan. Karena kan kalau pembunuhan itu kan ada pembunuhan accident, pembunuhan juga pembunuhan karena emosi sesaat, ada juga pembunuhan berencana. Yang pasal-pasal di hukum KUHP-nya berbeda-beda konsekuensinya. Nah, apakah bunuh diri juga begitu?
0: Kalau bunuh diri sedikit berbeda, Pak. Karena bunuh diri itu sepengetahuan Sasa selama ini itu tidak pernah ada kasus tiba-tiba impulsif. Pertama kali dia bilang, aku pengen mati, dia langsung. Itu enggak. Jadi itu adalah akumulasi. Akumulasi dari pikiran-pikiran. Biasanya itu adalah lebih ke pikiran pintas. Dalam arti pikiran pintas dia sudah punya banyak masalah. Dia sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan berbagai macam yang menurut dia bisa selesai, tapi ternyata tidak selesai. Jadi akhirnya pikiran tentang bunuh diri itu akumulasi. Kayaknya lebih baik kalau nggak ada deh. Nah, itu kenapa nggak banyak orang itu langsung ekstrim dar gitu. Tapi biasanya yang dibilang rentan bunuh diri itu dia sudah melakukan beberapa usaha yang tidak berhasil.
1: Jadi ada indikasi ya sebetulnya?
0: Ada. Ada. Itu kenapa? Nah, sayangnya adalah orang-orang yang terindikasi sebenarnya itu tuh kadang tidak terlihat terindikasi gitu loh secara secara sehari-hari. Itu kenapa pemerintah pun, saya pun, para praktisi pun itu sangat apa ya, sangat menghimbau bahwa ketika kita ngelihat ada orang yang keindikasinya itu kayaknya dia punya masalah itu langsung ditanya gitu. Karena kebanyakan sebenarnya mereka tuh bukan mau bunuh diri, bah, mereka merasa kesepian. Mereka nggak ngerasa bahwa mereka nggak punya orang lain untuk bisa menolong mereka gitu.
1: Jadi kalau ada orang mengatakan aku mau bunuh diri, kalau begini aku mau bunuh diri, itu malah nggak akan bunuh diri.
0: Iya, kita nggak bisa bilang nggak akan, tapi 50-50. Ya kita bisa bilang bahwa karena bunuh diri itu kan nggak butuh keberanian yang sangat besar, Pak. Menurut Sasa, keberanian itu ketika dia sudah intinya kalau menurut Sasa itu kenapa orang punya kecenderungan untuk bunuh diri dan melakukan percobaan itu berarti dia sudah mati rasa. Kan begini ya, Pak. Kalau seumpama kita lihat orang kalau kecelakaan itu kan kita nggak ngerti ya kita mau kecelakaan gitu tiba-tiba aduh sakit gitu. Tapi kalau bunuh diri itu kita kan sudah memikirkan sebenarnya kita akan rasa sakitnya setinggi apa, bisa nggak ya dan segala macam. Itu kenapa kan ada banyak pilihan. Orang ada yang ngapunten, cara-caranya berbeda gitu loh. Ada yang ya itu tadi kok di Australia itu kecelakaan lalu lintas karena mungkin dia mereka instan makanya mereka sengaja maaf minum dulu sampai mereka nggak kerasa baru mereka menabrakkan diri.
1: Oh, jadi mabuk sengaja. Dalam mabuk itu sebagai persiapan.
0: Betul, itu disengaja.
1: Oh, jadi sengaja mabuk supaya nanti waktu mau bunuh diri tidak merasa.
0: Ya, itu tren yang katanya maksudnya Sasa bilang sekali lagi tuh katanya ya, bahkan memang teman Sasa itu tinggal di Australia dan itu tuh untuk stigma seperti itu tuh sudah umum banyak sekali orang-orang yang resident Australia sudah ngerasa bahwa ya gitu loh. Jadi itu kayak rahasia umum, kayak cukup tahu lah.
1: Itu
0: gitu.
1: Maksudnya teman-teman seilmu pengetahuan dengan Anda.
0: Seilmu pengetahuan dan orang-orang yang juga ini akademisi, terus juga dia itu ada di komunitas-komunitas.
1: Jadi bukan katanya seperti orang pada umumnya ya. Bukan, ini katanya orang yang bergerak di bidang ilmu itu.
0: Betul. Dan dia juga aktivis. Jadi dia juga sering punya komunitas penyintas bunuh diri. Jadi setiap minggu bulan itu mereka saling sharing informasi, sharing cerita. Dan itu kebanyakan seperti itu.
1: Komunitas apa? Komunitas bunuh diri.
0: Komunitas penyintas.
1: Apa itu penyintas?
0: Penyintas itu kayak suami kita sudah suami nih kalau sakit ya orang sembuh dari kanker itu namanya penyintas kanker.
1: Kalau orang, penyintas orang kanker saya tahu. Kalau penyintas bunuh diri saya belum tahu.
0: Sama berarti apa intinya itu? Adalah dia dulu sempat di kondisi bahwa dia ingin melakukan bunuh diri tapi tidak lagi. Dia ngerasa bahwa dia menemukan meaningful of life sehingga akhirnya dia menjadi aktivis di mana dia mengajak orang-orang jangan bunuh diri karena aku dulu adalah penyintas yang ternyata masalahnya itu nggak selesai juga loh kalau gitu. Nah itu ada namanya penyintas bunuh diri itu gitu. Banyak kalau di luar negeri itu banyak juga. Di Indonesia juga
1: jadi
0: ada.
1: Dia sendiri pernah mencoba bunuh diri gitu.
0: Iya, itu namanya penyintas ya.
1: Terus dia menjadi aktivis supaya betul. Yang lain-lain ikut seperti dia jangan bunuh diri.
0: Iya, betul. Dan itu banyak juga ada. Maksudnya. Ada, di Indonesia pun ada meskipun tidak terlalu populer ya, Pak. Gitu karena kan kalau menurut Sasa kenapa kok di Indonesia itu memang isunya sudah sangat tinggi tapi memang untuk kesadaran masyarakatnya masih rendah karena memang di sini kesehatan mental masih belum prioritas gitu. Di negara berkembang ke negara berkembang isu seperti ini masih belum prioritas gitu. Tapi
1: yang dia jadi aktivis penyintas bunuh diri tadi dia diselamatkan orang atau dia sendiri mengurungkan niatnya untuk bunuh diri.
0: Nah, itu beda-beda. Ada yang memang diselamatkan orang, ada yang memang dia tiba-tiba menemukan meaningful of God. gitu. Jadi kebanyakan menurut Sasa, teman-teman Sasa, klien ke Sasa yang masih percaya dengan Tuhan gitu, itu menjadi salah satu barrier dia untuk tidak melakukan itu.
1: Ada Sasa, juga Sasa boleh cerita sedikit. Iya. Saya boleh cerita sedikit.
0: Ini kita butuh motivasi.

0: apa ini?
1: Bukan motivasi. Saya okay. Suatu saat pernah diundang untuk menjadi narasumber. Dulu ada acara TV yang terkenal sekali namanya Kick Andy.
0: Oh iya, ya, iya.
1: Tahu semua kan Kick Andy. Saya diundang untuk tampil di Kick Andy. Saya bilang ngapain saya tampil di Kick Andy. Ini ada orang Pak, perempuan muda. Dia ini mau bunuh diri dan sudah action begitu. Kemudian dia tiba-tiba, ini bilang anu ya, Kick Andy itu kan... hostnya kan sudah terkenal, Anda sudah tahu lah. Yeah. Nah dia, saya tanya, dia bilang begini, ini ada orang perempuan muda mau bunuh diri dan dia sudah action. Begitu dia mau melakukan, dia ingat nama saya, katanya. Ini kata orang itu kepada dia. Yeah, yeah. Terus dia mengurungkan diri untuk bunuh diri. Kemudian karena itu saya diundang ke acara itu dan anak itu juga diundang ke acara itu untuk menceritakan bagaimana dia tidak jadi bunuh diri karena ingat nama saya, begitu. Nah, tentu waktu itu seru sekali, masih ada lah itu di YouTube segala macam. Nah, karena ternyata begini, saya kan melakukan operasi ganti hati. Mm-mm. Berarti kan orang membayangkan saya itu menderita sekali karena mm-mm. sudah kena kanker stadium 4. Yeah. Dokter mengatakan hidup saya tinggal 6 bulan, kemudian tinggal 4 bulan. Kok saya berusaha begitu luar biasa menurut dia untuk mempertahankan hidup, begitu. Nah, kok tidak menyerah. Nah, kemudian dia ingat itu, rupanya dia membaca. Waktu itu memang saya kan menulis selama berseri, rasanya selama 46 hari atau 48 hari, cerita bahwa bagaimana saya sakit, kemudian bagaimana saya berusaha sembuh dari sakit, tapi nggak bisa sembuh, berusaha ini lagi nggak bisa sembuh, badan saya sudah bengkak, dan ketika ke dokter bagaimana cara menyembuhkan bengkak ini, kaki kan tambah besar, itu dokter sudah nggak bisa, ya obat, tapi lama-lama obat itu juga resisten, artinya tidak mempan lagi, ya bisa diambil cairan, tapi lama-lama juga nggak bisa mempan lagi, begitu. Nah, terus gimana kaki saya ini tambah besar? Saya ke dokter kan waktu itu di Singapura. Bagaimana kaki ini tambah separ? Sepatu saya sudah sesak, begitu. Sudah nggak bisa pakai sepatu ini. Ya beli aja sepatu yang ukurannya lebih besar. Dokternya bilang begitu. Nah, jadi itu pun saya terus berusaha bagaimana agar bisa sembuh. Kemudian ternyata ada ancaman. Iya, karena belum tentu saya dapat hati orang yang akan dipasang di badan saya, jangan-jangan keburu meninggal sebelum dapat orang itu. Kemudian bagaimana cara mempertahankan agar tidak keburu meninggal, misalnya kankernya itu diapakan dulu, meskipun itu tidak menyembuhkan tapi bisa menunda 1-2 minggu supaya tidak keburu mati mendadak. Kemudian bagaimana limpa saya yang sudah membesar dan itu bisa pecah, dan kalau pecah pasti meninggal, dan jangan-jangan itu pecahnya itu sebelum mendapatkan jalan keluar untuk operasi ini, sehingga limpa saya harus dipotong dulu, segala macam begitu. Nah, itu semua saya ceritakan dalam cerita itu, dalam tulisan saya selama 46 atau 48 hari itu, dan dia membaca itu dulu. Nah, sehingga begitu dia mau tindakan bunuh diri, rasanya mau terjun dari gedung tinggi lah. Terus dia ingat nama, tiba-tiba ingat nama saya itu, loh, itu ada orang mempertahankan hidup, kok saya mau mengakhiri hidup. Ya, ceritanya begitu di Kick Andy, mungkin bisa dicarilah begitu. Nah, saya cuma cerita itu aja. Nah, itu mengapa ada orang seperti itu?
0: Ya, itulah the power of apa ya, lingkungan sebenarnya, Bah. Manusia itu dasarnya adalah makhluk sosial. Sehingga memang sosial itu menjadi salah satu cara sebenarnya untuk bisa membuat orang yang memiliki stigma negatif atau pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Itu kenapa ada banyak sekali perkataan-perkataan orang itu yang banyak sekali, bahkan untuk ke anak-anak muda itu, bahwa jangan sampai salah pilih teman, jangan sampai salah pilih lingkungan, kita harus milih lingkungan, karena memang kalau lingkungannya baik, kita akan jadi orang baik. Dan itu ternyata juga terjadi kalau di kasus Abah gitu. Jadi itu kenapa kita perlu loh gitu, ketika perlu loh untuk bisa mewartakan. Jadi kadang-kadang kan kalau Abah kan tadi menulis, nah ternyata menulis itu menjadi salah satu obat gitu. Jadi, nah yang susahnya itu kalau kita menangani kesehatan mental itu kan obatnya itu bukan obat fisik, bah. Dan penyakit itu juga bukan penyakit fisik. Jadi susahnya adalah kita tuh kurang tahu sebenarnya kalau nggak dites dan nggak semua orang mau dites. Orang ini itu keparahannya tingkat berapa, itu nggak semuanya gitu. Sehingga memang paling gampang adalah dia jangan sendirian. Dan dengan tulisan abah, dia, makanya tulisan abah itu kalau menurut banyak orang itu adalah menjadi apa ya, teman. Teman setiap hari mereka menjalani hidup. Karena ternyata dari situ mereka mendapatkan suatu motivasi untuk terus berjalan. Gitu, jadi kayak ya kenapa kok bisa kayak gitu ya, karena memang terkadang orang itu nggak perlu kok dikasih kata-kata yang manis, jangan gini, nggak banyak, ternyata dengan dia membaca aja itu sudah lebih ngena di dirinya dia gitu. Tapi akhirnya anaknya gimana, Mbak? Itu mau jadi narasumber juga ya, itu berarti di Kick Andy ya dia cerita.
1: Iya. Terus
0: kenapa, Mas?
1: misu orang Tiongkok kalau sedang dalam situasi begini ngomong niswo artinya niswo. Anda bicara
0: gitu. Oh. Nah, ini yang menarik sebenarnya dari apa ya, data yang sudah dihimpun di Indonesia dan di beberapa negara ini, ternyata lebih dari 50% rata-rata itu yang mengalami kerentanan untuk bunuh diri itu adalah laki-laki, bukan perempuan gitu, termasuk di Indonesia. Di Indonesia
1: laki-laki lebih nggak tahan ya.
0: Itu dia. Nah, ternyata di Indonesia ini kalau dari penelitian ini 63%. Gitu. Jadi lebih tinggi 63%. Nah, pertanyaan Sasa, kalau di apa? Nah, kita butuh cerita lagi nih, Bang. Nggak usah motivasi deh, cerita gitu. Bahkan kalau kita lihat dari perjalanan yang selalu Abah tulis itu kan kayaknya banyak juga. Kayaknya Sasa nggak tahu lebih banyak gagalnya atau lebih banyak berhasilnya gitu kan. Nah, tapi kalau dalam waktu usia 21-30, kenapa Sasa bilang usia itu? Karena ternyata yang paling rentan adalah usia 21-30. Dulu zaman itu, apa pernah nggak sih kepikiran bahwa ketika itu lagi struggling, terus apa bilang, aduh kayaknya aku nggak akan jadi orang deh. Kayaknya mendingan aku berhenti aja deh. Itu ada apa nggak dulu?
1: Saya ingat lagi ya, umur 21 saya jadi apa ya? Tentu kuliah ya. Kuliah meskipun saya tidak selesai, hanya berapa semester, 2 semester rasanya kuliah. Dan ketika itu jadi aktivis mahasiswa. Nah, mungkin karena jadi aktivis, maka sibuk. Ya, sibuk. Orang sibuk itu nggak sempat, mengeluh pun nggak sempat. Begitu. Jadi aktivis dan kemudian bedanya dengan aktivis yang lain, misalnya habis demo. Yang lain kan habis demo ya ngobrol apa. Kalau saya habis demo, saya dapat tugas dari teman-teman karena mungkin melihat saya punya kemampuan menulis. Kamu tulis apa demo kita tadi? Kamu tulis, kemudian kamu bikin artikel, kemudian kirim ke surat kabar. Begitu. Nah, sehingga mereka sudah selesai demo, saya masih bekerja. Dan kemudian habis itu masih merencanakan besok demo di mana lagi, atau aktivitas apa lagi, dan seterusnya. Sehingga mungkin saya nggak sempat berpikiran yang aneh-aneh karena sibuk. Nah, karena dan setelah itu, meskipun saya sudah bukan mahasiswa karena sudah nggak pernah ke kampus lagi, tapi kan jadi aktivisnya keterusan, begitu. Dan masih mengaku mahasiswa, meskipun sebetulnya sudah tidak mahasiswa. Artinya ini demo mahasiswa. Seolah-olah saya yang mahasiswa. Nggak sadar bahwa saya sebetulnya sudah bukan mahasiswa, begitu. Nah, setelah itu kan terjun ke Ikatan Pers Mahasiswa. Padahal saya sebetulnya sudah nggak berhak, tapi ya tetap masih merasa mahasiswa, mungkin karena umurnya umur mahasiswa. Jadi terjun di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, namanya IPMI, zaman itu terkenal sekali. Nah, karena ada pers kampus kan, zaman dulu ada pers kampus. Nah, mungkin karena aktivitas itu sehingga tidak sosialisasinya tinggi. Jangan ada bilang tadi kan, tidak boleh menyendiri, punya teman, punya teman diskusi, itu saya intensif sekali. Sehingga kalau saya lagi di kampus-kampus, memang sangat selalu mengajak mahasiswa jadi aktivis. Karena kalau hanya kutu buku saja, itu tidak akan bisa membuat hidup di masyarakat. ya pinter, tetapi mungkin akan kurang kreatif, akan kurang sosialisasi, akan kurang network, sehingga misalnya jadi aktivis mahasiswa itu kan juga memperkaya network, memperkaya komunitas dan seterusnya, sehingga kesendirian itu relatif tidak pernah ada, ya, kesendirian itu. Sedangkan ketika masih kecil itu saya juga relatif tidak pernah sendirian karena

0: membaca Al-Quran sudah khatam, sehingga cenderung waktu masih kecil pun saya diminta ngajari anak-anak kecil yang lain membaca Quran. Jadi guru ngaji begitu. Sehingga terus selalu bergerak di komunitas-komunitas begitu. Nah, saya kira begitu.
1: Jadi memang berarti benar ya Abah, kita nggak boleh, karena mungkin karena Abah selalu memasukkan diri Abah ke lingkungan-lingkungan itu, Abah ya itu tidak ada pikiran bahwa tidak berdaya itu tadi, gitu kalau menurut saya. Jadi Abah selalu merasa bahwa setiap hari itu Abah, saya dibutuhkan. Nah itu yang tidak dimiliki oleh para orang-orang yang pelaku bunuh diri. Mereka tidak memiliki validasi yang cukup atas dirinya. Dia mereka merasa aku nggak ada pun di sini, itu nggak akan ada yang nyari.
0: Dan bahkan tapi kan ini beda dengan dokter yang bunuh diri di Kupang yang tahun ini, yang sampai sekarang kasusnya masih berjalan di pengadilan. Yang itu kan karena dia merasa ada pasien yang datang. Kemudian pasien ini digigit ular, dia keluarganya anggota DPRD di NTT sana, di Timor sana. Kemudian keluarganya ini menekan dokter ini, perempuan, agar anak ini diberi obat ini. Karena di sana dari orang-orang tertentu obat ini yang manjur. Dokter ini tidak mau, saya nggak mau. Ini saya sudah periksa, orang ini nggak memerlukan obat itu. Ini tidak sampai ke tahap. Tapi dia terus ditekan, diancam-ancam oleh anggota DPRD di sana. Nah, dia tetap tidak mau. Yang saya puji dokter ini sebagai pahlawan profesi karena tidak mau ditekan itu. Tapi kan akhirnya dokter ini kan bunuh diri karena merasa ditekan begitu hebatnya oleh para politisi di daerah tempat dia praktek itu. Ini kan dia sebenarnya tidak sendiri, bukan karena dia tidak dibutuhkan. Tapi kan memegang prinsip itu, kalau itu bagaimana kalau seperti itu?
1: Ada persamaan pikiran dari cerita tentang dokter atau bukan yang non dokter, kayak ibu-ibu tadi yang saya bilang dia mengakhiri hidupnya sendiri, adalah satu bahasa ketidakberdayaan gitu.
0: Oh, jadi ketidakberdayaan.
1: Berdayaan, ya. Jadi kalau di dokter ini dia pengalamannya sangat banyak, keilmuannya sangat tinggi, tapi ketika dia sudah menunjukkan itu bahkan ke orang yang bahkan bukan dokter gitu ya, tapi tetap ditekan dengan diancam, saya kenal sama direktur rumah sakit ini, kamu bisa di ini kan loh ya, kalau kamu nggak nunjukin segala macam kamu bisa dibilang malapraktek. Dia merasa bahwa aku kok nggak berdaya ya gitu. Ditekan, ketekanan-tekanan ini ngerasa bahwa ada pikiran bahwa, nah pikiran itu tidak berdaya itu nggak, saya meyakini tidak hanya itu sebenarnya. Jadi itu kompleks. Jadi pikiran tentang nggak berdaya itu tuh menurut saya tuh bukan dari satu, ya memang itu pemicu. Nah itu tadi. Jadi ketika mungkin ya ini akan ditelaah lebih lanjut begitu. Jadi memang itu tuh perasaan yang mungkin sudah capek gitu ya. Dia berusaha untuk tulus sama yang mau ditolong, terus tiba-tiba diancam, jadi apa dan segala macam. Dia ngerasa bahwa kok aku nggak berdaya ya gitu. Sama kayak si ibu-ibu yang ternyata mengakhiri hidup. Kok saya nggak berdaya ya? Gitu.
0: Ibunya dokter itu kan, dokter ini masih bujang. Ibunya dokter ini minggu lalu masih telepon saya, bagaimana dia merasa keluarga ini sangat kehilangan, kemudian bagaimana agar orang-orang itu dihukum berat. Saya menyampaikan ke ibu itu tentu dengan cara saya, bahwa supaya beliau ini segera sumeleh, kemudian menyadari situasinya seperti ini, kemudian move on begitu. Ya, nah, yang saya sampaikan ya, begini, hukum itu punya prinsip sendiri, kedokteran punya prinsip sendiri, seorang ibu yang mencintai anaknya punya prinsip sendiri, kemudian polisi punya prinsip sendiri, yang semuanya itu berjalan sesuai dengan prinsip masing-masing. Ibu udah betul menginginkan mereka yang menekan itu dihukum berat, itu sudah betul. Karena seorang ibu yang sangat menyintai anaknya tentu tidak rela anaknya mati gara-gara dia. Tetapi hakim itu akan punya pedoman tersendiri bahwa untuk jenis seperti ini dia melanggar pasal apa, dan melanggar pasal apa itu

0: hukumannya berapa. Yang mungkin ini Pak tidak akan memuaskan ibu. Misalnya begitu. Nah, polisi juga demikian. Yang harusnya ditangkap itu siapa? Mungkin ibu mengharapkan semua orang di situ ditangkap. Begitu. Nah, tapi polisi juga punya prinsip sendiri, yang harus ditangkap itu orang seperti apa, begitu dan seterusnya. Nah, saya mencoba tapi yang memang memerlukan waktu untuk menjelaskan agak panjang begini, ya saya perlukan waktu itu ngobrol panjang karena saya juga membayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya yang masih gadis, yang itu dicita-citakan oleh keluarga menjadi dokter, setelah menjadi dokter bunuh diri justru karena mempertahankan prinsipnya sebagai dokter. Begitu. Jadi saya ngobrol panjang sekali dengan ibu, ya mudah-mudahan sumeleh itu apa ya? Di Jawa itu memang ada ajaran sumeleh. Sumeleh lebih dari ikhlas. Sumeleh itu
1: pasrah. Maaf ini tebak-tebakan tapi tidak berhadiah nih, Pak.
0: Saya kira sumeleh adalah roadmap pertama untuk menuju move on, begitu. Jadi move on terbaik adalah move on yang diawali dari sikap kejiwaan, suasana kebatinan sumeleh. Yang oleh orang Jawa sering disalah tafsirkan sumeleh itu mudah menyerah, yang tidak resilient gitu. Jadi kapan-kapan kita bicara ahli-ahli kejawen apa itu sumeleh dan apa bahasa Indonesianya sumeleh.
1: Untuk penutup Abah, ini Sasa mau bilang bahwa memang sumeleh itu memang adalah salah satu cara ultimate ya Abah ya, untuk bisa akhirnya move on. Tapi orang yang bisa sumeleh itu Abah, sedikit sekali Abah gitu. Sebenarnya kalau uniknya di psikologi itu sumeleh itu ada. Sumeleh ada itu ya? Ada, tapi bukan namanya sumeleh gitu. Mm-mm. Jadi kita tuh punya kita punya diagram tingkatan, namanya diagram Maslow gitu. Jadi, sumeleh itu tadi adalah itu ada satu tingkatan yang melampaui. Jadi kebanyakan manusia tertinggi itu kebanyakan itu stop di yang namanya aktualisasi diri. Jadi caranya pokoknya dia pengen diakui. Nah itu stop banyak yang di situ belum sampai bisa ke atasnya. Ke atasnya itu adalah namanya itu transcendence gitu, atau tingkatan paling tinggi itu artinya. Itu adalah tingkatan yang melampaui aktualisasi diri ketika dia sudah tidak memikirkan tentang ego duniawinya dia. Gitu. Nah, itu di keilmuan ada, masa di psikologi itu ada. Maksudnya kalau mungkin di Jawa namanya sumeleh. Jadi ketika dia memang sudah bisa meletakkan, ya itu tadi, ini ada anak-anak itu kalau kepemilikan saya, ini adalah sebuah takdir Tuhan, saya menjalani, nah kayak gitu-gitu. Tapi menurut Sasa sih ada kesinambungannya, meskipun kita harus bisa mengkaji kembali ya, semirip apa sumeleh ini dengan tingkat tertinggi dari keilmuan tadi.
0: Intinya begini, kalau sudah berusaha, sudah kemudian nggak bisa, ya sudah sumeleh. Begitu.
1: Iya.
0: Nah, tetapi orang Jawa banyak menyalahgunakan kata sumeleh ini sebagai sikap yang mudah menyerah. Begitu. Nah ini yang menurut saya aliran sesat dari sumeleh. Oke.
1: Terima kasih Abah ilmunya hari ini. Terima kasih. Sasa mau menagih tentang
0: motivasi. Terima kasih Sasa ilmunya hari ini.
1: Terima kasih Abah, terima kasih. Wow, selamat hari kesehatan mental dunia teman-teman. Walaupun ini isu yang mungkin sekali tidak sering dibahas di media TV dan media cetak dan media-media yang lain, apalagi kalau memang kita sudah berumur 30 tahun ke atas gitu ya. Tapi ini isu nyata yang mungkin setelah teman-teman semua melihat This Morning hari ini, itu bisa mulai berpikir, oh kayaknya ini ciri-cirinya ada ya di salah satu keluarga, di salah satu sahabat, atau mungkin di dirinya sendiri. Jadi ketika memang teman-teman merasa bahwa ada ciri-ciri ini tadi, alangkah baiknya saya gunakan kesempatan ini untuk menghimbau teman-teman mencari bantuan secara psikis. Tidak harus ke rumah sakit dan dicap. Ya, itu paling kenapa kok banyak yang nggak ke rumah sakit? Karena takut dicap orang, stigmanya orang gila gitu kan. Tidak, sekarang sudah sangat modern. Sudah tidak perlu

semuanya harus ke rumah sakit dan periksa. Ada banyak sekali program-program gitu ya yang yang digagas oleh pemerintah. Kalau njenengan orang Jawa Timur, maka bisa mengakses namanya Sehati. Terhadap program pemerintah gratis konseling, gratis semuanya untuk bisa menjadi teman curhat njenengan. Kalau njenengan bukan orang Surabaya atau Jawa Timur, ada yang namanya tadi saya mau nyontek dulu, oh ya, layanan healing 119 itu oleh kementerian, jadi itu juga layanan konseling gitu. Nah, kalau ada yang bertanya sedikit lagi, mohon maaf ini jadi overtime ya, curhat ya ke AI. Ya, itu adalah salah satu cara, tapi tidak disarankan sebenarnya. Karena sebenarnya yang dibutuhkan dari sebuah curhat itu adalah relasi antar manusianya. Relasi yang namanya motivasi dari orang yang benar-benar terlihat bahwa dia itu survive di hidupnya gitu. Dan sebenarnya ChatGPT itu atau AI-AI yang lain itu tidak memiliki satu hal yang dimiliki orang manusia, yaitu insting, intuisi. Itu nggak dimiliki mereka semua dari keilmuan, semuanya juga dari data-data, sehingga terkadang yang diberikan saran-saran dari AI itu adalah saran-saran yang terstruktur dan juga terukur, tapi bukan bisa melihat keunikan kasus dari setiap orang. Itu, jadi memang alangkah baiknya kalau memang mencari sama-sama gratisnya, sama-sama murahnya, ada loh layanan-layanan psikologi yang ada di lingkungan kita ini yang menggunakan sistem gratis ya. Jadi tinggal dicari aja, dibanding nyari di AI, cari itu AI itu untuk mencari fasilitas mana yang memberikan layanan konseling gratis. Nah, gitu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi semoga kita semua sehat secara jasmani dan rohani supaya kita semua bisa berdaya dalam hidup kita masing-masing. Jangan lupa hari ini kita bisa juga didengarkan di City Guideline 101 FM Malang. Sampai bertemu besok, ini kayaknya udah ditagi mana mobil listriknya. Besok insya Allah kita akan menagih Abah untuk membahas mobil listrik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Warga Kota Batu, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
9: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru. RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.id. www.sirigate.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, balik lagi ke Blue Spirit ya. Di malam hari ini kita coba untuk menelisik bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di kawasan Malang Raya. Tentunya pasti sangat berbeda antara setiap tahunnya terkait dengan perubahan-perubahan peraturan daerah, lalu juga peraturan pemerintah yang tentunya akan semakin membuat masyarakat merasa ada perbedaan ya, atau ada gap juga antara pemerintah dan juga masyarakat. Tapi kalau misalkan permasalahan yang terjadi di Malang, yang paling sering kita temukan adalah pertama adalah kemacetan. Jelas ya, setiap kali Anda berpergian keluar rumah berkendara, lalu di jam-jam yang cukup rawan seperti di pagi hari kemudian juga di sore hari, lah tentunya Anda akan merasa, wah kota Malang ini rasa-rasanya kalau mau berpergian gitu ya, sepertinya harus cek dulu, cek Google Maps ya, kira-kira untuk rute yang saya akan lalui apakah ada kemacetan atau ada potensi kemacetan. Sampai harus seperti itu kawan ya. Walaupun tidak setiap hari harus mengecek Google Maps terlebih dahulu sebelum berkendara, namun tentunya rasa khawatir itu kan pasti muncul ya. Rasa khawatir itu pasti selalu muncul sebelum kita berkendara, ataupun juga ketika sudah menaiki kendaraan. Misalkan Anda sudah di motor, Anda sudah di mobil, kemudian berkendara dan oh iya lupa, di hari ini nanti ada kegiatan di jalan ini sehingga ditutup, ada karnaval di sini sehingga ditutup, sehingga saya harus memutar otak mencari jalan alternatif lain, mencari jalan tikus supaya nggak terjebak kemacetan yang terjadi di wilayah Malang Raya. Nah ini kan sebetulnya menjadi persoalan yang minor kawan, dalam artian jumlah penduduk yang seharusnya bisa ditampung oleh kota Malang itu sejumlah 900 ribu jiwa. Tapi berdasarkan beberapa data yang sudah kami himpun juga, total sekarang ini ada kurang lebih 5,4 juta jiwa yang setiap tahunnya juga akan terus bertambah di wilayah kota Malang. Karena pertumbuhan penduduk tidak hanya dilihat dari angka kelahiran, tapi juga bagaimana migrasi yang dilakukan oleh masyarakat dari luar daerah kemudian masuk ke kawasan Malang Raya. Ini tentunya akan semakin menambah jumlah penduduk yang ada di wilayah Malang Raya. Coba bayangkan, dari sektor pendidikan saja kawan, setiap tahun ya, kota Malang ini selalu menerima jutaan mahasiswa yang masuk setiap tahunnya ke kota Malang. Belum lagi nanti mahasiswa yang sudah lulus tapi masih pengen berkarir atau pengen bekerja juga di wilayah kota Malang, di wilayah Malang Raya. Sehingga angka pertambahan penduduk, jumlah penduduk yang ada di kota Malang ini tentunya setiap tahun terus bertambah. Tidak hanya dari sektor pendidikan, kita coba melihat dari sektor perekonomian. Banyak sekali UMKM yang didirikan di wilayah kota Malang, banyak sekali. Kalau misalkan kita memperhatikan ya, rasa-rasanya setiap tahun ataupun setiap hari, bahkan secara tanda kutip ya, setiap hari itu sepertinya ada rumah makan baru, ada kafe baru, ada minimarket baru. Dan dari angka-angka pertumbuhan perekonomian ini tentunya akan beriringan juga dengan pertambahan jumlah penduduk yang secara kalkulasi di kota Malang ini sudah melebihi dari kapasitas normal dan batas wajar ya yang ada di kota Malang. Sehingga salah satu faktor dari yang sudah kami sampaikan tersebut adalah hal itu menjadi faktor ya, terjadi kemacetan yang terus berulang, kemacetan yang terus terjadi setiap harinya di wilayah kota Malang. Karena padahal kalau misalkan kita lihat ya, ataupun kalau misalkan kita merasakan ya, berkendara di kota Malang itu asiknya luar biasa padahal. Misalkan di pagi hari, Anda berangkat kerja di jam 5:30 pagi sampai di jam 7. Karena udaranya masih cenderung sejuk kawan. Udaranya masih sejuk, mataharinya juga belum terlalu terik ya. Jadi kalau misalkan berangkat kerja itu juga masih nikmat, masih bisa enjoy di perjalanan. Tapi kalau sudah terjebak kemacetan, mau hawanya dingin, mau hawanya panas, tentunya perasaan hati ini akan semakin gusar. Dan perasaan hati kalau misalkan terus-terusan dirasakan seperti itu, tentunya akan tidak ada keharmonisan ya di dalam keseharian kita. Jadi bayangkan Anda sebelum bekerja saja sudah bad mood di situ. Ada rasa penat ya, karena sudah capek di jalan, harus merasakan ataupun juga harus terjebak kemacetan yang faktornya adalah secara di luar tangan ataupun juga secara di atas kertas bukan faktor dari internal kita. Kita sudah berupaya untuk bangun pagi, kita sudah berupaya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk berangkat pagi supaya tidak terjebak kemacetan, tapi memang banyak sekali faktor eksternal yang sehingga pada akhirnya kita merasakan ada masih terjadi kemacetan yang ada di kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Bagi Anda yang mencari tantangan dan ingin lari sejenak dari keramaian, destinasi kali ini adalah jawabannya. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Goa Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Goa Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan kars yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
4: It's flying high, you know how I feel.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Dua wanita diamankan polisi karena uang palsu di Kecamatan Dampit. Bulog Jatim serap ratusan ribu ton setara beras. Kasus dugaan korupsi Molis BGN, 5 tersangka akan segera disidang. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono menyampaikan pihaknya membenarkan telah mengamankan dua wanita karena dugaan penggunaan uang palsu di wilayah Kecamatan Dampit. Yang menyebut peristiwa dimulai saat kedua wanita tersebut menggunakan pecahan uang 100 ribu yang dicurigai palsu saat bertransaksi di Dampit. Awalnya kedua wanita ini diamankan oleh Polsek Dampit, namun saat ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Malang untuk diinvestigasi lebih dalam. Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Wisnu mengatakan, Bulog Jawa Timur mencatat penyerapan gabah dan beras petani mencapai 978 ribu ton setara beras hingga tanggal 8 Oktober. Menurutnya, capaian hasil panen ini merupakan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Maka dari itu, Bulog berupaya untuk terus menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah, menyerap hasil panen petani, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat produsen maupun konsumen. Kejaksaan Agung resmi melimpahkan berkas perkara 5 tersangka kasus korupsi motor listrik Badan Gizi Nasional ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Kelima tersangka tersebut yakni ex-sekretaris deputi bidang penyediaan BGN, Kolonel Budi Utomo, Komisaris PT AC Andri Mulyono, serta tiga direktur swasta berinisial YY, AA, dan GB. Para tersangka dijerat atas pengadaan belasan ribu motor listrik bermasalah yang ditemukan tanpa baterai serta tidak memiliki plat nomor resmi atau plat merah. Demikian 911 News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kembali kawan di jam 11 lewat 10 menit, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan beberapa catatan laporan kawan ya, terkait dengan kejadian yang ada di Kota Malang, di wilayah Kabupaten Malang. Selain dari kalau kita tadi membahas tentang kemacetan, tentunya faktor eksternal di samping pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat di wilayah Kota Malang, ada juga salah satu faktor yang masih menjadi PR hingga saat ini, parkir liar. Nah, parkir liar ini kan tentunya banyak kita temui ya, tidak hanya di wilayah Kota Malang saja, namun juga di kota-kota lainnya. Bukan hanya di wilayah Malang Raya, tapi juga seperti di Pasuruan, di Sidoarjo, lalu juga Surabaya yang sudah punya langkah tegas dari Pemkotnya untuk bisa segera membasmi adanya parkir liar. Kemudian juga dari lintas sektor ya, mulai dari Satpol PP, dari Dishub, kemudian juga dari lintas sektor yang lainnya, ini sama-sama berintegrasi untuk bisa membasmi parkir liar yang ada di masing-masing wilayah kota dan kabupaten. Nah, kalau kita berkaca juga ke wilayah Malang Raya, apakah sekarang ini Kota Malang sudah bisa dikatakan bebas parkir liar? Kalau dilihat dia juga belum kawan ya, karena jukirnya juga masih merajalela. Bahkan tadi malam ya, tadi sempat di jam-jam 7, jam 8, kita juga menerima informasi dari salah satu pendengar terkait dengan masih adanya jukir liar yang beroperasi di minimarket dengan slogan bebas parkir. Nah, padahal sudah jelas-jelas minimarketnya bebas parkir ya, tapi masih dipalakin sama jukir yang bahkan menggunakan rompi dishub jukir parkir. Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan kawan, kok bisa sampai terjadi hal yang serupa? Nah, nanti boleh juga Anda menanggapi atau mungkin mau on air bersama kami kawan di malam hari ini juga boleh. Bisa nanti di WhatsApp kami di 0811 36091.

Kembali kawan ya, kita masuk ke pembahasan di Blue Spirit malam hari ini. Tadi kalau misalkan kita melihat ya, faktor-faktor tentang terjadinya parkir liar ya, yang masih terjadi, ataupun juga sebetulnya bisa dibilang faktor eksternal dari terjadinya kemacetan. Karena kemacetan itu bukan hanya dari kondisi jalanan yang rusak, kondisi jalanan yang trouble, ataupun juga mungkin perluasan rute jalan ya, tapi salah satu diantaranya adalah juga terkait dengan parkir liar. Kalau misalkan Anda sudah disiplin ya, sudah berangkat kerja pagi hari, sudah menyiapkan diri sebaik mungkin lah, sudah sepositif mungkin, disiplin mungkin, tapi ternyata di jalan raya masih banyak yang parkir liar, ataupun juga ketika berkendara banyak yang sembrono atau seenaknya sendiri. Nah, kita sudah berhati-hati, tapi orang lain ternyata tidak memikirkan bagaimana keselamatannya ketika berkendara. Nah, ini kan masih menjadi sebuah PR ya, ataupun juga tanda tanya. Karena problem yang dirasakan oleh sebuah wilayah, tentunya bagaimana cara penyelesaiannya tidak hanya dilimpahkan oleh ke pemerintah, tapi juga dari masyarakatnya juga harus punya kesadaran terkait dengan hal tersebut. Kita kasih contoh dulu kawan. Misalkan keluhan tentang banjir ya, istilahnya keluhan tentang banjir. Nah, keluhan tentang banjir, mau seberapapun DLH ataupun juga dari dinas kebersihan ini membersihkan selokan, membersihkan sungai, bantaran sungai, tapi kalau dari jiwa masyarakatnya sendiri masih suka untuk membuang sampah ke sungai ataupun juga membuang sampah ke selokan, atau bahkan dari limbah rumah tangga tidak kita olah dengan baik, jadi sampah makanan, sampah nasi yang basi dicampur dengan sampah kardus, sampah botol plastik jadi satu.

0: kita tidak mengurai, kita tidak mengelola sampah dengan baik, ya otomatis tetap saja yang terjadi adalah banjir. Mau seberapa keras ya dari Pemkot maupun juga Pemkab membersihkan wilayah kota, tapi kalau dari kita sendiri tidak punya inisiatif yang baik, kita tidak punya kesadaran dari masyarakat saling mengingatkan, lah ini kan tentunya akan menjadi sebuah PR bersama ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita langsung menyalahkan ke pemerintah. Wah, ini banjir, apakah ini gara-gara pemerintah yang tidak membersihkan kotanya? Nah, tapi kan bisa ditelusuri lebih dalam ya. Ini jangan-jangan ketika sudah pemerintah kota dan pemerintah kabupaten ini membersihkan sebuah bantaran sungai, membersihkan lokasi yang dinilai menjadi sumber penyumbat aliran air sehingga terjadinya banjir, tapi ketika ditelusuri, oh ternyata dari perilaku masyarakatnya sendiri. Nah ini kan menjadi sebuah hal yang bertolak belakang ya dengan sebuah realita. Karena biasanya ketika sudah terjadi banjir, yang pertama dirasakan oleh masyarakat adalah emosi. Kok bisa ya di kota Malang ini banjir? Padahal secara dipikir logika, wilayah Malang Raya ini masuk ke dalam dataran tinggi 500 mdpl. Jadi kita ini termasuk di dataran tinggi, kawan. Kalau misalkan kita bisa melihat dari berbagai data, sebuah ketinggian bisa dikatakan gunung atau pegunungan itu ketika berada di kisaran 450 sampai 600 mdpl. Itu bisa dikatakan sebuah dataran tinggi ataupun juga kawasan pegunungan. Lah kota Malang ini, salah satunya juga di studio City Gate ya, di wilayah Tlogomas, kita berada di kisaran 550 mdpl. Yang artinya kita masuk ke dalam dataran tinggi. Nah kalau orang memikir secara logika, dataran tinggi kan harusnya ketika hujan, hujan deras ya, harusnya airnya mengalir ke bawah. Harusnya yang terjadi banjir setidaknya bisa sampai ke Pasuruan atau Sidoarjo yang berada di kawasan dataran lebih rendah. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya, realitanya, kota Malang ini walaupun juga dataran tinggi gitu, tapi kalau misalkan sudah masuk di musim penghujan, musim hujan yang cukup deras gitu ya, diguyur hujan setengah hari saja, wilayah-wilayah yang di cukup padat pemukiman akan mudah ataupun juga rentan terjadi banjir. Contohnya wilayah Soekarno-Hatta, lalu juga di kawasan Bendungan Sutami, Galunggung, lalu di sekitaran Unmer ya, atau di Dieng. Itu juga seringkali sedikit menerima laporan terkait adanya banjir. Nah, padahal kalau dipikir-pikir ya, sudah di dataran tinggi, kemudian juga aliran sungainya sudah dibersihkan, tapi masih terjadi banjir. Berarti ada satu PR yang perlu kita benahi bersama-sama, sehingga dampak kebermanfaatannya ini bukan hanya dirasakan oleh satu kalangan saja, tapi seluruh masyarakat, seluruh wilayah juga bisa merasakan dampak positif kalau misalkan kita sama-sama punya kesadaran untuk saling menjaga lingkungan. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan di bantaran sungai, membuang sampah di selokan. Kalaupun kita masih, atau kalaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin ya, dan ketika kita melihat ada tetangga yang masih suka membuang sampah ke bantaran sungai, lah kita sebagai masyarakat yang pengen Malang ini bebas dari banjir, kita juga bisa sama-sama mengingatkan, Pak, Bu, kalau bisa jangan buang sampah di sungai, kalau bisa jangan buang sampah di selokan, supaya nggak banjir. Kalau misalkan nanti banjir, yang repot kan kita semua. Bapak juga merasa repot karena banjir, saya juga merasa repot karena banjir, seperti itu.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membututi ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

lagu dari David Sanborn's Tony Lonesome. Lagunya blues kawan di malam hari ini untuk menemani malam minggu Anda yang saat ini juga masih bergabung bersama City Guide 911 FM. Terkait dengan beberapa catatan kawan, ada satu gabungan ya dari Pak Riki Adi. Nah ini Pak Riki Adi juga menanggapi, Mas izin menanggapi ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi di kota Malang ya. Nah ini Pak Riki ternyata menyampaikan jalan guntur. Nah ini kan sekarang sudah dibuat satu arah ya. Kalau misalkan kita berkendara dari arah Gereja Ijen mau ke arah Pasar Oro-Orodowo, nah itu kan sebetulnya sudah satu arah. Tapi karena tidak ada tulisan di jalan guntur tersebut bahwa jalan guntur itu sudah berubah jadi satu arah, makanya Pak Riki ini sering sekali menemukan banyak orang yang lawan arah. Jadi Pak Riki ini mohon juga perhatiannya dari Pemkot Malang supaya nanti bisa diberi tulisan yang jelas bahwa di jalan guntur sudah menjadi satu arah. Terima kasih Pak Riki sudah menanggapi juga ya. Coba kita lihat beberapa ruas jalan lain yang serupa, mirip kasusnya dengan yang dilaporkan oleh Pak Riki. Misalkan Anda sering melintas juga di wilayah Jalan Tenes, Tangkuban Perahu. Tenes ya, terutamanya di Jalan Tenes. Kemudian di kawasan Kebalen. Lalu beberapa ruas di sekitaran Simpang Balapan dan juga di Simpang Trunojoyo atau dekatnya Bukluduk, termasuk juga yang di kawasan Bale Arjosari. Nah itu sebetulnya satu arah kawan ya, maksudnya dua arus ke utara maupun juga ke selatan. Tapi pada kenyataannya sudah dibuat dua arus tapi masih banyak yang lawan arah. Jadi rata-rata itu yang banyak yang lawan arah ke selatan tapi ambil ruas untuk jalan yang ke utara, itu terutamanya yang di Bale Arjosari. Nah ini juga masih menjadi sebuah PR ya, lagi-lagi dan lagi-lagi menjadi sebuah kesadaran dari masyarakat dan juga kesadaran dari pemerintah kota. Kenapa kok bisa dua sektor yang saling terkoordinasi ya antara problem ini? Karena perlu untuk sinergi dari pemerintah kota ataupun juga dari pihak terkait untuk memberikan wawasan, untuk memberikan pengetahuan ataupun juga mengedukasi masyarakat. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Pak Riki ya. Jadi Pemkot kalau misalkan memang sudah menetapkan sebuah aturan baru, misalkan di jalan guntur tadi yang disampaikan oleh Pak Riki ya, sudah satu arah. Nah kalau sudah ditetapkan jalan tersebut merupakan satu arah, sebaiknya dari sejauh ditetapkan, sebelum ditetapkan itu sudah diperhatikan apa yang perlu disiapkan, apakah peraturan ataupun juga rambu-rambu yang nantinya bakal disiapkan ketika aturan tersebut sudah diterapkan, sehingga tidak menunggu adanya kejadian dulu, tidak menunggu adanya informasi kecelakaan, adanya informasi crash antara pengendara satu dengan pengendara yang lain karena sama-sama tidak tahu kalau misalkan jalan tersebut adalah satu arah. Nah ini kan menjadi kesiapan dari pemerintah kota untuk melaksanakan peraturan yang sudah mereka buat sedemikian rupa. Jadi ya lebih baik kedepannya ketika peraturan yang nantinya bakal ditetapkan semestinya juga beriringan dengan penunjang-penunjang yang akan dilaksanakan setelah peraturan tersebut ditetapkan. Jadi tidak menunggu waktu yang lama, harus masyarakat dulu yang lapor, Pak di sini banyak yang lawan arah, di sini banyak yang tidak tahu kalau misalkan sudah satu arah. Begitupun beberapa waktu yang lalu kami juga menerima laporan ya di traffic light Dau yang dari Batu menuju ke Malang. Lah itu kan di traffic light-nya ada pertigaan kawan. Dulu lampu merah dari Batu menuju Malang di Dau itu masih boleh, walaupun lampu merah tapi masih boleh lurus jalan terus. Tapi sekarang kalau misalkan lurus itu harus mengikuti isyarat lampu untuk traffic light yang dari Dau menuju ke Malang. Nah tapi karena sudah dirubah aturannya, kemudian belum ada plang yang diganti, ataupun juga masyarakat masih mengikuti aturan lama, ataupun juga misinformasi ya dari masyarakat pengguna jalan,

0: Sehingga ketika pendengar kami kemarin melaporkan, "Mas, di sini kemarin saya hampir terserempet di traffic light Dau yang menuju ke Batu." Karena ternyata masyarakat itu masih banyak yang belum tahu kondisi terupdate, kondisi terbaru dari aturan lalu lintas ataupun juga aturan traffic light dari Dau yang menuju ke Malang. Kalau misalkan mau lurus itu harus mengikuti isyarat lampu. Nah, ini kan menjadi sebuah persoalan lagi dan lagi. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Riki Adi, banyaknya masyarakat yang lawan arus karena tidak tahu. Ketidaktahuan ini yang menyebabkan nantinya bisa terjadi celaka, bukan hanya dari kita tapi juga orang lain, kawan. Jadi misalkan kita sudah berhati-hati ya, kita sudah berkendara dengan sebaik mungkin, sewaspada mungkin, tapi karena ketidaktahuan orang lain atau mungkin faktor internal dari ketidaktahuan kita, kalau misalkan beberapa ruas jalan sudah berganti aturannya, yang awalnya boleh dua arah sekarang menjadi satu arah, yang awalnya belok kiri jalan terus sekarang belok kiri mengikuti isyarat lampu. Nah, ini perlu juga kita untuk selalu aware ataupun juga selalu waspada ya dengan informasi-informasi terupdate dari peraturan yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun juga pemerintah kabupaten, supaya nanti ketika berkendara tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: City Guides Life Hacks. Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini, kafein curfew alias jam malam ngopi. Aturannya simple, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kembali kawan di malam hari ini, tadi kita sempat membahas ya beberapa problem yang sempat disampaikan oleh Pak Riki terkait dengan jalan guntur yang seharusnya sudah menjadi satu arah, tapi ternyata banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan informasi terkait dengan ruas jalan tersebut. Harusnya sudah satu arah, bukan dua arah lagi. Tapi di samping adanya kemacetan, di samping adanya parkir liar, di samping juga adanya lawan arus. Nah, ternyata juga ada satu problem lagi kawan, yang jarang dirasakan ataupun juga jarang diperhatikan oleh masyarakat. Penyusutan ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, kalau misalkan Anda melihat ya, dulu di tahun 2000-an, di tahun 2010 atau bahkan di 2015 coba, di Kota Malang sendiri untuk RTH atau ruang terbuka hijaunya masih banyak sekali kawan. Hutan-hutan kota, kemudian juga sawah. Bahkan di wilayah Kota Malang ataupun juga di sekitaran Radio City Gate ya, di Mercusari, di Tlogomas, dulu masih banyak sawahnya kawan. Tapi sekarang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tadi sempat kita sampaikan ya, faktor-faktor dari penyebab pertumbuhan penduduk ada dari pendidikan, kemudian migrasi karena perekonomian, banyaknya UMKM yang muncul di wilayah Kota Malang. Banyaknya UMKM yang muncul di Kota Malang ini tentunya akan semakin menambah dari kebutuhan masyarakat terkait dengan ruang tinggal ya. Nah, salah satunya adalah karena penyusutan ruang terbuka hijau yang awalnya masih berbentuk kebun, yang awalnya masih berbentuk sawah, yang awalnya statusnya sebagai hutan kota, hutan lindung yang ada di tengah-tengah kota. Tapi sekarang sudah beralih menjadi kos-kosan, sudah beralih menjadi toko bangunan, yang sudah menjadi kedai, kafe, dan yang lain sebagainya. Sekarang Anda bisa melihat ceh, di Sudimoro dulu masih banyak sekali kafe, maksud saya adalah sawah ya. Dulu masih terbentang hamparan luas sawah di kanan kiri, kemudian juga perkebunan masyarakat. Walaupun di tengah kota, tapi sawahnya kemudian juga ladang itu juga masih banyak. Tapi sekarang sudah menjadi lapangan, sudah menjadi kafe, sudah menjadi perumahan, klaster-klaster kos-kosan, seiring dengan peningkatan kebutuhan dari masyarakat untuk tinggal di Kota Malang, sehingga hal tersebut menjadi sebuah hal yang cukup menjadi perhatian ya, dan bisa dikatakan cukup harus menjadi perhatian yang serius agar nantinya tidak terjadi kekurangan oksigen ataupun juga regulasi ideal terkait dengan luas RTH atau ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang. Karena sebetulnya untuk bisa menilai sebuah mandat regulasi dari sebuah tata wilayah kota ataupun juga kabupaten, ruang terbuka hijau setidaknya diperlukan 20% dari total luas wilayah sebuah kota ataupun kabupaten. Jadi misalkan di Kota Malang ataupun juga di Kabupaten Malang, misalkan luas wilayahnya adalah 313 km persegi misalkan, berarti 20% dari total luas tersebut harus berupa ruang terbuka hijau. Misalkan hutan kota ya, ada di hutan Malabar. Kemudian juga kalau di Mercusari juga ada hutan singa ya, yang dulu awalnya berupa pasar, pasar Mercusari yang dikenal kumuh, kemudian juga macet, sekarang menjadi taman bunga Mercusari yang diantaranya juga banyak ditanami pohon-pohon. Nah itu menjadi sebuah hal yang positif kawan, untuk bisa dikatakan ideal dari sebuah wilayah kota maupun juga kabupaten. Karena tentunya tidak mungkin kita setiap hari melihat bangunan terus, jadi sepanjang perjalanan rasa-rasanya kok tidak ada pohon ataupun juga kurangnya tumbuhan yang ditanam oleh DLH ataupun juga pemerintah Kota Malang kurang memperhatikan hal tersebut. Tapi di samping itu juga total dari luas wilayah yang dibutuhkan minimal setidaknya adalah 20% dari total luas sebuah wilayah kota maupun juga kabupaten ya, terkait dengan ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka hijau ini bukan hanya menjadi sebuah mitos, bukan hanya menjadi sebuah dongeng yang harus dipenuhi untuk menjadi syarat administrasi sehatnya kota ataupun juga kabupaten, tapi memang sebegitu pentingnya kawan. Karena khawatirnya kalau misalkan RTH ini tidak segera diperhatikan dari pihak-pihak yang berwajib, maka yang terjadi adalah masyarakatnya tentu lingkungannya kurang sehat. Bagaimana jumlah antara karbon dioksida dan juga oksigen yang terus-terusan kita hirup asapnya itu akan tidak seimbang. Apalagi kalau misalkan dengan intensitas kendaraan yang cukup tinggi di wilayah Kota Malang, kemudian asap knalpot, asap dari kendaraan yang terus-terusan terjadi, sedangkan kondisi dari ruang terbuka hijaunya ataupun juga populasi dari pohonnya ini berkurang, maka tentunya tidak akan sehat dari sebuah wilayah kota. Karena ya masa mungkin Anda setiap hari harus terus menghirup asap dari knalpot, tidak dari udara segar pohon, seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan sebuah RTH di sebuah wilayah kota ya, karena supaya nantinya sebuah wilayah kota ataupun juga kabupaten ini tidak hanya dirasakan asap knalpot kendaraannya saja, tapi juga bisa dirasakan kesegarannya, kemudian juga kebersihan dari kotanya, ataupun juga bisa dirasakan dari dampak kesehatan. Karena tentunya pohon ketika malam dia akan menghasilkan oksigen, dan pohon ini kan mengonsumsi karbon dioksida yang kita keluarkan, sehingga nanti akan ada timbal balik yang positif dari pohon ketika ruang terbuka hijau di sebuah wilayah kota ataupun juga kabupaten ini bisa seimbang. Sehingga kita berharap nantinya ada langkah yang positif ya, ataupun juga bisa dilakukan langkah preventif dari Kota Malang untuk segera menyiapkan RTH-RTH ataupun juga regulasi. Karena dikhawatirkan ya, setiap tahun ini kan jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Malang ini terus bertambah, baik dari sektor pendidikan ya, masyarakat dari mahasiswanya setiap tahun bertambah, kemudian dari sektor ekonomi, banyaknya UMKM yang terus bermunculan tentunya akan menarik daya wisata dari wisatawan, lalu juga menarik daya dari migrasi dari masyarakat luar kota yang mencoba peruntungan untuk bekerja di wilayah Kota Malang. Lah, ketika semua jumlah penduduk ini terus bertambah, sedangkan kebutuhan dari RTH-nya tidak segera diseimbangkan, maka khawatirnya kesempatan dari anak cucu kita untuk menghirup udara segar nanti akan hilang karena tidak segera disiapkan ya RTH-nya, ruang terbuka hijaunya. Karena khawatir nanti kalau misalkan sudah ada sawah ya, contoh aja di Sudimoro yang tadi sempat kita sampaikan, dulu masih berupa hamparan sawah tapi sekarang sudah berupa kafe, bangunan, lalu juga toko-toko ya dan lain sebagainya. Karena memang kebutuhan masyarakatnya akan semakin tinggi seperti itu. Lalu juga ada gabungan kawan dari Bu Kurnia tadi tentang Kota Malang yang menyoroti pasar besar ya ternyata. Padahal tempat kebanggaan Kota Malang, tapi ternyata tidak terlihat keindahannya seperti itu. Ada videonya juga dari Bu Kurnia, coba kita tampilkan di visual radio. Oke, ini video dari Bu Kurnia kawan ya. Kondisi pasar besar katanya menjadi sebuah ikon Kota Malang, tapi tidak terlihat keindahannya. Memang untuk pemugaran, lalu juga perbaikan pembenahan fasilitas memang akan berkesinambungan ya. Jadi tidak langsung dari, kalau bahasa Jawanya tidak langsung digradak jadi satu, tapi memang akan step by step untuk pembenahan ataupun juga fasilitas dari jantung ataupun juga momen-momen vital yang ada di sebuah kota. Maka tentunya bisa menjadi sebuah sorotan untuk pemerintah Kota Malang maupun juga dari masyarakatnya untuk sama-sama menyadari betapa pentingnya kita untuk melihat kondisi sekitar. Kita juga harus tentunya waspada kawan, waspada kemudian juga berhati-hati. Jangan sampai kita sudah berperilaku yang baik dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, lalu juga tertib berkendara, tapi ternyata masyarakat lain, orang lain dengan seenaknya sendiri mereka berkendara lawan arah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riki. Kemudian masyarakat yang lain masih suka membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan banjir. Nah, kita berharap nanti ke depannya tidak hanya kita mengingatkan kepada pemerintah, tapi kita juga mengingatkan kepada masyarakat bersama supaya sama-sama sadar bahwa kita hidup bersosial tidak hanya satu lingkup ruang kita sendiri. Dan kawan, di malam hari ini satu komposisi blues lagu dari The Robert Cray Band, Smoking Gun, untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL terusnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu edesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia, padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew, alias jam malam ngopi. Aturannya simpel, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan, pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjeding. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah. Sejak ratusan tahun yang lalu, sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
2: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
3: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
2: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
4: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
2: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Bagi Anda yang mencari tantangan dan ingin lari sejenak dari keramaian, destinasi kali ini adalah jawabannya. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Goa Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Goa Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan karst yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu andesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT 1 RW 1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia, padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew, alias jam malam ngopi. Aturannya simpel, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir Americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting

0: Bandung Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah, di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
2: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
4: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa.

0: Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
2: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
3: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
2: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai dasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
4: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
2: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ingin menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL, turunnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
5: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Jalan-Jalan Plus.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjedi. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah. Sejak ratusan tahun yang lalu, sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu, dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu andesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: wisdom.
1: Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah. Tapi saya sudah berpikir, kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun, kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah, iya kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya, atas juga dukungan keluarga, orang tua dan Pak Lid saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kamis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan, pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjedi. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada

Surabaya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya, kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah, tapi saya sudah berpikir kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun. Kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah. Iya, kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya atas juga dukungan keluarga, orang tua dan paklit saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah. Saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi. Tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah. Saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kamis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini. Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi Anda yang mencari tantangan dan ingin lari sejenak dari keramaian, destinasi kali ini adalah jawabannya. Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Siapkan fisik Anda karena kita akan menembus keasrian Gua Melaten di Kabupaten Malang. Tersembunyi di balik rimbunnya alam, Gua Melaten menawarkan pengalaman caving atau susur goa yang otentik. Mulut guanya menyimpan aura magis dan formasi batuan kars yang eksotis. Ruang-ruang di dalamnya seolah mengajak kita menjelajah ke dimensi lain. Karena jalurnya yang masih sangat alami dan menantang, pastikan Anda didampingi pemandu lokal agar tetap aman. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh keheningan dan keindahan di perut bumi. Berani terima tantangannya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain on the FM, guidance for your life. Ya, kawan, pagi hari ini saya Nurul Fitriani menemani Anda di program Ijen Talk untuk ngobrol bersama dengan narasumber. Untuk di pagi hari ini kita akan bahas terkait realita pekerja kini. Ada downgrade karir dan juga gaya hidup. Nah, ini yang sedang ramai ya, kawan, dibahas di berbagai media sosial. Tapi kalau yang paling ramai sepertinya di Threads ya sejauh ini. Terkait kenaikan jabatan dan juga penghasilan yang kerap dianggap sebagai tanda kalau karir seseorang berkembang. Tapi kok belakangan ada fenomena menarik gitu ya, karena sejumlah orang justru menceritakan bagaimana mereka menurunkan standar karir dan juga gaya hidupnya. Kira-kira apa nih yang terjadi? Kemudian juga apa yang sedang dibahas ya di beberapa platform media sosial yang sedang ramai? Ini juga karena apa? Kita akan bahas tentunya di program Ijen Talk pagi hari ini dengan topik realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup bersama dengan dua narasumber nantinya. Anda bisa gabung bersama kami untuk interaktif di 0811-3600-911. Dan juga kawan, kita bakal live di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: Again, Line 101 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani, pagi hari ini senang sekali kembali menemani Anda di program IGN Talk. Hari ini, kawan, edisi Sabtu, tanggal cantik ya, 10 Oktober 2026. Nah, kita akan bahas, kawan, terkait realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Nah, kalau biasanya kita melihat di media sosial banyak tuh ya yang flexing pencapaian maupun juga barang-barang branded. Tapi kayaknya sekarang ini sudah mulai berubah tuh kayaknya. Karena kalau kita bicara soal kesuksesan dalam karir, ada yang biasanya mungkin terlintas di benak Anda ya, jabatan yang makin tinggi, penghasilan yang terus meningkat, kendaraan yang lebih bagus barangkali, atau gaya hidup yang semakin mapan. Nah, selama ini kawan, kenaikan jabatan, penghasilan itu kan kerap dianggap sebagai tanda kalau karir seseorang sedang berkembang. Tapi kok belakangan ada fenomena yang menarik ya, bahkan di berbagai platform media sosial. Tapi kayaknya yang paling ramai di Threads ya. Sejumlah orang justru menceritakan bagaimana mereka menurunkan standar karirnya dan juga gaya hidupnya. Ada tuh yang sharing sebelumnya menduduki posisi sebagai kepala bagian ya, dengan gaji belasan juta rupiah. Tapi kemudian memilih sebagai staf saja dengan penghasilan yang lebih rendah. Ada pula tuh yang mengurangi pengeluaran, kemudian juga meninggalkan kebiasaan konsumtif gitu ya, minum kopi biasanya di kafe atau di luar berapa puluh ribu, tapi sekarang justru bikin di rumah. Bahkan beralih juga kawan ya, dari kendaraan, ada yang pakai mobil, sekarang memilih motor demi menyesuaikan kondisi keuangan. Fenomena ini kalau di media sosial ada yang bilang istilahnya downgrade ya, atau downgrading ya. Tapi apakah ini semata-mata juga pilihan untuk hidup yang sederhana? Atau justru menjadi gambaran kalau sebagian pekerja ini sedang menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian dalam dunia kerja? Nah, tentunya kita tidak bisa menarik kesimpulan ya kalau hanya melihat dari unggahan media sosial saja. Kita perlu melihat kawan, apa sih yang sebenarnya terjadi, kemudian faktor apa saja yang mendorong perubahan ini, dan bagaimana kiranya dampaknya pada kehidupan serta masa depan pekerja. Kita akan bahas dengan dua narasumber. Saya mau sapa dulu untuk kedua narasumber luar biasa pagi hari ini. Saya mau sapa dulu ada dosen Sekolah Pascasarjana Manajemen Universitas PGRI Kanjuruan Malang, ada Dr. Dianawati Suryaningtyas, MMC HRA. Selamat pagi, Bu Dian.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, waduh. Hari ini adakah rencana ke kampus, Bu Dian?
1: Tidak, untuk ngajar pasca itu online.
0: Oh, online ya. Baik, tapi kalau hari Sabtu libur juga ya, Bu Dian?
1: Pasca itu banyaknya di hari Sabtu.
0: Oh, justru Sabtu dan juga Minggu. Oh, baik. Terima kasih loh, Bu Dian. Iya, sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama si Digger FM pagi hari ini di tengah kesibukannya. Baik. Terima kasih. Selain dengan Bu Dian, kawan, kita juga bakal ngobrol ya dari sisi psikologi, kiranya gimana untuk kondisi para pekerja sekarang ini, atau mungkin lebih luasnya lagi masyarakat juga ya. Nah, kita akan ngobrol juga dengan dosen dari psikologi UMM, ada Dr. Judiah MSI. Selamat pagi juga, Bu Judiah.
2: Selamat pagi, Mbak Nurul.
0: Pagi. Pagi hari ini, waduh, Bu Judiah, izin, apakah nanti kameranya bisa agak ke bawah sedikit? Karena di kami agak terpotong ya tadi. Nah, oke. Okay. Sudah pas. Baik, kalau Bu Judiah seperti apa, Bu Judiah? Kesibukan akhir pekan masih harus ke kampus kah?
2: Ya, biasanya hari saya juga ngajar di pasca, kemudian ada biasanya ngaji, pengajian Aisyah.
0: Oh, baik.
2: Di kami ada ya, salah satunya juga ada pengajian Aisyah yang nanti menjadi syarat untuk kenaikan pangkat.
0: Waduh, akhir pekan masih aktif juga ya beberapa kegiatan. Terima kasih juga loh menyempatkan waktunya untuk ngobrol dulu dengan Sidigar FM pagi hari ini, Bu Dian dan juga Bu Judiah. Kemudian kawan, saya ingatkan dulu nih untuk Anda pendengar Sidigar FM, sekali lagi yang pengen join bersama kami apa yang kita bahas di program IGN Talk, Anda bisa manfaatkan untuk interaktifnya ya di 0811-3600-911. Dan di awal segmen kali ini, nah, saya mau tanya dulu nih, setelah tadi sempat saya gambarkan ya fenomennya di media sosial yang ramai seperti apa, kemudian muncul istilah downgrade karir dan juga lifestyle downgrading. Saya mau ke Bu Dian dulu nih. Bu Dian, ketika melihat ya ada fenomena seperti itu di media sosial, kemudian muncul istilah downgrade karir dan juga lifestyle downgrading, apakah keduanya ini merupakan dua hal yang beda atau justru sama, dan kapan sebuah perubahan ini bisa disebut sebagai downgrade gitu? Monggo Budian.
1: Ya nah ya Mbak ya, biar nggak bingung dengan Budian nanti terdengarnya.
0: Oh baik.
1: Oke, baik. Maaf saya agak serak suaranya karena ada batuk. Memang dua hal, downgrade karir dan downgrade gaya hidup itu sering berkaitan sebenarnya ya, karena keduanya itu memang berdampak dari kondisi perekonomian juga ya, apalagi situasi saat sekarang ini dari sisi geopolitik juga. Seperti itu ya, tidak baik-baik saja, yang berdampak pula pada perekonomian Indonesia, sehingga banyak menimbulkan kondisi-kondisi di mana pemerintah harus membuat suatu keputusan, atau dampak dari semuanya itu adalah banyak terjadinya PHK. Jadi kalau kemudian di downgrade, kondisi pekerja itu kan mengalami tekanan dari sisi ekonomi, jadi ada kemungkinan bahwa karena tekanan ekonomi, karena setelah di PHK kemudian bisa berusaha mencari pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan asal bisa bertahan hidup, itu satu ya. Yang kedua adalah downgrade karir karena memang bukan karena tekanan ekonomi, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena adanya strategi. Karena sekarang kan gini Mbak Nurul, tenaga kerja Indonesia yang produktif sekarang banyak didominasi oleh Gen Z, di mana mereka punya karakteristik yang berbeda daripada generasi-generasi sebelumnya ya, di mana mereka sebenarnya sepertinya kurang suka untuk mempunyai tanggung jawab struktural, jabatan yang sangat mengikat. Mereka lebih memilih untuk memiliki posisi yang rendah dengan gaji yang cukup asal waktu mereka tidak banyak terbuang berfokus pada pekerjaan, sehingga mereka masih memilih untuk bisa menikmati hidup untuk diri sendiri maupun keluarganya, dan ini seringkali disebut sebagai work life balance. Jadi kecenderungan ini memang prioritas, dan satu lagi karena adanya keterpaksaan karena tekanan ekonomi, seperti itu Mbak Nur.
0: Oke, jadi memang ada dua sisi ya, ada yang memang terpaksa, ada juga yang memang sudah ini pilihannya gitu, para-para Gen Z ini. Kemudian kalau melihat ya contohnya yang dibagikan di media sosial kan ada yang sharing nih, gajinya 18 juta sebagai kepala bagian, kemudian menerima posisi sebagai staff dengan gaji 9 juta. Ada juga yang beralih terkait kendaraan nih, dari mobil ke sepeda motor. Sebenarnya sejauh mana sih contoh-contoh yang bisa menjelaskan kondisi pekerja saat ini? Apa yang barangkali perlu diperiksa gitu ya sebelum menyimpulkan kalau ini fenomena yang menandakan adanya tekanan ekonomi gitu Bu?
1: Tekanan ekonomi karena mungkin juga kondisi politik dan faktor hal-hal yang BBM pasti akan menentukan dampak ekonomi, harga-harga naik ya, ya Mbak Nurul ya. Kemudian sekarang program pemerintah MPG itu juga akan berdampak pada banyak harga-harga kebutuhan pokok itu yang naik. Jadi untuk strategi mereka yang memiliki keterpaksaan harus menyesuaikan kondisi ekonominya sehingga masih mampu untuk bisa mengurangi kebutuhan, mengurangi atau meniadakan, memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting dulu, yang lebih pokok, sehingga mereka bisa masih bisa survive gitu. Sedangkan mereka yang sudah punya pilihan, mereka memilih dari gaji 18 juta, kok dari 9 juta mereka mau aja 50% dan nyaman-nyaman aja. Kita lihat bahwa ini bukan sesuatu yang mungkin tidak berdampak ya, karena mungkin 9 juta untuk hidup sebulan, 2 bulan mungkin masih bisa, meskipun harus menentukan prioritas lagi yang dulu bisa untuk membeli hal-hal yang memang sifatnya lifestyle, gaya hidup, mungkin bisa dikurangi, tetapi prioritasnya ke hal yang lain. Barangkali bisa kita lihat juga mungkin beralih kepada pendapatan yang kedua. Jadi sekarang itu generasi-generasi muda itu Mbak, jadi mereka memilih memiliki batasan waktu, juga jabatan yang karir yang dia tidak terlalu kejar, tapi mereka fokus juga pada selain work-life balance tadi adalah juga mereka punya pendapatan yang lain, bisa dari usaha-usaha yang dia lakukan di rumah, barangkali dia bisa mendapatkan pekerjaan mungkin secara commuting ya, secara online dapat penghasilan di luar itu, jadi nyaman-nyaman aja meskipun di downgrade karirnya, pendapatannya sedikit, tapi dia mendapatkan penghasilan dari hasil kerja yang lain, seperti itu Mbak.
0: Oke, dan kalau dilihat memang hal tersebut sudah menjadi pilihan mereka gitu ya Bu. Ya. Dan kalau melihat kembali, kalau kita tarik ke seluruh Indonesia barangkali ya, karena fenomena ini kan dibicarakan di media sosial, kemudian mereka juga menggunakan bahasa Indonesia, kalau secara keseluruhan ya, data apa sih yang harus kita lihat? Apakah data pengangguran saja sudah cukup, atau kita juga perlu melihat perubahan upah, kemudian status pekerjaan, jam kerja juga, dan juga daya beli masyarakat untuk bisa mengukur seberapa luas fenomena ini di Indonesia?
1: Betul Mbak, ya memang data dari data pemerintah ya, yang memang diketahui pengangguran, data pengangguran itu sejak dari tahun 25 itu sudah sekitar 88 juta sekian ya, belum lagi dampaknya juga di 2026 semakin banyak pengangguran, tentu akan berdampak pula pada daya beli masyarakat ya, dan juga ketahanan hidup masyarakat, karena dengan kondisi yang sulit ya, dengan perekonomian yang semakin sulit, harga BBM naik dan kemudian prioritas-prioritas juga harus naik, sementara mungkin juga punya tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan, misalkan cicilan mobil, cicilan rumah dan yang lain-lain, sehingga mereka kemudian mendowngrade gaya hidupnya, dan data-data dari pusat ketenagakerjaan bisa juga digunakan untuk, atau dari perekonomian digunakan untuk menjadi tolak ukur ya, bahwa secara nasional perubahan penduduk Indonesia yang mayoritas adalah kelas menengah ya, karena perkembangan penduduk Indonesia yang semakin pesat itu yang paling besar ada di kelas menengah. Jadi dengan adanya kondisi ekonomi yang semakin meningkat, semakin sulit, itu kemudian kelas menengah itu akhirnya mendowngrade, banyak yang terdowngrade, menjadi kemudian secara kependudukan itu akan turun kemudian. Banyak kemudian kelas menengah itu turun kelasnya menjadi kelas bawah juga gitu. Dampaknya ke situ, Mbak.
0: Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Nah ini saya selanjutnya mau geser juga nih ke sisi psikologi. Setelah melihat paparan ya, tadi yang disampaikan, apa yang dibahas nih lagi ramai di media sosial terkait downgrade karir dan juga lifestyle downgrading, ini memang ada dua kemungkinan ya, ada yang memang terpaksa karena tekanan ekonomi, ada juga yang pilihan gitu ya, para Gen Z pengennya nyaman gitu. Nah kalau dari psikologi nih Bu Dia, barangkali boleh disampaikan juga, kenapa cerita tentang orang yang menurunkan jabatan, penghasilan, gaya hidup ini menarik perhatian, kemudian banyak orang yang merasa relate nih dengan pengalaman tersebut untuk saat ini, seperti apa Bu Dia?
2: Ya memang sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, bahwa mayoritas yang ada di pasaran tenaga kerja saat ini adalah Gen Z ya. Dimana Gen Z itu di dalam bekerja, karena gaya kerjanya berbeda dengan X dan Y, barangkali ada agak sedikit berbeda. Mereka biasanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dian, bahwa mereka mintanya adalah work-life balance. Bahwa dalam hidup ini ya, jangan hanya disuruh bekerja saja, ada penghasilan, tapi juga saya bisa menikmati hidup. Itu prinsipnya anak-anak Gen Z. Jadi secara psikologis mereka di samping ingin mendapatkan pendapatan, mereka juga ingin minat-minatnya, bakat-bakatnya tersalurkan, sehingga mereka merasa bisa tumbuh dengan bekerja, dan mereka bisa tumbuh dengan minat dan karirnya itu bisa tumbuh kembang dengan baik kalau mereka diberi kesempatan. Jadi aku jangan hanya disuruh bekerja saja, tapi saya minta diberi kesempatan juga untuk mengembangkan hal-hal yang lain dari diri saya. Misalnya mereka, ada beberapa perusahaan yang saat ini juga mengembangkan bahwa di sana disediakan beberapa apa namanya tempat yang berkaitan dengan misalnya sarana olahraga, kemudian sarana apa namanya tempat-tempat yang dibutuhkan oleh para karyawan supaya mereka menjadi enjoy di situ. Karena apa? Kalau mereka tidak mendapatkan itu, biasanya mereka akan intensi turnover-nya akan tinggi, niatan untuk pindah kerjanya akan tinggi. Itu yang sekarang saat ini banyak di apa namanya dibicarakan di oleh Gen Z. Jadi kalau aku nggak cocok di sana, karena apa? Aku tidak ada apa ya work-life balance tadi seperti yang disampaikan oleh Budian, bahwa aku di sana cuma bisanya hanya bekerja, tuntutan kerja ini. Setelah itu, aku nggak bisa mengembangkan hal-hal lain yang ada di dalam diriku, yang mungkin berkait seperti halnya yang dilihat di mungkin negara-negara lain. Karena sekarang AI sangat gencar ya, mempengaruhi kehidupan para Gen Z, tenaga Gen Z, sehingga mereka juga mengharapkan hal-hal yang ada di dalam dirinya selain bekerja juga bisa berkembang, dan mereka juga bisa menikmati apa tadi yang namanya work-life balance, antara pekerjaan dan hal-hal yang menjadi interest-nya, minatnya, bakatnya yang lain, hobinya itu juga tersalurkan dengan baik. Itu sepertinya pada Gen Z ya, Mbak Nurul.

0: Baik. Yeah. Kalau dari tadi yang dibahas ini terkait dengan Gen Z, apakah barangkali memang kebanyakan yang menyuarakan hal tersebut di media sosial para Gen Z gitu ya, Bu Dia? Karena kalau dia lihat, mereka juga punya hal yang sama gitu yang di-sharing di sana. Kemudian apakah hal ini juga menjadi hal yang bagus? Karena tadi yang disampaikan kan menyesuaikan dengan gaya hidup anak muda. Gimana Bu Dia?
1: Ya. Jadi sebenarnya yang kena imbas dari apa namanya sekarang, kondisi ekonomi sekarang ini, memang tidak hanya Gen Z, tapi juga bisa gen yang lain. Misalnya orang-orang seusia saya, mungkin karena apa namanya mereka ada resign di pekerjaannya, ada restrukturisasi organisasinya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan organisasinya, sehingga harus dilakukan upaya penurunan grade. Nah, kadang-kadang mereka mungkin secara materi mungkin sudah punya banyak apa namanya simpanan, ya sudah punya banyak saving ya untuk kehidupan berikutnya, sehingga ketika mereka menganggap bahwa savingnya sudah cukup untuk anak-anak, juga pendidikan anak-anak sudah cukup, untuk kehidupannya juga sudah cukup, mungkin dia juga ingin yang bukan Gen Z ini adalah juga work-life balance, hidupnya juga balance. Karena apa? Kalau saya tetap bertahan, karena menurut informasi dari teman-teman itu, aku sekarang ada workload yang ada tambahan, workload gitu. Ada tambahan dari pekerjaannya yang itu nanti, jadi ada beberapa karyawan yang pensiun gitu, kemudian tidak dilakukan penambahan karyawan, sehingga beban kerja karyawan yang pensiun tadi didistribusi ke beberapa yang belum pensiun. Nah, kadang-kadang Gen X dan Y ini misalnya mungkin berpikir bahwa kok kerjaku sekarang ini load pekerjaannya kok semakin banyak berlebih ya, sehingga mungkin jadi interaksi dengan keluarga menjadi berkurang, kemudian sama anak-anak juga jarang ketemu, itu sehingga mereka memutuskan atau mungkin pisah dengan keluarganya ya, mungkin jarak jauh. Nah, sekarang daripada sekarang kan ada penurunan gaji, penurunan status, barangkali mungkin pilihannya mungkin resign atau apa. Karena yang resign yang dikendaki ini kan nanti jadi penilaian orang lain kan positif dibanding kita di PHK gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu kira-kira. Jadi kalau mereka seusia saya sudah tua begini, mungkin sudah ada simpanan, ada pekerjaan, mungkin pekerjaan kecil-kecil yang lain, misalnya punya kebun, punya apa, punya, ya, mungkin mereka jumlah load pekerjaannya banyak gitu, kemudian mereka memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Karena itu akan lebih terhormat bagi dia dibanding nanti kalau saya di PHK gitu. Secara psikologis barangkali itu.
0: Termasuk apakah juga nanti akan berdampak pada psikologis para masyarakat gitu ya Bu Dia? Karena ketika mereka mengikuti gaya hidupnya yang sesuai begitu ya, mereka melakukan downgrading, kemudian melakukan gaya hidup yang sesuai dengan apa yang mereka mampu, ini apakah juga bisa berpengaruh ke psikologinya juga?
1: Kalau misalnya tadi resign itu keinginannya sendiri, itu enggak apa-apa, tapi kalau resign itu atas keinginan perusahaan, karena dia misalnya masih punya tanggungan hutang, masih punya tanggungan anak-anak belum juga kelar gitu, barangkali ini yang menyebabkan ada problem-problem psikologis yang mengikuti. Tapi kalau mereka tadi saya yang sudah siap, barangkali tidak ada problem-problem psikologis yang mengikuti. Tapi ketika resign atau PHK ya istilahnya, kalau tidak keinginannya sendiri, itu barangkali nanti akan menimbulkan beberapa persoalan. Misalnya, apalagi laki-laki ya, laki-laki menurut teori itu mereka pekerjaan adalah harga dirinya, pekerjaan adalah identitas dirinya, pekerjaan adalah menunjukkan status di masyarakat, ya. Kemudian ada prestis di situ. Makanya kenapa orang seneng masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN, apa-apa karena kaitannya sama prestis, misalnya begitu. Jadi kalau mereka misalnya keluar dari pekerjaannya karena di PHK, bukan karena keinginan sendiri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, barangkali itu nanti juga akan berdampak ke psikologis yang lain. Ada okay. perasaan-perasaan itu tadi, perasaan identitas dirinya sekarang atau dia malu dengan masyarakat yang tadi kena PHK ya Pak, apa itu. Itu nanti akan menghasilkan kondisi psikologis tertentu gitu Mbak Nurul.
0: Oke, baik. Dan ini kita masih di segmen pertama ya untuk seluruh narasumber. Kita masih ada beberapa segmen yang lainnya. Jadi kita akan bahas lebih panjang lagi fenomena yang lagi ramai dibicarakan di media sosial nih, terkait realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Dan saya ingatkan dulu untuk seluruh pendengar Sidigare FM, barangkali yang mau join juga ya obrolan kita, boleh langsung di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu edesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tubuh Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tubuh Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tubuh Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu.

0: satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim. Cadence for your life. CityGate FM.

For Your Life. Kawan, di pagi hari ini ya kita juga masih bahas di IGentok terkait realita pekerja kini, downgrade karir, dan juga gaya hidup. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah tahu ya bagaimana untuk gambarannya, apa sih yang mempengaruhi, kemudian juga apakah ini juga keterpaksaan atau bagaimana. Ternyata ada dua faktor gitu ya. Bisa saja memang akibat tekanan dan juga ekonomi sehingga terpaksa. Ada juga nih para Gen Z maupun juga gen yang lainnya yang memang sudah nyaman gitu ya, cari nyamannya saja. Tapi kemudian melihat fenomena ini yang juga lagi ramai diperbincangkan gitu ya di media sosial, kemudian saya mau tanya lagi ke para narasumber. Saya mau ke Bu Diana kembali nih. Kalau melihat begitu ya, tadi dari apa yang sudah dijelaskan, ketika orang rela menerima posisi

0: daya beli dan juga kondisi pekerja kita. Seperti apa gambarannya, Bu Diana?
1: Baik, kembali lagi kepada downgrade tadi ya Mbak Nurul. Kalau yang terpaksa itu kan beda dengan yang pilihan ya. Kalau sebenarnya kalau dia flexing ke sosmed itu sebenarnya dia bukan karena terpaksa tetapi karena pilihan Mbak. Jadi dia merubah orientasi strateginya dari menjadi dari berkarir menjadi mempunyai prioritas yang lain. Barangkali dia sudah mendapatkan sumber penghasilan dari yang lain, di mana dia juga selain itu bisa menjalankan keseimbangannya ya, work life balance tadi, keseimbangan hidup antara waktu bekerja kemudian memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya. Nah itu memang sudah menjadi pilihan dari employee atau karyawan yang kemudian beralih kepada dia lebih suka untuk menikmati hidup itu tadi yang disampaikan oleh Bu Dia tadi, sehingga seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Flexing malah dia sebenarnya kalau istilah flexing berarti dia sudah show off apa yang menjadi kondisinya saat ini, berarti dia itu sudah percaya diri, nyaman ya, istilahnya nyaman dengan kondisi bahwa saya tidak malu dengan downgrade pekerjaan saya. Nah itulah banyak Gen Z yang memang seperti itu, bahkan dikasih jabatan pun sebenarnya juga tidak mau mereka. Kenapa? Terlalu banyak beban, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak waktu yang akan tercurah di situ, sehingga itu yang mereka nggak mau. Tadi sebab banyak disampaikan saya mau berlibur, saya mau menikmati hidup. Nah itu yang memang downgrade yang memang menjadi pilihan sebagai strategi kehidupan yang dia anggap ini sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau keterpaksaan itu saya rasa mereka pasti akan gak nyaman juga kalau flexing ya Mbak Nurul, karena di situ pasti dia adalah orang-orang yang terdampak karena PHK, kehilangan pekerjaannya, dan mereka gak punya banyak pilihan. Dan mereka tetap berusaha untuk bisa mendapat mempertahankan hidupnya melalui pekerjaan yang apa sajalah. Yang penting saya harus bekerja, saya masih harus memiliki ketahanan secara finansial untuk hidup. Nah itu yang mereka yang karena kondisi tekanan ekonomi itu Mbak. Jadi fenomena di sosmed itu bisa dibaca dari dua sisi, tadi pilihan itu, ataukah memang dari kondisi yang terbatas, gitu Mbak saya rasa.
0: Baik, berarti memang artinya downgrade karir dan juga lifestyle ini apakah juga bisa dilihat sebagai strategi bertahan hidup atau justru karena konsekuensi memburuknya pasar kerja, ini dilihat lagi gitu Bu Diana ya?
1: Betul, karena dampak daripada kondisi ekonomi yang memburuk itu kan pasti para pekerja itu akan memilih strateginya kan. Kemudian ada juga bagaimana saya harus bertahan secara finansial dalam kondisi ekonomi yang memburuk. Itu memang dalam dua hal bisa bersamaan terjadi Mbak. Jadi dampak dari kondisi ekonomi yang memburuk itu akan menimbulkan dua respon tadi. Jadi downgrade pekerjaan karena terpaksa, dan risiko-risiko terhadap karir yang kemudian hilang itu sudah tidak dipertimbangkan lagi. Yang penting masih bisa mendapatkan pekerjaan untuk ketahanan finansial selama dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya perekonomian di Indonesia ini. Tapi dalam jangka yang panjang itu juga akan memiliki risiko yang kurang menguntungkan Mbak gitu.
0: Nah ini dia disinggung juga nih terkait resikonya ya, termasuk jangka panjangnya. Jadi kalau saya buka nih, ada salah satu pendengar Sedigar FM, Bu Kurnia juga, yang menanyakan, selamat pagi untuk seluruh narasumber, menanyakan bagaimana kalau downgrade jadi tren, apakah nasib perusahaan-perusahaan bisa terpengaruh juga ya? Nah ini bagaimana Bu Diana?
1: Baik, untuk jenis bisnis tertentu ya, organisasi itu juga berubah, berkembang ya Mbak, mengikuti perubahan dari lingkungan eksternal dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan-perusahaan sudah menata ulang kembali struktur organisasinya, terutama bisnis-bisnis yang memiliki dinamika yang tinggi, itu struktur organisasi

0: sih sekarang sudah menjadi flat. Jadi tidak ada jabatan yang terlalu tinggi strukturnya, hanya mereka akhirnya karena flat itu adalah hanya departemen-departemen dan mereka menjadi teamwork yang masing-masing bisa menjadi leader sesuai dengan skill dan skillnya masing-masing atau kompetensinya masing-masing. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah bisnis yang struktur organisasinya masih yang birokratis sekali atau yang memang masih struktural yang jenjang hierarkinya panjang, itu yang akan terasa terdampak. Karena dengan begitu mau tidak mau organisasi juga harus berubah. Karena kalau tidak, mereka juga akan terhempas oleh perkembangan zaman, Mbak. Jadi banyak juga tahun kemarin atau tahun 2 tahun yang lalu ya, itu 10.000 tenaga kerja Gen Z itu di PHK karena memang tidak kompeten. Itu beritanya di secara nasional ya, Mbak. Nah, itu kan juga berdampak pada bisnis itu sendiri, struktur organisasi masing-masing, karena memang sulit untuk melibatkan karakteristik Gen Z di dalam dunia bisnis yang istilahnya yang mapan gitu loh, yang mapan. Mereka sebenarnya Gen Z itu tidak suka sesuatu yang sangat mapan, yang struktural, yang memang mengharuskan begini dan begitu, tanggung jawab yang lebih itu. Nah, itu kan tentu sudah dipertimbangkan oleh para pelaku bisnis ya, para HR manager untuk mengantisipasinya bagaimana. Jadi banyak sekarang organisasi sih sudah memangkas strukturnya menjadi lebih flat, lebih jenjangnya lebih pendek seperti itu, Mbak.
1: Oke, luar biasa. Kemudian ini tadi juga masih ada beberapa yang sambung juga ya dari pendengar Serigar FM yang bertanya. Nanti saya bacakan setelah saya tanya ke Bu Diah nih. Saya mau geser juga nih ke Bu Diah kalau dari sisi psikologi setelah dijelaskan oleh Bu Diana beberapa poin ini tadi ya. Kemudian kalau melihat kembali ya, apakah memang keputusan turun jabatan, pindah bidang sampai ganti kendaraan ya dari mobil ke roda 2 ini merupakan bentuk adaptasi atau memang ada tekanan psikologi gitu di situ, bahkan ketika dia harus benar-benar downgrade gitu, Bu Diah, bagaimana untuk realitasnya sebenarnya?
2: Oke, jadi apa namanya, mereka kalau downgrade-nya, jadi mas, apa namanya, trennya sekarang ini kan pekerjaannya Gen Z itu kan apa namanya, sangat tergantung waktu, tapi gajinya lebih banyak dibanding istilahnya apa ya, jenis pekerjaan apa ya, mungkin Bu Diana nanti bisa menjelaskan. Jadi jenis pekerjaan sekarang ada kalanya yang pekerjaannya 3 bulan tapi gajinya setahun. Itu mungkin ada yang model karyawan seperti itu. Kalau seperti itu berarti nanti dia akan vakum beberapa bulan, mungkin enggak ada pekerjaan karena dia tidak di-hire oleh sebuah perusahaan. Kalau jenis pekerjaannya seperti itu memang tidak apa-apa karena dia secara materi banyak dan masih bisa survival hidupnya masih bisa ditopang dengan gajinya yang meskipun 3 bulan bekerja, tapi nanti gajinya itu bisa untuk bekerja beberapa bulan. Akan tetapi memang ada banyak Gen Z ini yang informasi dari beberapa HR, kami punya beberapa alumni HR itu yang bercerita bahwa kami ini merasa kesulitan karena apa? Gen Z itu setelah saya terima selama pertama kali 6 bulan apa masa percobaan itu, kemudian ada kompetensi yang kurang kita tambah, tapi setelah itu mereka ternyata pengen keluar dari perusahaan. Mereka akhirnya keluar dari perusahaan. Itu juga nanti akan menurut ilmunya Bu Diana ini akan biaya operasionalnya akan tinggi karena berkali-kali harus rekrutmen karyawan gitu. Jadi ada banyak keluhan dari HR yang mengatakan bahwa Gen Z ini downgrade ataukah mereka pindah kerja, itu efeknya ke keuangan perusahaan itu ternyata akan lebih membengkak. Dan biasanya juga HR-nya akan dimarahi sama unit kerja yang minta, kamu itu rekrutmen orang kok nggak bener misalnya. Karena apa? Sudah baik-baik saya ajari, saya tambah ininya, tiba-tiba dia melakukan resign misalnya begitu. Jadi, begitu. Sekarang trennya yang pada HR itu pada mengeluh seperti itu, ada Gen Z itu.
1: Oke, tapi juga melihat kembali di lingkungan masyarakat pastinya juga masih ada juga tuh yang barangkali gengsi maupun juga Mungkin boleh dijelaskan seberapa besar sih status sosial gitu yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima downgrade karirnya maupun juga lifestyle gitu, Bu Diah.
2: Jadi kalau memang pekerjaan itu dianggap status, status tadi atau prestis atau apa namanya identitas dirinya. Nah, biasanya orang yang nyari yang jenis-jenis pekerjaan yang memang prestis, misalnya BUMN apa-apa, sehingga mereka larinya misalnya mencari yang ada di atasnya, karena dengan masuk BUMN itu berarti citra dirinya juga akan meningkat, kemungkinan gajinya juga akan naik, padahal juga tuntutan kerjanya juga semakin tinggi sebenarnya untuk kalau mereka masuk ke perusahaan-perusahaan yang bonafit atau perusahaan-perusahaan luar negeri. Mereka biasanya cari batu pindah kerja. Tapi mereka biasanya juga berpikir, tetapi ada kalanya itu ada beberapa yang dari putranya beberapa teman itu mengatakan bahwa ternyata mak aku ini salah, kemarin itu sudah perusahaan bagus-bagus, tapi kenapa aku pindah? Jadi sekarang ini aku merasa kurang termotivasi dalam kerja, karena apa? Di situ ternyata jenjang karirnya tidak seperti yang perusahaanku yang baru, yang lama. Ternyata seperti ini, itu ngeluh-ngeluhnya ke mamahnya. Itu misalnya itu ada Gen Z yang mengeluh itu. Jadi sebenarnya lebih bagus yang kemarin. Jadi tidak selalu apa namanya? Mereka pindah kerja itu kemudian menghasilkan apa namanya? Kepuasan, tapi juga ada yang kecewa, merasa kecewa dengan kepindahannya karena ternyata secara fasilitas, secara apa itu ternyata lebih bagusan yang kemarin gitu, misalnya gitu, perusahaan yang pernah dia masukin gitu. Bina sekarang juga.
1: Baik, ini tadi ada yang juga mau bergabung ya di telepon. Untuk seluruh narasumber kita coba sambungkan dulu. Tadi ada Pak Yudi ya yang mau bergabung. Oke, sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi Pak Yudi.
3: Selamat pagi.
1: Iya. Monggo Pak Yudi, apa yang mau disampaikan Pak?
3: Mau komentar sedikit ini fenomena downgrade ya. Pada dasarnya sebetulnya manusia itu tidak mau downgrade gitu ya. Mana ada yang mau menurunkan posisinya begitu dengan pendapatan. Tapi karena kondisi ekonomi menjadikan mereka-mereka itu harus melakukan itu supaya finansialnya itu sehat. Kalau gaya hidup itu kan mengikuti daripada kondisi finansial gitu. Ya, toh. Jadi kalau kita katakan bahwa peluang-peluang itu ada tapi tidak mau diambil, ya toh, itu nalurinya berarti kurang sehat begitu. Perlu terapi psikolog menurut saya. Ya toh. Sekarang kondisinya kan banyak tekanan. Perusahaan-perusahaan juga tidak mudah untuk mengupgrade ya. Cukup dengan gini aja saya bisa bayar. Anda mau dibayar sekian, kalau tidak mau ya ya sudah. Akhirnya kan posisi tawar kita itu lemah gitu loh. Jadi jangan digeret ke gaya hidup. Memang keadaan sini orang mau tidak mau downgrade gitu loh. Iya toh. Mana ada naluri manusia diberi upgrade tidak mau diterima begitu loh. Coba itu ditekankan bahwa bagaimana sekarang kondisi perekonomian kita lebih baik. Naluri manusia itu ingin selalu, ya toh, ingin selalu lebih. Dia ilmu pengetahuan dikejar terus, waktu digunakan untuk sebaik-baiknya mengejar karir dan sebagainya. Itu naluri manusia gitu. Ya toh, jadi jangan karena tidak mau upgrade supaya saya enjoy, supaya apa namanya? Ini gaya hidup saya itu saya kira nalarnya tidak sehat itu, ya toh. Coba ditinjau dari sisi ekonomi kita kan stagnan sekali. Mau tidak mau harus dilakukan gitu. Sekarang apa namanya itu lulusan sarjana sekarang itu kan masih mau menerima UMR gitu. Kalau tidak, gimana mau hidup? Ya toh, boro-boro mengejar karir kesempatan itu tidak ada karena finansialnya terbatas begitu loh. Jadi jangan kita geret ke Gen Z dan sebagainya. Memang saya tahu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin berkembang. Saya lebih baik begini supaya enjoy. Itu kan nalar kita beda. Terima kasih, selamat pagi. Okay.
1: Baik, terima kasih juga. Itu dari pendengar Sedigar FM, Pak Yudi. Karena kalau secara logika memang ya siapa yang gak mau untuk upgrade gitu. Nah ini bagaimana untuk seluruh narasumber, ada yang mau ikut berkomentar dari apa yang disampaikan dari Pak Yudi? Silahkan dari Bu Diana dulu barangkali.
0: Baik, Mbak Nurul, benar apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya. Memang secara normal tidak ada orang yang memang harus turun, diturunkan, menerima kenyataan bahwa dia di downgrade itu sesuatu yang tidak nyaman. Dan kenapa kalau masih bisa upgrade, kenapa harus downgrade? Nah, itu sangat yang sangat logis sekali ya. Dan juga saya tidak memblame bahwa semua Gen Z itu memang downgrade itu adalah pilihan. Ada beberapa Gen Z ya, ada juga masih banyak Gen Z yang karena keterdesakan ekonomi, kebutuhan untuk adanya ketahanan finansial, mungkin orang tuanya kurang mampu, jadi dia tetap harus bekerja untuk bantu orang tuanya. Itu juga masih ada Gen Z, tapi ya mereka mau bekerja. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau ditanya seperti itu, karena karakteristik Gen Z ini bukan hanya di Indonesia, Mbak. Di seluruh dunia itu juga sudah dikeluhkan. Di Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia, saya ikut tergabung di situ, yang di Malang maupun di Jakarta, itu ada grup para HR para petinggi HR istilahnya. Itu juga sangat mengeluhkan karakteristik yang unik dari Gen Z itu, yang memang sulit untuk di yang agak nyeleneh, agak aneh, yang secara kita generasi sebelum Gen Z itu menganggap itu sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak logis. Tetapi itulah mereka, itulah lahir mereka itu seperti itu. Jadi untuk merubah karakteristik mereka itu, mungkin Bu Dia mungkin bisa lebih menjelaskan ya terkait dengan cara psikologisnya karakteristik Gen Z itu seperti apa. Tapi dari yang saya sampaikan adalah dari ranah informasi dari dunia kerja seperti itu, Mbak. Jadi mereka itu sulit untuk diatur, diharuskan untuk punya tugas beban kerja yang berat. Itu yang mereka yang nggak nyamannya di situ. Kalau masalah pendapatan gaji, barangkali Gen Z ini kan memang berasal dari keluarga yang berada ya, orang tuanya mampu, sehingga buat dia nggak masalah secara finansial. Saya masih ingin menikmati hidup. Atau memang dia juga, oh dia bisa mendapatkan penghasilan yang lain dari menjadi konten kreator barangkali. Itu kan kerja lepas yang dia bisa dapat duit. Atau dari hal yang terkait dengan digitalisasi AI yang dia bisa kembangkan, dia bisa dapat duit. Jadi bukan karena bukan karena dia dalam secara struktural itu dia harus mengikuti, harus taat, enggak gitu loh. Tapi bagi sebagian yang memang masih membutuhkan, secara tekanan ekonomi masih kurang, pasti akan nyaman kalau dia juga bisa di upgrade seperti itu, Mbak.
1: Okay. Baik, itu untuk dari Bu Dia. Nah, dari Bu Dia kita akan jawab di segmen selanjutnya, Bu Dia ya. Kita jeda sejenak dulu kawan, untuk Anda tetap bersama kami. Ini tadi juga masih ada beberapa yang mau sharing juga nih terkait apa yang kita bahas di program Ijen Talk pagi hari ini. Tetap bersama kami ya di Sedikit 911 FM.
4: Guidance for your life. Sedikit FM.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tuh kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Pol Danmi.
8: Pol Danmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigen Line Warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, di pagi hari ini kita masih di Ijentok ya. Kita bahas terkait realita pekerja kini, downgrade karir, dan gaya hidup. Kalau tadi sudah ada Pak Yudi ya, yang ikut bergabung melalui telepon. Kemudian tadi juga sudah dijawab ya, atau dikomentari juga oleh narasumber kami, Bu Diana. Selanjutnya nih, saya mau ke Bu Diah. Tadi dari apa yang disampaikan Pak Yudi ya, memang kalau ditarik secara logika, siapa sih yang gak mau untuk upgrade begitu. Kemudian juga dari apa yang dilihat ya, fenomenanya kali ini memang tidak lepas dari masalah ekonomi yang nampaknya juga sedang tidak baik-baik saja. Atau jangan-jangan orang-orang ini gak mau upgrade nih gitu memang. Nah, ini yang perlu dicek juga tadi kabarnya dari Pak Yudi ya ke psikolog. Ini bagaimana menanggapi hal tersebut, Bu Diah? Karena hal ini ya sekali lagi bukan hanya downgrade terkait karir, tapi juga lifestyle dan grading. Jadi barangkali yang biasanya ngopinya di luar, sekarang pilih ngopinya di rumah. Kemudian juga lipstiknya barangkali yang branded gitu ya, sekarang sudah ganti yang pokoknya fungsinya sama. Nah, itu gimana, Bu Diah?
2: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Yang disampaikan Pak Yudi tadi memang betul. Jadi ada kalanya tidak semua Gen Z itu memang apa namanya tadi, dari orang-orang yang berada. Tetapi ada Gen Z juga yang dari keluarga yang memang setelah lulus kuliah dia dilepas. Mau kamu mau hidup dari mana terserah kamu. Sehingga apa, mereka mungkin lebih tough dibanding mereka-mereka yang mungkin dari orang tuanya yang masih disuplai. Karena Gen Z itu adalah produk dari orang-orang tua yang memang secara ekonomi sudah mapan, anaknya memang anak-anak sekarang ini kan kayaknya tough-nya kurang, tidak seperti orang-orang dulu. Biasanya kita membandingkannya begitu. Jadi tapi ada beberapa Gen Z yang mungkin karena tadi keterpaksaan mereka, seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, mereka harus bersyukur. Sekarang ini kamu masih bekerja, dapat penghasilan, dan dapat hidupi dirimu sendiri, itu masih syukur. Karena kamu sekarang sudah tidak lagi ditopang oleh keluargamu. Jadi memang ada yang begitu, sehingga mempengaruhi gaya hidupnya. Jadi yang tadinya bisa ngopi-ngopi, sekarang tidak lagi karena mereka harus efisiensi. Karena saat ini dia tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, karena dia juga cari peluang-peluang kerja juga di HP-nya juga agak lebih sulit, sehingga mereka menyesuaikan dengan seperti itu. Tapi mereka sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi tadi, bahwa mereka sebenarnya nggak mau disuruh downgrade, maunya upgrade. Tapi karena kondisi ekonomi saat ini seperti ini, maka yang terjadi begitu. Mereka juga terpaksa sebenarnya. Ya, makanya ada beberapa. Jadi ada Gen Z tidak semuanya berasal dari keluarga tidak mampu, dan mayoritas banyak yang mampu dan mapan, sehingga kadang-kadang mereka lebih suka nganggur daripada misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Mau digaji sekian ya enggak apa-apa, karena mereka terpaksa harus menghidupi dirinya sendiri karena orang tuanya sudah lepas, menganggap dia sudah dewasa pemikiran, dewasa secara umur, makanya mereka harus menghidupi dirinya sendiri, sehingga mereka harus mencari penghasilan meskipun penghasilannya tidak sebanyak uang sakunya dulu barangkali, sehingga mereka harus menyesuaikan dari sisi perbelanjanya, mereka mungkin akan menyesuaikan. Barangkali itu Mbak Dian.
1: Baik.
2: Nurul.
1: Iya. Nah, kemudian ini juga menarik juga nih, Bu Diah ya, dari para anak muda gitu ya yang ramai menyampaikan hal tersebut di media sosial, takutnya nanti ada yang kebablasan memang enggak mau upgrade gitu, Bu Diah. Mungkin boleh dijelaskan nih batasannya, barriernya apa untuk orang yang memang sekarang ini lagi downgrade untuk karir maupun lifestyle, yang memang mereka sudah sepatutnya gitu ya, karena mereka sudah cukup, atau justru mereka ini ada yang nggak mau upgrade diri, gimana tuh Bu Diah?
2: Kalau kondisi ekonomi seperti ini, mereka sebenarnya bukan tidak mau upgrade diri seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, tapi nanti ketika ekonomi membaik, kemudian peluang-peluang kerja lebih menjanjikan, karena anak-anak sekarang ini secara ada kompetensi-kompetensi yang yang berkaitan dengan IT yang mereka lebih bagus, tapi meskipun ada beberapa personality yang mereka tidak sama ya dengan generasi-generasi terdahulu, tapi secara kompetensi mereka ada yang lebih, barangkali nanti bisa menjangkau beberapa perusahaan. Tidak semua maunya downgrade. Kalau kondisi ekonomi seperti ini mau apa? Ya karena mereka terpaksa itulah, makanya mau downgrade. Tapi sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Diana dan Pak Yudi tadi, nggak ada orang ini yang mau apa namanya, turun grade-nya itu enggak ada yang mau. Karena apa? Pada prinsipnya orang itu lihat ya lihat ke upgrade, bukan downgrade gitu. Lihatnya ya ke atas, bukan ke bawah. Nah, dari sisi apa namanya, dari sisi segala hal, dari sisi karir, dari sisi penghasilan barangkali pengen. Makanya mereka biasanya juga ngejar perusahaan-perusahaan yang punya citra bagus di mata masyarakat, misalnya begitu. Itu artinya mereka kan pengen juga upgrade, bukan downgrade, Mbak Nurul.
1: Nah, kemudian untuk seluruh narasumber ini tadi ada yang sempat bergabung juga menceritakan ini dari Pak Dimas. Pak Dimas izin curhat ini dengan terkait tema di Ijentok. Di tahun 2017, Pak Dimas masuk kerja di satu PT dengan gaji yang lumayan. Tapi tahun 2024 akhirnya memutuskan resign dengan alasan psikologi mental dan juga jiwa. Karena merasa overstress dan juga nekat akhirnya berwirausaha saja. Dan di awal memang tambah stres waktu itu. Tapi setelah 3 tahun meskipun hasil dari usahanya di bawah dari gaji pas kerja di PT, tapi puji syukur mental health ini sekarang stabil. Kalau orang Jawa bilang buru ayeme urip gitu. Karena hidupnya Pak Dimas sekarang tanpa dikendalikan atasan. Nah, ini juga termasuk tadi yang kita bahas gitu ya untuk seluruh narasumber terkait barangkali downgrade karir gitu. Dan ini tadi juga masih ada lagi. Nah, ini barangkali bisa dijelaskan juga nih, masih dengan Bu Diah. Bu Diah, ini boleh dijelaskan bagaimana agar downgrade ya ini tidak dipersepsikan sebagai kegagalan, tapi strategi untuk menghadapi perubahan dalam kondisi hidup. Gimana Bu Diah?
2: Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dimas ya. Jadi apa namanya, perusahaan dalam kondisi sekarang ini banyak karyawan yang mengalami job stress ya. Job stressnya tinggi karena apa tadi? Ada load pekerjaannya ditambah. Karena perusahaan tidak lagi menggaji beberapa orang, sehingga dititipkanlah beberapa tugas itu kepada karyawan yang masih tersisa di situ. Itu dampaknya adalah karyawan merasa stres, karyawan yang merasa tertekan. Tapi ada kalanya seperti Pak Dimas, barangkali dia lebih suka apa namanya, berwirausaha sendiri dibanding dia dikendalikan orang. Mungkin jenis personalitinya dia begitu. Jadi ada kalanya orang itu yang senang wirausaha sendiri dibanding dikendalikan orang. Nah, mungkin Pak Dimas ini jenis yang begitu. Itu barangkali downgrade bagi dia itu enggak masalah, asal apa? Dirinya juga apa namanya sehat tadi secara mental. Kalau tuntutan pekerjaan berlebih atau load pekerjaannya melebihi dari kapasitas yang dia biasa lakukan, itu juga nanti berdampak pada namanya job stress. Tekanan kerjanya akan meningkat, kemudian membuat dia mungkin secara emosional tidak stabil, secara kognitif juga kurang berfungsi dengan baik. Itu nanti ada dampak-dampak tertentu, mengambil keputusannya jadi sulit. Itu nanti juga akan berdampak psikologis tertentu, sehingga pilihan Pak Dimas tadi memilih seperti itu supaya dia secara kognitif bisa berkembang, pengambilan keputusan berkembang, secara emosi dia juga stabil, sehingga hidupnya menjadi sejahtera atau well-being, atau tadi yang dibilang well-being atau merasa bahagia dalam hidup ya. Gitu barangkali Mbak Nurul.
1: Baik, menarik sekali ya. Tapi juga dari terkait ini ya, downgrade karir. Nah, saya juga mau ke Bu Diana. Bu Diana, kalau melihat gambarannya berarti sekarang seperti itu. Kemudian juga dari sisi psikologi nampaknya mereka juga merasa lebih bebas begitu ya sepertinya. Nah, apakah fenomena ini akan jadi pola baru di dunia kerja, di mana keberhasilan tidak lagi selalu diukur dengan kenaikan jabatan, gaji, dan juga gaya hidup, Bu Diana?
9: Iya, setuju Mbak Nurul. Karena dengan perkembangan dunia bisnis yang saat sekarang ini banyak dipengaruhi AI, kemudian faktor-faktor eksternal yang banyak juga akan berpengaruh dalam dunia bisnis, maka perusahaan pun juga harus secara fleksibel ya, agile, untuk bisa melakukan penyesuaian. Jadi tadi sudah saya jelaskan terkait struktur organisasinya. Nah, sekarang terkait dengan minat untuk bekerja di suatu perusahaan itu tergantung masing-masing ya. Sebenarnya ada juga karakteris orang yang memang tidak bisa, saya nggak punya mental berbisnis gitu. Ada juga jadi mau jadi bekerja, ya memang masih ada mereka orang-orang, maka orientasinya adalah mereka akan melamar pekerjaan. Tetapi kalau orientasinya memang jiwanya tidak suka dipimpin oleh orang lain, dia akan berontak, pasti tidak akan bertahan lama untuk bekerja di suatu perusahaan, maka dia akan keluar untuk menjadi wirausaha. Kalau menurut saya ini bukan downgrade, Mbak. Dari karena sebagai pekerja kemudian beralih menjadi wirausaha, ini adalah pengalihan strategi untuk hidupnya, pilihan hidupnya. Jadi kalau downgrade itu pada level yang kondisi di mana mereka masih menjadi pekerja, tetapi kalau berubah menjadi seorang wirausaha itu adalah suatu pengalihan ya, atau strategi hidup mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Nah itu memang mulainya memang mereka harus dari nol. Nah itu memang perlu ketahanan mental, siap mental. Tetapi pada prinsipnya ada satu kebebasan, yaitu bebas tidak dia memimpin dirinya sendiri dan orang lain. Karena sebelumnya kalau dia bekerja sama orang lain, dia akan dipimpin oleh orang lain. Nah itu satu kemenangan buat dia sendiri yang mungkin membuat nyaman. Dan kalau dilihat dari sekarang di Malang aja, banyak sekali, hampir tiap hari ini Malang nggak bisa diem, banyak lagi muncul kafe-kafe, kuliner-kuliner yang mereka ternyata banyak juga anak-anak muda yang memang mendirikan itu. Jadi bisa jadi itu menjadi sebuah pilihan juga jika memang pasar tenaga kerja memang tidak siap. Dunia pemerintah tidak menyiapkan pasar kerja karena bisnis sekarang tuh sangat banyak ditekan dari faktor pajak ya, yang lumayan untuk mencekik para pelaku usaha, sehingga banyak juga akhirnya perusahaan yang tidak mampu untuk membayar tenaga kerja untuk survive, banyak yang akhirnya terjadi PHK. Pilihan lain adalah alternatifnya memang orang akan beralih ke sana menjadi seorang wirausahawan. Itu sebenarnya bagus karena pertumbuhan ekonomi secara melalui UMKM itu beberapa tahun yang silam memang menjadi suatu kelebihan dari perekonomian Indonesia yang tetap survive di tengah krisis ekonomi dunia, seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya itu juga sesuatu yang sangat bagus untuk perkembangan ekonomi Indonesia itu sendiri, menjadi sebuah ketahanan nasional juga dari sisi ekonomi, begitu Mbak.
1: Baik, menarik juga. Berarti memang merupakan pengalihan strategi tadi ya yang dilakukan oleh Pak Dimas. Baik, untuk seluruh narasumber, karena kita juga sudah di akhir segmen ya dari apa yang kita bahas dalam program Ijen Talk pagi hari ini terkait realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Saya mau minta dari masing-masing narasumber untuk closing statement ya, pesan untuk masyarakat terkait apa yang kita bahas di program Ijen Talk. Silakan dari Bu Diah dulu, monggo.
2: Ya. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, mungkin saya menyarankan bahwa kita ini tetap hidup realistis ya, seperti apa yang kita punya. Kita nggak usah mengada meskipun ada karena ini sekarang ini banyak yang belanjanya sekarang, bayarnya nanti, itu artinya kan hutang. Jadi kita realistis terhadap kondisi ekonomi kita, pandai-pandai bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan atau apa yang kita miliki, supaya kita bisa menjadi lebih berbahagia. Karena pada prinsipnya yang orang cari adalah kebahagiaan. Jadi selain punya materi seperti ini ya, kita syukuri apapun yang kita dapatkan ya, syukuri. Ketika tidak punya, saya harus mencari ya, tetap kita harus berusaha meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Barangkali itu harapan saya supaya kita tetap menjadi orang yang berbahagia, karena pada prinsipnya orang ini kepingin bahagia. Itu barangkali menurun.
1: Baik, oke, selanjutnya monggo Bu Diana juga, apa yang mau disampaikan untuk para pendengar Serigar FM terkait realita pekerja kini ya, downgrade karir dan gaya hidup.
9: Ya baik, sebenarnya tidak harus fokus pada downgrade karir, tetapi bagaimana kita menata kehidupan kita melalui pekerjaan-pekerjaan itu dengan menempatkan prioritas-prioritas yang pokok untuk tetap bertahan hidup ya, dan itu yang menjadi fokus utama, sehingga ada prioritas-prioritas yang memang perlu didulukan dan ada yang lain yang memang perlu dipangkas atau diselesaikan sehingga tidak membebani hidup, gitu Pak.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan insight-nya ya terkait apa yang kita bahas, realita pekerja kini, downgrade karir dan gaya hidup. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sidigar FM yang sudah join bersama kami, yang sudah ikut tanya-tanya juga. Dan sekali lagi untuk seluruh narasumber yang luar biasa, Bu Diana, Bu Diah, terima kasih untuk joinnya bersama kami. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya.
2: Sama-sama Mbak Nurul.
0: Terima kasih Mbak Nurul.
1: Baik. Dan kawan, dari apa yang kita bahas ya pagi hari ini, memang kita juga bisa belajar perubahan karir dan gaya hidup tidak bisa dinilai hanya dari apa yang nampak di luar gitu ya. Karena penurunan jabatan, penghasilan, standar konsumsi, ini bisa jadi pilihan yang memang sudah didasari, sudah jadi pilihan gitu. Karena kesuksesan tidak selalu berarti punya lebih banyak ya daripada sebelumnya, tapi juga perlu memastikan kalau penyesuaian yang dilakukan bukan sekedar membuat kita bertahan hari ini, tapi juga tetap punya ruang untuk hidup lebih aman dan sejahtera ke depannya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar Sidigar FM. Jangan lupa untuk selalu simak program Mijen Talk setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi. Saya Nur Fitria undur diri. Selamat pagi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Qur'an. Dari Studio Radio Estiket FM, Jalan Baiduri Pandan nomor 16, Tlogomas Malang, saya Ilham Riza yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utnu

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.
1: Good morning, Abah.
2: This morning, Sasa. Itu di pembukaan tadi, mobil yang dinaiki Sasa itu mobil listrik.
1: Iya, katanya Mas Zulfa gitu. Nggak tahu tapi mobilnya itu apa itu mereknya itu, Mas Zulfa.
2: Masa yang naik nggak tahu mobil apa?
1: Tahu, justru itu. Mungkin itu test drive. Mobilnya mereknya This Morning. Mobil This Morning. Tapi menarik apa? Memang kan sekarang semua itu ke listrik-listrikan mobil listrik. Terus tulisan apa hari ini juga tentang kacamata. Saya nggak bilang kacamata listrik kan bahaya ya, Pak ya. Kacamata. Kacamata apa itu ya? Kacamata digital atau apa ya? Nah itu. Terus ada juga Abah bilang bahwa ada loh sekarang mobil itu kalau lihat speedometer tuh nggak di dashboard lagi, tapi kayak satu berarti di kaca mobilnya begitu kelihatan kecepatannya gitu, Pak?
2: Atau gimana? Bukan di kaca mobilnya. Ini kan ini ada ilmunya kan, ilmu ini apa? Fisika ya?
1: Fisika.
2: Nggak tahu sih ilmu apa. Sehingga ketika kita kayak kita ke dokter kaca, ke dokter mata. Kita kan dokter mata, kita kan dipasangi kacamata dokter mata itu, kemudian ada angka di sana, angka itu kan dekat sebetulnya kan, dokter kan menunjukkan di depan kaca, di depan kacamata kita, kacamata dokter mata itu, tapi kan kelihatannya seperti di dinding jauh sana.
1: Betul.
2: Nah, tetapi dalam hal mobil yang sebetulnya anak saya bukan mobil saya. Itu jadi kita nyetir gitu, sama Rahmat coba. Kita nggak perlu lihat speedometer. Nah, supaya kita bisa ngontrol kecepatan bagaimana? Di depan sana itu kayak kira-kira jaraknya 15 meter atau 10 meter itu ada angka. Ada angka pergerakan kecepatan mobil kita. Begitu. Jadi kita nggak usah, ini kecepatannya berapa, biasanya kan kita agak nunduk sedikit ya,
1: betul.
2: Jarumnya begitu, ini nggak perlu, kita sambil nyetir sambil lihat depan di sana terus berjalan. Nah, kalau lebih cepat ya angkanya berubah, kalau lebih lambat angkanya berubah begitu. Nah itu sudah sampai di situ, Tiongkok udah memikirkan sampai di situ untuk mobil listriknya. Nah, kemudian waktu tanggal kapan itu saya menghadiri ulang tahun RRT. Jadi bukan bukan hari kemerdekaan. Karena ulang tahun ke-75. Kalau hari kemerdekaannya kan mungkin sudah 105 tahun gitu. Ulang tahun RRT. Maksudnya ulang tahun pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Artinya ulang tahun pemerintahan komunis Tiongkok begitu. Itu kan ke-75. Itu kan acaranya besar sekali di ballroom sebuah hotel baru yang cukup besar. Kemudian konsulnya Master Yesu itu pidato, ya kita biasa saja. Kita pikir ya pidato biasa begitu. Setelah tur memang kita lihat kok ini enggak baca teks ya gitu. Seperti hafal ya gitu. Seperti tanpa teks gitu. Dan tetapi saya lihat tidak ada peralatan untuk membaca teks itu di podium. Biasanya kan ada presiden atau siapa, ada teleprompter namanya. Yang penyiar TV kan juga begitu. Waktu membaca berita itu kan seolah-olah seperti tidak ada membaca teks. Tapi kan sebetulnya di depan sana ada teleprompter. Nah, setelah Pak Konsul itu turun, kebetulan kami satu meja, itu dia bilang, saya tadi pakai kacamata ini, gitu. Dia copot, kemudian ya tentu kita ingin mencoba semua, tapi karena di sebelah beliau ada ketua umum PBNU yang baru, Gus Kikin, maka ya kita silakan Gus Kikin dulu mencoba. Tapi sebelahnya lagi mencoba, sementara saya di sebelah kanan konsul, jadi yang Pak Ketua Umum PBNU sebelah kiri. Sehingga langsung ke kiri dulu gitu. Dia ada beberapa pengusaha terkenal gitu. Baru kemudian balik beredar ke kanan. Di situ ada Wagub, ada istrinya Wagub yang 5I itu. Yang Arumi ya namanya ya,
1: ya
2: artis ya, kan ya.
1: Iya betul.
2: Kemudian sebelahnya lagi ada anggota DPR Indah Kurnia, baru saya. Nah, saya tentu pengen cepat pengen mencoba. Ketika Gus Ijin mencoba pun saya sebetulnya pengen duluan gitu, pengen mencoba duluan. Tapi ya harus sabar karena di tempat acara yang sangat bergengsi ya nggak boleh rebutan begitu. Nah, akhirnya saya lihat setelah saya pakai kacamatanya konsul itu, ternyata memang saya bisa baca teks yang dia ucapkan di podium tadi, dan teksnya itu ya tidak menempel di depan mata begitu, ya agak jauh begitu ya, seperti kita nonton film itu teksnya ya begitu, tapi jelas sekali dan warnanya hijau begitu, sehingga Nah, saya tahu bahwa kacamata seperti itu tidak baru, saya tahu. Tetapi terus terang saya belum pernah mencoba sendiri. Selama ini hanya tahu bahwa Amerika sudah menghasilkan itu, Jepang sudah menghasilkan itu. Tetapi kan kita semua tahu tidak memasyarakat, ya kan? Artinya tidak menjadi pembicaraan, tidak dicoba orang. Mungkin karena bentuknya masih belum seperti kacamata waktu itu, artinya masih kalau dipakai gitu masih kelihatan bahwa ini dia pakai kacamata teleprompter gitu.
1: Betul.
2: Tapi yang ini, yang bikinan Tiongkok ini, itu saya tidak menyangka bahwa dia pakai kacamata itu, sudah seperti kacamata biasa seperti foto di tulisan saya hari ini. Sehingga ya sudah, memang ini teknologi lahir di Amerika. Tiongkok bukan yang pertama menemukan, tetapi ya seperti hal-hal yang lain juga, akhirnya Tiongkok yang mengambil alih, menyederhanakan, membuat itu simple, sehingga tidak seperti kacamata yang khusus, seperti kacamata biasa, dan yang jelas membuat harganya murah. Saya kira ini nanti, tapi kalau publik pengen membeli itu untuk apa ya menurut saya? Kan nggak ada gunanya juga. Berarti hanya orang yang suka-suka pidato, tetapi yang pidatonya pakai tag begitu. Kan banyak juga orang yang suka pidato tapi tanpa tag. Berarti memang pasarnya juga agak terbatas ya.
1: Kalau menurut saya mungkin itu nanti akan dikembangkan. Jadi mungkin itu jadi salah satu fitur aja gitu, Pak. Siapa tahu nanti orang bisa video call lewat situ. Jadi mungkin nanti ada, atau bisa translate bahasa. Jadi semama kita baca koran bahasa Inggris gitu, terus pakai kacamata itu tiba-tiba bahasanya jadi bahasa Indonesia. Nah sekarang ini saya dapat juga dari Mas Lufa juga. Jadi sekarang juga ada yang jadi kamera. Itu kan jadi suatu teknologi yang sangat canggih, tapi di satu sisi itu kayak dua pisau mata pisau. Jadi ada yang juga dibuat kamera, nggak kelihatan kan glasses, tapi kamera ternyata pas ujian pakai kameranya gitu, Pak. Ada juga terus bisa buka kamus, buka Google, buka apa gitu sekarang. Jadi memang itu salah satu fitur aja gitu. Cuma sekarang kan kalau yang gede-gede yang di Amerika itu kan kelihatannya besar, kan banyak juga perusahaan-perusahaan besar itu yang kelihatannya pakai kayak virtual reality itu. Itu juga sekarang banyak loh, Bah, yang ngerasa bahwa itu dunia baru, akhirnya kecanduannya banyak. Ya begitu teknologi.
2: Dan nanti lebih simpel lagi ya, karena produk Tiongkok ini lebih simpel.
1: Betul. Wow. Tapi kalau menurut Abah, ini kalau kita berbicara mengenai mobil listrik, sumpah, makanya tadi kan kacamata ini kan jadinya banyak sekali teknologi yang lama-lama mungkin saja, sekarang kan banyak. Sasa tuh punya satu series luar negeri yang Sasa suka banget, namanya adalah Black Mirror. Gitu. Jadi Black Mirror itu adalah series luar negeri yang dimana per episode-nya itu intinya dia itu memfilmkan tentang sisi gelap dari sebuah teknologi gitu.
2: Bagus supaya orang punya imbangan ya. Tapi berdasar fakta atau fiksi?
1: Ada fakta gitu, ada fakta, tapi ada juga yang belum fakta gitu. Jadi ada juga yang kayak mungkin itu suatu visioner tapi jadi prediksi. Lucu, jadi prediksi. Tapi sebenarnya pada saat saya lihat itu sebenarnya beberapa itu sudah terjadi gitu. Jadi bagus banget kalau seumpama boleh rekomendasiin Black Mirror itu bagus, apalagi yang seri-seri yang paling baru itu mereka semua tentang teknologi. Nah, kembali lagi ke tadi, ada efek teknologi ini tuh kan contoh kalau kamera di dalam kacamata dan segala macam itu kan itu menjadi apa ya suatu canduan gitu. Nah, kalau mobil listrik ini menurut Abang nanti ada yang candu banget nggak pas mobil listrik?
2: Nah, kemarin saya kan tanya Kang Saidin karena yang lebih sering nyetir kan Kang Saidin. Saidin bilang begini, setelah ya lebih dari 2 tahun kan mengemudikan mobil listrik, kemudian semakin macam-macam mobil listrik dia kemudian itu akhirnya dia bilang begini, setelah terbiasa mengemudikan mobil listrik, rasanya nggak mau lagi mengemudikan mobil bensin. Dia bilang begitu. Dan itu dalam percakapan yang natural, bukan jawaban itu, begitu gitu. Yang paling terasa adalah spontanitasnya memang. Jadi kalau kita mau nyelip gitu, kita mau nyelip kendaraan lain, sementara di depan sana ada mobil datang dari arah yang berlawanan, itu pakai mobil listrik itu bisa lebih firm, lebih pasti gitu, perasaan saya lebih pasti, ini pasti nanti nututi gitu, karena spontanitas akselerasinya itu seperti yang kita inginkan di pikiran kita gitu. Sementara kadang ada mobil kita pengen ini nyelip dan masih sempat, tapi kan ketika kita injak gas kan bisa saja istilahnya ngeden begitu, atau ada delay, ada tertunda sedikit sehingga nggak seperti yang diinginkan. Nah, mobil listrik itu menurut Kang Saidin dan perasaan saya sama, karena saya juga masih hobi setir sendiri sampai sekarang, itu perasaan sama. Kalau kita mau nyelip yang dari depan sana ada lalu lintas begitu, perasaannya lebih firm begitu. Nah, ini kan kita kan bicara yang white mirror.
1: Black mirror. Black. Oh, white mirror-nya. Ya, white mirror. Baru. Oke. Black mirror-nya.
2: Saya yang ngomong black mirror
1: nanti. Waduh. Berarti saya harus beli dulu ini mobil listrik. Amin. Tapi kalau boleh di-spill, Abah, berarti apakah emang ada black mirror dari mobil listrik yang selama ini Abah itu gunakan?
2: Saya kira segala sesuatu pasti ada. Ya. Oke. Tetapi kan Black Mirror tadi sebagian berdasarkan fakta, sebagian berdasarkan prediksi. Dulu waktu tahun 2012 ketika di Indonesia belum ada mobil listrik dan Tiongkok juga masih coba-coba tapi belum kedengaran sampai di sini. Dan waktu itu kan saya kampanye mobil listrik agak sangat intensif sampai jadi tersangka. Itu waktu itu pertanyaan terbesar yang diajukan ke saya dari audiens, biasanya di kampus saya ngomong gitu, itu adalah nanti bengkelnya bagaimana, begitu pertanyaannya. Artinya kalau misalnya saya beli mobil listrik sekarang, bengkelnya di mana? Kan nggak ada bengkelnya, bengkel mobil listrik gitu. Nah, itu, nah waktu itu jadi kegelapan mengenai mobil listrik itu begitu gelapnya sampai ada tanya nanti bengkelnya di mana. Nah, kemudian saya balik pertanyaan itu kepada mahasiswa. Kenapa harus ke bengkel begitu? Loh kan pak mobil kan harus ke bengkel lah. Kalau mesinnya rusak bagaimana? Terus saya balik tanya lagi. Memangnya mobil listrik ada mesinnya? Saya bilang. Baru setelah itu, oh mobil listrik itu nggak ada mesinnya ya, begitu. Nah, berarti yang rusak apa? Saya tanya gitu. Ya kemudian kan nggak bisa lagi ngomong mesinnya rusak. Yang membuat ke bengkel kan kalau mesinnya rusak. Ini kan nggak ada mesin. Loh pak, kalau misalnya bannya kempes, loh ban kempes kan bengkel apa saja kan bisa. Nggak ada urusan dengan listrik atau tidak listrik misalnya. Atau kalau senggolan, bodinya rusak misalnya, ya kan nggak ada hubungannya sama bengkel listrik atau bukan bengkel listrik. Nah, tetapi meskipun waktu itu saya guyonnya seperti itu, belakangan itu mulai muncul bengkel-bengkel sepeda motor listrik dan berkembang pesat. yang dulu dibilang nanti kemana bengkelnya, sekarang ini itu menjadi peluang. Saya kenal anak muda yang di Bantul itu melihat bahwa ini kok semakin banyak ya sepeda motor listrik. Kemudian dia bikin bengkel, larisnya bukan main. Sehingga saya anjurkan dia untuk membuka cabang bengkel-bengkel sepeda motor listrik di kota-kota lain. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti demand meng-create peluang. Kemudian pertanyaan yang juga waktu itu saya anggap black mirror. adalah, nanti chargingnya di mana? Kan nggak ada mobil listrik. Kan nggak ada charging listrik. Nah, kemudian jawaban saya apa? Waktu itu ya, masih. Nanti begini, kan mobil listrik itu perlu charging seperti handphone, cuma kapasitasnya besar. Saya tanya, berapa investasi untuk membangun pom bensin? Ya, mahasiswa nggak bisa jawab karena memang mereka bukan pengusaha. Kemudian saya beritahu mereka bahwa investasi untuk membangun sebuah pom bensin itu kira-kira 25 miliar. Ya, 25, zaman 15
1: sekarang atau itu zaman dulu? Zaman dulu 25, berarti ya, sekarang lebih lagi.
2: Begitu. Sekarang ya tergantung harga tanah. Kalau teknologinya mestinya lebih murah. Tinggal harga tanahnya yang mungkin. Tapi tankinya segala macam kan masih sama. Tankinya harus di bawah tanah dan segala macam. Nah, saya bilang ke mahasiswa itu, sekarang pom bensin kan ada di mana-mana kan? Ya, Pak, begitu. Investasinya kan antara 15 sampai 25 miliar. Kenapa investasinya begitu mahal, tetapi orang membangun pom bensin begitu banyak? Nah, Anda tahu nggak membangun charging itu investasinya berapa? Nggak tahu, Pak. Ya, paling 2 miliar. Begitu. Jauh, bahkan yang sederhana 1 miliar. Yang sederhana lagi 500 juta. Yang sederhana lagi 100 juta. Yang untuk di rumah saya cuma 15 juta. Ya. Nah, sehingga logika ini yang tidak dipikirkan oleh Black Mirror. Begitu. Sehingga kalau membangun sesuatu yang memerlukan investasi 15 miliar atau 25 miliar pun bisa dilakukan di begitu banyak tempat, pom bensin maksud saya, masa yang investasi 1 miliar nggak bisa bangun di ribuan tempat? Nah, ini logika ini yang waktu itu saya kampanyekan. Oh, gitu Pak ya. Iya. Nah, tapi kan kenyataannya belum. Iya, kenyataannya belum. Tetapi itu dengan mudah bisa dilakukan. Bisa dengan mudah dilakukan karena apa? Investasinya tidak mahal. Begitu. Nah, dan sekarang terbukti. Sekarang, bukan sekarang. Dua hari yang lalu, saya ke Jogja dengan Mas Tommy dan Mas Torik. Ke Jogja pakai mobil listrik. Kebetulan mobil listriknya ini besar sekali. Lebih panjang dari Hiace. Dan dalamnya enak untuk jalan jauh gitu. Tetapi kemampuan listriknya hanya bisa untuk 360 kilo. Sementara saya dari Surabaya mau ke Jogja. Kemudian saya tahu bahwa itu pasti tidak cukup. Atau cukup tapi sangat spekulasi. Dan biasanya itu tidak bisa. Sangat spekulasi itu begini. Kadang-kadang 300, bukan kadang-kadang. Spek mengatakan ini untuk 360 km itu dengan beberapa syarat. Syarat pertama misalnya penumpangnya satu, sopir saja. Sehingga bebannya tidak berat. Syarat kedua, kecepatannya tidak boleh melebihi 80 km per jam. Syarat ketiga, tidak menanjak. Tidak ada tanjakan-tanjakan tertentu. Syarat lainnya tidak musim angin dari headwind namanya. Angin dari depannya sangat kencang. Nah, kalau semua tadi memenuhi syarat baru bisa 360 km. Tetapi kan waktu kemarin itu saya penumpangnya 5 orang.
1: Iya, berarti betul.
2: Udah, menurut logika saya pasti tidak bisa 360 km. Sementara ke Jogja itu kan kira-kira 350. Nah, sebetulnya seandainya persyaratan tadi terpenuhi cukup sampai Jogja. Masih tersisa mungkin 3% atau 4% begitu. Tetapi kan kami berlima. Kemudian Kang Saidin kalau nyetir kadang-kadang lupa ini kecepatannya berapa. Nah, sehingga tidak bisa seekonomis yang dikatakan itu. Bahwa tanjakan Surabaya-Jogja tidak ada tanjakan. Aman. Kemudian saya tanya AI. Saya akan ke Jogja pakai mobil ini. Apakah berani tidak charging di tengah jalan langsung ke Jogja? AI bilang berani, tapi syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Dan sampai di sana nanti kira-kira tinggal 3-5%, kan nggak apa-apa juga begitu. Nah, kemudian

0: yang mengingatkan juga, tetapi akan lebih aman kalau charging di tengah jalan sekali begitu. Yeah, dan chargingnya tidak usah banyak-banyak supaya cepat, supaya 10 menit sudah cukup, karena kan tadi tersisa 5%. Kalau di tengah jalan charging 10 menit mungkin tersisanya 15%. Jadi tenanglah, hati tenang begitu. Nah, ketika dalam perjalanan sampai kilometer 550 atau berapa begitu, saya tanya AI yang sama, saya bilang, saya tanya Kang Saidin, masih berapa persen? Kang Saidin bilang, masih 46% baterainya. Jadi, berani nggak terus? Saya bilang, wah nggak berani Pak, mendingan kita konservatif, kita charging saja. Kemudian saya tanya AI, di mana charging yang cepat di perjalanan ini saya sudah sampai di sini. Kemudian dia nyebut kilometer sekian, yang jaraknya itu tidak jauh. Kemudian saya bilang, ini sudah lewat. Saya bilang, kilometer itu sudah lewat, saya bilang. Terus AI menjawab lagi, oh ada kilometer 565 atau berapa gitu. Yang itu kira-kira tinggal 3 kilo atau 5 kilo lagi. Begitu. Nah, sudah kita mampir di situ, charging. Artinya, dalam beberapa menit itu sudah ada 3 charging. Mobil listrik. Berarti sekarang sudah begitu banyak charging mobil listrik sepanjang jalan itu. Bahkan yang saya berhenti itu ada VinFast-nya, ada yang mobil Fiat, mobil listrik Vietnam itu. Dia juga punya charging di situ. Nah, ini menandakan bahwa dulu yang ditakutkan itu pelan-pelan hilang. Artinya nanti chargingnya di mana gitu. Kalau saya sih tenang karena di rumah saya ada. Tetapi di perjalanan kan sangat penting dan ini semakin banyak. Dan yang perkembangan terbaru, bukan ya perkembangan belakangan ini, kalau dulu charging itu 25 kafe begitu. Kemudian beberapa tahun kemudian naik 60 kafe. Yang kemarin itu, yang saya charging itu, stasiunnya itu sudah 180 kafe. Sudah 180 kafe. Berarti untuk dari 20% sampai 80% itu hanya diperlukan waktu setengah jam. Setengah jam sambil ngopi, ya sudah pas selesai begitu. Nah, ke depan saya waktu ke Bali menemui orang Inggris itu. Di Inggris sekarang sudah dipasang charging yang 1 mega. Jadi nanti ya hanya 3 menit sudah penuh gitu. Nah, tetapi tidak semua mobil listrik bisa. Karena misalnya charging yang terakhir kemarin 180 kW. Tapi kemampuan listrik menyerap listrik itu 140. Yang mobil yang saya naiki 140. Densa lebih tinggi, bisa 160. Nah, sehingga meskipun inputnya 180, tetapi yang bisa ditampung adalah 160. Itu kenapa begitu? Karena teknologi baterainya memang belum kuat kalau diinjek dengan 180. Pengamanan di baterainya itu belum kuat. Nah, tapi ini sudah maju pesat dibanding dulu, awal-awal ada mobil listrik di Indonesia itu, charging kemampuan injek listrik itu hanya 25. Nah, sekarang sudah 140. Jadi, dalam beberapa tahun majunya sudah begitu. Nanti pasti mobil listrik generasi berikutnya ini pasti sudah akan 200. Nah, kalau 200 charging penuh, kira-kira hanya 20 menit. Bahkan nanti kalau sudah bisa 300, ya tinggal 10 menit. Jadi, Sasa, jangan beli mobil listrik sekarang. Anda beli mobil listrik setelah kemampuan injeksi di mobil itu mencapai 250. Nah,
1: mencapai 250. Wah, terima kasih. Itu ultimate saran memang. Itu yang dibutuhkan sama banyak orang. Nah, sebelum Sasa mau ke redaksi ini, Sasa sebenarnya ada dua pertanyaan, Abah. Sebagai orang awam yang tidak pernah mengetahui sebelum tentang listrik ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat sepele lah. Kan kalau handphone dicas, terus habis itu dia kan ada tuh handphone itu umur-umuran nih apa. Jadi nggak sampai 5 tahun tiba-tiba kapasitas handphone ini untuk bisa ngecas atau nggak bisa penuh itu semakin baterainya semakin jelek. Sehingga akhirnya kita kayak dipaksa untuk beli baterai beli handphone baru yang lebih mutakhir. Kalau mobil listrik, apakah juga seperti itu?
0: Sama.
1: Sama cuma, ya berarti.
0: Sama, cuma itu black mirror-nya begitu.
1: Iya.
0: White mirror-nya terjadi itu, tetapi teknologi baterai mobil listrik ini agak berbeda karena besar. Lebih gampang ngaturnya. Sementara handphone tuh baterainya kecil sekali. Untuk mengimprove teknologinya itu tentu lebih sulit dibanding mobil listrik. Nah, ya dulu itu bagian dari Black Mirror yang ditanyakan ke saya, Pak, nanti jangan-jangan 2 tahun ini sudah nggak bisa dipakai mobil ini, kita harus ganti mobil baru karena handphone juga begitu sama persis dengan saya tadi. Tapi Tesla milik saya yang saya beli 8 tahun yang lalu sampai sekarang masih berfungsi, udah 8 tahun.
1: 8 tahun itu masih berfungsi ya? Apa karena merek Abah? Tesla dengan merek ngapunten Tiongkok beda nggak Abah?
0: Tesla ini teknologi sudah 10 tahun yang lalu. Sementara Tiongkok ini teknologinya lebih mutakhir. Pasti lebih bagus, bukan hanya karena Tiongkok lebih maju dibanding Amerika, tapi juga teknologinya lebih baru. Ya, begitu, teknologinya lebih baru. Jadi itu memang bagian dari Black Mirror, tapi menurut saya tidak perlu dikhawatirkan
1: ya, karena Green Mirror lah ya.
0: Akan terus improve begitu. Ya, buktinya Tesla sudah 8 tahun.
1: Baik, terima kasih Abah. Boleh saya kasih ke redaksi satu pertanyaan dari
0: saya aja ya. Saya harus satu segera aja. Ke bandara. Ya, makasih.
2: Abah Black Mirror dari akun KT Maju Makmur. Dia tanya, Black Mirror-nya baterai sampahnya dikemanakan ya, Abah?
0: Itu perlu kita bahas tapi sesi tersendiri nanti ya. Saya harus cepat-cepat ke bandara ini.
1: Iya.
0: Ya,
1: terima kasih Abah.
0: Ada white mirror.
1: Ya, makasih. Seru ini kita punya istilah baru, white mirror, black mirror, lama-lama gray mirror nih. Kalau masih abu-abu bilang gray mirror-nya apa? Menarik ya. This morning hari ini membuat kata baru. Nanti kalau seumpama rada beresiko tinggi berarti apa? Red mirror kali ya, jadi nggak cuma red flag tapi ada red mirror juga. Jadi okay, nanti kita pakai istilah-istilah itu ke depannya. Terima kasih teman-teman, wah hari ini seru sekali ya. Ada salah satu tadi saran Abah Ultimate itu, tadi gimana jangan beli mobil listrik dulu sampai nanti kapasitasnya di 250 apa tadi ya? Mas Tori, sampai 250 apa gitu, nanti saya putar lagi lah di YouTube. Nah, yang jelas ini jadi salah satu catatan, tapi saya setuju, nanti mau dan tidak mau, cepat apa lambat, kita pasti akan beralih ke mobil listrik. Karena bagaimanapun juga, yang namanya tidak mobil listrik yang sekarang masih beredar luas itu ya memakai bahan bakar yang juga tidak unlimited ya gitu dibandingkan dengan listrik. Jadi ya terserah pilihan gitu, mau beli mobil listrik sekarang untuk investasi karena mungkin sekarang murah, tapi juga belum tentu loh 10 tahun lagi juga mahal, kan bisa aja lebih murah. Jadi ya kapan waktu yang tepat untuk beli mobil listrik ya monggo disesuaikan dengan capacity keuangan masing-masing teman-teman sendiri. Dan jangan lupa hari ini bisa didengarkan di City Gatan 11 FM Malang. Jangan lupa lagi besok hari Senin kita libur, kita akan bertemu lagi di hari Selasa tentunya dengan banyak sekali berita baru. Sampai bertemu hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawan-kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Wa qala aidan annikahu sunnati man raghiba sunnati falaysa minni. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil kazim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setawadi masyad Rasul Karim manahnu ala dalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Para senior kami, para guru-guru kami, para ulama kami, para masyayikh kami, terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, saya asli orang

Jawa. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan Allah. Sayangnya setiap saya bikin statement seperti ini, responnya senyum dan tertawa karena kesalahan mindset. Kesalahan pertama setiap ada orang mati di Indonesia ini, pertanyaan pertama adalah usia berapa, karena orang berpikir mati diidentikan dengan tua. Yang kedua, sakit apa? Setiap ada kematian selalu bertanya sakit apa, karena mindsetnya kalau orang sakit itu terus mati atau orang mati disebabkan sakit. Padahal apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati tidak pilih usia. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit. Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang enak-enak di pesawat kena coronavirus langsung mati, ada enggak? Ada orang dengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Ada orang enak makan snack terus mati, ada enggak? Makan snack di bis, bisnya tabrakan, mati. Di depan pesantren saya pernah lihat langsung, anak masih segar bugar, masih muda pria. Di rumah saya ada 178 anak. Depan pesantren saya adalah Kali Cude di Jogja. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Masih muda belia, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius? Ada orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Ada yang salah dari saya? Kenapa tertawa? Berapa kali saya di bandara nunggu boarding, di sebelah saya persis. Masih muda, ibu-ibu cantik gitu, ya Allah. Masih cantik, masih muda, bening sekali. Beda dengan ibu-ibu yang hadir sekarang. Di tengah saya itu telepon, halo, mati. Habis pulsanya. Ada tiga misteri mengenai kematian. Satu, aukot. Dua, amkan. Tiga, asbab. Sampai hari kiamat manusia dikasih misteri itu kuasa Allah. Pertama tentang kapan mati kita. Dan untung manusia gak tahu matinya kapan. Karena manusia kalau tahu matinya kapan, gak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap ketemu orang, kapan mati pak? Kurang 2 tahun, saya kurang 3 bulan, saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah yang ceria sekarang. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, dia seneng karena bisa nyebarkan undangan broadcast di semua WA group. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana pak? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati nih kurang 2 jam. Tapi mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama adalah Abdullah Abdul Fatah. Yang kedua B Bambang, ketiga C Chandra, D Dedi, E Endang, W Lama Wijayanto Lama. Tapi tidak urus abjad, bisa saja dari Z, bisa nggak dari Zainal dulu? Cuman seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Buhuri, Al-Bukhari, segala macam. Ya, biasanya. Wih lama, biasanya. Kalau ma'amin. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Kalau menegaskan dalam surat Luqman ayat 34,

0: sampai hari kiamat manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Dan yang kelima, yang ketiga, sorry, tidak tahu apa sebab kematian. Orang enak-enak olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga ada Basuki, Aji Masaid, kiper Persela Lamongan, Arif Rahman, semuanya mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, dimanapun. Orang enak-enak punya istri cantik, mati. Suaminya BCL yang idahnya kurang lebih, kurang 3 bulan lagi masa idahnya selesai. Semuanya sudah ngitung masa idahnya BCL. Kalau tidak hamil, kalau hamil nunggu sampai lahiran. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan, karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang berkaitan dengan bagaimana keluarga yang surgawi. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar gak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang gak jadi. Karena sudah nyumbang masjid karpet ternyata gak jadi, diambil lagi karpetnya. Oh, yang disumbang masjid kau yang suruh nyoblos saya ya, masjidnya suruh nyoblos kamu. Karena banyak orang komplek PWI ini golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di sini. Masya Allah biasa. Berkeluarga adalah sunnah. Anikahu sunnati. Sunnah dalam pengertian bukan hukum, tetapi manhaj, jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat karir, bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu jelek semua. Gak usah dilanjutkan, Pak. Nyebut Abu yang lain, ya. Abu Lahab, udah gitu aja, jangan Abu yang lain. Orangnya masih hidup, gak enak. Ibu bapak yang saya muliakan, masalahnya nikah itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit. Yang islami agak sulit. Tolong yang di depan pintu agak maju lagi. Ini sudah saya ingatkan yang ketiga kali. Maju lagi. Silakan Bu, agak geser Bu. Agak ini. Telat Bu, telat berapa bulan Bu? Lain kali tolong panitianya, kalau ngundang saya lagi, duduknya diatur merapat ke depan. Dan kalau bisa yang depan ini yang bening-bening. Ya, yang tua-tua ini di belakang kan. Tua-tua ini di depan itu ngerusak pemandangan. Enggak apa-apa, Pak, mohon maaf. Bapak walaupun tua tapi enggak kelihatan muda. Luar biasa. Loh, malah modern. Komplek PWI ini Masya Allah. Tua tapi modern, karena tertawa itu sudah enggak ada giginya, sudah metik. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Ya, kalau lanjut tolong fokus, karena setiap ada peredaran makanan, ada orang hadir, rusak fokus dan konsentrasi kita. Kita itu sulit untuk tawajuh. Bapak Ibu, nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang enggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji kok kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid, gak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang komplek PWI semuanya. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Makanya enggak usah diinstruksikan, sudah toh pokoknya selesai kalau ada kajian pasti kayak tahlilan di semuanya, melingkar ini semuanya. Maka tembok yang paling rusak pertama kali adalah di punggung-punggung para ini jamaah ini. Nikah adalah sunnah. Untuk nikah diikat dengan kata misakon ghalidho. Kata-kata misakon ghalidho ini hanya ada 3 kali saja dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Pertama, untuk mengikat janji Allah dengan para nabi, terutama Nabi Musa. Di Bukit Tursina, watini, wazaitun, watu di sini, di Tursina, di Sinai, di Jabal Musa, di Saint Catherine. 5 hari yang lalu saya dari sana, berbatasan dengan Israel -1 karena bersalju. Di sana ada gereja tua, gereja Saint Catherine, sebelahnya adalah patung Samiri, sebelahnya makom Nabi Soleh. Disitulah Jabal Musa, disitulah Nabi Musa menerima misakon holido, perjanjian yang berat, yang kokoh, yang agung, yang sakral. Maka Nabi Musa tidak boleh membawa keluarga, terumpah pun harus dilepas, karena disitu ada wahyu yang turun, 10 commandment, ada 10 perintah Tuhan. Ini perjanjian berat, tidak boleh ada orang lain, dan lepaskan terumpahmu di bawah, naik ke Jabal Musa. Yang kedua, kata misakon ghalidho, perjanjian yang berat, yang agung, yang suci, yang sakral. Sayang tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian berat ini, yang agung, yang sakral ini dipakai untuk mengikat seorang suami yang dia ingin memperistri seorang istri, maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Kalau di Jawa dikasih contekan, saya nikahkan kamu dengan mas kawin tunai, dengan anak saya dengan mas kawin tunai. Kalau di Indonesia Timur harus satu lafad, maka KUA atau mohon maaf wali yang menikahkan itu bicara tunai, tidak berhenti sampai dijawab saya terima. Karena itu kalau tidak lancar diulang 3 kali enggak lancar, harus wudu. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Wudu masih belum lancar, maka hari itu tidak boleh dinikahkan, harus ganti hari, berarti dia belum mantap. Maka tidak sembarang, biasanya ada gladi resik yang mau nikah itu diajari dulu, bahkan ada contekan supaya satu jam. Kalau saya yang melakukan, insya Allah lancar. Saya nikahkan Saudara Wijayanto dengan BCL dengan itu tunai. Masya Allah. Ini kok sensi banget sih. Penting. Untuk mengucapkan perlu 2 menit. Itu pakai insya Allah saja saya enggak sah. Saya nikahan saudara dengan anak saya, dengan marian tunai-tunai, langsung tidak boleh. Ya insya Allah saya jawab pak, saya terima pak, enggak sah. Pakai insya Allah aja enggak sah. Apalagi jeda. Ya nanti sore saya jawab pak, gak sah. Nah, coba-coba dulu deh, pasti gak dikasihkan. Untuk nikahnya mudah, tapi mempertahankan dan membinanya yang sulit. Detik.com menulis ada 4 predator utama di dalam ketahanan rumah tangga orang Islam. 1, banyaknya perceraian, divorce, firaq. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 58 pasang orang yang bercerai yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Maka nanti saya kasih shortcutnya supaya tidak ada perceraian. Salah satunya pakai amalan kebersamaan. 2, banyaknya perselingkuhan. Karena ada rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati ibu kalau punya suami suka golep. Karena lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau sekali. Kedi-kedi itu masya Allah. postur tubuhnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping. Gemuk, gendut. Di sana kayak gitar, di rumah kayak gendong. Kepala langsung perut gitu, Masya Allah, luar biasa. Kedi-kedi itu pakaiannya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Jawabnya lancar, sering melakukan. Sekarang jarang, udah pensiun. Begitulah Masya Allah. Maka hati-hati kalau punya. Kadang-kadang yang di luar sana, Bu, rok-roknya mini 15 cm dikasih belahan 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negaranya itu cuma 2 cm. Makanya golem itu sulit masuk, masukkan bola. Kenapa? Karena bolanya di mana, pandangannya kemana, enggak jelas. Dimulai dari handphone. Ciri suami istri yang enggak beres dimulai dari handphone. Ciri suami yang gak beres kalau handphonenya di password gak bisa dipakai istri, kemana aja melekat terus, ke kamar mandi bawah, ini bawah, disentuh aja marah-marah, itu sudah suami yang gak beres. Apalagi dari namanya, kalau ada telepon dari istri langsung lari ke kamar mandi, lah itu sudah dimulai dari nama ibu. Kalau nama ibu di situ ditulis masih Yayang, betul, Mama masih lumayan, Bebek masih lumayan. Tapi kalau nama ibu sudah ditulis oleh Mama satu, Mama dua, ada ini. Apalagi nama ibu ditulis oleh Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim. Apalagi nama ibu Mak Lampir. Asal ada telepon, Mak Lampir telepon. Maka kalau pengen beres mulai hari ini, handphone istri harus bisa dipakai suami, handphone suami bisa pakai istri. Kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Kadang ada seorang laki-laki, satu orang handphonenya tiga, itu kupingnya ada berapa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena nanti ada terpotong isap. Faktor eksternal, karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri, tapi kenyataannya berbeda. Istri-istri zaman now itu lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istrinya sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphone, sehandphonenya 3 jam diterima. Begitu suami istrinya sendiri curhat, jawab asal ala kadarnya. Dari mana, Pak? Dari belakang? Dari mau ke mana? Mau ke depan? Udah makan sudah, enggak makan mati. Padahal kalau istri orang curhat, Bapak, dengerin, jangan berak-berak, ngantuk. Itu di belakang itu. Kalau istri curhat enggak didengar, istri Bapak akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa curhat di pelukan suami, biarkan dia nangis. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Gitu ya. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya airnya matanya. Udah, itu saja. Mungkin. Wallahu muwaffiq ila mutariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Selamat pagi, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Dua wanita diamankan polisi karena uang palsu didampit. Bulog Jatim serap 978 ribu ton setara beras. Kawan, kasus dugaan korupsi Molis BGN, 5 tersangka akan segera disidang. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi. Selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono menyampaikan pihaknya membenarkan telah mengamankan dua wanita karena dugaan penggunaan uang palsu di wilayah Dampit. Ia menyebut peristiwa dimulai saat kedua wanita tersebut menggunakan pecahan uang 100 ribu yang dicurigai palsu saat bertransaksi di Dampit. Awalnya kedua wanita ini diamankan oleh Polsek Dampit, namun saat ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Malang untuk diinvestigasi lebih dalam. Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu A, mengatakan Bulog Jawa Timur mencatat penyerapan gabah dan beras petani mencapai 978 ton setara beras hingga tanggal 8 Oktober 2026. Menurut Langgeng, capaian hasil panen ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Maka dari itu, Bulog berupaya untuk terus menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah, menyerap hasil panen petani, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat produsen maupun konsumen. Kejaksaan Agung resmi melimpahkan berkas perkara 5 tersangka kasus korupsi motor listrik Badan Gizi Nasional atau BGN ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Kelima tersangka tersebut seperti ex-sekretaris deputi bidang penyediaan BGN, Kolonel Budi Utomo, Komisaris PT AC Andri Mulyono, serta tiga direktur swasta berinisial YY, AA, dan GB. Para tersangka dijerat atas pengadaan belasan ribu motor listrik bermasalah yang ditemukan tanpa baterai serta tidak memiliki plat nomor resmi atau plat merah. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Semangat weekend kawan ya. Dan untuk kali ini, kalau misalkan kita lihat lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Malang masih sangat aman, dan mungkin untuk Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di saat ini cuaca pun juga masih sangat mendukung ya, untuk Anda yang memang mau berolahraga ini masih cocok kawan di pagi hari ini. Nah, tapi siang nanti kemungkinannya akan panas dengan suhu berada di kisaran 31 sampai 32 derajat Celcius mulai jam 11 sampai di jam 2 siang. Jadi waspadai saja, jaga kecepatan Anda untuk pagi hari ini karena banyak orang yang jogging di pinggir-pinggir jalan kawan. Dan mungkin juga bisa tambahkan bagaimana kegiatan Anda pagi hari ini. Anda sedang mencari sarapan kah, atau mungkin Anda sedang mencari spot-spot foto untuk pagi hari ini, dan juga mencari spot-spot berolahraga yang asik di Kota Malang. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan pagi hari ini ya, kita akan bahas mungkin beberapa titik yang cocok untuk olahraga di sekitaran Malang Raya. Nah, mungkin kalau misalkan kita cek, Anda yang sering berolahraga, tapi kan biasanya kalau wah dirampal rame gitu ya, di IJEN apalagi CFD makin rame. Nah, mungkin Anda makin bingung mau olahraga di mana sih gitu. Nah, mungkin saya ada beberapa rekomendasi ya untuk Anda. Jadi Anda kalau misalkan ingin lari pagi atau jalan pagi dengan tempat yang nyaman dan santai, empat spot ini ada yang cukup asik gitu. Kalau misalkan IJEN terlalu ramai atau rampal terlalu ramai, dan memang kalau misalkan kita lihat suasananya juga nggak kalah nyaman kawan. Contoh Stadion UMM, nah itu areanya kan luas tuh, juga bisa jadi pilihan ya. Jadi masyarakat umum juga bisa memanfaatkan. Lalu kalau misalkan lebih ke tengah kota dikit, ya di Taman Slamet. Nah, di Taman Slamet ini juga bisa, karena suasananya lebih tenang kawan. Mungkin minusnya ya jalan-jalan berlubang saja, jadi bisa dicari jalanan yang agak melandai dan tidak berlubang gitu. Dan ini biasanya dipakai orang-orang untuk jalan pagi maupun jogging, karena areanya relatif jauh dari jalan utama kawan. Selain jogging dan jalan santai, juga ada biasanya alat-alat fitness gitu loh kawan, untuk melengkapi aktivitas olahraga di Taman Slametnya. Lalu bisa juga ke Velodrome, Taman Velodrome. Nah, itu full hijau-hijauan di sekitaran sana. Jadi mungkin kalau misalkan Anda pengen lebih asri lagi, lebih rindang lagi, bisa ke Hutan Kota Malabar. Di sana juga bisa menjadi salah satu pilihan spot untuk lari kawan pada pagi hari, khususnya saat weekend. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan Anda, kegiatan-kegiatan Anda pagi hari ini melakukan apa. Bisa sharing-sharing kegiatannya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ke hal-hal lainnya, nah, saya ada informasi untuk Anda kawan. Anda di rumah weekend gini punya internet tapi lemot sekali dan bikin emosi. Nah, ini saatnya Anda pindah ke Captain Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202, 2-nya 4 kali yang akhir. Atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, pagi hari ini saya move ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada beberapa informasi. Tadi ada Pak Zainal Abidin yang menginformasikan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Zainal Abidin. Ini ada apa ya? Loh, kok ada seperti kecelakaan ya? Kita coba putar voice note-nya kawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 911 Sekota Malang. Saya mau melaporkan kejadian laka terjadi pada jam 2 pagi.
0: Oh, 2 pagi tadi ya.
1: Laka tunggal.

0: sebuah mobil hitam, Fortuna hitam, tanpa plat nomor, menabrak. Saya minta bantuan teman-teman Grab, seandainya dapat ketemu mobil tersebut, plat hitam Fortuna, depan muka belakangnya, bumpernya rusak berat, bisa disampaikan ke Bapak Polisi. Terima kasih, selamat pagi semuanya.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Ini ada... Maaf, kejadiannya, kejadian lakanya di Jalan Slamet Triadi, Gang 9, depan toko plastik Tunggal Jaya,
1: Slamet
0: Triadi. Jam 2 pagi. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin. Ini ada videonya kawan, kita coba tampilkan ya. Oh, mobilnya bukan ini ya, Fortuna tadi ya. Ini mobilnya entah Calya entah Sigra kawan, ya tidak terlalu jelas kawan. Ah ya, sepertinya ini ya, Sigra kalau nggak Calya, warna hitam menabrak pagar gitu kawan. Terima kasih informasinya Pak Zainal Abidin. Nah ini kita tanyakan juga apakah sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atau belum, dan nanti kita coba tanyakan juga. Lalu ada Pak Gunawan yang berkomentar tadi, saya memberikan 4 spot rekomendasi selain Jalan Ijen kawan dan juga Rampal ya untuk spot lari di minggu pagi. Nah salah satunya tadi saya sarankan hutan Kota Malabar. Pak Gunawan menanggapi, di hutan Kota Malabar bisa dapat aroma dan rasa spesial, bau sampah dan gatal banyak nyamuknya. Betul, memang di sana ada seperti apa namanya, pengolahan sampah, bukan pengolahan sampah, apa ya, TPS kawan, seperti TPS. Dan mungkin karena di TPS itu ada banyak kenangan, terus juga ada beberapa titik yang ada reservoirnya, itu ada sedikit genangan yang membuat banyak nyamuk juga. Nah, mungkin kalau misalkan berhenti di sana ya pasti digigit nyamuk kawan. Tapi mungkin kalau misalkan berlari masih cukup aman, hanya terganggu baunya saja kawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk komentarnya ya. Dan untuk Anda pun juga bisa sharing-sharing kawan, bagaimana pantauan lalu lintas, cuaca di pagi hari ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Dan saya ingin membahas hal-hal yang memang santai-santai saja ya, ringan-ringan saja untuk pagi hari ini di minggu pagi kawan. Jadi saya tidak akan membahas yang berat-berat. Nah tapi mungkin kalau misalkan kita tahu kawan, dalam beberapa tahun kebelakang ini kita sebagai manusia modern sangat mudah mendapatkan informasi. Bahkan kita mendapatkan terus-terusan berita-berita, baik itu berita baik maupun berita buruk. Dan ternyata kawan, tidak semua berita buruk itu bisa dicerna oleh otak kita. Jadi otak ini punya batas mencerna berita buruk. Nah bagaimana mengelolanya? Nah berita buruk tak berhenti-henti, itu kan pasti ya muncul lah di depan mata kita, baik itu di koran, televisi, media sosial, notifikasi, sampai ada di grup aplikasi-aplikasi chat gitu. Dan hari ini mungkin ada informasi tentang ini, tentang itu, ada wah tentang demo, tentang perang, tentang bahan pokok naik, tentang BBM naik, tentang ini, tentang itu gitu. Nah, terus ada kasus keracunan makanan, ada yang artis marah-marahan atau apapun itu ya, terus ditambah dengan berita-berita bencana. Nah di satu sisi ya pasti kita turut berempati terhadap orang-orang yang mengalami musibah kawan. Di sisi lain kita juga bisa rentan kelelahan mental karena intensnya arus kabar buruk. Dan hal inilah yang menjadi pertanyaan yang perlu kita pertanyakan ke dalam diri kita. Seberapa besar kapasitas emosional manusia, atau seberapa besar kapasitas emosional kita dalam menghadapi terpaan kabar negatif. Karena kalau misalkan kita cek pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, membuat manusia jadi mudah terhubung satu sama lain. Apalagi kita bisa dapat kabar terbaru ya dari handphone kita, dari genggaman kita. Dan hal inilah yang juga menjadi masalah manusia modern. Baru bangun, belum siap secara emosi dan kesadaran, langsung dibanjiri oleh berita-berita negatif gitu ya. Wah kok banyak korupsi ini di Indonesia, seperti itu. Nah itulah yang sebenarnya membuat kita menjadi overwhelmed. Nah, overwhelm ini apa artinya? Overwhelm ini artinya kewalahan, kawan. Dalam psikologi, overwhelm ini dalam kondisi ketika seseorang itu merasa tidak mampu menangani beban, pikiran, emosi, atau tuntutan yang datang terlalu banyak secara bersamaan. Dan kondisi inilah yang membuat seseorang sulit berpikir jernih, kehilangan kendali, dan tidak bisa bertindak secara rasional. Dan makanya manusia itu punya batasan dalam menerima berita-berita buruk. Dan itu dikatakan oleh Magister Psikologi Universitas Gajah Mada atau UGM Putra Wiramuda. Dan Putra mengatakan, manusia pada dasarnya itu memiliki keterbatasan dalam memproses kabar negatif ya. Padahal sejak zaman primitif, otak manusia itu hanya didesain menghadapi satu masalah di satu waktu. Jadi kalau misalkan ada beberapa masalah dalam satu waktu, ya harus diselesaikan satu persatu. Dan menurut Putra ya, kita kembali lagi ke masa lampau. Selama ratusan ribu tahun, otak manusia purba ini sudah terbiasa hidup di iklim primitif. Pada periode tersebut, kabar buruk itu cenderung minim. Dan misalnya mungkin hanya sesekali saja ya, bertemu dengan hewan buas, atau mungkin perang gitu antar suku atau bagaimana. Nah, tapi di manusia modern yang sejak 1990-an mulai mengenal internet dan pakai media sosial dalam 20 tahun terakhir, setiap harinya pasti dibanjiri oleh banyak berita, baik itu berita positif maupun berita negatif. Dan hal ini yang membuat porsi berita buruk yang diterima setiap harinya melebihi kapasitas psikologis yang otak manusia bisa cerna. Jadi kalau misalkan kita lihat pun, manusia itu ada kecenderungan juga, kata Pak Putra ya, memang jauh lebih mudah mengingat berita-berita negatif yang namanya bias negativitas. Nah, itulah yang membuat kita justru lebih mudah stres, lebih mudah terpantik emosinya. Dan kalau misalkan kita lihat, seseorang seringkali nggak sadar atau mungkin mindful ya, sudah mengalami kelelahan karena paparan berita buruk. Dan ada 3 tanda seseorang mengalami kelelahan ini yang bisa dijadikan deteksi dini. Dan ini tipsnya di-sharing oleh Pak Putra ya. Sebaiknya misalkan, kalau misalkan kita cek ya tanda-tandanya, lebih mudah emosional, contohnya mudah marah, sedih, hingga cemas, bisa juga terus-menerus merasa lelah, meski tak banyak aktivitas yang dilakukan. Kadang-kadang kalau scrolling, nah tubuh kan diem gitu ya, tidak ngapa-ngapain, tapi pikiran kita kemana-mana, dan pikiran yang kemana-mana inilah yang memang menyedot energi atau draining energy. Dan yang kedua, merasa tak berdaya dan pasrah. Jadi kalau misalkan kita lihat, orang-orang sudah mulai menormalisasi berita negatif. Banyak yang berpendapat, hidup di negeri ini terasa lebih normal timbang membaca berita negatif ketimbang membaca berita positif. Dan ada yang kaget bahkan kalau misalkan ada berita positif. Dan ini menjadi alarm bahaya. Jadi ada kepasrahan di balik sikap-sikap tersebut, sehingga tak ada lagi perjuangan dan keberdayaan untuk menghadapi tantangan hidup di Indonesia. Dan yang ketiga, sulit berhenti dan mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi tanda ketiga, seseorang itu sulit berhenti untuk doom scrolling atau scrolling Instagram, TikTok, atau apapun itu, media sosial atau apapun itu, secara terus-menerus. Dan di satu sisi merasa tak nyaman dengan kabar buruk, tapi takut pula ketinggalan informasi terkini. Jadi kalau terus-menerus terjadi, akhirnya tubuh ini juga ikut terkena dampaknya. Stres yang berkelanjutan, tentu ini pasti bikin kesehatan kita memburuk, kawan. Entah itu asam lambung naik, kita jadi lebih sensitif, terkena GERD, atau apapun itu. Jadi selain gangguan fisik, produktivitas pun juga bisa menurun dan merusak relasi dengan orang terdekat karena pengaruh emosi negatif akibat paparan berita buruk. Dan mungkin nanti kita akan bahas, kawan, terkait efek paparan berita buruk terhadap kesehatan fisik itu apa. Karena ternyata paparan berita buruk yang sering terhadap manusia itu sudah terbukti dalam sejumlah penelitian. Salah satunya studi Brian McLaughlin di jurnal Health Communication tahun 2024. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada Pak Zainal Abidin ya, yang memang melaporkan tentang ada mobil yang menabrak pagar nih dan kabur begitu saja kawan. Nah mungkin lebih jelasnya saya ingin terhubung secara on air ya. Kita coba hubungkan terlebih dahulu setelah ini. Dan untuk Anda pun bisa tambahkan mengenai pantauan lalu lintas untuk pagi hari ini juga boleh di WhatsApp kami di 0811-3600-911 selagi kita menunggu Pak Zainal Abidin. Nah ini saya sudah terhubung. Halo, selamat pagi Pak Zainal.
1: Iya, pagi ini saya Pak Zainal Abidin.
0: Iya Pak Zainal. Nah ini tadi kan Pak Zainal melaporkan tentang adanya mobil yang menabrak pagar gitu. Nah mungkin kalau misalkan iya, kita betul. Tanya terlebih dahulu, ini pagar rumahnya Pak Zainal ya?
1: Nah, bukan. Ini kejadiannya pagi, kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi.
0: Oke.
1: Okay. Mobilnya dari arah Bandung ya. Jalan ada teman Bandung. Motor lihat jalannya ugal-ugalan nyalip sepeda motor jalan Bandung pagi-pagi subuh. Setelah itu sampai di Slamet Riyadi Depot 21. Mobil saya parkir di depan servis sepeda motor.
0: Oke.
1: Okay. Agak ke dalam. Disikat mobil saya ban depan, velgnya hancur, mobilnya tergeser dari titik semula kira-kira ya 50 cm 60 cm. Jadi okay. Asnya kena hancur.
0: Oh, setelah jadi itu, yang di foto Pak Zainal Abidin itu mobilnya Bapak ya tadi itu yang kalian.
1: Iya, mobil saya duluan, mobil saya nabraknya.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Kalau enggak ada mobil saya, mungkin mereka nabraknya toko yang baru tuh, sepeda motor servis.
0: Baik.
1: Setelah itu mereka nabrak pagarnya toko Plasi Tunggal Jaya, hancur berat itu, sampai pempernya keluar, terlepas, sampai plat nomornya terlepas. Tapi sayangnya plat nomornya kosong, gak ada namanya, cuma bodinya. Sesudah itu, sesudah menabrak itu, mereka muter balik, mereka nabrak pohon gede, pohon beringin, gede sekali pas. Sampai ban serepnya itu hancur belakangnya, muka belakang hancur, sampai ban serepnya lari ke jalan, nabrak toko sebelah. Kira-kira 30 meter, ban serepnya terlepas. Mereka muter balik, lari apa lawan arah ya. Naik ke atas, jalan Slamet Riyadi. Sesudah itu mereka parkir sebentar di toko Leo, depannya sekolah Muhammadiyah. Ada dua perempuan lagi menjerit. Mungkin mereka ganti penumpang. Sudah itu ada teman Grab lihat mereka di EOMG, mobilnya asap. Mobilnya Fortuner hitam.
0: Fortuner.
1: Iya hitam, iya. Muka belakangnya hancur berat.
0: Oke,
1: okay, Fortuner hitam. Karena depannya terlepas, sudah diambil sama polisi laka. Alhamdulillah polisinya gerak cepat.
0: Jadi sudah tapi beres. Masih belum diketahui Pak ya untuk
1: iya sampai sekarang belum. Ya. Mudah-mudahan teman-teman Grab bisa nemu di jalan karena mobilnya berat rusaknya.
0: Oke, jadi ini kita konfirmasi lagi ya, karena iya, kami pikir makasih. Tadi yang nabrak itu yang ada di foto, ternyata yang di foto itu mobilnya Pak Zainal ya?
1: Iya, mobil saya, enggak ada orang mas, jam 2.
0: Baik, jadi mobilnya Pak Zainal itu mengalami kerusakan karena hal tersebut.
1: Iya, berat, mungkin nggak bisa jalan, saya kan Grab mainnya.
0: Nah, mungkin kalau misalkan ruas jalannya itu bagian mana Pak, posisi yang menjadi sasaran tabrakan?
1: Kiri jalan.
0: Di dekat?
1: Depannya toko servis sepeda motor yang baru buka sebulan.
0: Apa Pak namanya itu? Sekitaran apa maksudnya?
1: Aduh, toko baru namanya. Depannya toko Depo 21 sesudah.
0: Baik.
1: Di sekitaran Depo 21 ya? Terkenal itu. Depo baik. 21, iya.
0: Nah, kalau misalkan untuk pagar rumahnya ini seberapa parah Pak kerusakannya?
1: Itu bukan pagar rumah. Oh, parah sekali Mas. Lihat sendiri gambarnya. Itu sampai hancur itu, sampai bengkok. Mungkin ada 4 pagar sampai nyatu ke pohon gede. Gede mas, sampai mas bisa ban sedannya terlepas.
0: Oke, dan hancur itu berat, ada mas. Bumper semua Pak ya, di dekat ya. Pagar itu ada bumper mobil, nah itu bumper mobilnya si Fortuner itu?
1: Iya Fortuner terlepas, itu bumper depan.
0: Baik.
1: Karena nampar mobil saya kan gede mas, gede sekali. Sampai pintunya gak bisa tutup semua, gak bisa jalan, karena asnya kena ke dalam.
0: Baik.
1: Jadi nggak bisa narik sudah Grabnya total.
0: Total Pak ya. Ini Pak ya total. Di depan Depot 21 ini ya.
1: Iya, saya sekarang parkir depan Depot 21 agak depan sedikit.
0: Baik, baik, baik. Nah, mungkin kalau misalkan saksi mata di sekitar
1: banyak,
0: lokasi.
1: Banyak, Mas. Banyak sekali. Sudah catat ya semua sama Pak Polisi. Cepat Pak Polisinya. Makasih sama Pak Polisi, sama Pak Alaka. Cepat mereka tanggapin.
0: Pengemudinya juga tidak terlihat, Pak, ya? Mungkin
1: tidak terlihat. Cuma dilihat ada dua perempuan lagi menjerit sama cowok. Mungkin mereka ganti posisi. Mereka parkirnya di depan toko Leo. Pasti ada CCTV-nya.
0: Oke. Nah, ini kemungkinan orang-orang mabuk itu atau bagaimana, Pak Zainal?
1: Saya rasa orang mabuk. Sudah itu plat nomornya enggak punya muka belakang.
0: Depan belakang enggak ada.
1: Mungkin orang luar.
0: Baik, baik, tapi, baik. Nah, mungkin kalau misalkan reaksi awal warga tadi bagaimana? Apakah sempat ada upaya pengejaran juga, Pak?
1: Karena mereka lawan arah, Mas.
0: Oke.
1: Sudah itu agak sepi, ada yang mengejar toko sate, yang kanan jalan ada toko sate. Sate Ponorogo, mengejar tapi lawan arah, takut mereka.
0: Oke. Takut salah
1: sepi
0: juga, Pak,
1: ya? Waktu itu, iya. Iya. Ada teman-teman Maxim lihat semuanya, mereka saksi semua.
0: Oke.
1: Ada iya.
0: Terus habis itu langkah selanjutnya bagaimana, Pak, ini?
1: Iya, nunggu
0: sudah dilaporkan
1: kabar dari
0: secara
1: Pak Polisi, ya. Iya, sudah.
0: Baik,
1: ya,
0: baik.
1: Iya, makasih,
0: baik.
1: Pak, sama Pak Polisi, cepat mereka. Sama Pak Polisi lah, Kak. Udah tinggal tunggu panggilan aja.
0: Baik.
1: Cuma sayangnya mobil saya nggak bisa narik lagi.
0: Baik. Semoga disegera ditemukan,
1: iya,
0: Pak, ya. Segera.
1: Iya, makasih ya, makasih semua.
0: Ini
1: 911 ya.
0: Baik. Nah, mungkin bisa diulangi, Pak, ya, untuk pelakunya. Mobil Fortuner hitam.
1: Mobil Fortuner, kata mobil Fortuner hitam.
0: Gitu,
1: Toyota Fortuner hitam.
0: Toyota Fortuner hitam.
1: Muka bagian belakangnya hancur berat.
0: Muka belakangnya
1: keluar asap kalau dia jalan.
0: Oke. Baik.
1: Jalannya enggak agak jauh.
0: Baik. Ada ciri-ciri lain, Pak, mungkin yang lebih detail?
1: Enggak, yang penting mobilnya rusak, kiri muka belakang rusak.
0: Baik.
1: Bumper depan enggak punya.
0: Pantai depan
1: belakang hancur.
0: Belakang hancur. Baik. Terima kasih, Pak Zainal, ya.
1: Iya, kembali. Semoga sama-sama. Makasih buat Iya, makasih. Selamat pagi, ya. Salam buat semuanya, ya.
0: Baik, selamat pagi. Itu tadi, kawan. Kita bergabung dengan Pak Zainal Abidin yang ternyata yang difoto itu adalah mobil Pak Zainal Abidin yang akhirnya sekarang tidak bisa menarik orderan, kawan, karena depannya rusak asnya, dan hal inilah yang memang sering kali terjadi, kawan. Di tengah perkembangan kota Malang sebagai kota pendidikan, ternyata ada tempat-tempat terselubung yang memang menjadi hiburan-hiburan malam. Dan tempat-tempat inilah yang biasanya menimbulkan atau memunculkan orang-orang yang sering menabrak atau mungkin keluar dari jalur, kawan. Seringnya biasanya di jalan veteran gitu ya, keluar dari jalur masuk ke taman-taman. Kenapa? Karena mabuk. Nah, hal-hal seperti ini juga terjadi karena mereka mabuk. Jadi sangat-sangat berbahaya, kawan, ya. Mungkin hal inilah yang perlu ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Tidak hanya pelakunya, tapi kemana mereka melakukan minum-minuman itu, kawan. Nah, terima kasih, Pak Zainal Abidin. Itu kalau misalkan dugaannya memang mabuk-mabukan, kawan, ya. Nah, kalau misalkan microslip atau lain-lainnya, nah, ini beda urusan lagi. Jadi nanti kita akan coba tunggu informasi lanjutannya dari Pak Zainal Abidin. Semoga cepat ketemu pelakunya. Dan untuk Anda pun bisa sharing-sharing juga, kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Sekalian saya cek ya lalu lintas di pagi hari ini di sekitaran Malang Raya. Ini masih sangat aman landai. Mungkin beberapa titik sudah mulai ada antrian seperti di sekitaran TL Tunggul Mas, lalu di MT Haryono sudah mulai ramai. Sekitaran TL Sabilillah, TL MCC sudah mulai ramai juga. Beberapa titik lain yang sudah ramai itu di sekitaran Muharto, kawan, dan juga di perempatan Kasin. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca. Di sekitaran Teluk Goma saat ini sangat cerah, ya, sangat nyaman sekali cuacanya. Ada angin sedikit sepoi-sepoi yang cocok sekali untuk Anda yang kepengen jogging, kawan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk Citygate FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan